0: Kawasan Industri Kendal dua arah rame lancar ngotan mawon.
1: Oke,
0: mantap. Seneng aku kalau dapat info rame lancar gini, terutama di kawasan Kendal ya, dari Weleri menuju arah ke Kendal, kedua arahnya. Dua. Ya Weleri masih Kendal ya, masih dari Weleri sampai Kaliwungu.
1: Kaliwungu. Yes. Oke.
0: Dari Weleri sampai dengan Kaliwungu Kendal dua arahnya masih lancar melintasi Pantura.
2: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget, jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa Kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini So Fresh Citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...
7: Oh.

0: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.
1: Jam 7 pagi, waktu dirasikan.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Kementerian Koperasi bersama Kementerian Pertanian bersinergi memperkuat koperasi petani tebu guna meningkatkan tata kelola kelembagaan, mendongkrak produksi hingga memperluas pemasaran gula nasional. Langkah strategis yang dibahas dalam rembuk petani tebu rakyat di Kota Semarang ini dilakukan dengan melibatkan PT Pabrik Gula Raja Wali 1 sebagai mitra penyerap hasil panen serta dukungan pembiayaan dari LPDB Koperasi. Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan gula hasil olahan tebu tersebut akan dipasarkan langsung kepada masyarakat, salah satunya melalui jaringan gerai koperasi Desa Merah Putih. Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan, pemerintah menargetkan kebutuhan gula nasional dapat sepenuhnya dipenuhi dari produksi dalam negeri. Jika terjadi surplus produksi, kelebihan pasokan tebu tersebut akan diproyeksikan sebagai bahan baku bioetanol untuk pengembangan bahan bakar campuran E10 dan E20. Komisi A DPRD Kota Salatiga menyoroti adanya tunggakan pembayaran pasien titipan di RSUD Salatiga yang mencapai 2,5 miliar rupiah. Jumlah tunggakan itu diketahui telah berlangsung selama 20 tahun sejak tahun 2004 dan mayoritas berasal dari pasien luar kota. Anggota Komisi A DPRD Salatiga Lauren Andrian mempertanyakan mekanisme penagihan pihak rumah sakit yang dinilai tidak optimal hingga membuat piutang menumpuk dan menjadi temuan BPK. Pihak manajemen RSUD Salatiga menjelaskan, temuan ini mencuat saat dilakukan migrasi dan sinkronisasi database dari sistem manual ke sistem digital pada tahun 2024. Saat ini proses verifikasi masih terus dilakukan untuk memastikan validitas data atas kerugian itu. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sampai dengan jam 7 pagi Ngawarasika, situasi arus lalu lintas apakah ada lokasi yang perlu jadi sorotan atau perhatian? Sementara masih nihil ya, hampir di seluruh rute termasuk di kota Semarang yang jadi pusat kegiatan dan juga pusat lalu lintas di provinsi kita tercinta Jawa Tengah ini Ngawarasika, everything were good. Lalu lintas apakah ada yang perlu sampai dihindari, sampai perlu diwaspadai? Nggak ada Ngawarasika. Ya memang ada kepadatan-kepadatan, tapi kepadatannya masih karena volume kendaraan, kepadatan aktivitas pagi, pabrikan saja, tidak yang sampai harus menjadi sorotan antre berpuluh-puluh menit, antre berkilo-kilometer gitu, sementara masih belum ada ya Ngawarasika, baik itu di kawasan Kendal, Batang, Pekalongan, ya tadi kita terakhir sebelum jam 7 dapat info dari Weleri, sampai dengan Kaliwungu Kendal juga sepanjang rutenya masih baik, Semarang menuju arah ke Demak, Kudus, ya kan, yang jadi pertanyaan setiap menit juga kondisinya masih landai-landai saja, genangan air masih belum terlihat di jam 7 ini Ngawarasika, jadi tidak ada lokasi yang perlu jadi sorotan atau harus enaknya lewat sini, lebih baik lewat sini, mau nggak ada Ngawarasika, monggo. Sudah ada tol Semarang Demak seksi 2 dari Sayung sampai Demak, ya ruas tersebut ya enaknya ya, lewat mana? Enak. Nah, tol.
1: Paling enak ya lewat
0: betul, situ. Cuma kalau Anda lewat Pantura ya keramaian normal lah ya di kawasan pabrikan kayak Glory, Jatengland. Tuh kita lihat kurang lebih sudah 1 tahun ini Jatengland tuh setiap pagi rapet banget ya. Sebelum 2025 kayak 2023, 2024 gitu Jatengland kayak masih wah bus-bus
1: biasa.
0: Masih tartir-tartir tapi
1: sekarang,
0: sejak
1: tambah pabrik, tambah karyawan, tambah betul. Populasi kendaraan yang lewat.
0: 2025, 2026 ini Ngawarasika Jatengland tuh setiap pagi udah rapet banget Ngawarasika. Nah, tapi Jatengland dan juga Glory bisa Anda hindari dengan masuk tol Semarang Demak seksi 2. Ini juga sudah ada report dari Pak Andika nih, Semarang Trengguli lancar lanjut ke Jeporo ya, guys. Sip. Enggak ada kendala toh, Semarang menuju arah Trenggulinya enggak usah perlu aku tebalkan lagi, sudah jawaban dari Pak Andika udah oke okay banget
1: semua,
0: makanya ya. Semarang Trengguli. Kemudian Semarang Purwodadi juga ini sudah di atas jam 7, jadi kayaknya kepadatan di sekitar Formosa dan sekitarnya sudah mulai berkurang ya Ngawarasika, insiden kejadian di sepanjang Semarang sampai dengan Meranggen, Karang Awen menuju arah Gubuk hingga Godong dan juga Purwodadi, kedua arahnya sementara masih baik dan ramai lancar situasi arus lalu lintasnya. Tadi kita dapat informasi di jalur selatan tuh di Bawen ada truk mogok di kawasan Bawen Ngawarasika, tepatnya jalan yang dari Tuntang sebelum terminal tuh ada truk mogok, truk gandeng, cuma karena posisi truk mogoknya pas di ruas jalan yang lebar jadi kayaknya ya oke saja sementara sampai dengan jam 7 pagi ini ya guys.
1: Oke. Siap pokoknya ya di sana tanjakan pas menuju ke arah terminal Bawen kok.
0: Yes, Gombel. Betul sekali. Nah, termasuk Gombelnya juga situasinya baik kok
1: lancar,
0: saat ini.
1: Lancar baik ya.
0: Lancar juga Ngawarasika. Kendala dan juga hambatan masih belum terpantau sampai dengan jam 7 pagi ini. Nah, ini Pak Angga Jiraya toh sudah menyusuri Solotigo ternyata. Tadi kan jam 6.30 lagi antre di sekitar Graha Estetika, Al-Hazar dan sekitarnya nih. Ternyata sudah menyusuri rute Semarang menuju Solotigo. Via konven ya aku.
1: Lancar.
0: Iya.
1: Walaupun banyak kendaraan yang melewati ya masih padat ya.
0: Saat ini Semarang Solotigo nih, dua arahnya lancar Ngawarasika meski laporannya Pak Angga Jiraya, truknya wakeh banget pagi hari ini. Ya wes, doakan ya mas. Tugas saya sekarang adalah menyiapkan dana karena biayanya hampir sama dengan masuk kuliah jalur mandiri. Betul ya. Ya Al-Hazar B Undip ki lo biayanya podo.
1: Semua bilang begitu.
0: Lah ya.
1: Pokoknya biaya itu orang tua yang menanggung, tapi besok kalau ada keberhasilan putra-putri, orang tua juga yang mendapatkan hasilnya.
0: Gemes iya. Pol.
1: Adik-adik atau anak-anak gemes kita pol, yang kita pol. Biaya itu normalnya ketika sudah sekolah kan akan berucap terima kasih dengan prestasi, dengan kerja, dengan apa yang orang tua akan merasa bangga gitu loh.
0: Nah makanya outputnya anak-anak yang keluar dari sekolah-sekolah SMA-SMA high class kayak gitu kan udah bukan di Universitas Diponegoro atau di Indonesia lagi kan. Biasa di Cina, di Singapura,
1: di Arab Saudi,
0: di Korea, di Jepang, di Arab Saudi betul.
1: Mesir.
0: Ya.
1: Jadi sekolah mereka itu sudah internasional.
0: Lah ya betul sekali ya.
1: Aku dulu di luar negeri.
0: Asik deh.
1: Swasta. Tapi tetap ya hasilnya ataupun prestasinya yang dipersembahkan untuk orang tua dengan minimal itu dengan perilaku yang baik karena sekolah,
0: iya lagi.
1: Dengan prestasi yang baik karena kita sekolah, dengan apa namanya ya attitude yang baik itu orang tua akan bangga.
0: Kok bisa ya sekolah-sekolah swasta tuh bisa sampai kayak punya kurikulum yang sampai ngajari attitude dan juga ya, tindak konsen, tanduk gitu loh.
1: Karena mereka benar-benar
0: konsen. Kenapa negeri tidak?
1: Kalau benar-benar konsen untuk putra-putri atau murid-murid kan persaingan di swasta itu begitu kerasnya. Nek ora apik tenan, ora entuk murid gitu. Mungkin kalau negeri kan
0: terus ya, bagaimana? Ya mungkin negeri juga ngajari tentang begitu. Attitude dan perilaku ya. Cuma kenapa yang swasta itu lebih works instead of di sekolah negeri?
1: Lah kalau itu karena masing-masing sekolah swasta kan punya kebijakan ya.
0: Iya,
1: nih standarnya harus begini, standarnya begini, standarnya begini.
0: Iya sih.
1: Nah, jadi persaingan begitu lebih keras dibanding mungkin sekolah-sekolah negeri.
0: Apalagi dengan biaya yang dikeluarkan yang tidak sedikit kan pasti ada ekspektasi.
1: Ada tuntutan disana, juga dari ya. Orang tua murid sampai orang iso misalnya sekolah-sekolah kayak yang berbasis muslim. Kudu iso ngaji harus bisa sekian juz selama sekian bulan, nek sampai belum bisa, nah itu kan ada impact yang harus disampaikan kepada pertanggungjawaban kepada wali murid.
0: Ya semangat ya Pak Angga Jiraya ya, yuk kerja semoga sehat terus, semoga kekumpul nanti anaknya bisa sekolah di situ.
1: Tenang aja Pak, temannya banyak yang kayak gitu Pak. Semangatnya harus ditingkatkan lagi.
0: Pak Wimala Hadi.
2: Info dong Mas, perjalanan Semarang Jepara.
0: Oke, Semarang Jepara langsung dijawab sama atensinya Pak Andika tadi jam 7 ya. Semarang Trengguli lancar kedua arahnya. Trengguli menuju ke depan juga masih belum ada notes atau report antrian signifikan. Headlines. Nilai ekspor Jawa Tengah pada bulan Mei 2026 naik 33,67% sebesar 1.298 US dollar dibanding periode yang sama pada tahun 2025. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Ali Said mengatakan, nilai ekspor Jawa Tengah periode Januari sampai dengan Mei 2026 naik 22,39%. Dari 10 komoditas dengan nilai ekspor non-migas terbesar pada Januari hingga Mei 2026 yang meningkat terbesar adalah produk-produk kimia. Sementara komoditas yang mengalami penurunan terbesar adalah perabotan, lampu, dan alat penerangan yang tercatat senilai 21,90 juta US dollar. Mulai periode Januari sampai dengan Mei 2026, tujuan ekspor dari Provinsi Jawa Tengah ke luar negeri adalah ke Amerika Serikat, disusul Jepang dan Tiongkok di peringkat ketiga. Sektor ekspor non-migas hasil industri pengolahan Januari sampai dengan Mei 2026 naik dibanding periode yang sama di tahun 2025. Pak Aziz.
3: Selamat pagi Bung Yuda, Bung Jamal. Apa pagi, kabarnya kawan kasih semuanya? Baik. Semoga pagi ini sehat selalu.
1: Amin.
3: Bung Yuda, Bung Jamal mau minta informasinya. Perjalanan dari kawas dari Walter Mongin Sidi menuju kawasan industri Cadi. Bagaimana, amankah atau lancarkah atau ada ketersendatan? Mau minta lancar, informasinya.
0: Lancar.
3: Matur suwun.
0: Ramai lancar aja ya, lancar. Pak Aziz di wilayah Kota Semarang pagi hari ini merata. Mulai dari Semarang Utara, Semarang Timur, Semarang Selatan, Semarang Barat masih ramai lancar ya infonya. Nggak ada lokasi-lokasi yang perlu jadi sorotan atau perhatian signifikan sampai dengan jam 7 pagi ini di wilayah Kota SMG. Pak Hasbun Erwin.
4: Assalamualaikum Mas Yuda, Bang Jamal. Selamat pagi Rasika, rekan-rekan Rasika semuanya. Mas Jamal, Bang Yuda minta infonya, ini mau arah ke Sukorejo, mau lewat jalur konven, gimana lalinnya ya?
0: Dari?
4: Terima kasih
0: dari?
4: Atas infonya. Selamat pagi.
1: Sukorejo dari mana, Pak?
0: Cuma kalau informasi jalur ke Sukorejo tadi, Semarang Meleri dari Pak Ragil Priyojatmiko sampai jam 7 masih ramai lancar aja Pak Hasbun.
1: Sukorejonya tidak ada atau belum ada laporan apapun.
0: Yes,
1: Pak.
0: Untuk di jalur rute utamanya dari Semarang sampai Meleri sementara masih ramai lancar Pak Hasbun. Pak Ayuk.
5: Selamat pagi Bang Yuda, Bung Jamal, kawan Rasika, melaporkan perjalanan dari Montilan ke Demak. Ini sudah sampai di Taman Mil. Kedua lalu lancar Bang Yuda, matulun.
0: Wah, singkat banget, singkat Taman padat Unil. Lancar, nyenengke banget ya. Teko Muntilan lho.
1: Sudah sampai Taman Unyil.
0: Nah, iya, dari Muntilan, Jambu, Ambarawa, lancar. Bawen, Ungaran, lanjut Semarang. Wah, nyenengke pol. Jalurnya lancar banget ya.
1: Ada kendala dan kita menjadi plong gitu.
0: Iya, betul sekali. Aku sekarang suka banget ya kalau hari Kamis ya. Lancar. Soalnya sesoknya hari Jumatnya ya lancar.
1: Sudah hari istirahat nasional. Work from home.
0: Hari istirahat nasional. Jadi yeah. Betul sekali. Soalnya kalau kita ya di Gelanggang Kota pagi sampai dengan jam 7.30 ki laporannya lancar yeah. Terus paling tidak sampai jam 9 pagi nanti akan lancar.
1: Ya, yeah, kita
0: rata-rata sebagian besarnya.
1: Kalau ada kata-kata sedikit mogok gitu, langsung di perut itu asam lambung langsung naik, Mak. Ya Allah, coba berapa asam lambung langsung naik.
0: Berarti nanti kalau Rasika mau cari penyiar baru, kalau bisa ya jangan yang ada asam lambung ya.
1: Lah kan,
0: karena bahaya.
1: Kepikiran sedikit langsung
0: mual.
1: Wetenge langsung anu lambene langsung kelu. Ya Allah, bibirnya langsung aduh. Rasanya kayak uang sedih.
6: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi Pak Didi. Sekian Setiawan.
6: Pagi ini saya perjalanan dari Bawen menuju ke Mangkang ya. Nanti akan lewat Gunung Padi dan saat ini sudah melewati jalur Lingkar Ungaran ya. Terpantau lalu lintas masih ramai lancar saja di kedua arah ya. Dan sampai di Taman Kanjengan juga masih lancar Mas Yuda dan Mas Jamal. Cuaca juga cerah di pagi hari ini. Terkait sekolah swasta dan negeri, mengapa baik yang swasta? Karena di swasta itu gurunya bertanggung jawab kepada orang tua murid ya. Karena orang tua murid itu harus bayar.
0: Iya, ada transaksi gitu. Di situ.
6: Ya, seperti perusahaan di negeri ini yang dikelola pemerintah yang katanya rugi kan tetap maju terus ya, walaupun rugi. Tapi kalau swasta kan benar-benar kompetensinya, kalau memang rugi bangkrut tutup gitu. Jadi rasa berjuangnya untuk bertahan itu akan lebih kuat effortnya yang di swasta, karena ketika dia rugi berarti dia tutup. Tapi kalau yang negeri kan enggak. Jadi outputnya adalah kompetensi yang luar biasa ya, karena itu tadi Mas Yuda. Itu sampai di si semut masih lancar.
0: Baik, matur suwun Pak Didi Sigit Setiawan. Koridor Selatan ya, Semarang, Ungaran, Bawen, Ngawarasika, lancar situasi lalu lintasnya dengan cuaca yang juga sangat mendukung. Pagi hari ini Pak Satya, akhirnya nanti Lionel Messi dan Lamine Yamal akan bertemu ya. Soalnya dulu sama-sama dari Akademi La Masia Barcelona. Prediksi itu akan 4 kali berhasil. Apakah kali ini akan berhasil lagi? Di tahun 2026, prediksi EA Sport Prediction. Karena dari tahun 2010, 2014, 2018, 2022, tebakannya dari EA Sport Prediction selalu berhasil. Apakah kali ini akan berhasil lagi? Oke, ini soalnya dari EA Sport nebak apa sih? Nebak Argentina ya? Oh, coba Argentina, bukan Argentina baru menang, gak masa menang, neh. Mbok gantian Argentina terus ya. Kok Bendy?
7: Selamat pagi Bud, selamat pagi Bang Jamal.
1: Pukul 7
7: tepat ya, melintas di gerbang tol Banyumane. Untuk lalu lintasnya dari Manyaran, gerbang tol Manyaran sampai sini terpantau lancar. Cuaca juga cerah ya guys.
0: Oke.
7: Terima kasih. 7.24 melintas di Lopahit, kue manis ya. Lancar. Terima kasih.
0: Mantap banget menjawab pertanyaannya Bu. Heni Novi. Pasti langsung bertanya kan Bu Heni Novi. Saya dari Salatiga ke kawasan ini. Industri Candi.
1: Sudah berangkat ini, Bung Jamal kok belum berangkat? Bentar lagi.
0: Ya wis Bu Heni, barusan infonya dari Koh Wendy Yuwono Putra Laksono. Oke ya.
1: Masih lancar.
0: Masih lancar tuh. Gak dari gerbang tol. Oh ya, dari gerbang tol Manyaran sampai Tuntang. Lancar Bu Heni informasinya pagi hari ini. Sip, mantap kalau gitu. Kita buka informasi juga di kawan-kawan Pantura nih yang sudah melaporkan situasinya. Ada Pak Muhammad Bagus Binatara. Kubro udah mulai rapet ya. Aku Kubro sudah 15 menit loh ini berjibaku di sini. 15 menit antrian di Kubro. Pak Sukarjo.
1: Sugeng Injang, Pak Jamal.
8: Selamat pagi, Mas Jamal.
0: Pak Karjo kemarin banyak yang nyebut loh.
8: Kawan Rasika, kami informasikan jalur saya dari Wedung, kemudian Bunang, Demak, Buyaran, Guntur, Karangawen. Kondisi pagi ini relatif lancar. Tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan.
1: Alhamdulillah.
8: Udara cukup dingin, ya. Kemudian sinar matahari juga memancarkan sinarnya dengan terang, cukup terik nanti ini. Sementara itu untuk Buyaran juga sedikit padat, namun tetap masih lancar. Matur nuwun.
0: Matur suwun Pak Sukarjo, selamat beraktivitas. Pak Sukarjo masih di tentatif apa jenengnya sementara itu? PLT.
1: PLT.
0: Masih PLT di Wonosalam nggak sih Pak Sukarjo?
1: Masih double.
0: Masih double nggak sih kegiatannya hari ini Pak Sukarjo? Kemarin aku baca beberapa komentar sih di Instagram.
1: Masih beberapa lokasi di Camati.
0: Di Camati, cara.
1: Di PLT di sana ya.
0: Pak Khairuddin Fahri.
9: Selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal.
1: Selamat pagi.
9: Menyapa dari Kota Kudus ya Mas, Jalan Jenderal Sudirman.
1: Yes.
9: Ini saya menuju ke arah Pati. Tapi belok ke Pasar Kliwon dulu yang masih sepi,
1: masih tutup
9: karena bukanya jam 9. Ini mau cari bahan bakar jenis sego. Begitu. Selamat pagi.
1: Warungnya ya cek nembe buka. Tiru-tiru Pak.
0: Ini enak banget Pak.
9: Soto enak Mas Yuda.
0: Enak banget. Enak banget, enak banget Pak Fahri. Ya. Apalagi kalau di kamu tahu enggak kalau di Kudus tuh ada makanan jagung bakar. Jagung bakar tapi makannya pakai kuah pedes terus pakai lauk-lauk. Pernah tahu enggak?
1: Belum.
0: Belum tahu kan? Nah, di Kudus ono. Aku jadi cerita lagi kan.
1: Kayak kuah pedes.
0: Jagung bakar. Jadi jagung bakarnya ini fungsinya kayak sego gitu.
1: Oh.
0: Tapi jagung bakar dimakannya pakai samu barang lauk pauk, ada jeroan, ada segala macam, pokoknya rada bengek lauk pauk, kerupuk sama kuah pedes, berarti, tapi jagung bakar.
1: Berarti jenenge betul-betul jagung sego.
0: Tapi bukan sego jagung lo ya. Nah,
1: ya jagung sing berfungsi sebagai sego.
0: Jagung bakar fungsinya kayak sego. Udah buka belum Pak Fahri kalau pagi gini?
1: Nah, Pak Fahri mungkin bukan itu favoritnya, soto.
0: Iya, tapi kan Pak Fahri kan wong kono ya kan. Ya,
1: popo doyan pokoknya
0: makane. Iya coba deh kamu deh, enggak usah pakai kuah tapi. Kamu soalnya pedes banget memang. Jagung bakar, jagung.
1: Aku nih tiap hari makan nasi jagung, bawa nasi jagung.
0: Oh, tapi kan nasi jagung toh.
1: Bukan jagung yang dipipil, digecek kayak terus dimasak kayak nasi.
0: Kalau kuwi enggak bener-bener jagung, literally jagung bakar digerus tapi asamu bareng lauk pauk gitu.
1: Difungsikan sebagai sego ya.
0: Hee, bener. Ih, enak banget aku tadi pengen.
1: Itu ada tulisan nanti bakar, nanti tak bawakan.
0: Nah, iya bener, aku juga kemarin ke Gor Pak Fahri.
1: Kita gak order loh, tapi terima kasih. Jagung Gor.
0: Iya betul, di Gor. Betul. Kemarin aku ke Busablah, soalnya Bupa ini sudah habis jam 9 malam. Jadi ke sebelahnya. Kok waktu kita bahas Kudus gak pernah bahas itu sih? Ya, kalau ada jagung bakar tapi dimakannya pakai lauk pauk. Makanya, aku juga kemarin gumunnya waktu pertama kali tuh jagung bakar dipangan karo lauk pauk.
1: Jagung lawuh.
0: Karo kuah pedes, iya jagung lawuh gitu. Tapi kalau katanya Pak Muhammad Bagus Binatara, kalau bagi kita sih kuwi nganggepe jajan ya Mas.
1: Cemilan.
0: Walaupun makan jagung bakarnya pakai
1: lauk pauk
0: gitu, bener deh. Lauk pauk, mau lauk pauk jenis apa aja, terus juga jeroan, pakai kerupuk juga. Bayangin masa makan jagung bakar sama kerupuk. Tapi enak. Pak Adito Reto.
10: pagi Rasik FM. Sahabat Mas Yuda, apa kabar hari ini? Saya perjalanan dari Perumahan Pesona Alam Perencani sampai dengan Ungaran. Ini agak telat ini. Saya keluar dari Perencari. Perjalanannya apakah lalu lintas secara melancar atau terjadi kesendatan? Cuma saya ini putar baliknya dari lampu merah. Polsek Berkah saya harus ke kiri dulu, putar baliknya ke kiri Sonta. Begitu aja. Untuk cuacanya sangat cerah. Semalam pertandingannya sangat ramai sekali. Argentina juga apa?
1: Sekali.
10: Sebenarnya deg-degan. Karena juga Inggris mainnya bagus, apalagi penjaga gawangnya Jordan Pickford itu tampil luar biasa. Cuma akhirnya di menit-menit akhir dua gol tercipta. Argentina berhasil lolos ke final berturut-turut sebagai juara bertahan di 2022 dan sekarang lolos lagi ke final dengan menang 2-1 gitu semalam ya Argentina. Ini kalau besok bisa juara guys 4 kali 78 86 2022 ini 2026. Semoga saja Argentina Messi Lautaro Martinez. Rebutan tempat ketiganya hari Sabtu kayaknya Om Jamal Mas Yuda.
1: Minggu pagi
10: antara Prancis melawan Inggris hanya Sabtu apa perebutan tempat ketiga dulu terus finalnya
1: besoknya.
10: Minggu berarti Senin dini hari ya waduh ya, ini melek-melek meneh iki Senin apel pagi Minggu ini tetap kudu ya, nonton lagi
1: nonton aja sing esuk ya ben dipikir esuk.
0: Wah wis matur suwun Pak Adi Toreto ya. Kemudian ada Mas Rizky Suryo Pratomo. Oh iki lho Mas Rizky putranya Pak Suryo sama Bu Murni lho. Iya. Selamat pagi
1: Mas Rizky.
0: Nggih, pagi Mas Rizky ya, sudah bersama kita pagi hari ini.
1: Ini Pak Suryo Soto ya. Selamat pagi Rizky.
0: Pagi lagi Mas Rizky, melu racik-racik atau di rumah iki?
11: Pas Yuda, Bang Jamal yes. Untuk kawan Rasika yang dari arah Pati menuju Demak Semarang sebaiknya hindari Lingkar Kudus ya, terutama untuk mobil pribadi masuk Kota Kudus saja karena antrian perbaikan jalan di sekitar Ngembal sampai TL Jepang ini antriannya panjang. Ekornya mulai sebelum SPBU Ngembal
0: ya.
11: Sampai dengan TL Jepang itu berarti mungkin ada 2 kilo itu jaraknya. Ada di tengah-tengah longgar sedikit tapi cuma sedikit dok. Jadi hindari Lingkar Kudus dulu kalau untuk yang menuju ke arah Demak Semarang dari Pati. Ya. Maturnuwun.
0: Wah, di kopi Pak Bowo Artanto di Jalan Lingkar Kudus Ngawarasika antrian perbaikan di traffic light Jepang mengular sampai Ngembal iki. Yang arah Semarang ya sementara Bapak Ibu, Pak Bowo Artanto posisinya menuju arah ke Pati. Jadi untuk kawan-kawan tadi yang menuju arah ke timur nampaknya ya masih lancar situasinya. Kecuali yang arah menuju ke Semarang ya, kawan Rasika. Pak Eko Prasetyo, selamat pagi. Tol, sebelum eksit tol Ungaran dari Salatiga ada truk kecelakaan posisi melintang di lajur kiri. Waduh.
1: Mogok tadi sebelum Bawen ya.
0: Melintang di lajur kiri, tapi jalannya masih lancar katanya Pak Eko Prasetyo. Sebelum eksit tol Ungaran berarti Salatiga. Sudah masuk tol dong.
1: Oh, sebelum eksit tol.
0: Oh, ini ada Pak Dimas nih.
10: Di 2026.
12: Selamat pagi Mas Yuda, Bung
0: Jamal. Pagi Pak Dimas.
12: Tol turunan
10: itu tempat ketiganya.
12: Arah eksit tol Ungaran ya.
10: Satu ya. Jawab
12: Mas Yuda. Sepertinya.
0: Oke.
10: Inggris
12: ada petugas.
10: Hanya Sabtu. Terus finalnya Minggu berarti Senin dia. Ya ampun.
0: Waduh, kayaknya bukan cuma truk ya.
12: Masih di dalam.
0: Oke, matur suwun persis di sebelum simpang susun Ungaran, kawan. Sudah ada petugas dan ramai sekali di lokasi karena kalau kita lihat kerusakan di bagian truknya cukup parah di bagian depan. Dan barusan Pak Dimas sama penumpang di sebelahnya juga bilang katanya masih ada,
1: ada penumpang.
0: Kernet ya tadi bilangnya. Kernetnya masih di dalam kabin truknya, kawan Rasika. Oke, baik, matur suwun. Posisi menutup lajur kiri Kawah Rasika ya, tidak yang sampai melintang satu jalur gitu. Aku tadi membayangkan dari kalimatnya kawan kita sebelumnya, melintang menutup jalur gitu, tapi ternyata
1: di sisi kiri,
0: di sisi kiri dan bahu jalan ya, Kawah Rasika. mengenai truk yang dilaporkan laka, kawan, berarti di sekitar kilometer 430
1: di Blundu lah, daerah TPA. Betul. Itu TPA.
0: Iya, simpang susun persis. Oh,
1: berarti sebelahnya.
0: Nih, maju sedikit sudah Benggoan, interchange ya. Ungaran, betul. Sekitar 430-an, kawan.
1: Mendekati ini ya. Pintu Ungaran, pintu tol.
0: Betul sekali. Sudah ada penanganan petugas di sana. Sementara laporan dari kawan kita Pak Dimas Putra sama Pak barusan Pak Eko Prasetyo masih terpantau landai. Situasi lalu lintasnya masih mengalir ya. Belum ada kemacetan atau kepadatan arus lalu lintas yang signifikan di sana. Pak Ernawa Sindu.
13: Selamat pagi, Mas Yuda, Om Jamal. Update perjalanan udah sampai Secang. Jam 7.34. Untuk perjalanan kurang lebih 1 jam tadi ya, dari Ungaran via tol keluar Bawen. Terus ketemu truk yang mogok di sebelah kiri, itu truk yang sama yang kemarin saya update. Jadi dia di situ udah dari kemarin pagi harusnya. Gitu, tapi untuk lalu lintasnya sampai Secang, sampai depan eks batal Secang juga lancar. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Pak Ernawa Sidu yang sudah sampai Secang, lalu lintasnya lancar, mantap. Profesor Indra Yusianto.
14: Halo, selamat pagi Rasika. Izin
0: pagi Pak Indra.
14: Perjalanan saya pagi ini mengantar anak ya, tadi jam 6:30 dari rumah Bangetayu menuju ke SMA Permata Bangsa di Banyumanik. Saya tadi melalui jalan tol ya. Jalan tol Gayam. Dari Bangetayu ke Gayam lancar, ramai lancar. Ada beberapa truk memang ya, tetapi lancar. Kemudian exit tol ada itu juga clear, lancar sampai ke Permata Bangsa. Dan ini saya menuju ke Kampus Udinus melalui Gombel Baru. Gombel Baru ramai lancar, Mas Yuda, Bang Jamal. Jadi tidak ada ketersendatan. Ini ngalir saja ya, ngalir. Mudah-mudahan juga nanti bisa sampai kampus bisa lancar terus lah. Oke, cuaca cerah. Mudah-mudahan berkah semualah.
0: Amin.
14: Terima kasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Ridra Yusianto. Mantap, is Kota Semarang menyenangkan sekali situasinya. Cuma kita barusan dapat informasi kalau di tol sedang ada penanganan laka ya. Tol mana? Tol Semarang Solo. Ruas Ungaran arah menuju ke Banyumanik atau arah menuju Semarang. Cuma laporan yang kita dapatkan dan langsung kita buka di CCTV di sekitar kilometer 429 Ungaran sih masih lancar ya, kawan Rasika. Kedua arahnya, meski posisi truknya yang arah menuju ke Semarang. Matur suwun Pak Rindra, laporannya Pak Nathan, ini situasi di Jalan Arterio Sudarso yang sedang ada kegiatan peningkatan mutu jalan ya.
15: Sudah, Bung Jamal, ini depan Samsu Hidayat sudah mulai di ada pembatas ya. Jadi tinggal satu lajur aja ini. Tuh, sudah ada alat berat di situ.
0: Oke.
15: Sudah mulai di sekat.
0: Wah, Arterio Sudarso nih kawan Rasika yang waktu itu ngirim ke Rasika ya, ngirim flyer-flyernya tapi flyernya radio lain. Oke, ini situasi di Jalan Arterio Sudarso kawan, sesuai pengumuman yang sudah dirilis dari BPPJN Jateng DIY bahwa akan dilakukan peningkatan mutu jalan di Jalan Arterio Sudarso mulai dari Rumah Sakit Samsu Hidayat sampai dengan Sekolah Nasima, diawali di jalur arah menuju ke timur atau arah menuju ke pelabuhan. Nih, informasi pagi hari ini sudah mulai menyempit guys jalurnya, di sana sudah mulai ada pekerjaan dimulai dari lajur kiri dari Kali Banteng yang arah menuju ke pelabuhan. Noted, Pak Nathan, thank you so much laporannya dari Jalan Arterio Sudarso Kota Semarang. Bu Retno Lestari, selamat pagi. Mas Jamal, Mas Yuda selalu sehat ya. Aku mendengarkan kalian terus setiap hari loh, sembari ngopeni pus. Makasih lho Bu Retno Lestari loh ya. Ini katanya setiap pagi selalu ikut terhibur dan ketawa bersama kita berdua. Matur suwun Bu Retno. Salam untuk pus-pusnya ya. Siapa aja namanya kipun? Pak Wahyu.
16: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bung Jamal, selamat pagi kawan Rasika semuanya. Pagi ini melintas dari Desa Babelan, Sentra Industri Garam. Perjalanan menuju ke SMA 2 Demak. Ini adalah tambak-tambak garam.
0: Wih.
16: Para petani garam
0: SMA 2 Demak.
16: Untuk cuaca masih cerah ya Mas Yuda. Ini ada yang mancing.
0: Ini Pak Wahyu ini sengaja lewat daerah sini po dari Jeporo tadi.
16: Masya Allah. Dan tadi dari Pelahan sampai Babelan lalu lintasnya lancar karena saya lewat dalam. Terus Babelan proyek ya. Sungai yang di Kali Wulan itu masih berjalan sampai ke Desa Jetak, Bungo, dan kemungkinan sampai Menco itu Mas Yuda.
0: Oke.
16: Sekian, nanti saya info
0: kembali. Babelan Menco. Wah, kayak rute waktu zaman Demak banjir itu ya Kawan Rasika. Rute-rute ini kemudian disebut lagi. Ini by the way nggak ada apa-apa ya. Memang kayaknya Pak Wahyu memang ngide lewat situ. Makanya menyebut Babelan Menco lagi disebut di sana. Iya, terus ya Pak Wahyu laporannya. Nah itu lewat jalur dalam Babelan Menco dan segala macam ya. Kalau Anda lewat jalur utama, ini laporannya dari Pak Andika Semarang Jeporo itu lagi antre di kawasan Jembatan Mijen Demak. Jembatan di kawasan Jalan Raya Mijen Demak yang kemarin diperbaiki dan bikin macet sampai berjam-jam dua arah pagi ini sudah nggak ada. Mengenai informasi di sekitar Jalan Raya Mijen Pelahan yang kemarin katanya update-nya sampai bikin ketersendatan lama sore berarti Pak Andika. Jembatan di Mijen Demak yang tempo hari diperbaiki yang bikin macet panjang dua arah pagi ini sudah tidak ada kegiatan. Terengguli, Demak, Mijen, Welahan, Kali Pucang, Gotri, Kali Nyamat, Pecangaan, lancar. Katanya kemarin pekerjaannya sore sampai malam. Oke, baik-baik, matur suwun, Pak Andika. Bu Tati.
17: Apa bedanya box gede ini kalau sama truk, Mas? Coba jam segini. Jam segini irit-iritan kayak gini. Ini sebenarnya box ini tuh boleh jalan enggak sih?
0: Oke. Ya sebenarnya sih ya semua jenis kendaraan muatan sih, Bu Tati ya. Kalau kita bicara aturan jam larangan melintas di jam 6 pagi sampai jam 8 pagi. Kendaraan muatan semuanya, Kawar Bu Tati. Pak Afif.
18: Iya Bung, itu namanya bakwan bakar plus jagung. Itu tempatnya di daerah Gor Kudus Bung. Bukanya itu mulai siang sampai malam, kira-kira jam 10 malam tutupnya. Apalagi kalau malam minggu banyak ruame, banyak Bung, ada orang-orang yang pemuda-pemudi pada ke situ. Terima kasih Bung.
0: Oke, matur suwun Pak Afif. Yowis, sementara itu dulu ya Kawan Rasika, aku harus ke pariwara dulu untuk kita lanjutkan perjalanan di Kelana Kota. Nanti jam 8 akan dilanjutkan sama kawanku selanjutnya ya Kawan Rasika. Bagaimana informasi lanjutan di Kelana Kota?
19: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Nurul Hidayah. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi mencatat fenomena banyaknya sekolah dasar negeri yang kekurangan murid atau tidak memenuhi kuota pagu pada penerimaan peserta didik baru periode 9 hingga 21 Juni 2026. Dari total 742 SD di Banyuwangi, tercatat baru 62 sekolah yang pagunya terpenuhi secara sistem, sedangkan 680 sekolah lainnya belum memenuhi kuota ideal. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Sutikno mengatakan pagu ideal untuk satu kelas adalah 28 siswa. Namun di lapangan masih banyak sekolah yang tidak mampu memenuhi target tersebut.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Inspektur Pemkab Situbondo Imam Muhammad Ansori mendesak organisasi perangkat daerah OPD untuk segera menyelesaikan pengembalian kerugian keuangan daerah yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPK sebesar 1,6 miliar rupiah. Temuan 1,6 miliar rupiah itu kawan, melekat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemukiman PUPP. Katanya kawan, hingga saat ini belum ada pengembalian dari dinas terkait. Sementara BPK memberikan batas waktu hingga akhir bulan ini. Dari total 1,7 miliar rupiah, temuan kerugian keuangan daerah masih dikembalikan sekitar 100 juta rupiah, sehingga tersisa 1,6 miliar rupiah yang semuanya melekat pada proyek fisik pada dinas PUPP.
3: Saya Karin Radio Tidar Sakti membawa kabar, Pemkot Batu dan DPRD sepakati Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025. Persetujuan tersebut menjadi penutup rangkaian pembahasan sekaligus wujud sinergi dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Dalam laporannya, DPRD menyampaikan realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp1,92 triliun atau 99,20% dari target Rp1,101 triliun. Sementara pendapatan asli daerah terrealisasi Rp302,95 miliar dari target Rp327,98 miliar. Wali Kota Batu Nur Rohman mengapresiasi masukan dari rekomendasi DPRD serta menegaskan seluruh catatan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
4: TA Radio Solo bersama Rena kembali mengabarkan. Kawan Dinas Pendidikan Kota Solo mencatat adanya sisa daya tampung sekitar 1.100 bangku di jenjang SD Negeri pada SPMB 2026-2027. Ketersediaan daya tampung sekolah negeri saat ini sudah melampaui jumlah potensi karena populasi anak di dalam kota memang menunjukkan tren penurunan. Disdik akan melakukan analisis mendalam terhadap sebaran penduduk dan potensi kelahiran anak usia 0 hingga 6 tahun dan menginstruksikan sekolah sepi peminat untuk mempublikasikan programnya.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo,

dari 105,6 FM Rasika USA, Rasika Pekalongan dan Citra FM Kendal, Kelana Kota. Sudah berganti suara ya kawan, tadi Bung Jamal dan Bung Yuda sudah bergeser karena ada agenda yang harus dilakukan pada pukul 8 pagi hari ini. Jadi izinkan saya bersama Anda kawan di Kelana Kota Rasika edisi hari ini, di hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Siapa yang kangen dengan MBG karena beberapa waktu sudah, terutama anak-anak sekolah ya, yang kemarin sudah, aduh kangen sama MBG nih. Yeah. Ngomongin soal MBG kawan, Presiden dan juga pemerintah menginstruksikan agar penerima manfaat program MBG diprioritaskan bagi mereka yang betul-betul membutuhkan. Dan pemerintah memprioritaskan penerima manfaat yang berasal dari golongan desil bawah dan juga daerah tertinggal. Akhirnya hal ini mencuat kawan. Dan pemerintah nanti akan fokus dalam satu bulan ke depan untuk dilakukan pengkajian mendalam. Jadi Presiden dalam hal ini disampaikan oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menyatakan bahwa

Presiden tidak menutupkan skema program MBG nantinya akan melibatkan kantin di sekolah-sekolah. Ia menyebut juga Presiden memberikan lampu hijau untuk mengkaji skema pelibatan kantin sekolah dalam pelaksanaan MBG. Meski demikian, dari Badan Gizi Nasional sejauh ini mengacu pada peraturan Presiden tentang tata kelola penyelenggaraan program MBG yang menyatakan bahwa skema pelaksanaan MBG masih melalui SPPG atau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi, walaupun nanti juga ada kans untuk melibatkan kantin. Anda masih bersama di Rasika, kawan, dari beberapa ruas jalan yang Anda sudah sampaikan. Pak Mugi tadi menginformasikan ada laka di turunan tol Semarang arah ke Banyumanik. Banyumanik ya? Banyumanik apa Tembalang? Coba saya buka. Oh, sudah ada petugas juga, sudah ada pihak PJR, jalan tol, dan sebagainya. Dan arus lalu lintas saya lihat juga lancar. Di KM berapa, Pak, tadi informasinya? Kemudian catatan dari Anda, silakan update informasinya di WA di 081-32-58-58-500. Nanti kita lanjut-lanjut lagi, kawan, untuk informasi selanjutnya. Sementara untuk arus lalu lintas pagi hari ini, salah tiga, menuju ke arah Bawen, kemudian Ungaran, menuju ke arah Semarang, lewat tol maupun lewat non-tol, arus lalu lintasnya cukup lancar, tidak ada kendala apapun. Begitu pun arah sebaliknya. Kemudian kota Semarang untuk pagi ini masih cukup landai. Di berbagai ruas jalan keramaian juga normal saja untuk saat ini. Kepadatan di Majapahit juga aman, lancar. Kemudian juga di Pantura Timur Semarang Demak lancar untuk saat ini. Jalur lainnya Semarang Kendal belum ada update. Saya tadi juga gimana lalu lintasnya, Bung Yuda, Bung Jamal? Aman, lancar, tanpa kendala apapun untuk pagi hari ini.

0: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kementerian Agama Kabupaten Semarang resmi meluncurkan program Pohon Cinta yang diwajibkan setiap calon pengantin menanam sedikitnya satu pohon sebelum menikah. Program gerakan ekoteologi ini diajak sebagai wujud nyata menjaga kelestarian alam yang disandingkan dengan nilai keimanan dan ibadah. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang, Ta'yinul Biri Bagus Nugroho menyebut, sejak berjalan pada tahun 2025 lalu, sedikitnya 6.600 bibit pohon telah berhasil ditanam. Sebagai bukti, calon pengantin wajib mengirimkan dokumentasi foto atau video penanaman kepada pihak kedua.
3: Tidak hanya sekedar catin, itu sekedar menanam saja, tapi harapannya kedepannya diharapkan ikut mengembangkan ekotologi, dan karena kecintaan alam itu bagian dari bagian keimanan kita, harus dijaga. Nah, kita Kementerian Agama mencoba untuk mengembangkan ini, semua catin ini diharapkan ikut membantu menanam satu pohon, namanya pohon cinta itu. Dan sekaligus mendukung asta protas Bapak Menteri Agama Republik Indonesia.
2: Lebih lanjut, pohon ini juga memiliki filosofi mendalam sebagai simbol perjalanan rumah tangga, di mana tanaman harus terus dirawat sebagaimana pasangan suami istri menjaga ikatan cinta mereka hingga tua. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat masih terdapat sekitar 317.000 hektar lahan kritis yang tersebar di sejumlah wilayah. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena berpotensi memicu kerusakan lingkungan hingga meningkatkan resiko bencana alam di kawasan dengan tingkat erosi tinggi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah Heru Jatmika mengungkapkan sebagian besar lahan kritis berada di kawasan daerah aliran sungai atau Dasrayu, khususnya di Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, dan Banyumas. Kondisi itu dipicu oleh alih fungsi kawasan lindung pegunungan akibat perubahan tutupan lahan menjadi area pertanian hortikultura yang kurang memperhatikan aspek konservasi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

saya bawa anda ke masa-masa era tahun 80-an di mana Freddie Mercury berjaya dengan kelompoknya Queen. Salah satu lagu yang paling ikonik di antara lagu-lagu lainnya adalah I Want to Break Free di Classic Rock Radio Rasika Kelana Kota.

0: apakah Anda akan meneriakkan kata-kata I want to break free? Karena I want to break free ini cerminan dari seseorang yang ingin melepaskan diri dari hubungan yang membuatnya terkekang gitu. Jadi I Want to Break Free adalah lagu yang diciptakan oleh bassist Queen yang dinyanyikan penuh emosi oleh Freddie Mercury. Oke, itulah pojok rock. Saya munculkan sebuah lagu I Want to Break Free yang diciptakan tahun 84. Anda masih bersama di Kelana Kota Rasika untuk edisi hari ini, hari Kamis. Saya menggantikan Bung Yuda dan Bung Jamal kawan di Kelana Kota memantau arus lalu lintas. Beberapa kawan sudah menginformasikan untuk pagi hari ini di beberapa ruas sepanjang Pantura Semarang menuju ke arah Pekalongan lancar. Beberapa titik masih ada pekerjaan-pekerjaan jalan ya, di sekitar kawasan Kandeman, di daerah Batang, di daerah mana lagi tuh, masuk ke Pekalongan, kemudian juga di sekitar kawasan Tirto, kemudian dan seterusnya sampai dengan mungkin Pemalang dan sekitarnya. Oke, tapi untuk jalur arus lalu lintas lewat tol maupun lewat nonton, lalu lintasnya lancar. Oke, kemudian melintas di U-turn Kubro, beberapa kawan tadi menginformasikan kepadatan di U-turn Kubro. Secara umum sih sebetulnya lancar ya, cuma di depan Kubro persis ada penyempitan lajur, dua lajur menyempit jadi satu lajur, praktis kendaraan yang dari arah pelabuhan maupun yang dari arah tol mau menuju ke arah Kaligawe terpantau padat. Tapi karena volume kendaraan yang melintas di jalur itu pagi ini belum begitu padat, arus lalu lintas masih lancar ya. Kepadatan ya mungkin tidak sampai 10 menit udah lepas. Dibandingkan dengan beberapa waktu tertentu, mungkin nanti siang ya barangkali biasanya akan ada antrian cukup panjang. Tapi untuk pagi ini lalu lintasnya lancar. Sementara di Jepara, bagaimana untuk kegiatan pekerjaan jalan? Apakah hari ini juga akan kembali padat seperti kemarin? Kemarin memang sedang ada pekerjaan jalan, mungkin pengaspalan barangkali ya, di sekitar kawasan jalur Welahan. Jadi sampai dengan malam hari, lalu lintasnya cukup padat di jalur tersebut. Kemudian Pak Heri Eko, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Haris, selamat pagi Rasika. Perjalanan menuju ke perumahan Karangjati P2P sudah sampai di Transmart Srondel ya. Untuk lalin lancar dari kedua sisi, cuaca cerah hari ini. Terima kasih.
0: Ya, oke. Okay. Selamat jalan. Saya buka catatannya dari Pak Astohar ini, melintas di manakah ini kalau apa namanya?
2: Assalamualaikum, kawan Rasika. Saat ini saya berada di Kebun Batur Meranggen ya. Kita ke Ungaran. Jadi sebenarnya ini jalurnya pendek, cuman ada beberapa jembatan yang sempit, jadi harus bergantian.
0: Oh, menuju Kawengen itu ya Pak?
2: Terjadi kemacetan yang cukup lumayan ya. Terjadi kemacetan atau tersendat. Jadi saya ke Ungaran tuh lewat Teluk, Kali Tengah, terus Kangkung, Kebun Batur, nanti sampai Kawengen yang cukup ekstrim, yeah. Nah, terus sampai dengan Kalongan, Ungaran Timur, nah, baru bisa sampai jauh lebih pendek sebenarnya,
0: yeah.
2: Lebih pendek dibandingkan kalau saya lewat Semarang, karena ini saya dapat tugas dari kantor untuk di Kabupaten Ungaran di bagian Kesra.
0: Yeah.
2: Nah ini ya, truknya banyak sekali, ini yang bikin lambat sebenarnya lebih pendek ya, lebih singkat, menghemat sekitar 5-6 kilo kayak, kalau saya, apalagi saya harus ke kantor, bisa menghemat 10 kilometeran. Mungkin untuk gubernur ya, jabatan yang saya soroti, jalur-jalur pendek dari Demak ke Ungaran itu banyak sebenarnya, Karangwen juga ada, langsung bisa sampai bergas lewat kebun, Dragung ya. Demikian yang bisa kita sampaikan.
0: Baik.
2: Dari Kebun Batur Meranggen Demak Jawa Tengah Astuher mengabarkan ya, nanti kalau masih ada waktu saya sepil yang jalur Kawengen dan Kalongan yang cukup ekstrim ya.
0: Siap.
2: Demikian kembali ke studio.
0: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi informasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Astohar melintas di sekitar kawasan apa namanya tadi Kebon Batur dari Pranggen mau menuju ke Ungaran, itu kan menerobos bisa lewat jalur itu, melihat Brown Canyon, kemudian juga River Rock, Banyumeneng dan seterusnya, atau tidak lewat situ melintas menuju ke kawasan Ungaran Timur nanti tembusnya, itu banyak menjadi jalur alternatif untuk menuju ke kawasan ini. Baik, Pak Wuryanto, selamat pagi. Selamat bertugas, Bung Aris. Logosari, Majapahit, lancar jaya untuk pagi ini. Siap. Kemudian, Mas Tri. Halo, pagi.
3: Selamat pagi, Bung Aris.
0: Yuk.
3: Mau informasinya perjalanan dari LA menuju ke Tanah Mas via Tol Ungaran, keluar pelabuhan. Ya. Apakah di Alteri Yosudarso ada ketersendatan? Terima kasih.
0: Overall, jalur ini arteri pelabuhan lancar ya, Pak, untuk pagi ini. Entah kenapa. Mungkin karena masih pagi, ataukah ada hal lain? Ini hari Kamis, harusnya HTN juga, tapi volume kendaraan tidak begitu padat untuk hari ini. Mungkin nanti barangkali ya. Sementara Pak Muhyiddin tadi melintas di sekitar kawasan Kaligawe, tersendat ada apa? Di sekitar kawasan apa mantan terminal Terboyo untuk pagi ini. Dari Genuk menuju ke arah kota Semarang. Terpantau padat, ada apa? Gitu. Sementara untuk Genuk menuju ke arah Demak, Demak Genuk, Sayung aman untuk pagi hari ini. Siap. Kemudian Trengguli menuju ke arah Kudus juga lancar. Tidak ada gangguan apapun. Sementara untuk jalur Mijen menuju ke arah Welahan, pagi ini juga masih relatif cukup lancar. Hanya mungkin beberapa titik kepadatan di Kalipucang yang terpantau padat arah ke Jepara. Oh gitu. Siap. Matur nuwun informasinya. Belum ada tanda-tanda pekerjaan jalan ya pagi ini. Sementara Pekalongan, bagaimana situasi lalu lintasnya? Silakan update informasinya di WA di 081-3258-5800. Bagaimana di rel kereta? Biasanya pada pagi ini cukup padat ya. Aktivitas kerja, kemudian melintas kereta-kereta yang ada di jalur tersebut. Anda masih ingat kawan kasus ini apa namanya Pak Ridwan Kamil? Jadi Pengadilan Agama Bandung resmi mengabulkan permohonan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait pengesahan status hukum pengangkatan anak bungsunya yaitu Arkana Aidan Mesbah. Dan keputusan itu diterbitkan dan menetapkan dan mengabulkan permohonan pemohon yaitu Ridwan Kamil untuk menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon bernama Muhammad Ridwan Kamil terhadap anak laki-laki bernama Arkana Aidan Mesbah. Gitu. Oke, sekedar informasi saja untuk kawan Rasika.
4: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wingscare.
9: Siapa bilang kuliah berkualitas harus mahal? Di Universitas Muhammadiyah Kudus, kamu bisa kuliah dengan biaya terjangkau. Bahkan bebas uang gedung atau SPI.
8: Fakultasku hadir dengan 4 fakultas dan 18 program studi, mulai dari jenjang D3, D4, S1 hingga pendidikan profesi. Yang paling menarik, bebas uang gedung atau SPI.
9: Nikmati juga berbagai beasiswa dengan potongan UKT hingga 100% selama 8 semester, termasuk beasiswa KIPK, tahfidz minimal 2 juz dapat potongan UKT 20% selama 8 semester, prestasi hingga beasiswa konten kreator.
8: Bagi yang sudah bekerja, tersedia program kerja sambil kuliah atau KSK dengan sistem 80% online dan 20% offline.
9: UMKU juga bermitra dengan berbagai rumah sakit dan perusahaan di seluruh Indonesia, membuka peluang karir lebih luas bagi lulusannya. Pendaftaran mahasiswa baru telah dibuka. Segera daftar melalui sipenmaru.umku.ac.id.
8: Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3114-0018. Ikuti juga Instagram @plik_umku dan @pmbumku.
9: Universitas Muhammadiyah Kudus siap mengantarkan masa depanmu.

meluncur di jalan raya bersama dengan Rasika Kelana Kota. Kawan, kalau Anda mungkin melintas di jalan tol, biasanya kan terdiri dari, kalau nggak aspal, ada jalan beton. Mungkin kita belum mengetahui bahwa permukaan jalan tol itu tidak hanya diperiksa dari kondisi mulus atau tidaknya. Ada satu pengujian yang dilakukan secara berkala, yaitu uji kekesatan namanya. Kekesatan jalan atau istilah apa namanya, bahasa Inggrisnya adalah skid resistance test gitu. Jadi kekesatan itu adalah menguji tingkat daya cengkram antara ban kendaraan dengan permukaan jalan. Semakin baik tingkat kekesatan, semakin optimal ban mencengkram aspal, terutama misalnya saat hujan. Nah, kondisi ini penting untuk mengurangi resiko kendaraan tergelincir misalnya, atau memperpendek jarak pengereman agar bisa lebih, misalnya terjadi sesuatu atau pengereman harus dilakukan, itu lebih apa ya, lebih tidak licin lah ya artinya, serta menjaga stabilitas kendaraan saat melaju dengan kecepatan tinggi misalnya, dan sebagainya gitu. Itu barangkali mungkin bentuknya itu kayak, mungkin depannya mobil biasa, bisa truk, bisa mobil tertentu, tapi di belakangnya itu ada sebuah apa ya, benda dengan roda tiga yang mungkin menyisakan seperti sedang kayak ngerem, dan itu memang dibuat sedemikian rupa sehingga ban itu kayak sedang mengerem gitu. Jadi menyisakan bekas ban. Dan pengukuran dilakukan menggunakan kendaraan khusus yang dilengkapi alat pengukur di belakangnya. Kendaraan ini melaju di jalan tol dengan kecepatan tertentu, sementara alat akan mengukur besarnya gaya gesek. Nah, ini seperti yang saya putar tuh. Di belakangnya tuh kan ada apa ya? Ada roda yang sudah disetting sedemikian rupa. Pada beberapa metode permukaan jalan juga disiram air tuh, terlihat ya, dengan ketebalan tertentu agar pengujian menggambarkan ketika situasinya sedang hujan gitu ya. Dan dari hasil tersebut diperoleh nilai kesehatan yang kemudian dibandingkan dengan standar yang berlaku. Jadi selain mengukur kekesatan, petugas juga dapat mengevaluasi kondisi tekstur permukaan aspal yang mempengaruhi kemampuan ban dalam mencekram jalan gitu. Kenapa ini dilakukan? Itu karena ya kalau saya lihat dari informasi dari JSB kemarin, beberapa waktu kemarin yang melakukan uji ini, bahwa hal ini untuk memenuhi standar pelayanan minimum di jalan tol, di mana hasil pengujian menjadi dasar bagi pengelola jalan tol untuk menentukan apakah suatu ruas itu masih aman digunakan atau memerlukan penanganan gitu. Seperti misalnya harus dilapisi ulang atau overlay atau perbaikan permukaan dan sebagainya. Jadi dengan pemantauan rutin, kondisi jalan dapat diketahui lebih dini sehingga potensi kecelakaan akibat jalan licin misalnya dapat diminimalisir. Saya dapat info dari PT Jasa Marga Semarang Batang baru-baru ini yang melaksanakan pengujian kekesatan jalan di ruas jalan tol Semarang Batang sebagai bagian dari evaluasi berkala untuk memastikan kondisi perkerasan tetap memenuhi standar pelayanan minimal. Ya, sekali lagi untuk menjaga kualitas jalan agar tetap memberikan daya cengkram yang optimal bagi kendaraan sehingga keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan tol tetap terjaga. Itu di jalan tol, kawan. Kalau di jalan biasa saya nggak tahu apakah ada atau tidak ya, gitu tuh. Baik. Dan mungkin tidak hanya setelah dibuat jalan beton, setelah itu selesai ternyata tidak, bahwa ada pengujian-pengujian yang dilakukan oleh oleh pihak pengelola jalan raya.

Terus meluncur di jalan raya kawan, mendekati pukul 8:30 pagi. Beberapa ruas jalan dilaporkan untuk pagi hari ini. Tadi dari Kalibanteng arah arteri Yosudarso sudah tampak akan ada pekerjaan atau perbaikan jalan, terpantau di lajur kanan. Untuk arus lalu lintas pagi ini masih relatif cukup lancar, belum ada kepadatan karena volume kendaraan yang melintas masih relatif landai, sehingga tidak terpantau ada kepadatan di turunan dari flyover menuju ke arah Yosudarso, tepatnya mungkin di sekitar depan rumah sakit Samsu Hidayat ya, arah ke Puri Anjasmoro. Overall untuk arteri Yosudarso lalu lintasnya lancar. Kali Tenggang tidak ada kepadatan yang signifikan, lalu lintasnya lancar. Di U-turn Kubro saja yang mungkin jalannya menyempit dan antriannya juga tidak begitu panjang, masih relatif pendek ya untuk saat ini. Oke, 1, 2, 3 kawan menanyakan jalur Sayung, lalu lintasnya lancar untuk kedua arahnya, hanya di Terboyo saja. Kalau Anda melintas dari Genuk menuju ke arah sebelum terminal Terboyo, tepatnya di sekitar kawasan Padiraya, keluar masuk kendaraan dari gang dari Padiraya membuat arus lintas padat ya, dari Genuk menuju ke arah kota untuk kendaraan-kendaraan yang masuk Padiraya maupun keluar Padiraya. Sementara 0321 melintas di Trengguli menuju ke arah Kudus lancar. Oke. Oh, sudah sampai Kudus ya, lancar menuju ke arah Pati. Siap, matur nuwun. Saya lewat Lingkar lancar, Bung. Untuk jalur sebaliknya di sekitar kawasan Jepang lalu lintasnya cukup padat, ada antrean imbas dari pekerjaan jalan di traffic light tersebut. Antrean sudah cukup panjang di jalur itu. Kemudian catatan lainnya lagi dari Pak Adit, mohon informasi jalur Semarang-Solo lancar Pak untuk kedua arahnya pagi hari ini, tidak ada mengganggu perjalanan Anda. Pak Fikri melintas dari Kalinyamatan menuju ke arah Kudus lancar dua arah untuk saat ini. Siap, matur nuwun informasinya. Yang di Pekalongan Batang bagaimana arus lalu lintasnya saat ini? Saya buka-buka informasi dari Anda. Tetap bersama di Kelana Kota Rasika.

Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab,

0: bukan air minumnya Kabupaten Semarang, pasti suka Bella. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bella kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen suka Bella? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813-2829-7788.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: terus meluncur di jalan raya bersama dengan Rasika Kelana Kota, disiarkan Rasika Pekalongan, Rasika USA dan Citra FM Kendal. Kawan, beberapa pekerjaan-pekerjaan jalan yang akan dilakukan, terutama di Kudus ya kawan, jalur-jalur Ternadi Rahtawu itu nanti akan diperpanjang kawan, di mana pembukaan akses jalur Ternadi Rahtawu untuk mempermudah mobilitas atau mobilisasi petani dan warga itu diperpanjang, di mana pembukaan jalur yang dimulai pada 2025 lalu itu ditambah sepanjang 500 meter dengan anggaran 500 juta yang digelontorkan. Bupati Kudus Sam Ani mengungkapkan bahwa pembukaan akses jalur di Desa Ternadi, Kecamatan Dawe menuju Desa Rahtawu, Kecamatan Gebok ini menjadi program bakti TNI bersama pemerintah Kabupaten Kudus. Dan itu akan dilakukan untuk mempermudah jalur mobilitas warga yang mendukung peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian catatan lainnya lagi dari kawan Rasika, sudah melintas di jalan raya pagi hari ini. Pak Suwarno, selamat pagi. Pak Tri, selamat pagi juga. Melintas, menyapa saja untuk pagi ini. Kemudian Pak Subhan melintas di jalur Jepara Rasemarang. Weh, Jepara Semarang cukup banyak juga ya kawan Rasika yang melintas jalur ini. Bagaimana Pak Welahan titik mata untuk pagi ini? Apakah ada persiapan pekerjaan jalan? Ataukah hanya kemarin saja, satu hari? Karena mengingat kalau pengaspalan itu cepat ya, satu hari udah selesai. Berbeda dengan di beton gitu. Oke, kemudian jalur lainnya kawan, melintas di Kendal. Pak Dadang melintas di Kendal menuju ke arah Semarang melewati Kaliwungu, melambat sedikit di kawasan industri Kendal karena volume kendaraan saja. Oke, bagaimana menuju ke arah Semarangnya? Secara umum lancar Pak, hanya di KIW saja seperti biasa. Ini entah bagaimana solusinya ya kawan ya. Kalau kita lihat dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, masalah arus lalu lintas di kawasan industri Wijaya Kusuma ini belum terpecahkan, karena mengingat berhari-hari, setiap harinya itu selalu menyisakan kepadatan dan juga antrian yang cukup panjang, terutama dari Mangkang menuju ke arah Semarang. Solusinya bagaimana ya kira-kira ya, di jalur tersebut ya? Termasuk juga untuk kendaraan-kendaraan yang mengeluar atau mungkin cukup padat dari dalam kawasan untuk keluar, ini juga untuk saat ini belum menemukan solusi bagaimana ya. Kepadatan selalu terpantau, mungkin bisa sampai 2 kilo, 3 kilo gitu. Membutuhkan penanganan atau pengaturan lalu lintas khusus ya di kawasan ini. Termasuk pagi ini juga sudah terpantau kepadatan di jalur ini, terutama di kawasan industri Wijaya Kusuma arah ke Semarang. Jadi kalau dari Mangkang mau menuju ke arah Tugu, biasanya akan tersendat panjang dulu. Gak ada apa-apa, cuma antrian aja di traffic light di pintu masuk KIW. Pak Deddy, selamat pagi. Adakah informasi apa ini? Terlihat ada kendaraan truk dan ada petugas juga. Oke, ini jalur tol Semarang Solo atau Solo Semarang? Saya buka catatan Pak Deddy. Halo.
1: Selamat pagi, Mas Haris. Oke. Mas mau melaporkan di tol Ungaran arah ke Semarang, kilometernya 430.
0: Oh, 430.
1: Ada truk fill up itu trouble, agak malang. Jadi yang dari Bawen ke mau ke Ungaran Semarang harap hati-hati. Ya. Lalu lintas masih lancar. Itu pas dia di turunan itu hati-hati semuanya kawan-kawan Rasika.
0: Ya.
1: Karena truknya agak malang sedikit, trouble entah kenapa itu. Tapi sudah ada petugas.
0: Ya.
1: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak informasinya. Oke, jadi kalau Anda mungkin melintas di jalur tol dari Bawen ke Semarang, setelah rest area maju lagi dikit ada sekitar jembatan, sekitar Penggaron lah ya. Nah, di jalur itu ada truk yang mengalami trouble. agak melintang memakan lajur kiri dan bahu jalan. Sudah ada banyak petugas di lokasi, kawan. Entah kenapa dan membutuhkan, maksudnya mau diapain nanti proses evakuasinya. Sudah ada rapperkon, jadi kalau Anda mungkin melintas buanter dari Bawen misalnya, oke, tahan kecepatan, pelankan kecepatan untuk berhati-hati di jalur ini. Pak Agus Suro, selamat pagi. Bung Aris, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu. Informasi jalan dari stasiun Pekalongan sampai jembatan Pencongan lancar. Hati-hati saja tuh untuk traffic light Tirto dan traffic light Pusri. Itu banyak pengendara yang ya kurang patuh lampu traffic light-nya. Sudah merah masih ada yang jalan ngebut gitu. Oke, sementara untuk kawasan Karangjompo, cuaca cerah dan persiapan hari pocoan untuk warga Pekalongan yang liburnya hari Jumat. Ya, matur nuwun Bang Aris. Baik. Biasanya pegawai-pegawai, kemudian buru-buru, nyolet, ataupun batik, pabrik, dan sebagainya, itu hari Kamis adalah hari gajian per minggu. Orang-orang di sana menyebutnya pocoan. Ya. Pak Hendrik, pagi. Informasi lalu lintas dari Kaligawe ke... dari Kudus ke Kaligawe gimana ya? Kudus ke Kaligawe. Oke. Bentar-bentar, saya buka catatannya. Mana tabelnya, Bu? Oh, lancar, Pak. Gak ada masalah. Mulus sekali lancar untuk pagi ini. Volume kendaraan juga gak begitu padat. Mungkin nanti ya. Padahal ini hari Kamis. HTN juga. Pak Hans, melintas di flyover underpass itu... Mas harusnya flyover atau underpass itu Mas harusnya. Laka juga udah berkali-kali di situ, nggak cuma macetnya Mas. Oke, ini berbicara soal kawasan Mangkang menuju ke arah Tugu di kawasan Industri Wijaya Kusuma. Entah bagaimana solusinya nanti ya. Ya, kawan kita bilang ya solusinya ya flyover atau underpass gitu. Karena di situ juga kejadian laka sudah sering terjadi, tidak hanya cuma kemacetan saja. Baik. Mas Tri, pagi.
1: Bung Haris, perjalanan LE Tanah Mas lancar nih, sudah sampai Alterio Sudarso pelabuhan. Ada info itu yang bisa disampaikan ke TMJ ya, setelah gerbang tol Banyumane itu kurang lebih ya 100 meter itu posisi kanan arah ke Semarang itu ada bangkai kucing, mungkin bisa dipinggirkan atau gimana, takutnya nanti ketabrak yang lewat gitu. Terima kasih.
0: Oke, oke. Bangkai kucing. Kemarin juga ada laporan bangkai kucing juga. Apakah sama? Ya, laporannya sama, berarti belum ada penanganan ini. Oke, oke. Baik. Matur nuwun Pak Tri informasinya. Apakah masih berupa, biasanya kan kalau terlindas-lindas kan kegencet ya. Yaduh. Tapi ini mungkin masih berupa apa, Pak Tri? Masih gelondongan gitu atau gimana? Atau masih nyata terlihat bahwa itu adalah gimana mengungkapkannya ya? Ada di lajur mana nih, Pak? Kira-kira lajur kiri atau kanan itu?
1: Iya, gitu, masih utuh, Bung Haris, masih utuh, warnanya coklat, kayak nyengkerung gitu di pinggiran deket batas tengah.
0: Oh, iya, iya, iya, baik. Bisa ada potensi bahaya juga ya, kawan. Jadi nanti kita segera laporkan kembali untuk informasinya agar segera ada penanganan lebih lanjut terkait hal ini. Anda masih bersama di Rasika Kelana Kota untuk disiarkan bersama Radio Rasika, kemudian Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kita break dulu sejenak.
2: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Yes!

seperti sedang misuh lawannya. Yang nyanyi lain adalah lagu salsa, Salma Salsabila. Hachu ya, bukan bukan itu bukan ya, tetapi Hachu itu adalah apa namanya, onomatope. Onomatope itu adalah apa ya, bunyi orang bersin.

si Salma Salsabila ini mengambil inspirasi dari judul itu. Jadi makna lagu Hachu itu adalah bercerita tentang seseorang yang sedang jatuh cinta dan terus memikirkan orang yang disukainya. Karena begitu, sering memikirkan orang tersebut, dia pun berharap jangan-jangan dia juga mikirin aku gitu loh. Kira-kira gitulah. Apalagi sekarang ini orang kerja kan terus dari pagi sampai sore, kemudian tidur paginya kerja lagi dan seterusnya, kayak kerja rodi gitu. Kalau dipikir-pikir ya, hidup berputar roda itu hanya untuk kerja, kerja, kerja dan kerja. Work life balance-nya itu hampir nggak ada gitu. Kecuali negara-negara atau orang-orang tertentu dengan tingkatan tertentu. Memang kalau di Cina itu nggak mengenal work-life balance seperti yang dikenal di beberapa negara maju di Eropa, di mana mereka antara kerja dan hobi dan keluarga itu seimbang gitu. Tetapi di Cina nggak mengenal itu. Hidup ya harus kerja keras gitu. Bahkan tidak hanya 8 jam, mungkin bisa lebih kalau ingin mendapatkan sesuatu. Jadi memang di Cina dikenal dengan orang yang pekerja keras, sehingga dari tingkat kemiskinan yang sedemikian rupa sampai dengan saat ini menjadi negara maju adalah buah hasil dari kerja keras. Tapi kalau saya lihat dari para CEO-nya, owner-nya, termasuk di Indonesia ya, kalau lihat sisi CEO-nya sampai pada tingkatan tertentu baru menerapkan work-life balance. Memang kerja keras pada awalnya, tetapi ketika sudah sampai pada titik tertentu, mereka menikmati hidup, menikmati work-life balance. Kerja keras hanya milik para pegawai. Selamat pagi untuk kawan Rasika semua yang melintas di jalan raya pagi hari ini. Pak Diki, selamat pagi. Informasi jalur Semarang Kaligawe bagaimana untuk pagi ini? Ah, Kaligawe lagi. Lancar ya Pak ya pagi ini? Kami proklamirkan bahwa pagi ini Kaligawe tidak seperti hari-hari biasa. Cukup lancar yang melintas di jalur tersebut dari kota menuju ke arah Kaligawe, Genduk dan seterusnya. Mungkin dari Genduk aja kali ya, Genduk, kendaraan-kendaraan yang melintas di sekitar ini nih. Padiraya ya, keluar masuknya cukup padat. Tapi kalau Yuten Kubro masih tetap, yang dari jalan tol mau menuju ke Kaligawe masih ada kepadatan karena jalurnya menyempit ya. Belum lagi kendaraan-kendaraan yang sekarang ini sudah tampaknya sudah mulai cukup ramai nih, kendaraan yang melintas menuju ke Arterio Sudarso. Sementara untuk jalur Pantura Barat dari Pekalongan yang mau ke Semarang pagi ini lancar ya, lewat jalur biasa, konven, apalagi di jalan tol lebih lancar lagi. Pekerjaan-pekerjaan jalan masih terpantau, tapi overall lalu lintasnya lancar. Di Weleri masih ada pekerjaan jalan, tetapi lalu lintasnya juga lancar, lingkar Weleri, kemudian menuju ke arah Cepiring. Cepiring karena volume kendaraan aja padat di pasar Cepiring, karena volume saja. Kemudian melintas menuju ke arah Semarang di kawasan industri Kendal saja karena volume kendaraan. Bisa lewat kota kalau tidak mau ngantri di KIK. Nah, yang terakhir adalah di KIW ini, kawasan industri Wijaya Kusuma. Di jalur ini senantiasa padat. Saat ini aja hampir 1,5 kilo kawan. Belum lagi nanti siang bisa lebih dari 2 kilo bahkan. Itu menjadi pemandangan yang biasa ya di jalur tersebut. Dan belum ada permasalahan yang bagaimana cara mengatasinya. Baik, kawan-kawan mengusulkan flyover aja, underpass dan sebagainya ya, karena kawasan ini mungkin akan seperti ini terus sampai dengan beberapa waktu yang akan datang. Apalagi nanti ditambah ketika musim hujan nanti akan lebih parah lagi tuh. Baik kawan, udah masuk lagi Ibu ya, selamat pagi. Pengen dengar lagunya Atlantic Star, siap. Kemudian tadi yang melaporkan ada bagai kucing di jalan tol. Sudah kita sampaikan ke kawan-kawan di TMJ ya. Nanti diarahkan ke petugas untuk mengamankan. Baik. Terima kasih untuk kawan Rasika semuanya. Mendekati jam 9 pagi. Tetap semangat. Tetap optimis. Wah, ini sebetulnya untuk siapa gitu. Oke, selamat jalan kawan. Tetap patuhi rambu-rambu.

0: Jam 9 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi resmi menunjuk Wakil Bupati Eko Sapto Purnomo sebagai pelaksana tugas Bupati Sukoharjo. Langkah strategis ini diambil guna memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan normal. Menyusul proses hukum OTT KPK yang menjerat Bupati Eti Suryani. Gubernur menegaskan penunjukan PLT yang diambil dari wakil kepala daerah ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan. Lebih lanjut, Gubernur juga mengingatkan seluruh kepala daerah di Jawa Tengah untuk selalu menjaga integritas dan mematuhi ketentuan hukum dalam menjalankan pemerintahan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak akan mengevaluasi sejumlah sekolah dasar negeri yang kekurangan murid. Langkah ini diambil setelah ada 4 SD negeri di Kecamatan Demak, Bonang, dan Kebon Agung yang hanya menerima kurang dari 5 siswa baru. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Demak, Haris Wahyudi, menyatakan salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah merger atau penggabungan sekolah, jika hasil kajian geografis dan zonasi menunjukkan langkah tersebut lebih efektif. Dari hasil pemetaan awal, rendahnya minat pendaftar salah satunya dipicu oleh kondisi akses menuju sekolah yang kerap terdampak banjir pada musim tertentu, sehingga orang tua memilih sekolah lain. Program Sekolah Kemitraan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi harapan baru bagi ribuan anak dari keluarga prasejahtera agar tetap bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Saat meninjau hari pertama sekolah di SMA Laboratorium UBRIS Semarang, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan kondisi ekonomi tidak boleh menjadi alasan anak putus sekolah. Saat ini Pemprov Jawa Tengah menggandeng 139 sekolah swasta dengan total 3.663 siswa penerima manfaat. Jumlah itu meningkat signifikan dibanding tahun lalu yang hanya 2.390 siswa. Dalam kunjungan tersebut, Pemprov Jawa Tengah bersama Basnas juga menyerahkan bantuan perlengkapan sekolah, sepatu hingga paket sembako bagi orang tua murid. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Masih di Rasika Kelana Kota untuk edisi hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Saya ngomongin soal fenomena, kawan. Ada fenomena yang saat ini sedang terjadi. Yang pertama adalah fenomena sekolah yang minim murid. Bahkan juga ada SD yang tidak mendapatkan murid baru. Ini apakah kita kekurangan anak atau natalitasnya rendah atau bagaimana kita? Jadi saat ini bukan hanya fenomena sekolah dasar yang mendapatkan minim murid baru pada tahun ajaran ini, ada juga SD negeri di sejumlah daerah yang gagal mendapatkan murid, kawan. Mungkin kalau kita lihat ya, dari beberapa data-data yang ada itu, yang saya kumpulkan dari beberapa pemberitaan-pemberitaan di Jawa Tengah misalnya, di SD Negeri Karanganyar, ya, ada salah satu SD Negeri di Karanganyar itu tidak mendapatkan siswa tahun ini, dan menurut kepala kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karanganyar bilang bahwa setidaknya ada 4 sekolah yang sama sekali tidak mendapatkan murid baru pada awal tahun ajaran ini. 4 sekolah itu, kalau mungkin mengetahui di daerah Tawang, ada SD Negeri 3 Blumbang di Kecamatan Tawangmangu, SD Negeri 3 Jatiwarno Kecamatan Jatipuro, SD Negeri 4 Seloromo Kecamatan Jenawi, dan SD Negeri 3 Tunggul Rejo Kecamatan Jumantoro. Jadi di situ karena beberapa faktor, beberapa alasan, terutama adalah letak geografis sekolah yang sulit dijangkau, hingga ketersediaan anak usia sekolah dasar yang minim di daerah tersebut. Juga dipengaruhi karena sekarang ini kan juga bermunculan terkait dengan sekolah-sekolah yang baru ya. Dan itu juga salah satu pengaruh terkait dengan apa bersaingnya mendapatkan murid dalam sekolah tersebut gitu. Dan Disdikbud Karanganyar telah menerjunkan tim ke lokasi-lokasi sekolah tersebut untuk melakukan evaluasi. Bahkan ada sekolah yang diketahui sudah tidak mendapatkan murid selama 2 tahun berturut-turut. Memang persentasenya sangat kecil ya, kawan. Kemudian di DIY, kawan. Di DIY, di daerah Bantul memetakan sejumlah sekolah negeri maupun swasta yang mengalami kekurangan atau tidak dapat peserta didik baru sebagai dasar penyusunan kebijakan penataan satuan pendidikan. Seperti misalnya di SMP ya, ada 10 SMP swasta dan SD ada 12 sekolah baik negeri maupun swasta. Di Jawa Timur juga gitu, kawan. Di daerah Ponorogo tidak memperoleh satu pun siswa baru pada tahun ini. Ada 4 SD negeri di Kabupaten Ponorogo. Oke, dan pihak DPRD menilai bahwa persoalan itu tidak bisa lagi dianggap sebagai fenomena tahunan. Jadi ada sejumlah faktor yang menyebabkan sekolah negeri itu kehilangan peminat. Selain dampak menurunnya angka kelahiran akibat keberhasilan program keluarga berencana, masyarakat kini juga memiliki lebih banyak pilihan sekolah, terutama lembaga pendidikan swasta yang berbasis keagamaan. Nah, di Jawa Timur itu sekolah swasta yang berbau agama itu rata-rata membludak, kawan. Di SD negeri sendiri banyak yang hanya menerima siswanya sangat minim. Bahkan beberapa SD di sana mengalami kekosongan. Ya, kira-kira itu, kawan, yang lagi ramai tentang fenomena sekolah yang muridnya minim bahkan tidak ada di beberapa wilayah. Memang persentasenya kecil ya, tetapi ini perlu dicermati juga ke depannya karena minat karena beberapa hal ya terkait hal tersebut. Oke, ke jalan raya lagi. Bagaimana pantauan lalu lintas pukul 9 ke atas untuk pagi hari ini? Silakan update informasinya di WA di 081-3258-58500. Saya Haris, kawan, jadi kawan Anda untuk pagi ini. Pak Wahyu Jepara, selamat pagi. Bagaimana di Jepara pagi ini?
1: Selamat pagi menjelang siang, Bung Haris. Dari Demak ke Welahan. Ini ketemu pengeruk aspal di Mijen.
0: Krabing ya.
1: Kemungkinan itu mau pindah ke jembatan yang satunya lagi. Mm-hmm. Oh ya, Bung Haris.
0: Ya.
1: Kemarin itu yang di perbaikan.
0: Ya.
1: Ada dua lokasi, tepatnya di Mijen. Ini yang semalam, jembatan ini di aspal. Mm-hmm. Terus yang satunya lagi itu jembatan Gedangan, perbatasan antara Jepara dan Demak. Mm-hmm. Jadi antrian atau ketersendatan kedua arahnya pasti mengular.
0: Yeah.
1: Yang dari arah Jepara kemarin sangat panjang sekali.
0: Oh, sangat panjang sekali ya.
1: Ini jembatan yang di aspal kemarin sore.
0: Ya, sudah halus. Ya.
1: Ini Bung Haris,
2: jembatannya.
0: Sudah bagus ya. Baik, baik. Eh.
1: Masuk Jepara.
0: Oke, matur nuwun informasinya Pak Wahyu. Di jembatan juga perempatan, jadi biasanya aja udah padat. Dan kemarin ada pekerjaan jalan dan arus lalu lintasnya antreannya cukup panjang. Termasuk hari ini juga mungkin udah berpindah karena tadi Pak Wahyu melihat ada mesin apa namanya itu ya, mesin miling ya, atau mungkin aspal miling mesin ya mungkin ya. Jadi itu kayak ada mata pisaunya, ada miling bits-nya yang nantinya berfungsi untuk mengikis lapisan aspal sesuai kedalaman yang diinginkan. Apakah 5 cm atau 10 cm, terutama untuk rehabilitasi jalan yang lebih berat. Misalnya kalau bergelombang-gelombang dan sebagainya, biasanya menggunakan road miling mesin atau aspal miling mesin. Itu untuk menggerus gitu ya. Kemudian habis itu nanti diaspal. Biasanya mendekati tikungan, biasanya mendekati traffic light itu akan menciptakan apa ya, gundukan-gundukan aspal karena hasil dari pengereman kendaraan-kendaraan berat gitu. Dan biasanya akan bergelombang kayak apa ya, ada gundukan-gundukan kecil. Nah, di situ biasanya kalau dari aspal akan tercipta itu. Dan itu menggunakan road miling mesin atau aspal miling mesin. Pak Budi, selamat pagi.
3: Pak Aris, mengembokan kesendatan di
0: mana ini?
3: Kubro, karena imbas penyempitan jalur ya.
0: Oke, di depan Kubro persis kawan. Ada dua lajur menyempit jadi satu lajur. Oke, karena progres pekerjaan jalan untuk saat ini sedang ada pembongkaran jalan ya, menggunakan ekskavator untuk kemudian nanti dilakukan apa, nanti saya coba akan saya tanyakan ke kawan-kawan HK. Pak Riyadi, selamat pagi.
4: Selamat pagi kawan Rasika dan Bung Haris.
0: Siap.
4: Mohon infonya, ada jalan dari KIW menuju Jepara. Terima kasih.
0: KIW menuju ke arah Jepara. Ini dari KIW ya atau dari Mangkang tuh, Bang? Kalau dari Mangkang siap-siap antri ya. Antriannya makin lama makin padat aja, udah 1,5 kilo di jalur itu. Tapi kalau dari kawasan industri Wijaya Kusumanya, dalamnya saya nggak tahu gitu seberapa panjang. Biasanya sih padat juga untuk ngantri. Kawan-kawan yang ada pekerja di KIW melaporkan ke Rasika, biasanya pada siang hari itu panjang gitu antriannya untuk keluar KIW. Oke, baik. Untuk saat ini menuju ke arah timur, lalu lintasnya overall lancar. Arterio Sudarso juga lancar. Turunan flyover Kalibanteng nanti sedikit melambat ya, jalurnya menyempit di lajur kanan karena ada pekerjaan jalan, tapi nggak macet kok. Kemudian lepas itu arteri pelabuhan menuju kawasan Cipta, lalu lintasnya lancar. Untuk saat ini hanya di Kubro saja yang terpantau cukup padat, tapi tidak begitu panjang ya kawan, masih relatif padat tapi lancar. Saya buka video dari Pak Budi juga masih mengalir, ya, roda masih berputar. Pak Antobona, selamat pagi. Sekolah nggak ada murid, ASN tetap gajian kan gurunya. Kalau swasta kan tidak dapat gajian kalau nggak dapat murid. Iya. Jadi gimana upayanya ya agar dapat terus meningkatkan kualitas pendidikan. Pak Albertus, selamat pagi. Salam absen Om Haris, sehat selalu. Salam buat kawan Rasika semua dan kru Rasika. Oke, terima kasih Pak Albertus. Selamat berkarya. Sukses bersama Rasika. Gak jingle. Bersama Rasika. Oke, baik. Selamat jalan untuk kawan Rasika semuanya. Berkel

Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.

0: Smile without you, smile, senyum gitu ya. Sudah banyak terbukti kawan, sebuah keajaiban datang atau senyum itu secara ajaib mendatangkan rezeki. Jadi senyum itu bisa mempengaruhi cara orang lain merespon kita gitu, sehingga peluang-peluang positif lebih mudah datang. Orang yang lebih banyak senyum itu lebih mudah dipercaya. Orang yang murah senyum itu sering dianggap lebih ramah, terbuka, dan mudah diajak kerjasama. Kemudian pengaruhnya adalah relasi lebih luas, karena senyum membuat orang itu nyaman memulai percakapan. Dari percakapan itulah sering muncul informasi, kemudian proyek, peluang kerja, dan sebagainya. Kemudian orang yang murah senyum itu mempunyai peluang bisnis lebih banyak gitu. Karena dalam dunia usaha, pelanggan cenderung kembali kepada penjual yang ramah dibandingkan orang yang wajahnya selalu masam, ya enggak? Dan ini sudah rumus alami gitu. Dan orang yang sering mudah atau mungkin senyum gitu ya, lebih mudah diterima saat wawancara kerja. Kenapa? Karena kesan pertama itu terbentuk dalam hitungan detik. Senyum yang tulus memberikan kesan percaya diri dan positif. Biasanya HRD nih yang tahu. Nah, tetapi tidak hanya itu, tentu senyuman yang seperti apa gitu juga ada hal khusus gitu. Dan orang yang sering senyum itu membuka jaringan gitu. Banyak kesempatan kerja dan bisnis datang bukan dari iklan, tetapi dari rekomendasi orang yang pernah berinteraksi dengan kita. Tapi tentu saja senyum tidak otomatis membuat seseorang semacam itu, tetapi harus dibarengi dengan kemampuan, kejujuran, kerja keras, dan konsistensi ya. Jadi senyum itu ibaratnya tuh membuka pintu gitu, tetapi kemampuanlah yang membuat kita dipersilakan masuk, intinya gitu. Jadi kalau kita memasang wajah yang membuat orang enggan mendekat, mungkin tanpa sadar kita juga menjauhkan diri dari banyak peluang. Nah sebaliknya, kalau senyum yang tulus bukan sekedar ekspresi bahagia ya, tetapi juga bahasa universal yang membuat orang itu suka bercakap, membangun kepercayaan, dan menghadirkan kesempatan. Intinya adalah senyum mungkin tidak langsung mengisi dompet kita, tetapi seringkali membuka pintu-pintu yang akhirnya mengisinya gitu kawan. Ngobrol apa ya pagi ini. Oke, lalu lintasnya lancar semuanya. Sudah mulai cukup ramai, sudah mulai cukup melihat padat, terutama di sekitar kawasan rel kereta Kardigawe. Mohon bersabar yang melintas di jalur ini, terutama yang ke arah kota, dikarenakan satu volume, dua karena aktivitas putar balik di sekitar SPBU Kaligawe yang ke arah Pengapon itu, yang ke arah kota. Jadi memang di jalur ini kendaraan yang melintas putar balik dan sebagainya sering membuat terpantau padat. Pak Widodo, selamat pagi. Mohon informasi Semarang Pati, Bung, via Genuk Pantura untuk bagaimana Semarang menuju ke arah Pati. Oke, Genuknya lancar. Tadi sempat terpantau padat ya. Sekarang ini sudah lancar kembali. Genuk menuju ke arah Sayung terpantau juga lancar, hanya mungkin di sekitar U-turn setelah Pasar Sayung aja sih, itu ada bukan median jalan. Biasalah di situ ya. Terpantau sedikit padat. Lepas itu lancar sampai dengan Demak, Kudus, bahkan sampai Pati. Kemudian Pak Eco Jepara, waspada jalur Jepara dan sebaliknya. Pak Septiningsi, selamat pagi. Bung Haris, benar yang SD negeri mendapat murid sedikit, tidak usah dipikirkan karena guru-guru PNS tetap dapat. Kasihan itu yang SD swasta, Bung, kecil, sekolah gratis juga seperti negeri, tapi kalau muridnya sedikit ya guru-gurunya malah tidak full gitu. Gitu, jadi harus berjuang keras ya, sekolah-sekolah swasta ya. Sama seperti perusahaan-perusahaan swasta kan, beda dengan BUMD atau BUMN gitu. Kan effortnya kan mungkin berbeda ya, semangat bekerjanya juga mungkin berbeda, karena dilandasi dengan, kalau lo gak kalau apa namanya produk kita nggak laku, maka kamu nggak gajian. Maka spiritnya berbeda. Kemudian motivasi dari pemimpinnya juga berbeda. Karena kalau yang milik negeri kan sudah terjamin ya. Berbeda dengan milik swasta. News
1: Flash. Badan Pangan Nasional bersama Perum Bulog dan PT Pos Indonesia telah menyiapkan stok 997 ribu ton beras untuk bantuan pangan tahap kedua bagi 33 juta keluarga penerima manfaat mulai Agustus secara sekaligus. Penyaluran tersebut akan disinkronisasikan melalui data terbaru agar tepat sasaran dan diterima langsung dalam kualitas terbaik. Demikian News Flash.
0: Setengah 10 kawan, saatnya kita simak informasi dari berbagai radio jaringan di Jaring Radio.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Bersama K Radio Jember, saya Raffiana membawa kabar pertama. Pemerintah Kabupaten Jember mempercepat program renovasi rumah tidak layak huni atau RTLH sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan. Bupati Jember Mamat Fawaid bilang, tahun 2026 Pemkab Jember menargetkan pembangunan dan perbaikan sekitar 1.000 unit rumah tidak layak huni yang dilakukan secara bertahap dan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya sebagai bagian dari upaya menekan angka kemiskinan. Bupati juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan rumah warga yang kondisinya memprihatinkan melalui layanan Wadul Guse, sehingga dapat segera diverifikasi dan diusulkan sebagai penerima bantuan. Selain renovasi rumah, pemerintah juga menyiapkan pendampingan bagi keluarga penerima manfaat melalui program sekolah rakyat yang menyediakan pendidikan gratis, fasilitas laptop, makan 3 kali sehari, dan pemenuhan gizi sebagai upaya memutus rantai kemiskinan.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Suryadi menyoroti seragam gratis untuk siswa baru kelas 1 SD dan kelas 7 SMP tak kunjung didistribusikan. Pihaknya menyebut anggaran seragam gratis sebenarnya telah disiapkan sejak penyusunan APBD murni 2026, namun masih dalam tahap verifikasi calon penerima. Lebih lanjut, dirinya berharap agar program tersebut tidak hanya dinikmati siswa baru di sekolah negeri saja, tapi siswa baru dari sekolah swasta yang kurang mampu juga bisa mendapatkan kesempatan yang sama.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Puluhan warga Kota Madiun terima bantuan RTLH dan jambanisasi. Bagus Panuntun, pelaksana tugas Wali Kota Madiun bilang, berdasarkan hasil survei yang disalurkan mencapai sebanyak 94 unit RTLH dan 49 unit jambanisasi yang mulai dikerjakan. Setiap keluarga penerima manfaat untuk bantuan RTLH memperoleh 15 juta, sedangkan penerima jambanisasi mendapatkan 7,5 juta. Bantuan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kondisi hunian dan sanitasi masyarakat yang lebih layak dan sehat, namun juga mendorong terwujudnya Kota Madiun yang semakin tertata dan sejahtera.
4: Saya Prede Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Tambak bandeng dan udang di Medoan Ayu, Surabaya bisa memperkuat ketahanan pangan Kota Surabaya. Itu disampaikan Arif Fatoni, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Hasil panen melimpah menjadi bukti Surabaya punya potensi besar di sektor perikanan budidaya. Potensi itu kawan menurutnya sejalan dengan program prioritas Prabowo Subianto Presiden yang menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu agenda pembangunan nasional. Harapannya pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap pengembangan kawasan tambak Medoan Ayu, Surabaya.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Anak sehat adalah investasi masa depan bangsa.
1: Mari rayakan Hari Anak Nasional 2026 dengan memberikan yang terbaik untuk buah hati kita. Pastikan anak mendapat imunisasi lengkap, makan makanan bergizi, tidur yang cukup, aktif bergerak, dan rutin mencuci tangan dengan sabun.
0: Ajarkan juga kebiasaan hidup sehat seperti menutup mulut saat bersin, tidak berbagi alat makan, dan selalu sarapan sebelum beraktivitas.
1: Karena anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, kuat, dan berprestasi.
0: Selamat Hari Anak Nasional 2026. Anak hebat, Indonesia kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.
3: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081 32 58 58 500.

0: Ini sebetulnya dinyanyikan oleh anak-anak muda, tapi karena mereka menyebut Wijaya 80, artinya genre musiknya seperti terdengar seperti lagu tahun 80-an menggunakan organ synthesizer sedemikian rupa gitu ya. Berpakaian dengan celana ada ploy di apa namanya di depan ya, di atas, di bawah perut itu. Dan sebagainya. Ada Sal Priadi juga di situ. Judul lagu ini adalah apa? Bulan Bintang Garis Menyilang. Nah, dari lagu ini aja kita tahu ya bahwa bulan bintang itu identik dengan simbol Islam, sementara garis menyilang merujuk pada simbol salib atau agama Kristen. Jadi ketika dua simbol itu disandingkan, lagu ini menggambarkan kedua orang yang ada dua orang yang saling mencintai tapi terhalang oleh perbedaan keyakinan atau restu keluarga dan juga norma sosial gitu. Karena di salah satu penggalan lirik yang menjadi kunci cerita lagu ini adalah, kalung salib kecil itu tidak perlu kau tutupi ketika kau bertemu keluargaku. Nah, di situ kan artinya apa ya? Ada seseorang yang tidak ingin pasangannya menyembunyikan identitas atau keyakinannya demi diterima oleh keluarga gitu. Menarik ya lagu-lagu semacam ini ya. Ketika cinta bertemu dengan perbedaan yang sulit disatukan, maka inspirasi lagu ini bahkan ini berasal dari pengalaman salah satu personel dari Wijaya 80 gitu. Lalu dikembangkan oleh Sal Priadi menjadi sebuah karya yang emosional. Kita dengarkan bersama tadi. Tapi hal ini, kejadian ini cukup banyak ya terjadi di Indonesia kawan, karena pernikahan beda agama itu adalah salah satu isu hukum yang paling rumit di Indonesia. Karena secara praktik masih ada beberapa jalan yang pernah ditempuh oleh pasangan, tetapi setelah adanya perkembangan regulasi dan putusan pengadilan dalam beberapa tahun terakhir, ruang untuk melangsungkan dan mencatat perkawinan beda agama ini menjadi jauh lebih sempit. Karena secara umum, menurut Undang-Undang Perkawinan gitu ya, nomor berapa saya lupa, tetapi isinya adalah perkawinan itu adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Artinya bahwa negara itu menyerahkan penentuan sah atau tidaknya perkawinan kepada aturan agama yang dianut pasangan gitu loh. Tetapi dalam praktek, jika kedua calon mempelai berbeda agama, biasanya muncul persoalan karena masing-masing agama memiliki ketentuan sendiri mengenai perkawinan. Dan akibatnya banyak pasangan beda agama itu memilih ya salah satu dari salah satunya berpindah agama sebelum menikah, kemudian menikah di luar negeri sesuai hukum negara tersebut, kemudian setelahnya mengurus administrasi di Indonesia. Kemudian apalagi, dulu itu ada pasangan yang mengajukan permohonan ke pengadilan agar perkawinannya dapat dicatat, tetapi setelah adanya kebijakan Mahkamah Agung yang memberi pedoman kepada pengadilan, ya permohonan semacam ini pada umumnya tidak lagi dikabulkan. Apakah mungkin? Secara hukum dan praktek saat ini sangat sulit. Bukan berarti sama sekali tidak pernah terjadi ya, tetapi jalur hukumnya semakin terbatas sehingga sebagian besar pasangan akhirnya memilih ya sudah salah satu berbeda agama atau mencari solusi lain yang sesuai dengan keyakinan dan ketentuan hukum yang berlaku. Anda masih bersama di Rasika Kawan Kelana Kota edisi hari ini, hari Kamis tanggal 16 Juli. Setelah kita nonton bersama pertandingan yang cukup seru, Inggris melawan Argentina, seperti yang sudah diduga sebelumnya, memang walaupun sudah kecolongan satu gol, Argentina tetap mental juaranya luar biasa kawan. Walaupun dua gol ya misalnya, tapi dapat membalikkan keadaan sedemikian rupa dan susah dibendung oleh Inggris. Dan nanti akan bertemu Spanyol melawan Argentina. Wow, keren banget. Seperti apa nanti, apakah akan berjuara lagi, juara bertahan? Kita simak saja nanti bersama Bung Samsul Anwar. Pak Anto Bona, selamat pagi.
1: Selamat pagi menjelang siang, Mas Haris. Pagi yang cerah, Salatiga OTW Semarang, jalur konven. Masih sampai di sekitaran Tapen. Ramai lancar. Omong-omong masalah sekolah negeri yang tidak mendapatkan murid itu, ya kita bisa melihat dari berbagai sisi, Mas. Yang pertama, seperti tadi sampaikan Mas Haris, bahwa penekanan angka kelahiran atau untuk KB sudah berhasil. Yang kedua, di daerah-daerah biasanya kan sudah ada SD-SD itu. Nah, anak-anaknya yang tadinya di situ sekarang sudah bekerja, sudah berpindah, tidak ikut orang tua. Jadi sudah istilahnya cucu-cucunya pun tidak tinggal di situ. Nah, jadinya populasinya di situ yang keluarga muda juga menurun, yang ada keluarga tua-tua. Tuh, yang ketiga, sekolah swasta gencar dalam promo untuk kualitas dan pelayanan. Jadi mereka berusaha untuk mendapatkan murid. Jadi SD negeri yang mungkin di daerah tidak melakukan promosi, ya bisa kalah bersaing begitu. Walaupun sampai gratis segala macam apapun, tetapi kalau memang misalnya prestasi yang dilihat atau kualitas dari pelayanan, itu bisa jadi. Yang berikutnya, masyarakat Indonesia ada yang sudah mampu untuk bayar sekolah swasta. Atau sebaliknya, orang-orang keluarga sekarang juga berpikir tentang ekonomi, kondisi ekonomi. Karena walaupun masuk sekolah yang negara atau negeri, itu juga masih ada pungutan-pungutan yang lain, entah itu seragam, buku, atau kegiatan yang lain. Kekhawatirannya di situ.

0: opini saya.
1: Okay. Menurut pendapat saya, gitu. Dalam bahasa hukum untuk menghindari hal-hal yang bisa menjerat kita, biasanya kita apa menggunakan kata-kata menurut pendapat saya. Itu tuh kata apa Bung Haris dari Komnas HAM yang diajarkan kepada Panji Pragiwaksono. Pak Anto Bona.
0: Sudah sampai di sekitar Samban barengane truk gede-gede tadi di bawen ada truk mogok di tanjakan setelah lampu merah tol. Jadi naik ke arah bawen ada truk
1: lebih lancar ya Pak ya.
0: Di sebelah kiri agak serong. Jadi mempersempit perjalanan. Siap. Itu tapi overall lancar.
1: Oke. Siap, terima kasih. Pak Agus Rianto, tadi 938, dari Jalan Pintu Gerbang ke arah Jalan Kabupaten, kawasan Arek Lancar Kota Pamekasan, Pulau Garam, cuaca sangat cerah dan dengan lalu lintas ramai lancar. Oh, di Madura tak iya. Oke, baik. Selamat jalan. Pak Agus Rianto di Pulau Garam. Pak Alex, halo pagi.
2: Selamat pagi menjelang siang gua di sini di lingkar Kaliwungu yang arah Semarang ada kesesedatan di TL KIK. Itu disebabkan karena ada pickup yang mogok di lajur sebelah kiri. Itu aja Bung Aris. Matur suwun, selamat siang.
1: Termasuk juga di ini ya, yang ke arah pelabuhan itu juga ada antrian di lingkar Kaliwungu ya. Oke, baik. Matur nuwun informasinya Pak Lek. Pak Purwanto, lagu tadi hampir sama dengan lagu Mangu, Mas. Oh, iya, lagu Mangu dari 420 ya. Pak Aderi, selamat pagi. Bung Aris melaporkan lalu lintas dari Semarang, Bandungan, Sumowono, Temanggung, Paraan lancar sekali. Oh, lewat jalur Bandungan Sumowono. Oke. Baik. Kemudian catatan lainnya lagi dari kawan Rasika yang udah masuk. Saya buka catatan dulu dari redaksi.
3: News flash. Kementerian Perdagangan berhasil menyelesaikan 89% pengaduan konsumen dan menyelamatkan kerugian material hingga 18 miliar rupiah melalui penanganan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Penanganan tersebut berfokus pada sektor niaga elektronik, e-commerce, pembatalan tiket transportasi, serta pengembalian dana guna meminimalkan kerugian finansial masyarakat. Demikian Newsflash.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: Bersama Rasika Kelanakota.
1: Kawan, ada sebuah kapal tongkang pengangkut batu bara tenggelam sebagian badan di perairan Kabupaten Jepara, di mana ribuan ton batu bara juga dilaporkan tumpah ke laut. Kepala UPP Syah Bandar Jepara, Juwita Sandi, menjelaskan bahwa kapal tongkang milik PT Transpower Marine itu semula bertolak dari Pelabuhan Banjarmasin hari Jumat tanggal 5 Juni dengan tujuan Jakarta. Tetapi pada tanggal 6 hingga 7 Juni cuaca buruk menghantam kapal tersebut.

0: Kemudian pada tanggal 8 Juni kapten kapal menghubungi kantor untuk upaya penyelamatan akibat kapal tongkang mulai miring, dan keesokan harinya kapten memutuskan lebih untuk berlabuh jangkar di perairan Jepara, tepatnya di dekat wilayah Pantai Mororejo di Kecamatan Blonggo. Dan sejak itu pihak owner sudah melakukan berbagai upaya untuk menstabilkan kondisi dengan berbagai cara, tetapi gagal, dan akhirnya kemiringan kapal semakin bertambah hingga seluruh batu bara tumpah ke laut dengan kedalaman sekitar 8 hingga 10 meter. Pemilik kapal belum sempat melangsir batu bara tersebut, dan proses tenggelamnya kapal itu berlangsung selama sepekan, di mana ombak besar sehingga diduga bocor saat di perairan Jepara, kemudian kandas hingga tenggelam penuh. Dan pada tanggal 4 sampai dengan 6 Juli sudah dilakukan evakuasi tongkang dengan melibatkan tim salvor lokal Jepara, tetapi upaya ini gagal. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM. Dari kawan-kawan Pak Gilang, selamat pagi. Ada truk yang mogok ya, di manakah ini? Di Ungaran kalau nggak salah ini ya. Oke, baik. Posisi aman.
1: Selamat siang Bung Haris, izin melaporkan ya Bung Haris ya. Itu ada truk mogok di jalur Pantura Timur, di tepatnya di daerah Juwana ya Mas.
0: Oh.
1: Sebelum alun-alun Juwana itu, di sebelah barat Masjid Agung Juwana.
0: Siap.
1: Nah, itu ada truk mogok yang buat sedikit ketersendatan, tapi lalu lintas masih aman terkendali. Demikian laporannya Bung Haris, terima kasih.
0: Selamat jalan. 9161 jalan keluar Welahan ada ketersendatan arah ke Demak, sudah berhenti 15 menit lebih, sudah ada petugas kah? Ya, ini untuk mana nih, keluar Welahan ya. Oke, ada apakah gerangan? Apakah ada pekerjaan jalan ataukah ada hal lain yang terjadi di kawasan tersebut? Mungkin bisa Anda sampaikan ke Rasika, monggo. Sementara untuk jalur lainnya Pak Anto Bona.
2: Karangjati ekor panjang sampai di mana ini? Oh, seberangnya Nasmoko itu panjang ke arah Bawen. Itu karena ada putaran balik itu Mas. Walaupun lampu merah dimatikan, tapi malah putaran balik itu yang mengganggu ke arah selatan. Begitu Mas.
0: Oke. Baik, di depan SPBU itu ya Pak. Siap. Terima kasih informasinya. Bumi Arti, selamat siang. Kok tumben siaran hari Kamis? Ya ada anomali. Pak Fuad Hasan, Menteri Pendidikan.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
3: Ikut menginformasikan Bung Haris.
0: Monggo.
3: OTW Solo ini lalu lintas lancar, cuaca cerah, bersih, damai, tenang. Ikut nyimbrung Bung Haris. Perihal sekolah dasar yang kekurangan murid.
0: Yeah.
3: Kalau saya sudut pandangnya mungkin anak-anak sekarang ya, atau pasangan muda sekarang itu kan ibaratnya generasi 90 sama milenial ya, mungkin ya. Nah mungkin kalau saya melihat, kenapa sih kok sekarang sekolah negeri muridnya berkurang, terutama SD. Kalau saya melihat gini Pak, di mana era perkembangan zaman yang semakin maju seperti ini kan semua serba digital ya. Nah, ada persepsi dari generasi milenial ya, termasuk saya kayak gini, itu membentengi pondasi untuk anak-anak Pak. Jadi yeah, lebih ke apa ya, ke akhlak ya, ke akhlak sama keagamaan itu jauh lebih bagus lah untuk pondasi dasar. Persepsinya seperti itu Pak. Jadi hampir semua generasi milenial tujuannya ke situ. Nah itu juga diimbangi dengan nyun sewu ya, kita kerja kan cari rezeki ya juga untuk kelayaknya hidup dan keberlangsungan, terutama anak ya. Nah alangkah baiknya kan kalau untuk anak kan ya, sama aja bangun pondasi itu kan kaitannya ke celengannya awak dewi untuk kedepannya. Nah, itu kalau saya melihatnya dari sudut pandang itu sih, soalnya kalau di SD negeri sebatas umum, lingkungan di kampung, dusun atau perumahannya dekat dengan lingkungan misalnya Nyun Sewu, TPQ atau ngaji ya, sebenarnya dipadatkan tidak masalah. Tapi toh kalau misal toh jauh ya, untuk saat ini lebih cenderung ke itu Pak, ke apa SDIT atau sekolah-sekolah yang bersifat apa bangun pondasi keagamaan dan akhlak. Lebih ke situ sih Pak kalau saya melihat itu ya. Sudut pandangnya loh ya. Tapi kalau overall secara umum, jikalau lingkungannya membangun akhlaknya bagus ya, di negeri sebenarnya enggak masalah. Cuman kan masih banyak takut dengan era gempuran digitalisasi seperti ini yang hampir semua pegang HP ya Pak. Mungkin di situ sih Pak. Terima kasih.
0: Ya, ini membangun pondasi ceritanya. Ini menarik kawan. Antara negeri dengan, kan negeri itu kan nasional ya, artinya tidak ada mengerucut lebih ke agama misalnya dan sebagainya. Berbeda dengan SD yang Islami misalnya, atau dengan pondasi agama yang lebih kuat. Saya harus ini ya, ada Bung, nanti ngobrol-ngobrol soal ini menarik. Ini kawan, kita gali terus dengan Bung Doni Azhar ya. Saya pamit, nanti ketemu lagi dengan kawan saya yang lain.
4: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Imbas ambrolnya atap dua ruangan karena dimakan rayap, aktivitas belajar mengajar di SD Negeri Tinggi Rejo, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, kini terpaksa berbagi dan bergantian ruang kelas. Kepala sekolah Juwariah memutuskan mengosongkan ruang kelas 4 dan 5 yang berada di dekat titik ambrol demi menjamin keselamatan nyawa para siswa. Sebagai solusi, kelas 1 dan 2 terpaksa bergantian jam belajar, sementara kelas 3 dan 4 harus berbagi satu ruangan yang disekat triplek. Bahkan siswa kelas 5 terpaksa belajar di musala, serta para guru berkantor di ruangan perpustakaan. Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan menyatakan pihaknya kini mengupayakan perbaikan melalui anggaran APBD perubahan, sambil menunggu realisasi dana revitalisasi dari pemerintah pusat. Selain di Kabupaten Grobogan, kondisi memprihatinkan pada fasilitas pendidikan juga terjadi di Kabupaten Boyolali. Tiga ruang kelas di SD Negeri 2 Ketaun, Kecamatan Banyudono, kini dalam kondisi rusak parah dan nyaris roboh, sehingga bagian atapnya terpaksa disangga menggunakan bambu. Pihak sekolah di Boyolali juga terpaksa memindahkan aktivitas belajar sejak masa MPLS demi keselamatan nyawa para siswa. Imbasnya, proses pembelajaran harus mengungsi secara lesehan di musala, ruang komputer, hingga ruang kepala sekolah. Guna menjamin kenyamanan belajar, pihak dinas berencana memindahkan sementara aktivitas siswa ke eks gedung SD Negeri 1 Ketaun yang kosong akibat proses regrouping. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Hai, selamat pagi kawan. Lanjutkan kebersamaan kita berkelana kota. Saya Doni Asyar yang sekarang nemenin Anda. Kabar-kabar dari jalan terus ya bisa Anda bagikan. Monggo silakan di 081325858500. Kalau saya cek sekilas naik helikopter pakai helikopter views Pantura Timur, Demak, Semarang secara umum aman ya. Kecuali ini kelihatan agak-agak padat di Pasar Sayung arah yang ke Demak. Terus sama di Genuk, Pasar Geduk ya, ini kelihatan padat juga. Sementara kalau kelihatan menonjol banget antrian panjang kawan di arteri pelabuhan sekarang ini yang dari arah rumah pompa Kali Tenggang menuju ke Kubro. Lalu arah sebaliknya dari arah eksit tol Muktiarjo arah ke pelabuhan ini juga antre sampai di atas jembatan ya, titiknya simpulnya di Putaran Kubro. Lintasan kereta api Kaligawe juga ada antrean nih sekarang dari arah Kaligawe menuju ke arah kota. Kemudian kalau Semarang bagian barat kelihatan ini sih klasik ya di seputaran KIW kawan, antrean cukup panjang. Brangsong gimana ya? Oh, alhamdulillah Brangsong aman. Cuman yang agak padat antre itu di lingkar Kaliwungu, seputaran pom bensin Kaliwungu. Nah, ini dia. Jadi siap-siap yang lewat di sana. Pantura Barat, Cepiring, Wuleri aman. Middle East, Timur Tengah aman juga kalau saya lihat. Meranggen, Karangawen, Gubuk, Daun, EKE Godong itu aman juga. Ke selatan juga masih aman. Semarang lantai 1 ke Semarang lantai 2 lewat Gombel aman. Bablas, Pudak Pahing, Ungaran, Bergas, Bawen juga masih aman. Semoga perjalanan menyenangkan. Kalau ada catatan penting, ada cerita seru, bagikan ya. Sambil tadi ngobrol juga soal SD Negeri yang kekurangan sekolah ya. Ini juga cukup menarik perhatian. Bahkan DPR lewat Ibu Ketua ini juga menyoroti tentang ini, minta pemerintah melakukan evaluasi. Kalau evaluasi Anda apa? Kalau mau urun rembuk berbagi POV. Tadi waktu sama Bung Haris, Anda ada yang kasih POV. Pak Fuad Hasan ya, mengaku sebagai orang tua generasi baru. Ya, punya paradigma yang agak beda menurut Pak Fuad Hasan ya. Kami ini kan orang tua milenial ya kan. Kayaknya paling enggak menurut saya, kata Pak Fuad Hasan, kita ingin memberikan fondasi yang lebih kuat kepada anak-anak kita sehingga milih SD Negeri yang ada muatan penguatan karakter, akhlak lebih kuat, dan karena itu memilih sekolah-sekolah yang berbasis agama. Terus ada juga Ibu Santi, ini juga milih sekolah swasta berbasis agama karena untuk mendapatkan porsi ilmu keagamaan yang lebih banyak. Nah ini nggak tahu ya, gimana pandangan Anda? Apakah memang ya mudah dimengerti sih kalau sekolahnya berbasis keagamaan, berarti hal-hal yang terkait dengan fondasi agama kuat di situ, dan ini memang dirasa perlu oleh generasi orang tua generasi baru. Mungkin make sense ya, karena dulu saya atau kita lah yang sekarang Gen X gitu misalnya, even generasi milenial itu kan dibesarkan oleh generasi orang tua ala VOC ya. Sorry, kok VOC? Maksudnya orang tua kita itu kan concernnya lebih gimana kalau selesai sekolah itu urep enak ya kan, lekwe sekolah sing pinter engko dadi pegawai negeri misalnya gitu kan. Ya pokoknya sekolah itu biar masa depannya lebih bagus dalam konteks dibilang materi lah ya, untuk bilang lebih gampang gitu. Karena kan orang tua kita kebanyakan wong tua kuwi susah. Kuwi engko sekolah ben sugih, atau bukan sugih juga ya, makmur lah gitu ya. Makmur sama sugih sama gak sih? Lebih dalam konteks bukan sekedar materi ya, karena kan kalau materi seolah-olah mereka beliau-beliau nggak memperhatikan hal yang non materi, fokusnya tapi lebih ke strata, status sosial. Nah kalau generasi orang tua generasi baru lebih makna. Itu sih soal, kalau saya coba peras gitu ya, paling nggak dari dua pendapat tuh yang disampaikan oleh Pak Fuad Hasan sama Ibu Santi. Silakan yang mau berbagi POV, monggo ya. Saya mantau jalan dulu lagi, tadi ada Pak Gilang ya. Pak Gilang yang lewat di jalur Pantura Timur, tapi timur jauh.
1: Selamat siang, Bung Haris.
0: Ini sama Haris tadi.
1: Bung Haris ya. Itu ada truk mogok di jalur Pantura Timur, di tepatnya di daerah Juwana ya Mas. Sebelum alun-alun Juwana itu, di sebelah barat Masjid Agung Juwana. Nah itu ada truk mogok yang buat sedikit ketersendatan, tapi lalu lintas masih aman terkendali. Okay. Demikian laporannya Bung Haris, terima kasih.
0: Ya, ini laporan sekitar jam 10 kurang dikit ya, Pak Gilang lewat di alun-alun Juwana. Oke, siap. Laporan lain saya ke siapa nih? Ini ya. Ini adalah dengan Pak Zain Jepara. Pak Zain Jepara. Ini melaporkan jalan keluar Wolahan ada ketersendatan. Arah yang ke Demak sudah berhenti 15 menit lebih. Sudah ada petugas kah? Oke, ini keluar Wolahan ada ketersendatan arah ke Demak. Ini di sini. Oke. Wolahan arah ke Demak. Wolahan arah ke Demak. Ya, ini menjadi panduan yang akan lewat jalur keluar Wolahan ya. Arah ke Demak ada ketersendatan 15 menit lebih. 15 menit lebih. Itu bertanya sudah ada petugas kah? Kalau ada tambahan informasi dari Anda silakan ya. Terima kasih Bapak Zain. Pak Eka Agus Purwadi. Monggo.
2: Kelas 4 dan 5 yang berada di dekat titik Abrol
3: sedang menikmati kemacetan di jalan raya Kaligawe.
0: Raya Kaligawe.
3: Kemungkinan yang punya jalan baru lewat. Kereta api maksudnya.
0: Oh iya. Oh tadi tuh ini coba saya lihat. Ya, jam 10.06. Ya betul, sekarang ini udah longgar. Berarti ada yang lewat, benar, yang punya jalan lewat. Makasih ya Pak Eka Agus Purwadi. Pak Farhan Ahmad, terima kasih ya sudah mengirimkan pesan. Terus pesan dihapus. Lah, aku kan belum tahu isinya apa. Pak Albertus BSB. Om Dodi Azhar, aku absen. Hai bos, thank you for absen ya. Ibu Andin, terima kasih bergabung. Oke, kalau ini mencatat tentang data BPS pun bergerak ke arah yang sama. Jumlah anak usia sekolah dasar diproyeksikan turun dari 66,21 juta pada tahun 2020 menjadi 63,54 juta pada 2045. Oke, artinya memang ada penurunan pertumbuhan penduduk secara makro. Mungkin dari planning orang tua sendiri matang untuk menambah anggota. Mungkin dari planning orang tua semakin matang untuk menambah anggota keluarga. Oke. Ya ya. Oh, jadi proyeksinya ke depan akan turun ya. Penurunan jumlah penduduk secara makro. Ini diprediksikan jumlah anak usia SD akan turun Tahun 2020 tuh 66,21 juta. 2045 63,54 juta. Orang tua makin matang planning dalam hal beranak pinak ya. Memikirkan yang terbaik ya kan. Oke. Makasih. Pak Anto Bona. Monggo Pak Anto.
4: Siang Mas Doni. G. Sudah melalui Ungaran, sudah sampai Budak Payung menuju Banyumanik, lancar jaya. Siap. Terima kasih.
0: Thank you,
4: Mas. Kalau sekolah sing pinter, wikalah karong bejo ya Mas.
0: Iya.
4: Dan sekarang tes aja sekarang tes semua pilihan ganda, ya toh. Itu juga untung-untungan itu. Iya, nek bener jawaban nih. Wis tenanan ning kerjakan ya toh. Jebule karena miss persepsi dengan jawaban pilihannya ya wis toh. Karena ada jawaban yang mirip-mirip itu biasanya. Nah, itu kecuali yang angka ya atau yang apalan itu beda. Kalau yang secara logika itu kan juga kalah karo wong bejo Mas. Kecuali yang kalau ada IC-nya itu ya itu memang perlu pinter. Itu Mas.
0: Siap.
4: Wong bejo ki nang ndi-ndi iso
5: ilang ya.
4: Gila yang dapat jalur privasi.
0: Privilege.
4: Gitu. Ya. Gitu Mas.
0: Right.
4: Pinter secara akademis yo, nek pas cari kerja juga belum tentu bisa mendapatkan pekerjaan secara mudah karena semua itu tergantung dari pribadinya masing-masing Mas, dari watak, attitude, segala macam lah kita sosialisasi itu Mas.
0: Oke,
4: gitu. Terima kasih.
0: Thank you Pak Anto Bona. Ini menarik juga ngajak ngobrol tentang bagaimana kualitas pendidikan. Pak Anto Bona seolah-olah mengatakan sekarang ini kan kayak yang dipentingkan akademiknya gitu ya. Tapi orang pinter kalah sama orang bejo. Kalau pendidikannya cuman menghafal gitu, itu juga bukan pinter-pinter amat juga ya kan. Baru kalau analisa, critical thinking itu benar-benar pinter gitu. Nah soal bejo, ini nih orang pinter secara akademik, yang ini juga pinter akademik masih perlu diskusi lebih panjang. Ini kalah sama orang bejo ya. Saya jadi inget dulu ada agak dulu kemarin lah itu ada macam obat herbal untuk masuk angin. Ingat nggak? Ada yang satu itu ke tagline-nya lebih ke pinter ya kan. Orang pinter minum tut gitu kan. Terus satunya bikin orang bejo. Pinter versus bejo.
6: 105,6 Radio Rasika menjadi kawan-kawan pemandu jalan.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
11: Hai.
10: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
12: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
11: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
12: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Vivid Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
11: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
12: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
12: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
12: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
12: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
13: Baby Happy, Mom Happy.
14: Wings Care.
15: Tuan CEO sudah tiba.
16: Selamat datang Tuan CEO.
15: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
17: Bukan.
16: Apakah karena orang dalam?
17: Bukan juga.
15: Lalu apa, Tuan CEO?
17: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

0: Alright, Laskar Kelana Kota, thanks for being with us. Terus bersama Rasika USA, saya Doni Azhar yang menjadi komandan perjalanan untuk saat ini. Silakan Pak Rizky Septa Al-Fatar, kawan Fatar, lapor, mau gue masuk.
1: Selamat pagi Chelsea, Mas Doni, Mas Doni.
0: Yai.
1: Pukul 10 lebih 12 menit ini sampai di daerah Karangroto ya Mas Doni ya.
0: Okay.
1: Habis muter ngajar di daerah Genuk ini. Menuju ke arah Bulusari via Ratan Cilik, Pamongan ya, nanti saya infokan lalinya untuk lewat situ.
0: Okay.
1: Apakah bisa dilalui recommended untuk menghindari rob di Sayung kalau misalkan ada ya. Begitu ya Mas Doni. Terima kasih.
0: Oke, itu 10.13, terus 10.20 kirim gambar, jalannya masih belum selesai. Oke, Ratan Cilik ya, jalannya masih belum selesai perbaikannya, tapi ini masih kondusif ya, trafiknya, lalu lintasnya gitu. Oke, itu paduan yang mau lewat Ratan Cilik ya. Terus ini nimbrung juga, apa yang tadi dibilang oleh Pak Antobona?
1: Setuju Pak Antobona. Kita juga udah ngalamin sendiri ya. Pinter di sekolah belum tentu nyari kerjanya gampang juga. Belum tentu beruntung juga. Contoh saya sendiri dan kawan-kawan satu kelas saya.
0: Oke. Okay.
1: Teman saya itu yang ranking satu sekolahan, satu angkatan itu, dari beberapa jurusan dia dapat ranking satu sejak kelas 1 sampai kelas 3 STM. Alhamdulillah dia juga belum beruntung, masih kerja di pabrik juga, belum punya jabatan juga, gajinya cuma UMK, paling nambah-nambah lembur gitu aja. Jangan teman ada juga yang sempat malah kelas 3 itu berkelahi sama gurunya, rankingnya juga jelek, nilainya juga jelek. Sekarang dia malah jadi masinis, malah ada yang jadi sempat sering bolos juga, itu malah sekarang di angkatan juga. Jadi memang ya faktor keberuntungan, faktor luck pasti ada. Dan kalau nyari kerja

Kalau kawan yang mau lewat jalan tol ya, kalau ke arah barat, Semarang Batang ini saya lihat nggak ada masalah secara umum. Tol dalam kota Semarang ABC juga aman semuanya, di lingkar Jangli, naik Tembalang. Kecuali mungkin di keluar exit tol Mukti Harjo ya, agak-agak ya padat dikit menjelang Putaran Kubro di atas jembatan antrenya. Exit tol Kerapi agak-agak padat dikit juga, antre dikit ya, sabar. Kalau Semarang aman, kemudian TMJ, Semarang, Ungaran, Bawen, Bablas ke arah Solo, Tigo, ini juga secara umum aman. So far, so good.

0: Hotel dari Gubro tadi ya, menuju ke Beringin.
1: Beringin.
0: Saat ini sudah sampai Beringin. Lalu lintas lancar saya. Begitu.
1: Siap.
0: Bung Doni, info dari saya.
1: Okay.
0: Cuaca di Beringin panas. Om Riki Sipta, Om Riki Sipta ya. Oh, tak kira lagi sampai ini rasa sekolah, itu pun sekolah loh.
1: Rai naik.
0: Weh, contohnya kayak Om Manokwe, juri berkah abadi ya kan? Jadi CEO sekolahnya, kancamu tuh, kelasmu tuh, lagi dari CEO. Begitu, Bung Doni.
1: Ya, siap. Ya, ya. Tak kira orang sekolah. Oke. Pak Budi, makasih ya. Ini Beringin mana Pak? Beringin Semarang kan ya? Bukan yang Kabupaten Semarang ya? Asumsi saya sih Beringin Ngalian kan ya? Aman semua. Oke. Pak Miftah Rahman, monggo. Pak Miftah.
2: Selamat pagi Mas Doni.
1: Yeah.
2: Mohon info Mas.
1: Ya.
2: Perjalanan dari Ungaran.
1: Ungaran.
2: Mau ke Pati.
1: Ke Pati.
2: Baiknya lewat mana ya? Mau konvensional, cuman titik kemacetannya di mana saja mohon dibantu. Terima kasih.
1: Ungaran ke Semarang konvensional aman, tol aman ya kan. Terus kalau Pantura Timur ini sekarang nih ya yang padat itu di Pasar Sayung. Ini biasa karena volume aja ya sama putaran balik manuver-manuver gitulah. Terus Bablas Semarang Demak Kudus itu secara umum enggak ada masalah. Lewat Lingkar aman, lewat kota juga aman. Sekalian saya mention aja kalau Lingkar Kudus yang dari arah Pati ya menuju ke arah Kudusnya itu yang agak-agak padat, masih ada perbaikan jalan ya di simpang TL Jepang itu simpulnya. Habis Kudus itu Pati aman Pak, secara umum enggak ada masalah. So far so good. Pak Wardana, lanjutkan perjalanan. Ini penambalan aspal ya lepas ketersendatan pukul 10.40. Oke. Jadi tadi 10.20 itu kena antre tersendat di Welahan ya, ada pengaspalan jalan mulai dari depan Masjid Jami Mujahidin ya Welahan, 20 menit kemudian lepas dari situ. Ini videonya Pak Wardana.
3: Setelah Welahan mulai dari depan Masjid Jami Mujahidin. Oke ya, ini berarti Pak Angga, Pak Wardana ya sama
1: ini videonya
3: tadi,
1: ya.
3: Siap, siap.
1: Oh ini pengaspalan jalannya. Oke, okay. Di jembatan ya. Oke, okay. Antre 20 menit. Matur nuwun Pak Wardana. Ibu Selvia Dewi, terima kasih mengirimkan pesan walaupun dihapus, saya belum sempat baca. Makasih by the way. Bapak Muda Ristanto. Siap Mas Doni, minta info perjalanan dari Kalibanteng menuju Kudus enaknya lewat mana? Ya, sama ya, tadi sama Pak Miftah ya, yang mau ke Pati. Ibu Miarti, Assalamualaikum Mas Doni, Waalaikumsalam. Karena semalam begadang nonton bola favoritku Argentina, jadi sekarang ngantuk. Lagi tidur-tiduran pakai headset sambil dengerin Mas Doni di Rasika USA. Selamat ya, timnya menang ya. Ya ya ya. 20 Juli nanti Bu. Jangan sampai ketinggalan di setting alarmnya enggak ya. Argentina lawan Spain ya, Spanyol ya untuk final Pildun 2026. Bu Miarti makasih menyapa saya. Ini sama Pak Aril. Pak Aril. Monggo Pak. Ini oke. Sayung.
4: Jadi oh ini Rob Mas.
1: Rob. Oh.
4: Terima kasih.
1: Varia Usa Beton depan VUB, depan Varia Usa Beton ada Rob ini yang menyebabkan agak melambat di situ. Oke. Okay. Ya ya ya. Oke, okay. Tambah informasi siap-siap ya. Siap-siap, ini yang mau ke Pantura Timur, catatannya di Varia Usaha Beton, ya, itu ada Rob, jadi Pasar Sayung sampai di Kino, itu ada perlambatan yang dari arah Semarang menuju ke Demak. Makasih ya untuk Pak Ariel. Mang Dayat, Mas Doni, orang Bejo tuh presentasinya 1000, mending satu. Tidak selalu bejo terus. Dan orang pinter gak jaminan jadi kaya, tapi setidaknya mempersempit peluang jadi orang miskin atau gagal. Karena persaingan semakin ketat, semua tergantung usaha dan doa. Sepakat. Mang Dayat, terima kasih sudah mendarat. Mendarat di Rasika USA. Yang lagi ulang tahun hari ini, happy birthday to ya. Ya. Wish all the best for ya. Ini lagu tema untuk Anda dari Discoria bersama Lale El Manino dan Andin serta Bandung Jazz. Selamat ulang tahun.

0: Ya, yang sedang dalam perjalanan ini ada Rob ya. Walaupun tadi kalau aku lihat dari videonya Pak Aril ini ya nggak tipis-tipis banget, tapi nggak tinggi juga. Artinya memperlambat juga motor-motor memilih lajur kanan kan di Varia Usaha Beton, depan Varia Usaha Beton. Ini menjadi catatan perjalanan. Dan sekarang ini kalau saya lihat ya, antrian tambah panjang memang di jalur Pantura Timur yang dari arah Demak terutama tambah panjang antriannya, melambat ya walaupun nggak greg gitu. Itu buntutnya udah sampai di Hegar tuh, mau keluar exit tol tuh ya. Kalau dari arah Semarang itu mulai dari Apotek Sayung, Alfamart Sayung ya, sampai di Kino ya. Nah kalau tadi yang Pak Aril di depan Varia Usaha Beton itu ada rob arah yang ke Semarang, sehingga antrean memang nambah nih. Yang dari arah Demak ke Semarang antrean nambah, tapi nggak greg ya, pelan-pelan gitu. Yang arah ke Demak ini juga ada rob juga. Ini juga mengimbas pada perjalanan Anda dari arah Semarang menuju ke Demak. Rob ada di seputaran Varia Usaha Beton. Pak Adil, terima kasih ya Pak untuk mengupdate terus informasi dari perjalanan.
1: News Flash. Menteri Desa dan Pengembangan Daerah Tertinggal Yandri Susanto meregulasikan pembagian keuntungan Koperasi Desa Merah Putri dengan rincian 20% untuk pendapatan asli desa dan 80% dikembalikan kepada warga selaku anggota. Koperasi ini berintegrasi dengan badan usaha milik desa sebagai off-taker untuk menyerap hasil bumi, memasarkan produk lokal, serta menyalurkan barang subsidi dan bantuan sosial. Demikian News Flash.
0: Lanjut lagi sama Anda ya yang sudah kasih kabar, Pak Dwi Kemijen Semarang ini melaporkan ini siang. Rasika dan kawan-kawan Rasika, saya kabarkan perjalanan saya dari Salatiga ke Solo via tol, sementara sampai ke M463 sangat lancar, cuaca cerah. Ini videonya ya, cerah sekali, kelihatan langit yang terang, kelihatan bukan mendung, awan putih di atas sana sedikit menjadi aksen yang menarik di langit yang biru. Dan pandangan saya tertuju pula di dashboard mobilnya Pak Dwi ya, Kemijen. Di dashboardnya itu yang bikin saya salah fokus. Di situ ada ini kerupuk ya Pak ya. Kerupuk, keripik. Makan kerupuk atau keripik, bagus sama teh hijau kali ya.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang bersama PT Jasa Marga Jogja Bawen melakukan penyempurnaan jalur kanalisasi sepeda motor di kawasan eksit tol Bawen. Langkah ini dilakukan dengan membongkar dan memodifikasi pulau jalan sepanjang 15 meter agar lebih landai. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang Joko Nuryanto mengungkapkan perubahan desain ini bertujuan untuk memudahkan pengendara motor saat akan bergabung kembali ke lajur utama. Sebelumnya, pulau jalan tersebut berbentuk menyudut hampir 90 derajat, sehingga dinilai membahayakan karena membuat pengendara harus bermanuver tajam.
3: Dari arah Bawen ke arah Solotigo itu ada yang setelahnya untuk jalur yang lurus, sehingga untuk bergabungnya kendaraan masih agak sedikit manuver. Mulai Jumat kemarin, alhamdulillah sudah dirubah konstruksinya oleh JJB atau Jasa Marga Jogja Bawen dengan izin dari TMJ, pemilik aset untuk VMS, sehingga memang butuh koordinasi yang cukup panjang dan lama, dan alhamdulillah sudah dieksekusi. Harapannya adalah kenyamanan pengguna sepeda motor usaha dalam menggunakan lajur dan bergabung kembali ke lajur yang lurus ini aman dan nyaman serta selamat.
2: Meski kanalisasi sudah berjalan baik, pihak Dinas Perhubungan akan terus melakukan sosialisasi intensif agar jalur khusus tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal demi keselamatan berlalu lintas. Pemerintah Kabupaten Pekalongan kini tengah mempercepat pelaksanaan sejumlah proyek infrastruktur strategis, terutama pembangunan jalan dan jembatan. Pelaksana tugas Bupati Pekalongan, Sukirman, menegaskan pekerjaan pemeliharaan kini sudah kembali berjalan normal setelah sebelumnya sempat terkendala keterbatasan pasokan aspal. Beberapa lokasi yang menjadi prioritas diantaranya peningkatan jalan Watu Salam sepanjang hampir 2 km, kawasan Karang Dadap hingga jembatan Panti Anom, Kali Jambe. Sementara untuk proyek yang melalui mekanisme lelang hingga skema pengadaan langsung sebanyak 110 paket, ditargetkan dapat segera memasuki tahap konstruksi fisik pada akhir Juli hingga awal Agustus mendatang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Queen.
1: The Joker and the Queen, Ed Sheeran featuring Taylor Swift. Saya Doni Asyar masih bersama Anda kawan, nemenin perjalanan Anda di hari ini, hari Kamis yang romantis. 7 tanggal 16 tahun 2026 jam 11:08. Saya ngecek lagi perkembangan di Pantura Timur. Tadi ada kabar Rob itu ada di depan Varia Usa Beton. Sehingga agak-agak melambat ya. Ini dari arah Demak ke Semarang sampai di PT Hegar. Tapi melambat aja, nggak berhenti banget. Lepasnya Kino ya. Dari arah Semarang ke Demak, Pasar Sayung itu melambat juga. Kino, lepas Kino, los. Pak, siapa tadi ya? Oh, Pak Aril, ini juga nambahin di Jalan Pantura Semarang ke Demak setelah jembatan Tol Sayung itu juga ada genangan rob gitu. Siap, makasih. Pak Lutfi, Lumintu, monggo Pak laporannya.
2: Selamat siang, Rasikat. Dengan Pak Lutfi.
1: Monggo.
2: Untuk yang arah olahan itu macetnya berapa panjang itu?
1: Tadi 20 menitan Pak antrenya. Tadi ada beberapa kawan yang lewat di sana, 15-20 menit. Mas Kobul, monggo.
3: Selamat siang, Bung, melaporkan ini
1: Europe-nya
3: sebelum
1: Arkov
3: yang mengarah ke Demak ya, Bung.
1: Oke.
3: Sekian, terima kasih.
1: Iya, ini lumayan tinggi nih, kalau ini udah tambah tinggi nih kawan. Arkov ke arah Demak ada rob, lumayan nih. Motor-motor praktis nengah semua lajur paling kanan. Makasih ya, Mas Kabul. Ini sama akun Semarang Klaten. Ya, ya, ya. Monggo.
4: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
4: Ulang tahun tuh nggak boleh loh.
1: Oh gitu. Tapi sebagai media untuk refleksi diri boleh ya di situ ya. Yang enggak boleh yang pesta ula-ula kali ya. Makasih ya. Pak Rizky Septa Al-Fatar. Ini apa, Pak? Edaran apa nih? Pekerjaan perbaikan crossing Jalan Sidodadi. Perbaikan crossing Jalan Sidodadi. Oke. Dijelaskan nih sama Pak Rizky Septa Al-Fatar. Monggo kawan.
5: Mas Doni, barusan dapat pengumuman di grup RT ya.
1: Oke.
5: Ini ada penutupan Jalan Sidodadi. Jalan Sidodadi itu jalan yang dari tengah Alas Jati, yang di Jalan Jati Barang menuju ke arah Gunung Pati itu, tengah-tengahnya kan ada jalan pertigaan itu, itu yang mengarah ke arah Sabara, dua arah ditutup selama 30 hari karena ada perbaikan gorong-gorong ya, yang ambles, gitu ya, Mas Doni ya. Untuk Pak Budi, padahal Pak Yuri aja waktu SMP itu nuakal itu Pak Yuri itu Pak, tapi kok yo jadi CEO ya. Sedangkan saya yang enggak nakal, baik-baik saja, anteng di sekolahan, malah cuma jadi sopir gini ya Pak ya. Tapi enggak apa ya Pak ya. Disyukuri aja
1: kalau kayak
5: gini enggak ada teman.
1: Iya.
5: Dinikmati banyak teman, banyak kawan di jalan. Sama kawan Rasika juga, gitu ya Pak Budi ya. Asik pokoknya.
1: Asik.
5: Hidup itu.
1: So,
5: terima kasih.
1: So sweet. Asik hidup itu. Indah, dinikmati, enjoy apapun keadaannya. Ini kan pencapaian kita dengan segala perjuangan kita di masa lalu gitu. Ya, tapi bahwa ada pelajaran di masa lalu benar. Maksud saya ketika dulu kita punya teman suka berantem, bolosan. Jangan salah loh, mungkin dari situ dia waktu bolos tuh belajar apa ya, dia berantem tuh belajar apa, ada pembelajaran terus gitu loh. Ya, tapi apapun yang terjadi hari ini kita enjoy, kita syukuri ya, nggak kalau udah kejadian ini emang udah suratan kan, yang dulu-dulu itu jadi pelajaran kan, yang terjadi sekarang suratan. Dan what can we do selain kita mensyukuri, ya kan, embracing with grace, ya, menghadapinya dengan rasa syukur, ya kan. Makasih ya Pak Rizky Septa Al-Fatar. Ibu Miyarti, bicara soal Bejo, Bejo itu juga harus pinter, saya sepakat. Pengalaman anak saya masuk STIS yang daftar 35.000, yang diterima cuma 500.000. Menurutku kalau Bejo nggak pinter juga nggak bisa, tapi juga dibarengi doa. Alhamdulillah anakku sekarang udah kerja di BPS. Alhamdulillah, selamat ya Bu. Ya ya ya, pinter tuh syarat. Walaupun nanti kalau kita ngomong pinter, kita diskusinya panjang juga. Bejo itu pemberian Tuhan, tapi kalau bejo kita nggak bisa manfaatkan juga lewat juga ya kesempatannya. Jadi emang harus ada pertemuan antara persiapan dan kesempatan. Bejo yang datang, kalau kita nggak bisa manfaatkan kesempatan itu, peluangnya hilang. Nah, persiapannya apa? Nah, belajar dan belajar. Ibu Erna di Banyumanik, minta tolong dibantu info ke TMJ GT Banyumanik. Tadi setelah GT Banyumanik arah ke Semarang, ada kucing meninggal posisi di sebelah kanan pas pembatas tengah. Kucing warna oranye. Aduh. Mau dibantu, kasihan tuh kucingnya, biar dikuburkan. Oke, terima kasih ya Ibu Erna Banyumanik untuk laporannya. Pak Aziz Noverdi.
0: Selamat siang Bung Doni Azhar.
1: Siang.
0: Minta infonya untuk jalur kawasan industri Terboyo. Untuk konvennya apakah ada ketersendatan ataupun kemacetan ya, terutama di Newton Kubro itu Bung Doni.
1: Newton Kubro.
0: Saya mau kirim ke kawasan industri Terboyo dari Tambah Haji. Begitu, ditunggu infonya.
1: Siap.
0: Bung Doni Azhar, terima kasih.
1: Makasih Pak Aziz Noverdi. Iya ya Pak, ada antrean Pak, lumayan panjang Pak. Ya, dari pelabuhan menuju ke Tambak Rejo, habis itu longgar dikit, terus kena lagi antrean di Pasar Kubro sampai nanti di sekitaran Hutama Karya. Habis itu agak-agak los menuju ke arah Raya Kaligawe. Titiknya itu Pak ya, Tambak Lorok ya, menuju ke arah rumah pompa Kali Tenggang tuh antre. Terus nanti habis itu longgar dikit, terus kena antre lagi Pasar Kubro sampai di seputaran Hutama Karya. Itu Pak ya. Oke, lanjut sama Pak Adi Muh Adib. Monggo Pak.
6: Selamat siang Rasika, selamat siang kawan-kawan Rasika semua. Lalu lintas di Kota Kendal lumayan ramai lancar ya Mas Doni.
1: Nggih.
6: Cuacanya cerah sekali, saking cerahnya sampai panas 34 derajat Celcius.
1: 34, aduh. Wush.
6: Pak Rizky Septa, meluncur kemana nih Pak Rizky Septa? Selamat siang Mas Doni.
1: Thank you. Ada tambahan Pak?
6: Pak Rizky Septa, saya pun dulu nggak punya cita-cita dari sopir loh Pak Rizky Septa. Malah ijazah satpam loh saya ini Pak Rizky Septa. TL Purin yang arah ke Cepiring ada antrian ya,
1: okay.
6: Mas Doni.
1: Mm-hmm.
6: Cuma volume kendaraan aja sih, nggak okay. Ada apa-apa. Volume kendaraan lumayan, udah nyampe jembatan.
1: Oke.
6: Matur nuwun. Selamat siang.
1: Thank you TL Purin ya yang mau lewat sana. Tapi secara umum kalau saya lihat di Kendal, Brangsong tuh aman, ya kan? Lingkar Kaliwungu juga secara umum sih aman sekarang nih. Cepiring ini juga secara umum aman. TL Purin tadi ada antri karena volume aja. Pak David Reza, monggo update-nya.
7: Dan akhirnya Mas Doni, ini saya kena macet di Welahan.
1: Oh, Welahan.
7: OTW ke Jepara itu yeah. Sudah antriannya panjang sekali.
1: Panjang.
7: Mas Doni.
1: Yo, antrian tambah panjang kawan. Barusan pada Vitresa lewat sana, tapi tadi yang di depan bilangnya ada yang awalnya 15 menit, nambah 20 menit. Jadi make sense sih tambah panjang, waktunya agak lebih lama lagi. Ibu Selvia Dewi, akhirnya Bu. Monggo Bu.
8: ikut berpendapat ya Mas, wong terkait go. Wong Bejo dan wong pinter. Itu sebetulnya gini Mas, maksudnya wong pinter tuh kalah karo wong Bejo. Itu artinya bukan pokoknya asal bodoh, pokoknya sing penting berharap Bejo, itu enggak gitu. Tapi kalau sudah pinter itu jangan jumawa, jangan sombong. Karena bisa kalah sama wong Bejo, itu artinya kita tidak boleh sombong, tapi karena kita harus mengingat ada faktor X, hak prerogatif, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia itu tetap harus berikhtiar atau berusaha. Kan ya enggak mungkin banget toh Mas ngandelin Bejo tok ra gelem sinau, pengennya lulus Bejo, gak gelem les, gak gelem sekolah, ngandelin Bejo kan gak mungkin. Jadi yo sing pinter, yo sing Bejo, seperti itu. Tapi pinter tok, yo mesti kalah karo sing Bejo. Dan Bejo itu hak prerogatif Allah. Tapi kita bisa mengupayakan kebejoan itu dengan apa? Satu, kita dengan ya berdoa, berusaha, berbuat baik dengan orang lain. Ya berdoa itu kita yang berdoa, orang tua yang mendoakan, orang lain yang mendoakan. Kita sering menolong orang, memudahkan. Nanti pasti kita juga urusannya akan dimudahkan, kan istilahnya seperti itu. Kalau masalah pinter itu ya harus orang kalau kita muslim ya, waktu Nabi turun wahyu pertama aja ikro bacalah ya, kan artinya kan suruh membaca, suruh belajar, bahkan belajar itu dari kandungan sampai ke ibaratnya liang lahat kan gitu. Belajarlah sampai ke negeri Cina, artinya ya nggak main-main, orang suruh belajar biar pinter, nggak ngandelin Bejo doang.
1: Siap. Bu Sylvia Dayu, mohon maaf saya potong ya, ini kalau saya lihat tambahin 4 menit sampai menit kedua 2 menit, tapi kita dapat poinnya, nggak bisa mengandalkan Bejo aja, harus pinter juga gitu, belajar maksudnya ikhtiar, yang udah pinter jangan jumawa, jangan songong. Oi Bu Sylvia, makasih dan mohon maaf saya potong. Lanjut sama Pak Halik Jepara. Mas Doni, izin lapor kondisi arah ke U-turn Kubro dari arah arteri pelabuhan itu macet. Ada apa ya? Apa hanya karena gantian jalan atau ada hal lain? Karena mandek jegrek C. Nah, ada yang punya informasi nggak? Yang sorry, yang pertama ini panduan yang tadi mau lewat ini ya, arteri pelabuhan ini mandek jegrek ya dari arah pelabuhan. Ada apa? Apakah hanya karena gantian jalan atau ada hal yang lain? Ini juga bukan hari truk nasional ya. Ini panjang memang yang menuju ke Kubro. Apakah ada sesuatu yang lain? Nanti silakan ditambahkan kalau ada yang punya informasi. Mana nih? Ini adalah bentar. Oh, Pak Rizky Septa Alfatar, moga Pak tambahannya ini ya. Ya ini
9: 11.13 sampai di daerah Meranggen menuju ke arah Karangawen ya. Untuk sementara di jalur Meranggen menuju ke arah Karangawen kedua arah padat tapi lancar ya Mas Yuni ya. Tidak begitu terjadi ketersendatan yang parah ya. Hanya melambat aja sih, wajar kalau di daerah sini. Gitu ya Mas Yuni ya.
1: Siap.
9: Terima kasih.
1: Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

0: sepur.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Kawan, lanjut lagi ya, berkelana kota. Saya cek lagi gimana ya, Sayung dan sekitarnya masih ada antrean melambat dan antrean terjadi tambah panjang yang dari arah Demak. Ada rob tadi di Varia Usaha Beton arah ke Semarang, arah ke Demak. Ini juga ada rob juga menyebabkan ketersendatan dari arah Demak ke Semarang. Lossnya setelah kino maju dikit loss ya. Terus kalau dari arah Semarang ke Demak lepas kino juga loss, buntutnya sampai di Polsek Sayung mundur sedikit. Sementara di kawasan arteri pelabuhan memang panjang ya. Madegrek tadi ada yang melaporkan perkembangan baru, kalau ada informasi tambahan silakan. Tapi paling tidak menjadi panduan, hindari dulu tuh arteri pelabuhan menuju ke arah Raya Kaligawe. Lanjut sama Pak Aziz Noverdi. Bung Doni, saya pantau. Ya, makasih ya. Ini lewat aplikasi atau lewat website, Pak? Tapi makasih by the way udah dengerin kita lewat platform yang lain, nggak cuman di 105,6 ya. Tambah informasinya mau gak, Pak?
1: Oke, terima kasih Bung Doni Azhar atas informasinya. Nanti aku tak ambil jalur alternatif lewat Walter Mongin CD aja deh.
0: Walter Mongin CD.
1: Ada apa? Nunggu lama di Yuten Kubro ya.
0: Ya.
1: Oke, thank you.
0: Thank you Pak Aziz. Pak Rizky Septa Al-Fatar, mau gak, Pak?
2: Iya, Mas Doni, ada pelambatan di Kubro karena sedang ada pembangunan ya. Itu di setelah masjid itu menyempit karena yang di lajur kiri sedang diuruk untuk dicor, sedangkan yang lajur kanan digunakan. Nanti kalau sudah kiri sudah dicor, mungkin yang kanan akan dibuat untuk naik masuk tol gitu. Jadi interchange itu ya, Mas Deni ya. Nida sampai Karangawen masih lancar kedua arah. Terima kasih.
0: Thank you Pak Rizky Septa Al-Fatar. News Flash.
3: Kementerian Perdagangan mencatat produk pangan olahan dan komoditas pertanian Indonesia berhasil membukukan potensi transaksi ekspor sebesar 1,90 juta US dollar dalam ajang Korea Import Expo 2026 di Seoul, Korea Selatan. Pencapaian ini dikelola melalui agenda business matching responsif dengan pertemuan pelaku usaha nasional dan pembeli potensi guna memasarkan produk unggulan yang sesuai standar dan mutu lokal. Demikian News Flash.

break for music dulu. Bentar, nikmatin komposisi yang semoga bisa jadi teman perjalanan yang menyenangkan. It's Bruno Mars, Risk It All.

0: 105,6 FM Rasika USA, Ungaran Salatiga, Ambarawa, Bruno Mars, Rizky Tol, saya Doni Asar bersama Anda. Kita sebagai orang tua, kita pasti ingin melindungi anak kita dengan sebaik-baiknya. Kita tidak ingin apapun menjadi resiko kegagalan mereka di masa depan. Kita betul-betul protektif, sampai kadang-kadang overprotective. Just saying, remind aja, kadang itu gak bagus ya kan. Kita perlu ngajarin mereka jatuh ya sesekali, biar mereka belajar bangkit juga ya. Kalau sudah jatuh ya itu artinya dia ngerti bahwa hidup tidak seperti yang mereka inginkan gitu. Kadang hidup terasa tidak adil, dan emang hidup gak adil dalam sudut pandang ini ya. Karena kalau kita kadang kan gini, kita menganggap hidup itu harus adil, maka semua harus baik ya kan, semua berjalan seperti yang saya inginkan ya kan. Ih, bukan begitu konsepnya, Verguso. Nah, kita orang tua perlu banget ya ngasih kesempatan anak-anak kita untuk jatuh. Itu bukan berarti kita jahat, justru kita sayang sama mereka. Sekali lagi, just saying, remind aja sesama orang tua ya kan. Oke. Ini tadi kalau kita ngobrol soal apa, keberuntungan, bejo, pinter, Pak Win ikut nimbrung juga. Monggo Pak Win.
1: Selamat siang Mas Doni. Ji. Dengerin topik siang ini kok jadi tertarik ikut ngomong. Setuju dengan pendapat Bapak Ibu semua tadi, rekan-rekan Rasika. Cuman sedikit menambahkan saja. Ji. Mungkin kategori orang pinter itu kalau menurut saya nggak harus ditakar dengan sekolah atau ijazah, Mas Doni.
0: Okay.
1: Jadi belajar pun di luar itu banyak yang bisa kita pelajari dan bisa disebut pinter walaupun nggak ada titelnya.
0: Yep.
1: Mungkin segitu Mas Doni, terima kasih.
0: Iya. Setuju ya kita ya sama Pak Win ya. Ada ilmu yang di buku, diajarin di sekolah, di kampus, tapi ada ilmu yang di alam sana tuh, yang justru di zaman sekarang ada beberapa pihak bilang yang lebih matters, lebih penting yang di luaran sana tuh, yang gak diajarkan di sekolah gitu ya, tentang bagaimana berjuang di dunia yang sekarang dibilang dunia ini makin kejam ya kan. Matur nuwun Pak Win. Pak Aziz Sujari, monggo laporannya Pak.
2: Rope wes minjep-minjep lur.
0: Rope ya. Ini rob masuk ke jalur Pantura Timur, baik yang dari arah Demak ke Semarang ataupun arah sebaliknya. Ya, dua arah nih kelihatan udah mulai masuk. Tambah bahkan tinggi tadi laporan-laporan sebelumnya. Ini videonya ya, ada lagi keterangan di bawah, monggo Pak.
3: Selamat siang Radio Rasika dan teman-teman pendengar Rasika. Di Sayung yang dari Semarang arah Demak mulai ada tersendatan karena rob-nya sudah naik.
0: Siap Pak Aziz Sujari, terima kasih. Pak Bagus Aditya, monggo tambahannya.
4: Mas Doni, update arus lalu lintas.
0: Okay.
4: Ini ketersendatan di VUB itu hanya di satu titik itu aja ya Mas ya.
0: Satu titik
4: itu
0: aja.
4: Karena tersendat karena Mr. Rob-nya datang ditambah truk gede-gede pada putar balik di depan VUB, Varia Usaha Beton. Lepas dari itu ke arah Demak, ke arah Jatenglen, los, lancar. Yang ke arah Semarangnya masih gremet, roda masih menggelinding, artinya Mas Doni. Aman, matur suwun.
0: Matur suwun, Pak Bagus. Pak Jamhuri ini melaporkan ada ketersendatan masuk jembatan Gubuk arah Purwodadi. Ada apa ya? Ini gambarnya. Oke, saya belum dapat update. Ada yang sudah punya informasi ketersendatan masuk jembatan Gubuk arah Purwodadi, ada apa? Pak Jamburi, terima kasih. Pak Albertus BSB, Om, minta info kondisi jalan konven arah BSB ke Solo lewat konven. Jaunian perjalanan. Ya Allah, segitu jauh, kata yang lain. Aku mah puter-puter lebih dari itu, Doni. Maaf. kita mah di sini terus. Kita denger cerita dari mana-mana, dari sini aja. Untung ada Anda yang kasih cerita. Ya. BSB arah ke Solo, berarti lewat Ungaran kan ya. Ini kalau saya cek masih aman secara umum ya. Ungaran terus naik Bergas, Bawen, ini masih aman. Itu di Ungaran ada kepadatan, ada antrean di mana nih? Oke, Tahu Bakso Bu Puji sampai ke sampai Undaris ya. Tapi arah yang ke Semarang, arah ke Solonya aman. Bawen Solo Tigo Solo sebelumnya Ampel Bali aman Pak, secara umum aman ya. Pak Sinyo, monggo Pak.
5: Waran sana tuh yang nggak diajarkan di sekolah.
0: Ini gitu. Video ya, padat.
6: Siang Mas Do. Meranggen.
0: Meranggen.
6: Macet. Macet putar balik dengan SPBU ini loh. Dari tadi ada putar balik di situ.
0: Putar balik.
6: Antriannya yang dari barat ke timur ya lumayan, timur ke barat juga lumayan.
0: Oke. Ya, Meranggen ya kawan, ada antrean putar balik di pom bensin itu. Mana nih? Iya, siap-siap ya. Volume aja sama ini putar balik. Tambahan lagi.
6: Tambahan Mas Doni, soalnya banyak truk dam muatan pasir itu pada berbaliknya di depan SPBU semua. Jadi antrinya lumayan panjang tadi. Aku dari ngisi antri BBM sampai selesai BBM masih panjang antriannya. Lumayan.
0: Yang mau lihat Meranggen ya, siap-siap Pak Sinyo, makasih Pak Alberto, siap. Oke, siap juga Pak Jamuri. Ternyata ada perbaikan jalan. Oke. Jadi ada ketersendatan masuk jembatan Gubuk arah Purwodadi, ada perbaikan jalan. Terima kasih ya untuk Pak Jamhuri berbagi informasi. Kawan, kita bagi waktu sekarang, kita simak Jaring Radio.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Kabupaten Sumenep menjadi daerah pertama di Madura yang menerapkan metode tanam padi pertanian modern. Penanaman perdana dilakukan di lahan seluas 0,5 hektar milik kelompok tani Mekarsari Desa Nyapar Kecamatan Dasuk pada Rabu 15 Juli 2026 sebagai upaya meningkatkan produktivitas hasil panen. Koordinator Tim Kerja Penyuluhan Pertanian Kabupaten Sumenep Dewo Ringgi mengatakan penerapan metode tersebut merupakan bagian dari inovasi yang diperkenalkan Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk meningkatkan produksi padi di tengah kebutuhan pangan yang terus meningkat.
2: Selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Komisi A DPRD Kota Salatiga menyoroti adanya tunggakan pembayaran pasien titipan di RSUD Salatiga yang mencapai 2,5 miliar rupiah. Jumlah tunggakan itu diketahui telah berlangsung selama 20 tahun sejak tahun 2004. Anggota Komisi A DPRD Salatiga Lauren Andrian mempertanyakan mekanisme penagihan pihak rumah sakit yang dinilai tidak optimal. Temuan ini mencuat saat dilakukan migrasi dan sinkronisasi database dari sistem manual ke sistem digital pada tahun 2024. Saat ini proses verifikasi masih terus dilakukan untuk memastikan validitas data atas kerugian itu.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Sebanyak 60 siswa sekolah rakyat menengah atas tahun ajaran 2026-2027 Bojonegoro sementara belajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Tuban. Langkah ini ditempuh karena Bojonegoro belum memiliki gedung permanen dan masih dalam proses. Kepala Dinas Sosial Bojonegoro Agus Susetyo Hardianto bilang, penempatan sementara di Tuban dilakukan lantaran pembangunan gedung sekolah rakyat di Bojonegoro belum dapat dimulai. Saat ini, Pemkab Bojonegoro masih menyelesaikan proses pengadaan lahan di Kecamatan Kedewan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Terima kasih yang terus berbagi informasi. Ini info-info yang Anda sampaikan, saya rekap cepat ya. Yang akan lewat di arteri pelabuhan ada antrean panjang kawan. Tadi ada kabar ada perbaikan jalan di seputaran Kubro ya. Antrean panjang banget dari arah pelabuhan. Ada yang bilang mandek jegrek juga. Jadi hindari dulu deh arteri pelabuhan arah ke Kaligawe. Sementara arah sebaliknya dari arah exit tol Mukti Harjo arah ke pelabuhan itu juga ada antrean, titiknya di simbolnya di ini ya, putaran Kubro, tapi antreannya sampai di jembatan Kaligawe. Bawa jembatan Kaligawe aman ya, dari arah Terboyo ke arah Posis. Kemudian Raya Kaligawe itu padat di Terboyo, dikit aja. Nah, siap-siap yang akan lewat di Pantura Timur Sayung. Sekarang ada ketersendatan dari Pasar Sayung menuju ke Kino ya, lepas Kino Los. Itu karena rob. Kemudian dari arah Demak ke Semarang, ini sekarang agak-agak mendingan. Apakah ada langkah-langkah dari polisi untuk mengatur? Sekarang ini aman ya, sekarang ya, dari Demak ke Semarang nggak ada antrean. Tapi robnya masih ada. Jadi mohon siap-siap yang lewat di Sayung, baik dari arah Demak ke Semarang atau arah sebaliknya, rob ada di jalur Anda, tapi yang sekarang ini ada antrean dari arah Semarang ke Demaknya. Tadi ada juga catatan ketidaklancaran di kawasan Semarang bagian barat. Ini juga tambah panjang kawan, simpulnya di KIW ya, itu antrean memanjang ke belakang sampai, waduh, ini sampai di Sango, lumayan panjang arah ke Semarang. Pantura Barat Kendal, sekarang aman ya. Brangsong, Lingkar Kaliwungu, Cepiring, gak ada masalah secara umum. Yang tadi minta informasi, ini di siapa ya? Pak Iqbal minta informasi.

0: Pak Wahyu Jepara, Welahan arah Demak ada ketersendatan. Oke. Welahan kawan arah ke Demak ada perbaikan jalan tadi ya. Ketersendatan terjadi pula di sana. Mohon siap-siap sabar yang akan melintasi jalur itu.
1: News flash. Pemerintah Indonesia dan India memperkuat hubungan bilateral melalui kolaborasi strategis pengembangan kapasitas sumber daya manusia guna merancang peta jalan pendidikan vokasi yang adaptif dan terhadap disrupsi teknologi modern. Kerjasama ini diimplementasikan melalui program pertukaran ahli, pelatihan bersama, serta penyelarasan kurikulum digital guna mempercepat adopsi keahlian teknis seperti kecerdasan buatan bagi pekerja Indonesia. Demikian News Flash.

0: Ya, lagu terakhir saya putar Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Ini memenuhi permintaan dari Ibu Miarti yang ingin mendengarkan lagu itu. Informasi terakhir pada Fitresa dulu ya.
1: Alhamdulillah Mas Doni, ini sudah lolos dari walahan. Mau ke Jepara ya, estimasi berapa? Waktu kurang lebih 20 menit sampai 25 menit. Terima kasih.
0: Siap. Jadi emang nambah panjang. Tadi awal-awal ada yang bilang 15 menit, terus 20 menit, sekarang 20 sampai 25 menit walahan arah Jepara. Jadi mohon sabar, siap-siap yang akan melintas di kawasan ini. Alhamdulillah, senang saya bisa nemenin perjalanan Anda jam 10 sampai 12. Setelah ini kita menyimak Mutiara Hikmah jam 1 siang nanti. Ngelarasari dong bersama Ibu Greta Putri. Saya Doni Azhar, selamat siang.

0: Jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kementerian Koperasi bersama Kementerian Pertanian bersinergi memperkuat koperasi petani tebu guna meningkatkan tata kelola kelembagaan, mendongkrak produksi hingga memperluas pemasaran gula nasional. Langkah strategis yang dibahas dalam rembuk petani tebu rakyat di Kota Semarang ini dilakukan dengan melibatkan PT Pabrik Gula Raja Wali 1 sebagai mitra penyerap hasil panen serta dukungan pembiayaan dari LPDB Koperasi. Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan gula hasil olahan tebu tersebut akan dipasarkan langsung kepada masyarakat, salah satunya melalui jaringan gerai koperasi Desa Merah Putih. Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan, pemerintah menargetkan kebutuhan gula nasional dapat sepenuhnya dipenuhi dari produksi dalam negeri. Jika terjadi surplus produksi, kelebihan pasokan tebu tersebut akan diproyeksikan sebagai bahan baku bioetanol untuk pengembangan bahan bakar campuran E10 dan E20. Komisi A DPRD Kota Salatiga menyoroti adanya tunggakan pembayaran pasien titipan di RSUD Salatiga yang mencapai 2,5 miliar rupiah. Jumlah tunggakan itu diketahui telah berlangsung selama 20 tahun sejak tahun 2004 dan mayoritas berasal dari pasien luar kota. Anggota Komisi A DPRD Salatiga Lauren Andrian mempertanyakan mekanisme penagihan pihak rumah sakit yang dinilai tidak optimal hingga membuat piutang menumpuk dan menjadi temuan BPK. Pihak manajemen RSUD Salatiga menjelaskan temuan ini mencuat saat dilakukan migrasi dan sinkronisasi database dari sistem manual ke sistem digital pada tahun 2024. Saat ini proses verifikasi masih terus dilakukan untuk memastikan validitas data atas kerugian itu. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi an'ama 'alaina bihadha as-surur. Fa'amma al-hana wal-hubur. Fasubhanahu wa ta'ala min ilahin allafa bayna al-qulub wa wasala bayna al-muhibbi wal-mahbub. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد حبيب المحبوب ومفرح القلوب وشافي العلل ومفرج الكروب وعلى آله وأصحابه أطباء القلوب أما بعد. Para masyayikh, para kiai-kiai, para asatidh-asatidah ingkang kawula mulyakaken, para rawuh ingkang kawula mulyakaken, tespundi pun kula tak matur punapa ingkang sempat kawula urat-urat niki kala wau dalu nggih. Ing riki sak saged-saged kawula ingkang saged kawula aturaken namung panyuwun kawula dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Punapa ingkang badhe kawula aturaken mangke mugi-mugi ndadosaken manfaat, ndadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan sedaya pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, sing napa niku murid-murid sing ingkang senior matur, yai napa jenengan sampun badhe mangkat dhateng ngersanipun Allah, monggo sampean pilih niki sinten ingkang dados wakil jenengan niki demi nerasaken lelampahan panjenengan ing dalem thariqah, sinten ingkang badhe panjenengan lenggahaken niku. Mumpuni kiai senior dijawab kali kiai ini celokno Muhammad. Muhammad sinten yai? Iku lho sing gak tuman ngaji iku lho. Napa gawene lang ngedusi jaranku tok bae. Nggih ta? Ditimbali, Mat. Dalem yai. Wudu, Mat, adus tobat, Mat. Terus wudu ayo ngene tempo ngiwa, Mat. Nggih. Dibeat wis Mat, aku bakal balik nang Gusti Allah. Terusno ya Mat. Terus sing senior, wong Muhammad sik kepet kok dadi. Nggih ta? Wong Muhammad ngono kok diangkat. Nggih ta? Terus lagi napa? Apa ngingkari kon? Nggih ya ayo mboten teman ngaji, dicekel dodoy. Ngomong Mat. Nang hakikate thariqah Mat. Mari khidmah ini kilo mangkane al khidmah ini mboten grup-grupan mboten nggih ta, pokoke kumpulan saya ala ridhoallah sampean bantu lak ngeten ta, ambek kiai ini pinter mbek wong liya gak pinter gak dadi nggih ta, kudu iso nggih ta. Wong saleh niku napa sing jeneng wong saleh cocok nyocoki, cocok karo Gusti Allah, cocok karo Rasulullah, iso nyocoki karo keadaane. Niku saleh. Pun ta, dadi masalah thariqah niku nggih pun ngeten, mboten enten thariqah niku diajak-ajakno niku mboten enten. Katik dipromosi-promosi, kon beato beato, sampel wae. Nggih ta? Niki pun enten jalure sampun. Nggih, liwat i'tikad liat mahabbah. Lho mahabbah i'tikad iku mboten kena dipaksa. Nggih napa mboten? Wong tarekat kok diproklamirno barang. Diajak-ajak mek tarekat niku diomongno supaya ngerti, mboten kanggo ngajak supaya gak ingkar. Nggih ta? Ngeten, mek sampean niki dipaksa menggo, luwih bahaya niku. Wong lara kok kambuh lagi. Nggih ta? Ojo tarekat. Terus tarekat niku nomor kalih napa? Tarekat niku mboten kados kerajaan mboten. Wis sak pantese wong pancen abahe biyen mursyid tarekat mesti anake enggak kadhane warisan mawon. Nggih ta? Niki kudu difahami. Nggih. Lajeng kadang-kadang niku kathah sebagian ikhwan niku mboten paham. Mal farku bainal badali wa khalifatis sughra wa khalifatil kubra. Gitu. Kadang-kadang niku enten tiang niku lenggah minangka badal saking gurunipun tapi ka'annahu lenggah wonten ing khalifatul kubra. Niki sing kadang-kadang timbul sesuatu benten. Enten manzilah badali niku mergo kadang-kadang niku nopo gurune niku pun sepuh kita panggenane pun niku tebih ing mongko tiyang beat niku dipun lenggahaken minangka taubah ilallah aja kedawan rembuk minangka taubah ilal sak wayah-wayah mek diundur oleh mundur ya butuh ditobati maneh mboten dawa-dawa. Lah niki mek pun ngeten jawabane, ayo kudu ditandangi ing dalem wong sing balik tobat teng Gusti senajan liwat jalur tori bentuk ingkang guru niku bentuk konae sing beat kono mergo awakmu sing parek aku rudur. Lho sing kados ngeten niku hakikate gurune niku guru sing au mboten guru badal mboten. Sing iso ngunggakno latifah, sing ngunggakno murhaqabah niku guru sing asal, mboten badali mboten. Niki ampun nyampur niki. Kita ibarat wong rabi. Nggih. Sampean badhe rabi. Mboten saged ijab kabul. Nggih ta? Sampean wakilno kula oleh ngijabahi. Nggih ta? Kira-kira niku bojo kula napa bojo sampean? Nen? Sing numpaki sampean napa kula? Sing nyetir kula napa sampean? Niki kudu dilonggokno kaya ngeten niki dilonggok. Niki kadang-kadang timbul nggih ta? Pertanyaan niku timbul ngeten niku. Mboten. Hakikatu syaikhi niku sing pertama. Pun paham nggih? Niki thariqah. Nggih, lha thariqah niku pun dibekta teng pundi-pundi mpun. Nggih pun ngeten iki pun insyaallah, nggih pun ngeten iki. Pun mboten melok kelompok-kelompok mpun. Nggih ta? Aja. Kene melok kelompok-kelompok soro kene enten thariqah PDIah. Nggih ta? Thariqah napa? Golkariah. Thariqah PKBIah. Enggak, PP3Iah. Nggih ta? Mek pun kena koyok ngeten iki umpun. Nggih ta? Niki katri kena apa kullu hizbin bima ladaihim kegawon wong guru thariqah, wong kiai thariqah. Menggo niki sing barakne sing mboten enak mungkin niku. Nggih pun ngeten iki pun mriko monggo, pokoke ala ridhollah pun tah kabeh niku dilungguhi. Nggih ta? Wong thariqah niku nggih padha kali napa? Tawon. Nggih ta? Napa tawon niku teng pundi mawon kembang diambungi. Nggih napa mboten? Diambungi teng kiai mriko disuwuni donga, disuwuni barokah. Tak ngeten ta, dipundhut elmune kanggo ndidik syariate. Mbok menawa kiai thariqate gak sempat ndidik syariate sing sampurno ngaji. Nggih ta? Perkara kok madhep teng pangeran, wong jenenge tawon. balik teng kandange. Lah ngeten ta. Ayo digowo silsilahe. Mek sampean mboten balik teng kandang gak dadi madu. Ngeten lah. Dadi ngeten, thariqah niku mboten enten. Makane bau panjenenganipun Rama Kiai. Niki matur nggih ana. Terus pundi Yai napa niku dawuh niku wong pun nate beat mriki-mriki. Lan lajeng kok kepingin beat malih niku dos pundi? Lajeng kula jawab nggih sak mangke kula jawab nggih ta, wong kedik. Beat niku wonten tiga. Wonten beah litasyabuh. Nomor kalih wonten beah litabaruk. Nggih. Wonten malih sing nomor tiga niku litarbiyah. Mek sampean niku beah litasyabuh saking kepingin supaya ketularan, lak ngeten ta? Supaya padha litabaruk, supaya oleh barokah. Mboten enten masalah. Sampan beat sak penten mawon mboten masalah, bimanzilatil ijazah. Mboten kewajiban nglakoni. Tapi mek jenengan kali kula niku pun niat litarbiyah, lan niku benten. Ibarate wong loro ojo kakean ditangani dokter, dedel duwel nggih. Den ojo meneh masalah ati. Wong masalah mazhab fikih mawon talfik mboten angsal kok. Sampurna no? Nggih. Jadi tarbiyah sing mboten angsal. Pun adabe wong thariqa, masih sampean pun beat tarbiyah enten guru liya njuluk barokah. Sampai-sampai guru mursyid sing gedhe sisan. Nek ana guru liya sing longgo dadi mursyid, njaluk beat litabaruk, aja gumedhe. Monggo. Mboten modele dadi eksklusif. Saya di atas segalanya, di atas segalanya nggih monggo, tambah dukur tambah wedi tiba. Nggih dak tambah dukur tambah kudu masuk angin, gak wedi tiba gendeng. Nggih ta? Dipikiri koyo ngene niku. Pun nggih, jadi niku masalahipun niku teng mriku. Jadi jenengan kali kula kula balene malih pingin nderek Kanjeng Syekh napa mboten? Kepingin. Nggih ta? Ngetep no awak kula makan hol teng mriki kula matur catetan kabeh lho. Para pini sepuh, para priagung Kendal Kaliwungu. Lho Yai, ngetep no awak. Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu an paring dawuh, "Anna sirra fit talqin lirtibatil qulub ba'daha bi ba'din hatta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Perlu ne zikir dibeat noniku nopo sih? Kalau balenya lo, buatin ajak-ajak to rekod lo. Nek wong biyen para guru thariqa, enten wong badhe beat, buatin direken, dipun jarno mawon. Kita ngantos 3 bulan, setengah tahun kawit dibeat. Mergo nopo dipun pirsani sak piro estune. Ngeten. Mboten akeh-akehan wong Allah, akeh wong ngedangdut akeh wong. Mboten teng mriku. Nggih, lha tujuane thariqah niku napa? Lirtibatil qulub. Enten hubungan mana antawisipun para guru-guru-guru ngantos Rasulullah. Nggih. Wa aqallu ma yasulul murid idza dzakara as-silsilah tujawibu arwahul awliya hatta ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek wong zikire kulis liwat silsilah, liwat mubayaah, setiap zikir bakal dijawab karo guru-guru secara ruha diaturno dhateng Rasulullah. Khusus napa malih kula sampean mboten khusus penyuwunane Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an diurui zikir kali Kanjeng Nabi. Napa? Matur Kanjeng Nabi, niku lak zikir umum. Kula nyuwun khusus sampean delok. Niki. Nggih ta? Dadi enten irtibat dipun jawab. Lah mek pun dijawab dos pundi didasari kula kali jenengan niku napa? Kuatir mati gak nggawa i kawan. Daipun Kanjeng Nabi ta'rifillah firroho ya'rifuka fisyiddah. Waktu seneng ilingo Gusti Allah, waktu kon susah bakal diilingi karo Gusti Allah. Susah-susah niku napa sih? Mek waktu bakal kepundhut dening Gusti. Dening Gusti Allah. Mangkane pun dados gawane para ulama thariqah niku netepaken sing kathah niku napa? Mek wong iku duwe silsilah. Nggih. Besok waktu bakal kepundhut dening Gusti Allah. Nggih. Niku bakal nyerupani ruhaniyah gurunipun. Nggih, imamin malakin. Nggih ta? Wa imamin waliyyin min auliyaillah. Nyerupani. Lah mek kula kalih sampean mboten disirupani kaya ngeten, dos pundi niku? Nggih ta? Pikirane wis gak jangkep, mripate wis kabur, lambene wis kaku. Nggih napa mboten? Lara wis nemen diuruki Allah, Allah, Allah, la ilaha illallah. Berat setan iki ganggune niku. Nggih ta? Niki sing diisyarahna teng Kasyf Ulumil Akhirah lil Imam Al-Ghazali radhiyallahu an napa? Dawuh napa tengah-tengah? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Cinten huwa Jibril alaihi salam. Nggih, duh ya Allah, wong kula niki pun manjing Islam iman ya Allah. Ampun panjenengan menggoaken kula ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wa hab lana min ladunka rahmah. Saman dukno malaikat Jibril ya Allah. Mungkin Jibril iku macem-macem. Nyerupani dateng gurunipun nggih ta, nyerupani dateng waliyun min aulia illa allazina ya'taqidu sing dadi i'tiqate nggih ta. Lho niki thariqah niku teng mriku, mangkane diisyarahna dening Rasulullah akhiru kalami Allahumma arrafiqul katon. Besok nggih ta teng akhirat nggih ta isyarah alaqtidha'il hikmiyah hikmiyah niku dipun dawuhaken malaikat niku matur teng Gusti Allah, ya Allah kados pundi tiyang niki ya Allah, kados pundi niki sami bingung ya Allah teng akhirat niki napa dhepun Gusti Allah celukno para alim ulama'i, celukno para waline, celukno para guru-gurune sing sak zaman karo iki sing pancen manggon karo wong iki. Kok kon mara? Pancen iku dadi wong sing ikut nang awake, napa idek niku dadi murid e? Mek pancen iya, mbok gawon mrene. Lho ngeten. Ud'uhum li abaihim huwa aksatu indallah. Celok nang wong tuane. Jadi thariqah niku nggih mboten macem-macem. Dan nggih pun ngeten iki nggih pun lah insyaallah nggih pun ngeten iki mboten ngalor mboten ngi mboten ngidul mboten wong saleh niku tambah telas nggih ta pun Kanjeng Nabi napa niku yadhhab as-salih al-awwal fal-awwal wa yabqa hafalatun ka hafalati sya'ir aw at-tamr la yubalihu Allahu balah tambah entek. Kalau niki kali jenengan nitip no teng wong soleh soleh, teng poro kiai kiai, teng poro ulama ulama, teng poro ibadillah. Nggih napa mboten? Nitip no. Mangkane kalau kadang-kadang kalau niku nggadah kerinduan dateng kanca-kanca nahdien niku. Napa sih pun zaman koyok ngeten nggih. Kanca-kanca nahdien niku pun ta. Padha ngalor ngidul ngetan ngulon. Nggih napa mboten? Ya apa muter enten kanca niku tanglet. Dus pundi niki Kyai? Lah kok saged ngeten niki lho. Sing situk melok nika. Alah melok sapa ae padha. Sing penting iktikate tetep kuat. Lah ngeten ta? Tapi cukup mboten cukup. Kula matur napa? Kula iki kok kangen. Kapan sih kanca-kanca nadien niku ngwontenaken hal akbari Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab, Mbah Bisri Sansuri, ini kok kapan sih? Coba dipun lenggahaken. Nggih. Harlae mawon, monase mawon digedhek-gedhekno. Nggih to apa mboten? Iki lho, ayo supados irtibatul qulub. Ngeten wal arwah. Ngeten kalian Mbah Hasyim Asy'ari, kalian para pini sepuh sing mendirikan NU niki lho. NU niku masyaallah liwat Mbah Khalil. Ngeten insyaallah hatta ila yaumil kiamah enten mawon. Mek sing gawe macam-macam karo NU entek-entek dhewe. Nggih, mboten NU ne pancet. Entek dhewe niku napa? Nggih duka. Nggih ta, paling mboten niku napa? Mboten diilingi malih. Napa malih dikirimi Fatihah. Hati-hati. Nggih ta, afat niku mergo kula kali sampean pun semerap. Nggih, omong-omongan afat niku hati-hati. Napa cara kanca mriki napa afat niku? Bebaya. Nek cara bahasa Indonesia ini apa? Malapetaka. Nah, kita ini kuangil. Nek cara wong Jawa apa? Hati-hati wong wis weru, kualat. Kita kualat mesti sing-sing saged nyegah. Hati-hati. Jadi kula pun ngomong, terus pun diayi, loro tok. Kanca-kanca nadin, ayo kapan ngadak noholi para pini sepuhi mek perkara sing per daerah sampun teng apa teng para pini sepuh piyambak-piyambak Mbah Hasyim wong kadang-kadang kula takokno kapan sih Mbah Hasyim niku wafat tanggal pinten Mbah Wahab cobi saya pengurus NU saya Surya NU ping pira kon Fatihah hari di Mbah Hasyim lali akhirnya iki koyo ngeten iki sing nomor 1 nggih. Sing nomor kalih niku napa? Yang punya rasa cemburu. Allahu al-aghyar, Allah taala niku maha cemburu. Sampean kadang-kadang cemburu. Nek sampean mboten kadang kuat cemburu, pontah. Yai nderek sinten? Mboten nderek. Kula sing weruh niku nggih biyen para wali napa pare para guru tareka, para pini sepuh niku nggih pun ngeten iki, mboten. Wong kabeh niki sing akeh mualaf kok. Mualaf napa yai? Mualaf fil i'tiqad. Mualaf fil amali shalih. Nggih ta? Wis ngenai. Yai mboten nderek grup nika, grup apa? Yai mboten pun, mboten wis iki wae sapa bae pun. Kok katik grup-grupan, grup liya gak melok. Nggih pun ngeten niki, kadang-kadang salah paham teng perjuangan kita niku. Mboten kula niku ais apa? Bantun kabeh kumpul ana kabeh. Nek katik melok iki oh jenenge melok-melok. Nggih ta? Kabeh niku pun sombong bangga karo kelompoke dhewe. Nek pun wong ujub nggih ta? Angel nrimo kesaenan liyane niku, wong grup-grupan. Jadi mboten enten kiai melok grup niku mboten enten. Nek kiai niku melok grup sementara di salap kiai ini ngeten demokrasi kok. Nggih tak ngeten mestine niku. Pun nggih ngomong politik anu kabeh niku. Nggih ta. Pun ngeten mawon nggih ta. Pun nggih dadi sing penting niku napa? Jelas. Kabeh niku jelas. Nek ana kiai thariqah to kiai napa mawon monggo teng pundi mawon monggo tapi kudu siap kalau masuk di dalam ring tinju nggih ta mek sampe kene antem aja marah lah nggih ta ngeten mustine niku kok gak percaya mbek aku ta aku lak kiaimu gak oleh nggowo ngeten-ngeten niku saken murite nggih ta mergo napa dawuhipun Sayyidina Umar radhiyallahu anhu man arrodo nafsah lituham fala yalu manna man asa adhan nabi mek koniku pancen lungguh gitu ono ing panggonan-panggonan sing penuh pertanyaan nopo malih dalam keperpolitikan dan pemerintah mek ono uang gak seneng di awakmu mek ono uang sampe duwe elek penyono nang awakmu hati-hati ya kon ojo melok gak terima mau macam goni kecurigaan kok malah enten fi ba'di syuru'il arba'in an-nawawiyah niku didawuhno hati-hati mek para ulama Ati-ati mek polo priagung sing dadi panutan. Ojo sampe duwe prilaku sing dadekno pitakonan karo murite. Apa maneh nek sampe murite mau duwe elek penyono karo kiyaine. Kiyaine gak dadi masalah, tapi murite. Niki mbarakno napa? Gak manfaat ilmu ni gurune. Saken ngeta ulama niku resepe sak siji tok mawon syafaqatan lil ummah. Ulama niku siji tok sing welas karo umate, kenyataane sing iso nangisi karo umate. Nggih napa mboten? Lah sing kathah niki mboten pejabat-pejabat niku. Ngeta. Sing diteleki niku para kiai-kiai sing lungguh teng permukaan. Sing pun lungguh teng pundi-pundi, nggih ta? Pancen digawe alat kadang-kadang niku. Engko barang wis lungguh, Masya Allah, ditemoni niku angel. Nggih napa mboten? Lah kiai-kiai sing nyelempet-nyelempet iki lho kadang-kadang nangis. Terus pundi ya Allah? Terus gak tuman disambangi karo pejabat niku. Eh mongko niku sing mandi niku. Nggih, mboten pinten-pinten, wa al-waliyul masyhur. Bi barokatil waliyil mastur. Mboten kurangan wali gede barokai wali sing siniden. Nggih, niki hati-hati ayo. Nggih ta, para kiai, para ulama niku digelek disurungi dua, disuwuni barokah aja dijarno. Napa malih sing modele mboten tampil. Saman pun ta. Wah, mungkin tampil-tampilan mawon nggih ta. Saken pun nggih jadi para rawuh ingkang kawula mulyakaken kala wau niki ingkang saged kawula aturaken tujuan kula kali panjenengan iku namung setunggal yak napa dados kawulanipun Gusti Gusti Allah ngeten mawon nggih ta carane cuma setunggal mawon tepak sidekut tawajjuh nggih iso genak no ngelungguh no ati nih teman-teman madep teng Gusti Allah ojo nggawa ilmune ojo nggawa turunane ojo nggawa pelungguhane sing digawa cuma siji tok pokoke pokok namung derek dawuhe Allah derek mangawula dateng perintahipun Gusti titik ojo bahas ilmiah. Engkau jadi tawar menawar kini ku, nggih bahas ilmiah. Engkau mek sak durunge di luar tapi berangkat. Nggih, terus niku tujuan kula matur teng mriki niku, mangkane kula nyuwun pendunganipun dateng para ulama billah wal masyayikh fillah, dateng para bini sepuh, dateng para kiai-kiai. Nggih, ingkang kula suwun niku napa? Panjenengan dongaaken al-khidmah. Mpun didelok al-khidmahe sampean pirsani wonten napa wonten ing sak lebetipun al-khidmah niku. Nggih ta, mek pancen teng mriku niku pancen sae minangka nderek ahlus sunnah wal jamaah dipun sampurnaaken gonceng dhateng para aulia illah wa ibadillahis sholihin sampean dongaaken mugi-mugi saged napa saged dipun ayomi ngayomi dhateng anak turun kula lan panjenengan sedaya hatta ila yaumil qiyamah. Niku pun nyuwun kula. Nggih ta, pun niki saat-saat terakhir nggih pun niki pun wis pokoke niru lak mari. Nggih ta, pun mboten enten malih sampun. Pun nggih kangge kula kali jenengan sing kathah. Pun monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pepukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina
1: kurrata a'yun, kurrata a'yun, kurrata a'yun, waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an nadhra liwajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin al fatiha.
2: Tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

0: Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Wonorejo Guntur, Demak, hari Kamis tanggal 16 Juli, waktu Ba'dal Isya. Hari ulang tahun Usafi Kopler Community di Pondok Pesantren Al-Fitrah Gresik, Kembangan 99 Gresik, Jawa Timur. Hari Sabtu tanggal 18 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Pondok Pesantren An-Nuriyah Gebang Bonang, Demak. Hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu jam 7:30 pagi. Manakib istiqomah triwulan di Musola Bustanul Mustafizin, Pangkalan Tugu Sayung, Demak. Hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Suwatun Hasanah PRF Triwulan Sayung, Demak. Hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Kradenan di halaman Balai Desa Banjardowo, Kradenan, Grobogan. Hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan, Demak. Hari Rabu tanggal 22 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Darul Anwar, Blaten, Mijen, Demak. Hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Baitur Rahim Mutih Banjarjo Guntur, Demak. Hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu di Makbaroh Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu Mutih Kulon Wedung, Demak. Hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur. Hari Jumat tanggal 24 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Pojok, hari Ahad malam Senin tanggal 26 Juli, di halaman Balai Desa Pojok, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Parangturi Bogosari Guntur, Demak. Hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Godong, hari Rabu malam Kamis tanggal 29 Juli, bertempat di halaman Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai Ba'dal Isya awal. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Parangturi Bogosari Guntur, Demak. Hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mutakin Wonoketingal Karanganyar, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Rolasan Masjid Ar-Ridwan Mintregen Kebon Agung, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah Limolasan Masjid Al-Huda Ngariboyo Werdoyo Kebon Agung, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang bapa bernama surga harus memiliki etos seperti makhluk yang kadang terkesan tak berdaya seperti burung? Jika kita renungkan, burung ternyata memiliki sebuah tingkah yang patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki. Dan dengan keyakinan sama, mereka akan pulang dengan tembolok yang penuh terisi. Dengan atau tanpa tembolok yang terisi, para burung tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki kepada segenap makhluknya

0: Sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim menyebutkan, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi." Silaturahmi merupakan salah satu pilar bermasyarakat dalam Islam. Dengan bersilaturahmi, banyak hikmah yang dapat kita peroleh. Antara lain, hubungan persaudaraan yang makin kokoh, dapat saling mengisi, bahkan memecahkan masalah yang tengah kita hadapi melalui pertukaran pendapat. Karena itu, sangat merugilah orang-orang yang memutuskan silaturahmi atau enggan menyambungnya.
1: Jam 1 siang, waktu dirasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Kementerian Agama Kabupaten Semarang resmi meluncurkan program Pohon Cinta yang diwajibkan setiap calon pengantin menanam sedikitnya satu pohon sebelum menikah. Program gerakan ekoteologi ini diajak sebagai wujud nyata menjaga kelestarian alam yang disandingkan dengan nilai keimanan dan ibadah. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang, Ta'yinul Biri Bagus Nugroho menyebut, sejak berjalan pada tahun 2025 lalu, sedikitnya 6.600 bibit pohon telah berhasil ditanam. Sebagai bukti, calon pengantin wajib mengirimkan dokumentasi foto atau video penanaman kepada pihak kedua.
4: Tidak hanya sekedar

0: apa namanya catin itu pas sekedar menanam saja, tapi harapannya kedepannya diharapkan ikut mengembangkan ekotologi, dan karena kecintaan alam itu bagian dari apa, dari bagian keimanan kita harus dijaga. Nah, kita Kementerian Agama mencoba untuk mengembangkan ini, semua catin ini diharapkan ikut membantu menanam satu pohon namanya pohon cinta itu, dan sekaligus mendukung asta protas Bapak Menteri Agama Republik Indonesia.
1: Lebih lanjut, pohon ini juga memiliki filosofi mendalam sebagai simbol perjalanan rumah tangga, di mana tanaman harus terus dirawat sebagaimana pasangan suami istri menjaga ikatan cinta mereka hingga tua. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat masih terdapat sekitar 317 ribu hektar lahan kritis yang tersebar di sejumlah wilayah. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena berpotensi memicu kerusakan lingkungan hingga meningkatkan resiko bencana alam di kawasan dengan tingkat erosi tinggi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah Heru Jatmika mengungkapkan sebagian besar lahan kritis berada di kawasan daerah aliran sungai atau Dasrayu, khususnya di Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, dan Banyumas. Kondisi itu dipicu oleh alih fungsi kawasan lindung pegunungan akibat perubahan tutupan lahan menjadi area pertanian hortikultura yang kurang memperhatikan aspek konservasi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Hari Swidi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

0: Sugeng siang para pamidanget ngelarasari sampun tapuh setunggal njih wancinipun mirengaken lakon campur sari sinambi menopo kami menopo kemawon kalian Krita Putri. Monggo para pamidanget ingkang badhe ngersakake lakon campur sari saged pinarak wonten Rasika pinarak di nomor 081 3258 5850. Lalu lintas kados pundi siang meniko, apakah aman lancar terkendali tidak seperti kemarin? Untuk saat ini sekitaran Sayung juga lancar ya, tidak ada ketersendatan. Untuk sekitaran Pecangaan ini di Pecangaan di sekitaran Welahan. Untuk sekitaran Welahan ini juga lancar. Kemarin ada pekerjaan jalan tapi kemarin sudah selesai ya, karena dikebut jam 10 malam itu sudah selesai. Sekarang untuk jalur Pecangaan sudah lancar, tapi di Lingkar Kudus ini masih ada antrian. Antrian Lingkar Kudus ugi tasih panjang ye. Simpulnya itu sebelum TL Jepang atau di sekitaran Universitas Cendikia Utama atau Cenut ngaten para pamidanget. Monggo ingkang badhe ngersakake lakon campur sari saged pepanggihan kalian Krita Putri siang menika lan menika wonten kawan di 9409. Waalaikumsalam, sugeng siang. Menika nyuwun lagu kemawon lan kintun salam kagem sedaya pamidanget Rasika di Pasban. Matur nuwun Pak Boda sampun pinarak diantrikan lagunya nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Salajengipun ingkang sampun pinarak malih menika wonten Pak Holik. Pak Holik mengupdatekan ada peningkatan jalan di Jalan Diponegoro arah Semarang. Jalan Diponegoro Ungaran ini ada peningkatan mutu jalan ya di sepanjang Jalan Diponegoro arah ke Semarang. Tapi untuk jalurnya di sekitaran Ungaran siang meniko tasih aman lancar, meskipun sedikit melambat itu di sekitaran sebelum TL sekitaran TL Undaris itu sekitaran TL Undaris dan antriannya mulai dari sekitaran pertigaan Ngudi Waluyo, sampai lupa saya jalur Ungaran, mulai dari Ngudi Waluyo antriannya. Matur nuwun Pak Holik sampun maringi info. Salajengipun wonten Pak Holik Jepara menika maringi info
1: update rob di depan VUB.
0: Di depan
1: jam 12.26 ya? Sudah lancar, terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Ini rob di Sayung sudah lancar. Matur nuwun Pak Holik. Pak Agus Jaya.
2: Sugeng siang Mbak Krita, sugeng siang kawan Rasika. Nyuwun info lalin Mbak Krita saking Kudus Kota menuju ke Simpang 5. Matur nuwun Mbak Krita.
0: Saking Kudus Kota menuju ke arah Simpang 5, Kudus ke arah Demak lancar, Demak ke arah Semarang juga lancar, ke arah Simpang 5 mau masuk Tol Mukti Harjo keluar Gayam Sari boleh lancar, mau lewat Walter Mongin Sidi juga lancar, tidak ada ketersendatan Pak Agus. Pak Dwi Satya sugeng siang, berkah dalem menikon dari absen kemawon lan ngersake lagu nggih, siap. Lagu saking sinten menika? Lagu saking Deni Caknan. Diantrikan nggih lagunya Pak Dwi Satya. Pak Warsito sugeng siang.
3: Nggih, sugeng siang Mbak Krita, ugi para kadang Rasika wonten ing pundi kemawon. Mbak Krita, menika kula nyuwun Pak Warto selalu lintas. Kulo badhe dateng Banjarnegara menika Mbak, nembe medal saking Griya, nembe dugi Tanjakan Lemah Bang niki mangke kula mios.
0: Nginggil nggih
3: Bandungan Kaloran.
0: Siap.
3: Mangke langsung Temanggung kados pundi warta selalu lintasipun ngeten. Kalian nyuwun lelagon nggih Mbak.
0: Nggih, siap.
3: Anu kemawon Dinok nggih Mbak, menika kula kintunaken dateng anak wedok kula lagu menika. Matur nuwun, salam rahayu, kisah selalu.
0: Matur nuwun ugi Pak Warsito. Menika Pak Warsito badhe tindak Banjarnegara nanging badhe miyos jalur Bandungan nggih, Bandungan, Sumawono, Kaloran, Temanggung nggih to dan seterusnya. Siang menika jalurnya masih aman lancar, mboten wonten ketersendatan nggih lewat jalur Temanggung, Paraan lajeng menuju ke arah Banjarnegara. Pak Warsito, lagunya diantrikan kemawon Mbak Ori sugeng siang menika badhe nderek ngantri ngaten. Ngantri lagu siap, ngantri lagu saking menika Didi Kempot nggih. Matur nuwun sampun pinara diantrikan lagunya Mbak Ori. Pak Gondo menika ngersake lagu iki saking Didi Kempot nggih. Matur nuwun sampun pinara. Menika sampun kathah nggih para pamidanget ingkang ngersake lelagon campursari. Kawula puter mawon lelagon campursari siang menika wonten Adicara Nglarasari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: News Flash.
1: BNPB memastikan kebakaran kebun tebu di Jombang berhasil dipadamkan siang ini. Api sempat meluas, namun tim gabungan sudah menutup seluruh titik api. Warga diminta tetap waspada karena musim kemarau masih panjang. Demikian News Flash.

0: Kaulo pikawi amale ingkang sampun pinara wonten Pak Iping sugeng siang menika Pak Iping di Jepara mohon info jalur dari Jepara ke arah Semarang. Terus pundi jalurnya? Siang menika dari Jepara menuju ke arah Semarang nggih. Jepara menuju ke arah Welahan ini lancar, tidak ada ketersendatan. Terus Welahan menuju ke arah Trengguli juga lancar. Trengguli menuju ke arah Demak ini aman, di lingkar Demak juga aman. Lingkar Demak menuju ke arah Sayung juga aman, Sayung menuju ke arah Semarang lancar, tidak ada ketersendatan, Pak Iping. Kawan di 1158 kalian Bukarti di Telogosari sugeng siang, badhe nyuwun lagu kemawon siang menika saking ati corong Larasari. Matur nuwun sampun pinara diantrikan lagunya nggih, matur nuwun. Bu Karti, kawan di 9109, waalaikumsalam sugeng siang. Meniko kalian Pak Muhammad Rosikin badhe ngersake lagu campur sari Kapan Ku Kapang. Lagu ini pun sinten nggih menika nggih. Lan menika kintun salam kagem sedaya pendengar Rasika USA. Ngaten matur nuwun Pak Rosikin sampun pinara. Waalaikumsalam. Cobi mangke lagunya kawula padosi rumiyin nggih. Pak Asis Noverdi
1: melaporkan dari tambah aja Mbak Kri. Ini truk yang trouble sudah dari Senin kemarin. Saat ini sudah evakuasi. Oh, ternyata membawa potongan besi-besi Mbak Kri. Itu ya. Semoga lekas evakuasi dan tidak menimbulkan keterlibatan. Itu informasinya. Terima kasih.
0: Siap, matur nuwun. Infonya ini sudah sampai ini di sekitaran kawasan industri Tambak Aji nggih. Itu jalurnya banyak yang rusak ya, Pak Asis Noverdi. Saya kayaknya pernah deh lewat situ tapi malam hari ngaten. Terus aduh, ini bener enggak jalannya? Oh, ini di kawasan industri Tambak Aji nggih. Matur nuwun. Pak Asis Noverdi sampun maringi info. Bu Karti sami-sami lan menika sampun kathah malih nggih ingkang ngersake lelagon campur sari. Kalau puter mawon lagon campur sari wonten adicara nglarasari.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Remaja putri sering lemas, pusing, dan wajah terlihat pucat. Hati-hati, bisa jadi itu anemia.
2: Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah, sehingga pasokan oksigen ke seluruh tubuh berkurang. Ingat, anemia berbeda dengan tekanan darah rendah.
1: Remaja putri lebih beresiko mengalami anemia karena menstruasi, masa pertumbuhan, kurang mengonsumsi makanan bergizi, atau menjalani diet yang tidak sehat.
2: Yuk cegah anemia dengan makan makanan kaya zat besi dan protein. Perbanyak buah serta sayur, minum 1 tablet tambah darah setiap minggu, rutin berolahraga, rajin mencuci tangan, dan minum air putih minimal 8 gelas setiap hari.
1: Remaja sehat, bebas anemia. Sehat dimulai dari diri sendiri.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
2: Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.

0: News Flash.
1: BMKG Semarang melaporkan cuaca cerah berawan di Jawa Tengah siang ini. Saat ini suhu sudah mencapai 33 derajat Celcius dengan kelembapan 80%. Warga diingatkan waspada potensi kepagaran hujan dan lahan akibat kondisi kering. Demikian News Flash.

0: Tasih wonten ati corong lara, sari wonten Pak Kholik. Pak Kholik maringi info malih.
1: Sugeng injang, sugeng siang Mbak Krik.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Update terkini niki jembatan Kaliwulan.
0: Jembatan. Oh, jembatan Kaliwulan Mijen.
1: Kadose wonten perbaikan napa dukono ini posisi antri bergantian antara yang dari Jepara kare sing saking Semarang. Di sementara ngoten di wonten gedik ketersendatan. Matur matur nuwun Mbak Kri.
0: Matur nuwun ugi Pak Kholik sampun maringi info. Ini ternyata masih ada antrian di jembatan Mijen itu nggih yang semalam diperbaiki menika nggih Pak nggih. Karena semalam memang diperbaiki untuk jembatan Mijen kemarin ding dari siang itu. Terus kemarin kalau infonya itu selesai jam 10 nganten dikebut, tapi ternyata ini ada antrian nganten nggih. Matur nuwun Pak Kholik, sampun maringi info. Pak Edi Harjono, sugeng siang.
2: Selamat siang Mbak Greta. Izin melaporkan di daerah Pelelen nggih. Yang mau menuju ke Weleri niki macet. Macet sekali ini Mbak Gri. Penyebabnya saya juga kurang tahu karena apa. Matur suwun.
0: Matur nuwun.
2: Siang Mbak Greta. Ini karena ada perbaikan peningkatan mutu jalan ya Mbak Greta. Tadi juga ada dump truck yang mengangkut bis-bis selokan itu loh. Bis-bis selokan yang dari beton yang bentuknya letter U itu loh Mbak Greta. Matur suwun.
0: Oh, siap, matur nuwun Pak Edi Harjono sampun maringi info. Sak lajengipun kawan di 5332 waalaikumsalam badhe nyuwun lagu kemawon diantrikan Pak Riyadi Wilujeng siang. Menika Pak Riyadi maringi info. Oh, mboten ding. Pak Riyadi kintun salam, absen kemawon kintun salam kagem Bu Rusminah, Pak Wariman, Bu Hajah Sudariah, Bu Hajah Kuati, Pak Haji Karim, Bu Hajah Karim. Matur nuwun Pak Riyadi sampun pinara. Tasih kathah nggih para pamidhangan ingkang ngersakake lelagon campursari kawula puter malih. Lelagon campursari siang menika wonten adicara nglarasari lan kagem Ibu Imam Suwito ingkang pinarak wonten Jalan Meranti Banyumanik. Sugeng midhangetaken lelagon campursari sinambi menapa kemawon.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare. News Flash.
5: Presiden Prabowo dijadwalkan meresmikan groundbreaking proyek Blok Masela hari ini. Proyek energi besar ini diharapkan memperkuat pasokan nasional. Demikian News Flash.

0: Tase wonten ati corong Larasari, kawula pikak WA malih nye, kawan dimpa 172, menika ngersake kretek ngunengan samut kawula puteraken nembe kemawon nye. Pak Juan Cihan, sugeng siang, menika maringi info nembe kemawon wonten laka di Jalan Raya Tuntang, Tuntang Bawen arah ke Salatiga nye. Laka apa dengan apa ini? Oh, motor.
1: Oke. Ini.
0: Laka motor nggih menika di sekitaran Tuntang arah ke Salatiga ngaten nggih. Tapi ini jalurnya sudah aman, terkendali. Matur nuwun infonya. Salajengipun wonten Pak Hari Murti menika maringi info menanyakan untuk jembatan Welahan itu di mana ya yang masih ada perbaikan. Perbatasan Jepara Demak. Nah, Jepara Demak di sekitaran Welahan itu kan ada jembatan Mijen Y. Itu yang ada pekerjaan jalan di sekitaran Welahan atau perbatasan antara Demak Jepara. Jadi di apa ya, jembatan Bengkal. Ya pokoknya daerah situlah Pak Hari Murti. Ngaten infonya. Menika sampun wonten antrian malih nggih, ini tersendat di kedua arahnya. Nah, apakah masih ada pekerjaan jalan lanjutan? Nanti diupdate lagi nggih. Ngaten Pak Hari Murti. Tasih kathah ingkang ngersake lelagon campursari. Kawula puter malih nggih, lelagon campursari siang menika wonten adicara nglaras sari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Banyuwangi kembali menggagalkan upaya peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Dalam operasi senyap yang digelar di Kecamatan Genteng, petugas menangkap seorang pria berinisial CH, 37 tahun, yang diduga berperan sebagai kurir sabu dengan barang bukti 40,01 gram. Kepala BNNK Banyuwangi Kombespol Rahmat Kurniawan mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat yang resah terhadap dugaan aktivitas peredaran narkotika di wilayah Kecamatan Genteng. Tim pemberantasan BNNK Banyuwangi melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap jaringan yang diduga beroperasi di kawasan tersebut.
2: Selamat sore kawan, kembali saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo sore ini membawa kabar. Dalam rangka memperkuat komunikasi dan koordinasi antara TNI Polri, Polres Situbondo bersama Kodim 0823 Situbondo melakukan silaturahmi di aula gedung Polres Situbondo. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Siddiqui bilang, Polres berkomitmen untuk menjaga komunikasi dan koordinasi sebagai wujud soliditas TNI Polri dalam menjaga keamanan dan kondusivitas serta mendukung pembangunan daerah guna mewujudkan Kabupaten Situbondo yang aman dan damai. Hal juga ditegaskan oleh Dandim 0823 Situbondo, Letkol Infantri Ferry Ardian, bahwa komitmen TNI Polri akan terus menjaga kekompakan dan memperkuat sinergi bersama Polres Situbondo dalam rangka menjaga kondusivitas.
3: Saya Axel Tidar Sakti Batu membawa kabar. Wali Kota Batu pastikan MPLS berjalan aman dan nyaman. Wali Kota Batu Nur Rohman meninjau pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di MI Baitur Rohmah dan SMP Darussolihin untuk memastikan kegiatan tahun ajaran 2026-2027 berlangsung aman, nyaman, dan mendukung proses adaptasi siswa baru. Dalam kunjungan tersebut, Nur Rohman memantau interaksi guru dan siswa, kondisi peserta didik, serta kesiapan fasilitas sekolah. Nur Rohman menegaskan MPLS harus menjadi pengalaman yang menyenangkan, bebas dari perundungan, dan mampu membangun rasa percaya diri siswa sejak hari pertama di lingkungan sekolah. Pemerintah Batu juga mendorong sekolah menghadirkan kegiatan MPLS yang kreatif, berorientasi pada penguatan karakter, serta menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua agar seluruh siswa dapat belajar dan beradaptasi dengan aman serta nyaman.
4: Dari Solo Raya kawan, kembali Renate Aradio mengabarkan. BPBD Kabupaten Boyolali menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah terdampak kekeringan. Sebanyak 38 ribu liter air bersih disalurkan menggunakan fasilitas 7 armada mobil milik tangki BPBD. Dropping air bersih dialokasikan langsung kepada warga di 2 titik wilayah yaitu Dukuh Kalilantung yang dihuni oleh 120 KK atau sekitar 350 jiwa serta Dukuh Sambiroto yang mencakup 550 ribu jiwa. Sebelum dropping air bersih, BPBD terlebih dahulu memberikan bantuan lembaran terpal untuk pembuatan bak penampungan darurat.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: News Flash.
1: Dua anak dilaporkan hilang di irigasi Singomerto, Banjarnegara. Tim gabungan masih melakukan pencarian hingga siang ini. Warga sekitar diminta menjauhi lokasi saluran air. Demikian News Flash.

0: Tasih wonten ati corong larasari lan para pamidanget ingkang melintas di sekitaran Jepara nggih, tepatnya di daerah Welahan itu perbatasan Demak Jepara di daerah Mijen. Ini pekerjaan jalan sudah dilanjutkan kembali tapi sudah bergeser. Kalau kemarin di sekitaran jembatan, sekarang pas persis di depan Pegadaian. Ngaten menika sampun wonten info saking Pak Sokip, dan ini antrean di kedua arahnya panjang. Kawarasika bisa hindari jalur Mijen Jepara nggih. Lan Pak Niko sugeng siang.
1: Izin melaporkan sahabat Rasika dari
0: kawan Rasika, Pak.
1: Pengarahan ini mulai dari Pan Suzuki Universitas Mugi Waluyo sampai TL sepertinya ini macet. Ternyata ini di Gawongan dari arah ke Semarang, perbaikan jalan ini menyebabkan macet. Itu laporannya. Sampai Gawongan perbaikan jalan.
0: Siap, matur nuwun infonya. Di sekitar Jalan Diponegoro nggih, Jalan Diponegoro Ungaran, ini juga ada pekerjaan peningkatan mutu jalan yang arah ke Semarang, dan sekarang antriannya itu mulai dari sekitaran sebelum Nisin. Jadi cukup panjang antriannya. Simpulnya itu di sekitaran apa ya? Gowongan nggih. Pak Kempleng menika simpulnya. Matur nuwun Pak Niko. Pak Eko Rasya menika maringi info ada pengerukan aspal di jembatan Mijen dan dibuat buka tutup. Antrean lumayan panjang siang menika. Matur nuwun infonya Pak Eko Rasya, leres sanget di sekitaran jembatan Mijen. Ini pekerjaan jalannya dilanjutkan kembali nggih. Kalau kemarin yang di jembatan itu sekarang sudah maju lagi, bergeser di depan sekitaran depan Pegadaian. Nganten. Jadi pas jembatannya nganten nggih. Matur nuwun Pak Eko Rasya. Kagem Kang Asep ingkang setya tuhu mirengaken Rasika menika sugeng midhangetaken lagon campur sari nggih. Kagem Mbak Adia sugeng siang ugi. Mbak Adia menika setya tuhu mirengaken Rasika wiwit saking Enjang dumugi Dalu nggih. Matur nuwun Mbak Adia, selalu setia mendengarkan Rasika.

0: Asika USA.
1: Para pamit anget, Krita Putri kita pamit rumien ye saking ati corong larasari amargi sampun badhe purno ngantos dumugi tabuh tiga mawon. Nanging sak mangke saged update lalu lintas wonten Kelana Kota lepas kerja atau Kelana Kota sore. Tasih pepanggian kalian Krita Putri. Kawula pamit rumien saking ati corong larasari. Pareng.

0: Jam 3 sore, waktu dirasika.
1: Segera kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.

0: Satreskrim Polres Blora berhasil mendongkrak praktek pengoplosan gas LPG bersubsidi di Desa Botorecok, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora. Pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang langsung ditindaklanjuti petugas di lokasi kejadian. Kasatreskrim Polres Blora AKP Zainul Arifin mengungkapkan dua warga gerobokan berinisial PE dan EM ditetapkan sebagai pelaku utama. Modus yang digunakan adalah memindahkan isi gas 3 kg ke tabung non-subsidi menggunakan regulator. Polisi berhasil menyita 800-an tabung melon kosong, ratusan tabung 12 dan 50 kg, serta 2 unit truk. Tabung LPG tersebut diketahui berasal dari sejumlah daerah di Jawa Timur. Namun gas hasil oplosan berhasil diamankan petugas sebelum sempat diedarkan ke pasaran. Gerakan Anti-Narkoba atau GRAM Jawa Tengah mengungkapkan para bandar narkoba kini memanfaatkan media sosial hingga marketplace untuk bertransaksi secara tertutup. Ketua DPD GRAM Jawa Tengah Hafid Sungkar menjelaskan, modus baru ini membuat penjual dan pembeli tidak perlu bertemu langsung, melainkan cukup menggunakan sistem tempel di pohon atau tiang listrik setelah transfer. Pihaknya meminta orang tua lebih aktif dan bijak mengawasi aktivitas digital anak karena usia remaja sangat rentan menjadi sasaran peredaran. GRAM juga menyebut Kota Semarang masih menjadi wilayah dengan kasus tertinggi di Jawa Tengah karena posisinya sebagai kota pelabuhan dan pusat transportasi yang rawan menjadi jalur masuk utama barang tersebut. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita berkelana kota Kawarasika, sudah jam 3 sore. Cuaca untuk saat ini panas banget. Dan yang melintas di sekitaran Ungaran ya, yang arah ke Semarang, ini juga antriannya lumayan panjang karena antriannya sudah hampir sudah sampai di Pasar Babadan yang menuju ke arah Semarang ya, karena ada pekerjaan jalan di sekitaran Gowongan atau di sekitaran Pak Kempleng itu. Simpulnya di situ. Antriannya cukup panjang. Jadi kawan Rasika, kalau misalnya enggak pengen enggak pengen ikut tersendat, bisa mengambil jalur alternatif lain. Misalnya dari Prengapus ya kan. Misalnya dari Karangjati masuk ke arah PTP Ngobo itu, terus ambil jalur yang nanti tembusnya di daerah Kalongan, itu bisa juga. Atau mungkin masuk tol Bawen, nanti keluar Ungaran juga gak apa-apa, karena antriannya cukup panjang. Selain di Ungaran, ini juga ada antrian lagi di daerah Mijen. Mijen Jepara ya, Kawarasika, karena masih ada pekerjaan perbaikan jalan di sekitaran jembatan itu, di sekitaran jembatan Bengkal ya, daerah Mijen. Nah, ini antriannya juga cukup panjang di kedua arahnya karena dibuat buka tutup. Gitu infonya. Kawarasika bisa terus memberikan infonya, tapi untuk sekitaran Lingkar Demak ya, untuk Lingkar Demak lancar. Kalau Lingkar Kudusnya masih seperti kemarin yang arah ke Demak, ini juga masih ada antrian dan antriannya juga cukup panjang. Begitu infonya. Yang sudah gabung lagi ada Pak Gondo, mau request lagu saja, coba nanti ditunggu ya. Pak Rupi, selamat sore.
1: Selamat sore Mbak Gri, mohon pantauannya dari Salatiga menuju Semarang Mbak Gri, untuk jalur konven seperti apa Mbak Gri?
0: Oke.
1: Dan mohon izin Mbak Gri dapat salam dari Mas Heru, salam manis katanya, sama Mas Baldi, sama Mas Bri, seperti itu. Menggemar Mbak Gri, terberat katanya.
0: Terberat, jangan berat-berat Pak, nanti kalau berat nanti susah ngangkatnya gitu Pak Rupi. Oke, terima kasih, salam kembali untuk kawan-kawan Pak Rupi ya. Oke, untuk saat ini dari Salatiga menuju ke arah Semarang, dari Salatiga sampai di Karangjati ini lancar. Cuman mulai Babadan itu ada antrean, simpulnya nanti di Pak Kempleng itu, karena ada pekerjaan jalan atau peningkatan mutu jalan arah ke Semarang. Jadi antreannya lumayan panjang. Kalau Pak Rupi mau menghindari, boleh ambil jalur alternatif yang lewat Karangjati Prengapus itu, atau lewat Ngobo, PTP Ngobo, atau bisa masuk tol Bawen keluar Ungaran. Begitu Pak Rupi. Pak Sugiharno, ini kalau ini dari Semarang menuju ke arah Salatiga, arah sebaliknya ya. Kalau dari Semarang menuju ke arah Salatiga, untuk saat ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, aman jalurnya Pak Sugiharno. Pak Tian.
2: Sore Mbak Greta.
0: Iya, sore Pak Tian.
2: Ini menginfokan untuk lampu merah di Jalan Wahidin ya. Yang dari barat itu dari Akpol, belok ke kanan, kondisi masih hijau.
0: Okay.
2: Tiba-tiba kok yang dari Wahidin langsung maju juga. Apakah lampu merahnya error ya? Sana juga tiba-tiba hijau ya. Kok semua bergerak bersama gitu. Jadi tepuk Mbak, yang dari Wahidin sama dari Sultan Agung jalan bareng. Wah bahaya ini kalau bisa berlanjut ini.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Tian. Ini ternyata TL yang di Kaliwiru itu ya, TL-nya trouble gitu ya Pak Tian ya. Soalnya nyalanya kok bareng-bareng gitu. Oke, terima kasih Pak Tian. Dan semoga ini cepat tertangani oleh Dishub ini, karena kalau trouble begini ya takutnya nanti tempuk terus ya, nggak sengaja gitu ya. Untuk saat ini memang di sekitaran Kaliwiru ada kepadatan, baik yang dari arah Jatingaleh, dari arah Dr. Wahidin maupun dari arah Sultan Agung. Jadi ada kepadatan ini. Terima kasih Pak Tian untuk infonya. Yang melintas di sekitaran TL Kaliwiru harap hati-hati ya ke Orasika. Terus untuk sekitaran TL KIW, saat ini di KIW antrian juga panjang. Antriannya itu mulai dari sekitaran pintu utama KIW, simpulnya di TL KIW yang arah ke Semarang. Tapi arah sebaliknya lancar. Untuk sekitaran Brangsong aman lancar, tidak ada ketersendatan. Di Weleri juga aman, tidak ada ketersendatan. Untuk jalur Timur Tengah saat ini juga lancar, tidak ada ketersendatan. Jalur Pantura, Pantura Timur di sekitar Sayung ini terlihat sudah mulai padat dan antrean sudah terlihat mulai dari sekitaran HIT sampai di batas. Kemungkinan karena ini banyak yang putar balik gitu ya di sekitar batas. Mudah-mudahan di sekitar batas ini nanti ada petugas kepolisian yang mengatur supaya tidak ada antrian lagi. Begitu infonya. Nah, kalau di sekitar Sayung ini memang melambat ya, terutama yang arah ke Semarang. Ini di depan HIT ini juga sudah mulai berhenti nih, berhenti yang di lajur kanan. Nanti kita lanjut lagi Kawan Rasika. Untuk Kawan Rasika bisa terus berbagi informasi di 081 32 58 58 500.

Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan

0: bukan air minumnya Kabupaten Semarang, pasti suka Bella. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bella kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen suka Bella? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813-2829-7788.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: News Flash.
1: Liverpool resmi membidik Bradley Barcola sebagai pengganti Mohamed Salah. Bursa transfer Eropa semakin panas menjelang akhir Juli. Demikian News Flash.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: DPR soroti fenomena sekolah negeri kekurangan murid. Presiden minta kantin sekolah dilibatkan dalam MBG. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah mengevaluasi fenomena banyaknya sekolah negeri yang kekurangan murid baru tahun ajaran ini. Menurutnya, pemerintah perlu mencari tahu penyebabnya terlebih dulu. Apakah karena penurunan jumlah anak usia sekolah, perpindahan penduduk, lokasi sekolah yang tidak lagi sesuai, atau faktor lain seperti kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri. Puan juga mendorong pemerintah membuat peta nasional kebutuhan sekolah dengan melihat jumlah siswa, kondisi wilayah hingga proyeksi penduduk. Dia tegaskan jika ada opsi penggabungan sekolah, hak anak untuk mendapatkan pendidikan tetap harus menjadi prioritas. Kasus sekolah minim siswa dilaporkan terjadi di sejumlah daerah, mulai dari Jawa Tengah, Yogyakarta, hingga beberapa wilayah lainnya. Pemerintah sedang mengkaji skema baru pelaksanaan program MBG. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah melibatkan kantin sekolah sebagai penyedia makanan, selain melalui SPPG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari bilang Presiden Prabowo meminta seluruh alternatif dikaji secara matang, termasuk apakah anggaran 15.000 per porsi sudah cukup. Sementara itu Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebut pemerintah butuh waktu sekitar 1 bulan untuk merapikan pelaksanaan MBG. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai kendala, mulai dari dugaan penyalahgunaan program, penentuan lokasi penerima manfaat, hingga keterbatasan jumlah SPPG di sejumlah daerah. India sedang berdebat soal menu makan siang gratis di sekolah. Di Benggala Barat, telur yang sebelumnya dibagikan seminggu sekali, kini dihapus dan diganti dengan menu vegetarian. Perubahan ini dilakukan setelah penyedia makanan sekolah berganti ke ISKCON, sebuah organisasi yang hanya menyajikan makanan vegetarian. Mereka mengklaim nutrisi dari telur bisa digantikan, tetapi sejumlah ahli gizi menilai telur tetap menjadi sumber protein berkualitas tinggi yang sulit disamai. Kebijakan ini juga menuai kritik dari para guru. Mereka khawatir kehadiran siswa akan menurun karena selama ini banyak anak datang ke sekolah saat menu telur disajikan. Di negara bagian Karnataka, data menunjukkan kehadiran siswa meningkat setelah distribusi telur diperluas menjadi 6 hari dalam seminggu.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.

0: Kita lanjut lagi ke Warasika untuk berkelana kota. Semakin sore pastinya jalurnya akan semakin padat ya kawan Rasika. Dan untuk kawan Rasika bisa terus memberikan update-nya di 081-32-58-58-500. Untuk saat ini, untuk Sayung, ini tadi sempat padat dan sempat melambat jalurnya di depan HIT sampai batas. Tapi ini di batas sudah lancar kembali. Kemungkinan di sekitaran batas itu kemungkinan sudah ditutup, kemungkinan di putar baliknya itu ditutup oleh petugas kemungkinan, karena ini jalurnya sudah mulai lancar lagi gitu. Tadi sempat tersendat cukup panjang gitu infonya, meskipun melambat tapi masih jalan gitu ya kawan Rasika, jalan pelan meskipun melambat. Dan untuk sekitar Kaligawe di Yuten Kubro ini juga sudah terlihat antrean cukup panjang. Di sekitar Kaligawe ini antrean mulai dari sekitaran sekolah SMP Sultan Agung sampai di SPBU Kaligawe yang mengarah ke dalam kota ya. Arah sebaliknya mulai dari jembatan Setelah Pengapon itu sampai di bawah jembatan tol Kaligawe untuk sekitaran Kaligawe. Yuten Kubro antriannya juga lumayan ini ya, mulai dari sebelum jembatan itu, mulai dari sebelum jembatan tol, pokoknya pas masuk jembatan itu sampai di U-turn. Terus kalau di Arteria Sudarso yang dari arah Kalibanteng, jadi antrian mulai dari Masjid Tambak Lorok sampai di U-turn Kubro juga. Pak Tian sudah sampai di mana ini Pak Tian?
1: Iya Mbak Greg. Kalau dari Kaliwiru mau nerobos kok bisa berjamaah gitu loh. Mungkin lampu merahnya error ya. Mungkin. Yang dari Sultan Agung belum selesai hijaunya, tiba-tiba udah hijau, sudah hijau juga yang dari Kaliwiru.
0: Oke. Pak Tian, mudah-mudahan ini segera diperbaiki nih Pak Tian untuk TL-nya yang di sekitaran Kaliwiru itu ya. Soalnya ada sedikit kepadatan itu di sekitaran TL Kaliwiru. Pak Tian?
1: Iya, ini sudah sampai di Bandarjo Mbak, sampai rumah.
0: Oh, sudah sampai rumah. Oke. Terima kasih Pak Tian untuk infonya. Pak Bambang, ini ketemu dengan kawan Rasika ya, Pak Bambang Budianto dengan mobil apa ini jenisnya? 1020 gitu. Pak Koderi menginfokan kemacetan panjang di Mijen Demak, betul, karena sekarang bergeser ya, pekerjaan jalannya bergeser. Kalau yang kemarin itu sudah selesai, terus ini pekerjaan bergeser lagi di sekitaran depan Pegadaian tadi infonya, yang untuk jalur Mijen Lahan itu ya. Jadi harap sabar saja karena antriannya cukup panjang di kedua arahnya. Oke, terima kasih Pak Koderi untuk infonya pas di jembatan itu ya. Oke, terima kasih Pak Koderi untuk infonya. Kawan Rasika yang melintas di sekitar di Jepara, untuk saat ini bisa ambil jalur alternatif ya, untuk menghindari ketersendatan yang di sekitaran Welahan. Kalau kemarin yang mau ambil jalur bisa lewat Wedung ya, daerah Wedung atau daerah Kenari itu, untuk menghindari ketersendatan yang di sekitaran jembatan Mijen itu, karena memang antriannya cukup panjang di kedua arah dan itu dibuat buka tutup untuk jalurnya gitu infonya. Jadi harap sabar ya kawan Rasika, karena yang dari arah Jepara ini antriannya mulai dari sekitaran jalan pertigaan Gedang Sewu atau sebelum SPBU itu sudah tersendat di situ. Kalau yang dari Trengguli, ini yang dari Trengguli antriannya mulai dari setelah pabrik roti itu. Cukup panjang untuk antriannya. Dan ini Pak Koderi sudah sampai di mana ini? Karena memang antriannya cukup panjang di kedua arah dan itu dibuat buka tutup untuk jalurnya. Oke. Ini Pak Koderi menikmati saja Mbak, karena sudah masuk dalam kemacetan. Ini arah ke Semarang ya, dinikmati saja ya. Pak Koderi pokoknya sabar gitu, enggak jangan terburu-buru gitu. Pak Bambang, oke, ini kawan Rasika, sambil WA kawan Rasika orang gih kalau penternya ada stiker salam kenal. Oh iya, ini tadi Pak Bambang Budianto itu mobil dari Pak Freddy Bajaj ya. Pak Bambang Budianto penter warna silver itu mobil Pak Freddy Bajaj. Stikernya ada 1, 2, 3 ya kan, banyak stikernya. Pak Bambang Budianto ini ketemu di belakang Pak Freddy Bajaj ini, Pak Bambang Budianto. Ini Pak Bambang Budianto melintas di mana ini, Pak Bambang? Lanjut lagi Bu Juli atau Pak Juli Rahman ini.
2: Selamat sore Mbak Greta, menginformasikan iya, ini di Jalan Raya Pantura Wali Songo. Dari kawasan Industri Wijaya Kusuma terjadi kemacetan panjang, ada apa ya?
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Di sekitar KIW ya, ini karena volume kendaraan, jadi tidak ada apa-apa, ini karena volume kendaraan saja, Pak Juli Rahman. Lanjut lagi Pak Nathan, ini melintas diputar balik di Batas Sayung, masih terbuka. Oh, masih terbuka. Oke, masih ada antrian sedikit yang dari arah Demak ke Semarang ya. Demak ke arah Semarang ini masih ada antrian di sekitaran Sayung karena batas itu masih batas putar baliknya itu masih dibuka ya. Terima kasih Pak Nathan untuk infonya. Pak Agus Susanto dari arah Salatiga ke Semarang macet, ada apa ya di Ungaran? Ada pekerjaan jalan, Pak Agus Susanto. Itu antriannya mulai dari Pasar Babadan ya. Mulai dari sekitaran Pasar Babadan dan simpulnya nanti di sekitaran Pak Kempleng. Jadi cukup panjang memang antriannya Pak Agus Santoso. Pak Agus Susanto. Ini antrian panjang dan pekerjaan jalan di lajur kiri ya Pak ya. Jadi itu penyebabnya karena ada pekerjaan jalan. Pak Bambang, ini tadi mulai dari Jalan Pemuda sampai Jalan Agus Salim ternyata belok ke arah Pekojan. Ini dengan Greta Putri ya, Pak Bambang ya. Pak Freddy Baja, hai juga, itu tadi nopolku Mbak, aku dengernya kok terakhir, Pak, siapa tadi yang di depanku? Avanza putih di Pemuda stiker Rasika kuning tak klakson enggak dengar. Maaf tadi tak salip gitu, tak slip gitu ya. Oke, tadi Pak Bambang Budianto, Pak Freddy Baja. Gitu Pak Freddy Baja. Ini ketemu di sekitar Jalan Pemuda ya. Oke siap, terima kasih Pak Freddy Baja untuk infonya. Kawan Rasika yang ingin menghindari Jalan Diponegoro Ungaran, ini bisa ambil jalur alternatif ya. Kalau yang dari arah selatan, dari arah Salatiga bisa masuk tol Bawen. Dari tol Bawen nanti keluar Ungaran boleh. Jalurnya masih aman karena antreannya ini cukup panjang. Imbas ada pekerjaan jalan, posisi di lajur kiri yang mengarah ke Semarang. Nanti kita lanjut lagi Kawarasika. Untuk Kawarasika bisa terus memberikan update-nya untuk lalu lintas di sore hari ini. Semakin sore ini lalu lintasnya semakin padat ya, apalagi di daerah Welahan gitu. Kalau Welahan juga Kawarasika untuk menghindari ketersendatan yang di jembatan yang perbatasan Jepara Demak itu bisa ambil jalur alternatif.

0: News Flash.
1: Pemprov Jawa Tengah menyalurkan bantuan air bersih ke ribuan warga terdampak kekeringan. Program distribusi dilakukan di Semarang dan di daerah sekitarnya. Demikian News Flash.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Sudah makan buah dan sayur hari ini?
1: Buah dan sayur mengandung vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, menjaga berat badan, serta menurunkan resiko berbagai penyakit.
0: Biasakan mengonsumsi minimal 5 porsi setiap hari, yaitu 3 porsi sayur dan 2 porsi buah.
1: Isi setengah piring makanmu dengan buah dan sayur. Semakin beragam warnanya, semakin lengkap gizinya.

jumlahnya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.

0: dilaporkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Ancaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pekalongan diprediksi meningkat tajam seiring musim kemarau yang berlangsung lebih panjang. Satpol PP mencatat sedikitnya sudah terjadi 10 kasus kebakaran sepanjang Juni yang dominan dipicu oleh kelalaian manusia seperti membakar sampah di lahan kosong. Dalam rapat koordinasi lintas sektoral di Mapolres Pekalongan, Kapolres AKBP Rahmat Yusuf menegaskan sejumlah titik rawan kini menjadi fokus mitigasi, mulai dari klaster lahan tebu saat masa panen, kawasan perhutani di perbatasan Pemalang hingga area TA Bojong Larang yang rawan terbakar akibat gas metana. Guna mengantisipasi dampak yang lebih besar, pihak kepolisian bersama Pemkab kini memperketat kesiapan personil dan alat pemadam serta mengintensifkan edukasi agar warga tidak melakukan aktivitas yang memicu titik api. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang mencatat kasus kebakaran lahan ilalang dan sampah semakin marak terjadi di sepanjang Juni hingga Juli. Lonjakan kasus ini terjadi salah satunya dipicu oleh kondisi cuaca ekstrim yang lebih terik. Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Damkar Kota Semarang, Tantri Pradono, menyebut hingga pertengahan Juli tercatat sudah ada 47 kasus kebakaran lahan di Kota Atlas. Wilayah tertinggi berada di Kecamatan Ngalian, Semarang Barat, dan Semarang Timur. Selain faktor alam, pihaknya juga menyoroti adanya unsur kesengajaan dari oknum warga. Guna menekan angka kebakaran, Damkar kini telah menyurati para camat untuk menghimbau agar warga tidak membakar sampah serta tidak membuang puntung rokok sembarangan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi ya Kak Warasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota, dan sekarang sudah jam 4 sore lewat 12 menit. Kak Warasika bisa terus memberikan update-nya. Untuk saat ini yang di sekitar Ungaran, ini antriannya masih sama ya, masih di sekitaran Pasar Babadan karena ada pekerjaan jalan yang arah ke Semarang. Yang arah ke Semarang ini ada pekerjaan jalan. Jadi harap sabar Kak Warasika. Terus untuk Sayung saat ini lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk Sayung ini aman di kedua arahnya. Di Lingkar Kudus ini antrian juga masih cukup panjang. Untuk antriannya itu mulai dari sekitaran mau masuk Lingkar Kudus itu, yang dari arah Pati ya, yang dari arah Pati masuk Lingkar Kudus ini ada antrian sampai di TL Jepang. Lepas itu lancar, TL Tanjung juga lancar, tidak ada ketersendatan. Di Lingkar Demak ini lancar, tidak ada ketersendatan. Yang melintas di sekitar Welahan untuk saat ini bisa ambil jalur alternatif dulu, karena untuk sekitar Welahan ini masih macet panjang ya Kawan Rasika di kedua arahnya. Sekarang malah antriannya sudah bertambah kalau tadi sekitaran Pasar Welahan ya. Ya, sekitar Pasar Welahan lah untuk antrean yang dari arah Jepara. Kalau yang dari arah Trengguli, ini antreannya sudah mulai dari pabrik roti itu. Jadi cukup panjang untuk antrean di sore hari ini di sekitaran Jepara, perbatasan Demak-Jepara ya. Jadi Kak Warasika bisa ambil jalur lain. Yang sudah gabung ada Pak Baskoro. Ini Pak Baskoro tadi 15.45 arah kota di Palangkali Gawe ini padat hingga Unisula tadi ya, ada antrian sekitar 10 sampai 15 menit. Dan ini juga masih ada antrian mulai dari Unisula sampai di SPBU Kaligawe yang arah kota. Terima kasih Pak Baskoro untuk update-nya. Pak Zainuddin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Gerta Putri, dan kawan-kawanku Rasika Kelana Kota di sore hari selepas pulang kerja, kami sampaikan untuk sementara waktu untuk Suropati di jalan pintu masuk tol pintu belakang terjadi ketersendatan, saya kurang paham. Jelas simpulnya ada di pintu masuknya, ekornya mengular sampai di luar di Jalan Untung Suropatinya. Ada tadi yang di luar di Jalan Untung Suropati, saya hitung ada berapa tadi 13 atau 14 mobil dan terkol diesel yang mau masuk lewat Untung Suropati pintu belakangnya KIJ pada saat ini ya. Nggak tahu nanti apakah sudah terurai, semoga aja segera teratasi pintu masuknya itu, ada trouble apa itu. Okay. Mungkin lemot kan itu pakai etol ya. Manyaran itu dari arah Manyaran ke naik ke Jatibareng Pak ya, itu yang terjadi ketersendatan otomatis, yang dari atas juga tersendat karena kan nggak bisa lewat, nggak bisa nyebrang gitu. Sun Mbak.
0: Oke, terima kasih Pak Zainuddin untuk infonya. Kawan di 16684 menanyakan di Welahan kok macet, kenapa ya? Ada pekerjaan jembatan ya, dilanjutkan lagi yang kemarin sudah selesai, ini sudah bergeser untuk pekerjaannya. Jadi ini yang menyebabkan ketersendatan di sekitar Welahan. Pak Rofik, mohon info di depan Nisin ada apa ya kok macet? Ada pekerjaan jalan juga Pak Rofik di Jalan Diponegoro Ungaran, itu tepatnya pekerjaan jalan di sekitaran Pak Kempleng, posisi pekerjaannya lajur kiri, jadi Pak Rofik ambil lajur kanan. Pak Farid Mas.
2: Jalan gue nanti sage macetnya sudah 1 kilo, nah ini langsung kanan.
0: Oke. Terima kasih infonya, masih cukup panjang ya antriannya Kawan Rasika.
3: Perbaikan jembatan Micin mulai kemarin, tadi berangkat masih lancar, pulang sore macet dua arah. Proses pengaspalan jalan pas di atas jembatan Micin, perbatasan Jepara Demak. Itu informasinya Kawan Rasika, selamat sore.
0: Terima kasih.
3: Mohon waspada, matur nuwun.
0: Ya, lanjut Pak Sinyo.
4: Selamat sore. Ini mau ke kota Semarang ini, baru keluar dari rumah. Setelah rel Brumbung ke arah Pasar Meranggen. Ini ada antrian kayak ada kendaraan mogok, ini ada bis berhenti di pinggir jalan bikin lalu lintas macet. Ini entah mogok entah berhenti. Apalagi jam-jam sore jam padat gini.
0: Oke. Di sekitar Meranggen ini ya, Pak Sinyo ya. Oke, terima kasih infonya. Cukup padat ini di sekitaran Meranggen karena sudah mendekati waktu pulang kerja ya. Pak Koderi, ini masih stay menikmati kemacetan. Piala Dunia juara Argentina, Spanyol runner up, Prancis juara 3, Inggris juara 4. Mbak Grid juara 4,5. Kok saya juara 4,5? Ya enggak lah. Saya juara 1 gitu. Number one pokoknya gitu. Ya, ini banyak yang menjagokan semalam ya pertandingan Argentina Inggris. Banyak yang menjagokan Inggris, tapi ternyata Inggris kalah dari Argentina. Kalau Spanyol dengan Argentina, ini kok kalau saya kok masih suka dengan Messi ya. Jadi ya kalau saya ya pengennya Argentina gitu. Berarti sama kayak Pak Koderi, juaranya Argentina, Spanyol runner up gitu. Soalnya ini kan kesempatan terakhir Messi kayaknya ya ikut Piala Dunia ya. Oke, terima kasih Pak Koderi. Ya, sambil menikmati kemacetan yang di Jepara ya. Pokoknya menikmati aja perjalanannya. Sangunya gimana Pak Koderi? Sudah sangu belum? Takutnya perjalanannya antriannya panjang ini dan butuh waktu lama gitu. Jadi Kawarasika yang mungkin ikut antre di sekitaran Melahan ini, sangunya ya dipersiapkan ya, biar gak boring gitu ya, sambil dengerin Rasika. Pak Dev?
5: Sore Mbak Kri. Mbak Kri, ini dari Salatiga mau ke arah Semarang itu lalu lintasnya gimana ya Mbak Kri?
0: Okay.
5: Terima kasih.
0: Dari Salatiga menuju ke arah Semarang untuk saran saya ya, karena di Ungaran ini masih ada pekerjaan jalan dan antriannya juga masih cukup panjang. Untuk antriannya mulai dari sekitar Pasar Babadan. Kalau saran saya dari Salatiga nanti masuk tol Bawen saja terus keluar Ungaran. Jalurnya lebih lancar. Karena kalau di Via Convent ini di Jalan Diponegoro, tepatnya di daerah apa namanya Pak Kempleng itu masih ada pekerjaan jalan. Simpulnya di situ Pak Dev. Jadi mulai dari Pasar Babadan sampai Pak Kempleng cukup panjang untuk antriannya Pak Dev. Pak Khairul.
6: Sore Mbak Kri. Menginformasikan untuk lalu lintas sekitar Welahan, Mijen. Kemacetannya kredit Mbak Kri, buka tutupnya enggak pakai HT. Cuma lambaikan tangan, saya tidak kuat. Saya tidak kuat. Seperti itu Mbak Kri.
0: Oke.
6: Dan banyak mobil-mobil yang ngeblong ya Mbak Kri ya. Jadi saat antri enggak sabar buang kanan, akhirnya petuk, macetnya tambah parah tambah Mbak Kri.
0: Oke.
6: Ini buntutnya sudah sampai Pasar Welahan Mbak Kri. Yang dari Jepara mau ke Semarang itu buntutnya Pasar Welahan. Dan banyak mobil yang ngambil jalur belakang Pasar Welahan dan terjebak juga Mbak Gri.
0: Okay.
6: Terima kasih Mbak Gri.
0: Okay.
6: Selamat sore.
0: Sami-sami Pak Khairul. Semangat ya Pak Khairul. Sudah siapin jajannya belum? Mungkin kalau Rasika yang belum ikut antre ya di sekitaran Mijen Welahan ini bisa menyiapkan jajannya dulu. Menyiapkan jajannya. Iya, biar enggak boring sambil ngemil. Mungkin beli kacang Jepara ya kan? Ngemil dengan kacang Jepara yang enak itu, yang kacang oven itu, atau mungkin ngemil apa lagi ya? Ya pokoknya jajanan Jepara kan banyak. Oke, Pak Khairul semangat Pak Khairul. Pak Alfa Nurrahman.
7: Izin bertanya Mbak Greta.
0: Boleh.
7: Saya ini OTW dari Semarang mau ke Pati. Baru sampai di daerah batas kota Semarang. Itu tadi dengar-dengar kayaknya ada di Demak Jepara ada macet itu yang
0: arah ke
7: Jeparanya sana apa yang ke arah Semarang sini ya? Seberapa parah macetnya Mbak Krita? Okay. Terima kasih.
0: Kalau untuk jalurnya dari ke arah Pati ya, dari Semarang ke arah Pati, untuk saat ini aman lancar. Hanya melambat nanti di sekitaran Genduk saja. Di Batas juga lancar, masuk Demak juga lancar, Demak ke arah Kudus ini lancar, Kudus ke arah Pati juga lancar. Nah, yang macet itu jalur Demak ke arah Jepara. Karena di jembatan Mijen ya, itu perbatasan Mijen Jepara, Demak Jepara itu sedang ada pekerjaan jembatan. Begitu Pak Alfa, untuk menuju ke arah Patinya lancar. Kawan di 2046 dengan Pak Rosi dari Kendal menuju BSB Mijen bagaimana? Dari Kendal menuju ke arah BSB Mijen sementara ini sampai dengan Mangkang lancar. Tidak ada ketersendatan dari Kendal ya. Cuma nanti di pertigaan di TL KIW ini ada antrian mulai dari pintu utama KIW sampai di TL-nya. Terus lepas TL KIW menuju ke arah Ngalian karena mau menuju ke arah BSB ya. Ke arah Ngalian ngantri sedikit di TL Jerakah, masuk Ngaliannya lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk tanjakan Silayur juga masih aman, sampai ke BSB aman lancar, tidak ada ketersendatan. Kawan di 2046. Pak Zainuddin.
1: Mbak Gre, menambahkan Mbak Gre, di Imam Bonjol Mbak Gre, TL-nya itu yang mengarah ke Hasanuddin, kayaknya semuanya mati itu Mbak. Nanti pertigaan yang ke kiri, kalau daerah dari arah Tugu Muda ya, itu yang ke kiri itu Imam Hasanuddin, lurus ke stasiun Bonjol lah, itu pertigaannya tuh TL-nya mati itu Mbak, semuanya mati semua itu Mbak. Tadi saya juga loh itu berhenti, tak pikir tertib karena di tempat saya mati, bisa ngelewatin yang dari arah stasiun Tawang, tak tengok juga mati yang TL Membonjol Hasanuddin ya.
0: Oke, terima kasih Pak Zainuddin untuk update-nya untuk sekitaran Imam Bonjol ya. Hati-hati, TL-nya sedang trouble ya kawan Rasika. Kawan Rasika bisa terus memberikan update-nya. Greta Putri masih di sini untuk menemani Kawan Rasika untuk berbagi informasi, dan saat ini sudah hampir mendekati waktu pulang kerja ya. Biasanya jam 5 itu waktu pulang kerja. Nah, biasanya jam 5 itu jalurnya juga mulai krodit. Nah, yang diwaspadai titik-titik yang diwaspadai titik-titik jalan di Ponegoro Ungaran kan. Terus Mijen, daerah Mijen ada pekerjaan jalan itu perbatasan Demak Jepara. Yang kedua Lingkar Kudus yang dari arah Pati, simpulnya yang TL Jepang, itu juga ada kepadatan. Yang ketiga yang diwaspadai itu daerah KIW ini juga ada antrean. Begitu infonya Pak Christian Raharjo.
8: Selamat sore kawan Rasika, selamat sore Mbak Greta. 16.24 iya, muncul dari Jepara menuju Semarang via jalur konven. Untuk cuaca cerah, lintasan kering. Okay. Kayaknya cukup padat ya di arah Melahan Mijen. Mm-hmm. Saya ambil alternatif aja deh.
0: Siap. Ya, langsung ambil alternatif saja Pak Christian Raharjo. Karena memang antriannya cukup panjang. Antriannya cukup panjang, jalurnya juga dibuat buka tutup. Begitu Pak Christian Raharjo. Nanti kita lanjut lagi, kita ke News Flash terlebih dahulu.
9: News Flash.
10: Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin melepas mahasiswa KKN UIN Saizu di Banyumas. Mahasiswa diminta mendampingi UMKM agar bisa menembus pasar nasional. Demikian News Flash.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar dari K Radio Jember, saya Alifa Nur Fauzan. Pasca kebakaran di tempat pembuangan akhir atau TPA Pakusari, DPRD Jember mendesak pemerintah Kabupaten Jember segera membenahi sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh. Anggota Komisi A DPRD Jember, Tabroni, menilai kebakaran tersebut menjadi peringatan serius. Menurutnya, selain dipicu faktor luar, api juga dipengaruhi gas metana yang terbentuk dari tumpukan sampah yang telah mengendap selama bertahun-tahun. DPRD juga mendorong percepatan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA, termasuk kelengkapan dokumen teknis, kesiapan lahan, serta pemanfaatan kerjasama dengan industri semen untuk mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif. Dalam waktu dekat, DPRD berencana memanggil organisasi perangkat daerah terkait untuk memastikan program pengolahan sampah dapat berjalan tanpa kendala di masa mendatang.
2: Kabar selanjutnya dari Citycar FM Malang, bersama saya Yolanda Oktaviani. Pemerintah Kabupaten Malang mulai menyusun arah kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun 2027. Kata Bupati Malang, HM Sanusi, pemerintah juga menyiapkan kebijakan belanja daerah yang lebih produktif dan berorientasi pada hasil. Sementara itu, belanja APBD 2027 diarahkan supaya lebih efisien, tepat sasaran, adaptif, dan bisa memberikan manfaat nyata untuk masyarakat.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun, kali ini membawakan kabar. Kawan pemerintah Kabupaten Madiun jemput bola layanan adminduk kelompok rentan. PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun Didik Haryanto bilang, kelompok rentan diantaranya adalah penyandang disabilitas, lansia, hingga korban bencana. Kegiatan jemput bola meliputi perekaman yakni pengambilan foto, tanda tangan elektronik, dan sidik jari. Selain perekaman EKTP, petugas juga melayani pembuatan Kartu Identitas Anak KIA dan Identitas Kependudukan Digital IKD. Dijelaskannya program layanan mendatangi lokasi tersebut sangat membantu warga rentan yang kesulitan datang langsung ke kantor Disdukcapil. Dalam pemberian layanan jemput bola diantaranya dilakukan di setiap desa ataupun kelurahan, bahkan dalam kondisi tertentu juga mendatangi rumah sasaran.
4: Kawan, selamat sore, saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. Pemkot Surabaya mengapresiasi meningkatnya kesadaran masyarakat memenuhi administrasi kependudukan, baik lewat perekaman IKTP atau aktivasi identitas kependudukan digital IKD. Per 7 April, capaian aktivasi IKD Surabaya 71,46%, terus naik dari waktu ke waktu. Irfan Wahyu Derajat, Kepala Disdukcapil Surabaya mengatakan, peningkatan ini menunjukkan masyarakat semakin siap memanfaatkan layanan administrasi kependudukan secara digital. IKD dipersiapkan sebagai salah satu sarana verifikasi data program perlindungan sosial.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: lanjut lagi ke Warasika untuk Berkelana Kota ya. Dan ini Pak Christian Raharjo tadi biasa untuk jalur Pak Christian Raharjo dari Jepara ke arah Semarang ya. Sudah sampai di mana ini Pak Christian?
1: Baik, 1629 memutuskan lewat alternatif Purwogondo saja.
0: Oh, Purwogondo.
1: Dari sini kita mengarah ke Desa Wedung, nanti keluar Kota Demak.
0: Oh. Matenun. Jalur baru ini ya, Pak ya?
1: Nostalgia Mbak Krita. Okay. Jalan-jalan lewat Wedung.
0: Lewat Wedung, nah itu Wedung ya. Tembusnya Wedung nanti, masuknya Wedung ya Pak Christian Raharjo. Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo untuk infonya. Dokter Cakra ini menginfokan ada kemacetan panjang dari Gedang Anak yang arah ke Semarang di sekitar Jalan Diponegoro ya. Betul sekali Dokter Cakra, karena ada pekerjaan jalan. Jadi ada pekerjaan peningkatan mutu jalan untuk antreannya ini mulai dari Babadan. Mulai dari sekitaran Pasar Babadan. Simpulnya kalau tadi di Sate Pak Kempleng itu ya, sekarang sudah sampai di sekitaran Godong Salam. Jadi sudah bertambah panjang. Ini ada pekerjaan jalan, posisi di lajur kiri ya. Nah, ini update dari Dokter Cakra karena pekerjaannya itu di lajur kiri. Ini yang menyebabkan antrian panjang. Kayaknya tadi di story Rasika juga sudah ada ya untuk pekerjaan jalan di Jalan Diponegoro. Terima kasih Dokter Cakra untuk infonya. Pak Wahyu, ini sudah macet saja, ada yang blong kanan Mbak. Nah ini dia, sudah tahu harus antre gitu ya, harus antre, harus tertib berlalu lintas. Ada yang ngeblong juga di daerah Welahan ini ya. Oke. Okay. Nah ini yang gak tertib nih, yang kayak gini, yang menambah antrian cukup panjang. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Pak Koderi, ini sudah lolos kemacetan ya. Dan Pak Koderi butuh waktu sekitar ya lebih kurang 45 menit untuk lolos antrian di sekitaran Welahan. Ya lumayan gitu. Gak apa-apa Pak, yang penting sudah lolos ya. Sudah lolos antrian di sekitaran Welahan dan sudah bisa bernafas lega ini ya, karena sudah lolos dari Welahan. Oke, terima kasih Pak Koderi. Kawan di 1989 minta info lalin dari Semarang Barat Madukoro menuju ke arah Kendal. Untuk jalur dari Madukoro menuju ke arah Kendal via arteri Yosudarso pastinya ya, kalau dari Madukoro ya. Kalau masuk arteri Yosudarso ini nanti lancar, cuman nanti pas di sekitaran setelah jembatan Cakrawala itu melambat sampai di bundaran Kalibanteng. Lepas Kalibanteng lancar, terus antre lagi di TL Krapyak. Untuk TL Krapyak antreannya mulai dari setelah TL Hanoman itu, tapi lepas itu lancar. TL Jerakah juga melambat karena lampu TL saja. Lepas TL Jerakah menuju ke arah Mangkang lancar, Mangkang menuju ke arah Lingkar Kaliwungu, Lingkar Kaliwungu ke arah Kendal lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Begitu kawan di 1989. Untuk saat ini jalur yang ke arah Pantura Barat ini lancar, tidak ada ketersendatan. Dan kawan Rasika, kalau ngomong soal media sosial, sampai dengan hari gini ternyata masih ada masih ada orang yang percaya dengan love scam. Love scam atau penipuan cinta. Penipuan cinta ya. Karena lagi viral ini ya. Seorang ibu usia kalau gak salah sekitar 60 tahun deh ya. Seorang ibu usia 60 tahun, dia harus kehilangan uang sekitar 250 juta untuk kekasihnya dari dunia maya. Dari dunia maya, kenapa gak cari dunia nyata aja ya. Nah, love scam biasanya memakai apa ya. Jadi love scam atau penipuan cinta ini ada seorang penjahat lah ya, saya bilang penjahat ya, menggunakan identitas palsu di online itu untuk mendapatkan kepercayaan, mendapatkan cinta. Wah, terus memanipulasi nih ya, memanipulasi orang yang sudah terjerat ya kan, untuk kepentingan pribadi, yaitu dengan mengirimkan uang, terus juga minta hal-hal yang aneh-aneh gitu ya. Dan biasanya seorang penipu ini akan menggunakan foto orang lain yang dianggap fotonya itu keren gitu. Fotonya keren, terus terlihat pakai seragam misalnya ya. Dan ini masih terjadi kawan Raskia, padahal kalau live scam itu udah beberapa puluh tahun yang lalu sudah pernah terjadi, dan banyak terutama wanita-wanita nih ya. Terutama wanita-wanita yang percaya dengan love scam gini. Dan ini terjadi, masih terjadi. Ada seorang ibu, kalau dari berita yang sudah di-update, yang sudah di-upload ini, usianya sekitar 60 tahun. Dan ini kehilangan sekitar 250 juta sampai menjual mobilnya karena terlalu percaya, terlalu bucin dengan pacar online-nya yang memakai foto seorang anggota kepolisian. Nah, setelah ditelusuri, ternyata foto ini tidak ada kaitannya. Padahal si ibu ini sudah mencari si pria ini dengan foto tersebut, akhirnya ketemu. Tapi karena si pria ini tidak merasa kenal dengan si ibu, ya sudah, itu bukan saya, memang bukan gitu. Jadi penipu-penipu itu ya. Dan seorang polisi ini didatangi gitu. Jadi bapaknya ini didatangi ibu-ibu yang sudah kena tipu akan akun palsu sebanyak 250 juta dan si ibu masih ngeyel gitu. Ini loh, pokoknya tetap kekeh gitu bahwa si bapak ini yang membuat dia jatuh cinta gitu kawan Rasika. Aduh, hari gini masih ini ya. Masih bisa terayu, bisa terayu hanya dengan kenal di media sosial, terus diberikan kata-kata manis gitu. Soalnya perempuan-perempuan biasanya kalau diberikan kata manis suka bisa luluh gitu ya. Bener nggak ini? Bener nggak? Iya, kata Kamel juga bisa luluh dengan kata-kata manis, terus ya dengan tatapan yang gimana gitu. Kalau misalnya video call gitu ya. Karena memang si ibu ini memang belum pernah ketemu, begitu ketemu ternyata orangnya beda gitu ya. Sudah banyak korban ya. Mungkin sekitar miliaran mungkin ya kawan Rasika, korban dari love scam ini. Kalau enggak salah sih ya, saya bisa baca sekilas kasusnya itu ada 400 sekian miliar gitu kasusnya. Wow, banyak juga ya. Nah, ini kalau Rasika mempunyai tanda-tanda seperti ini ya, apalagi di media sosial biasanya pertama kasih like, terus habis like dikasih emot lope-lope ya kan, terus habis itu tukar nomor telepon ya kan, terus akhirnya ya gitu dah. Padahal tanda itu sudah ada. Jadi si penipu ini tidak mau bertatap muka, biasanya seperti itu. Terus juga minta uang, terus memberi hadiah-hadiah seperti tas, seperti cincin, seperti sepatu gitu, pokoknya aksesoris baju gitu ya. Dibelikan, terus ya sudah saya akan berkunjung, kalau yang dengan orang luar negeri nih ya, dari luar negeri sana identitasnya nggak mau, tapi saya mau ketemu gitu, saya sudah pesen tiket, tapi nanti katanya tertahan di bea cukai, terus harus keluar dari bea cukai harus bayar 1 juta. Saya pernah mengerjain soalnya, saya pernah ngerjain satu orang live scam, sampai saat ini nomor WA-nya masih ada dan screenshot percakapannya itu masih ada. Dia bilang saya tertahan di bea cukai, saya sudah di Indonesia, saya membawakan tas, wah macam-macam, tasnya bagus-bagus gitu ya. Terus habis setelah dia bilang saya butuh uang untuk keluar dari imigrasi, tolong kirim 1 juta, saya blokir. Gitu kawan Rasika, ya pengen tahu aja sejauh apa sih gitu ya. Ya gitu dah, itu ceritanya kawan Rasika. Jadi terutama para ibu, para wanita nih ya, bukan ibu-ibu loh ya, para wanita, apalagi para wanita yang mungkin jenuh dengan kesendiriannya gitu kan. Aduh, kok belum punya pacar sampai sekarang. Jangan takut, gak usah takut kalau gak punya pacar kawan Rasika, karena hidup ini untuk dinikmati. Kalau misalnya nggak punya pacar ya sudah, nikmati hidupnya gitu. Semua dinikmati sendiri kan lebih enak ya. Jajan sendiri, nonton sendiri, kan lebih nikmat gitu. Ya cerita ya Kawan Rasika, soalnya ini lagi viral ini. Ibu yang kehilangan uang sekitar 250 juta, datengin bapak polisinya itu. Ternyata bapak polisinya gak kenal siapa ibu itu. Ya akhirnya sudah, nangis darah sudah. Enggak nangis darah, nangis termehek-mehek lah. Oke lanjut lagi, ada Pak Wahyu. Di jembatan perbatasan antara Jepara dan Demak, ya itu memang ada pekerjaan jalan. Ini sudah bergeser ya Pak Wahyu ya. Antrian masih cukup panjang. Terima kasih Pak Wahyu. Pak Agung Fitriantoro.
2: Selamat sore ya Kawan Rasika. Sedikit update aja, mungkin okay. Sebagian udah pada tahu ya. Dari Bawen menuju Ungaran, menuju Kota Semarang, tersendat cukup panjang, panjang banget di Ungaran. Sudah menyentuh antriannya sampai Langen Sari ini. Luar biasa antriannya. Jadi yang mau melintas bisa dipertimbangkan untuk lewat jalur alternatif atau langsung Betul. Tol saja kalau yang okay. mau ke Semarang dari atas gitu ya.
0: Iya, karena masih ada pekerjaan jalan ya Pak Agung Fitriantoro, terima kasih infonya. Pak Dwi, selamat sore. Ini kembali dari Solo ke Salatiga masuk tol Ngemplak dan sudah sampai di KM 474. Lalinya lancar, cuaca juga cerah. Sudah masuk tol ini ya. Tuh, sudah sanggup jajan Pak Dwi. Terima kasih Pak Dwi untuk update-nya. Pak Reza Hamardika, cocok Mbak dikasih lagu Sandiwara Cinta. Itulah makanya saya nggak suka lagu Sandiwara Cinta gitu. Apa lagunya gimana sih? Jujurlah sayang, aku tak mengapa. Aduh, Sandiwara Cinta saya nggak suka Pak, gara-gara itu, gara-gara love scam gitu Pak Reza. Pak Aris, ini jalan Kaligawe arah ke kota macet betul, ada kepadatan ya dan tersendat ini untuk jalurnya dan tadi butuh waktu sekitar 10-15 menit untuk lolos. Pak Handono, iya kaum hawa itu paling mudah ditipu karena pakai batin, bukan pakai batin Pak, pakai perasaan gitu, tidak pakai logika tapi pakai perasaan. Tapi nggak semua lo, nggak semua perempuan lo Pak, tidak semua perempuan menerima seperti itu dengan perasaan, tidak semua. Ada yang pakai logika, mana ada sih orang baru kenal ketemu orangnya juga belum pernah, ngobrol juga belum pernah, tiba-tiba ngasih hadiah, tiba-tiba datang ke Indonesia gitu, orang luar negeri sana, terus tiba-tiba kok tertahan gitu di imigrasi dan sebagainya, kayaknya impossible banget gitu Pak Handono. Oke. Pak Bow Artanto.
3: Selamat sore Kawan Rasika. Selamat sore Mbak Greta Putri.
0: Iya, selamat sore.
3: Kalau ada pepatah itu untuk ke seorang wanita itu ini ya Mbak Greta. Apa? Say it with flower. Katakanlah dengan bunga.
0: Iya.
3: Atau lebih tepatnya lagi katakanlah dengan bunga bang.
0: Bunga bang. Iya, ya kalau kita dikasih bunga bang ya pasti beda Pak, beda karena sudah ada nyatanya nih saya kirimin, bukan bunganya tapi depositonya saya kirimin, ini atas nama kamu, ini sudah jadi gitu, kamu tinggal menerima bunganya aja, itu sudah beda. Kalau ini kan nggak, masa yang perempuan yang suruh kirim duit Pak Bowartanto. Dokter Rido.
4: Selamat sore Mbak Yukrita, ya, jam 4:50 sudah sampai Penggaron, ini lalin okay. dari Rumah Sakit Darussikomah Jalan Sukopek Kalimu Kendal, masuk tol, kemudian keluar Gayam sampai Penggaron, rame lancar. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih sudah sampai keluar Gayam ya. Ini Dokter Rido cepet ini perjalanannya. Terima kasih Dokter Rido. Pak Mahfud, dari Jepara ke Demak macetnya sudah sampai di mana ya? Kalau yang dari Jepara ya, kalau yang dari Jepara Pak Mahfud ini antreannya mulai dari Pasar Lahan itu. Sebentar. Iya, mulai dari sekitaran kok Pasar Welahan? Enggak. Belum, kayaknya mulai dari itu ya. Bendung Bakalan itu. Jadi jembatan Bendung Bakalan. Antriannya mulai dari situ. Jadi Pasar Welahan masih mundur lagi. Apa sih namanya? Jembatan Kalianyar Bugo ya. Jembatan apa? Kalianyar. Pokoknya sebelum pasar Welahan antriannya sudah cukup panjang. Begitu Pak Mahfud dari Jepara ke arah Demaknya. Pak Wendy.
5: Selamat sore Mas Juli Mbak Greta. OTW ya dari Salatiga ke Semangka ini.
0: Oke.
5: Okay. Mau ketemu sama Milea. Ini harus balik dong, Mbak.
0: Belum.
5: Mbak, dipenging sih, pengen oh, iya. Balik sih.
0: Mau dikasih apa?
5: Kono main nyawang dok terus mulai om.
0: Lo dikasih apa terima dulu dong? Nanti kalau misalnya dibawain sesuatu, tapi saya juga lo ya, jangan cuman Melia aja ya. Ini entah saya tahan nanti pulangnya nanti aja tunggu Pak Wendy gitu. Oke, dari Salatiga menuju ke arah Semarang di Ungaran antreannya masih cukup panjang ya Pak Wendy, masuk tol aja, masuk tol Bawen nanti keluar Semarang. Keluar Ungaran, kan mau ke Jalan Semangka, keluar Ungaran lebih lancar, gitu Pak Wendy. Ibu Putri, ini lokasi pertigaan yang di Pengapon ya, di Posis itu ya. Ini sekitar Kaligawe. Sekitar Kaligawe, saat ini jalurnya juga krodit banget, karena antriannya mulai dari sekitaran Pengapon. Cukup panjang untuk antrian di Kaligawe. Terima kasih, Bu Putri, untuk infonya. Pak Mufid.
6: Selamat sore Mbak Greta. Selamat sore, selamat sore. Pak Greta, mau informasi lalin dari Rumah Sakit Karyadi menuju Tegalarum Rangkin via Majapahit, Pak Greta. Terima kasih.
0: Oke, dari Rumah Sakit Karyadi menuju Tegalarum Rangkin untuk saat ini jalurnya masih aman lancar. Tidak ada ketersendatan. Begitu, Pak Mufid. Pak Wendy?
5: Enggak jadi, Mbak. Ya habis di WA suruh segera ke menghadap Mbak. Yes. Nah gitu tak menghadap dulu ya.
0: Iya.
5: Ini saat baru sampai di Blotongan ya Mbak.
0: Oke, siap.
5: Sampai Lopait. Terima kasih.
0: Oke, hadap kanan atau kiri Pak Wendy? Oke, Pak Wais.
7: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore Rasika. Mbak Greta mohon info jalur dari Weleri ke Semarang via konven nanti masuk tol Krapia. Terus turun Tembalang sampai Sigar Bencah terus sampai Emeral. Terima kasih Mbak Greta.
0: Oke. Masuk Krapyaknya ini nanti ada antrian di sekitaran KIW, TL KIW dan di sekitaran TL Suharti ya, mulai dari Jeraka sampai TL Suharti. Tapi masuk Krapyaknya terus nanti keluar Tembalang lancar, tidak ada ketersendatan. Aman untuk jalurnya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawan Rasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota. News
8: Flash. Amerika Serikat memperluas serangan udara ke Iran. Ledakan besar terjadi selama 90 menit di beberapa lokasi strategis. Demikian News Flash.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
11: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
9: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
12: Mau dong. Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
13: Siapa bilang kuliah berkualitas harus mahal? Di Universitas Muhammadiyah Kudus, kamu bisa kuliah dengan biaya terjangkau, bahkan bebas uang gedung atau SPI.
14: UMKU hadir dengan 4 fakultas dan 18 program studi, mulai dari jenjang D3, D4, S1 hingga pendidikan profesi. Yang paling menarik, bebas uang gedung atau SPI.
13: Nikmati juga berbagai beasiswa dengan potongan UKT hingga 100% selama 8 semester. Termasuk beasiswa KIPK, Tahfidz minimal 2 juz dapat potongan UKT 20% selama 8 semester,

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Klerin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan. Terus bagikan informasi Anda di 081325858500. Gak hanya yang di Semarang, mendengarkan di 105,6 FM Rasika USA, tapi yang di Pekalongan juga bisa. Di 88,9 Rasika Pekalongan, Anda yang mendengarkan di Rasika Pekalongan, silahkan juga berbagi informasi. Nomornya sama, 081325858500. Hari ini puanas ya kan Rasika. Mm-hmm. Untuk kan Rasika, jangan lupa untuk selalu minum air mineral. Paling enak aku Viva. Silahkan kan Rasika. Biar tidak dehidrasi, biar fokus di jalan. Apalagi Anda nyetir. Misal ya gak hanya yang sendirian aja, yang beramai-ramai meskipun heboh di dalam mobil, tapi ya, kadang kantuk itu bisa menghanyutkan. Les.
1: Kantuk menghanyutkan, kantuk itu ya tidak menghanyutkan lah.
0: Bisa. Misal kamu lagi berenang terus ngantuk, kelep. Bisa.
1: Nah itu kan di air.
0: Iya.
1: Iya.
0: Ini di air.
1: Nah kalau di mobil yang enggak tidur ya enggak menghanyutkan. Bablas gitu.
0: Plung-plung nyemplung dengan pelabuhan.
1: Oh iya deh. Bisa jadi hanyut ya.
0: Menghanyutkan.
1: Betul-betul.
0: Bagaimana Kak Rasika? Apakah hari ini lancar semuanya? Semoga lancar semuanya. Tidak, ya pekerjaannya. Ya kalau jalan enggak ada yang enggak lancar. Pasti ada yang enggak lancar. Kayak di jalur selatan arah ke Semarang, ini lagi ada
1: pekerjaan jalan.
0: Tepatnya di kawasan Ungaran, masuk kawasan Ungaran kan Rasika, yaitu setelah batas kota sebelah selatan, batas kota Ungaran sebelah selatan, maju ada itu kan banyak kuliner-kuliner terheboh. Legend, ada sate Pak Kempleng, ada
1: kuliner kekinian juga ada.
0: Apa kayak jenenge?
1: Roti.
0: Sate Kempleng. Kono sate Kempleng kabeh.
1: Iya.
0: Ya, di setelah TL Undaris maju dikit, simpul ketersendatan pengerjaan jalan. Ini ada pengaspalan jalan kan Rasika yang dikerjakan lajur kiri. Sebelah kiri. Ambil lajur sebelah kanan kalau Anda sudah sampai di mungkin sekitaran Virgin atau menjelang TL Undaris, ambil kanan saja karena yang masih di aspal sebelah kiri. Tapi ini pindah-pindah kan Rasika. Nanti kiri, tapi kayaknya ini kiri semua deh. Sampai nanti enggak tahu kapan. Yang sudah bergabung ada siapa ini?
1: Ibu Nini Herwati.
0: Oh, panjang banget nih. Oke, kita dengarkan.
2: Selamat sore Mbak Greta.
0: Sore.
2: Nyalakan Rasika masih di parkiran mau perjalanan pulang dari kantor. Yang dibahas love scam, aduh gila, 250 juta itu penghasilan saya 10 bulan. Kita wanita, ayo dong, harus cari cowok yang provider. Kita harus materialistis girl gitu.
0: Iya.
2: Ya. Saya beli dawet aja tak rembes loh. Kalau punya pacar, kebetulan saya lagi deket sama bule Belanda. Beliau pekerjaannya jelas. Kita sering video call. Beliau saudara dari suami teman saya, real orangnya. Dan kenapa saya bisa deket sama beliaunya tuh karena beliau provider. Beliau tahu pekerjaan saya, beliau tahu kondisi saya, beliau tahu keadaan finansial saya. Tapi tetap provider gitu loh. Nah ini kebetulan ibu-ibu udah 60 tahun kan, mungkin ya seharusnya ya bisa berpikir gimana ya 60 tahun gitu. Nah bisa ketipu, saya sampai barusan sebelum kirim voice note ini ke Mbak Grey, saya browsing dulu. Oh iya, kemarin sempat lihat sekilas di FYP IG saya, tapi saya nggak begitu ini karena males aja bahas wanita. Maaf ya, kurang cerdas gitu. Kita wanita tuh harus matre, tau nggak? Jadi realistis. Semuanya butuh duit. Dan laki-laki kalau nggak diminta harusnya malu ya, nggak dihargain. Kalau kita minta banyak-banyak itu kan karena kita ngehargain dia, ngehargain mahal gitu. Begitulah. Tapi ketawa ini, saya belum nyetar termobil ini, tapi pengen komen dulu aja. Jadi sering ya dapat love scam, nggak cuman dari luar negeri ya, di DM IG, DM Facebook ya, apa gitu, sering banget. Yang Indonesia juga apalagi norak-norak gitu. Bukan enggak ini, cuman maksudnya mungkin karena kita terlalu independen ya. Mungkin aku kayaknya sefrekuensi deh sama Mbak Grey. Jadi yang model begituan tuh, ada orang kayaknya apa, nge-love bomb gitu ya, nge-love-love-love semua apa status kita, nge-love-love-love semua apa ini kita ya, postingan kita di IG, di Facebook, apa aja kita saya langsung blokir kok.
1: Iya, sebenarnya lope-lope yang bener
2: ya Mbak Grey, kita sefrekuensi. Sorry, cerdas, harus cewek tuh harus cerdas. Oke, oke, jalan dulu.
0: Oh, kamu lah jalan gimana sih? Jauh lo pulang.
2: Nih Jen, kalau pulangnya udah sesuai sama jam kantor ya begini, pasti macet di sana. Tapi ya semoga nggak lancar, ya. Kredit banget deh, bisa diliatin nggak Mbak Grey? Okay, thank you.
1: Bisa.
0: Ya bisa. Pulangnya kemana?
1: Mijen, ke arah Mijen. Oh, iya. Tadi kan, ke arah Tembalang sih biasanya, tapi lewatnya Mijen. Biasanya lewat Mijen, tuh Cangkiran itu, terus nanti lewat Gunung Pati.
0: Oh, lewat selatan. Jauh banget. Oke, okay. Untuk jalurnya sih aman ya, tidak ada ketersendatan ya. Siapa tahu nanti ketemuan sama yang di Belanda.
1: Iya.
0: Wah, kalau sudah ketemu, wah, apalagi kalau cowoknya provider, wah, namanya provider ya, bukan agen. Ini distributor. Tapi tahu nggak Grey?
1: Apa?
0: Love scam ini mulai kapan coba?
1: Dari tahun berapa ya? 2000 berapa ya? Pokoknya saya awal pakai Facebook itu sekitar 2008 atau 2009 juga. Ya.
0: Maraknya dan lebih jadi banyak gitu ya. Yang kena kasus love scam itu pada saat COVID.
1: COVID.
0: Semuanya terbatas kan, nggak bisa kemana-mana. Nah, ini banyakan kita menggunakan online itu naik hampir 200%, 300% di hari-hari biasanya. Dan ini yang dijadikan apa namanya peluang bagi orang yang nggak bertanggung jawab itu untuk ngelop-ngelop gitu.
1: Iya, ya, tadi pertama like dulu.
0: Itu apa ya namanya, cinta buta. Wah.
1: Penipuan cinta lah.
0: Sama aja cinta buta. Kalau nggak cinta buta, itu nggak mungkin kena gitu.
1: Iya, tapi kalau cinta buta, cinta lu ya. Jangan nah, bilang sandiwara cinta. Nanti ada yang request sandiwara cinta.
0: Ini mungkin analogi ini pas bagi cinta buta ya.
1: Yeah.
0: Analoginya itu pas bagi mereka yang rela mengeluarkan uang demi kekasih yang sama sekali belum pernah mereka jumpai secara langsung.
1: Betul.
0: Nah, ini namanya cinta buta. Nah, kalau dulu kan cinta buta konven aja.
1: Kok konven?
0: Konvensional, nggak digital gini. Oh, kalau iya. Dulu kan wah cinta, wow, ya ketemuan,
1: nempel,
0: ketemuan,
1: makan,
0: kon bayari itu ya,
1: kon bayari, bucin kalau sekarang istilahnya bucin.
0: Ya, ya beda lagi.
1: Ya bucin tapi kan orangnya real.
0: Bucin kalau sudah ketemu memang benar-benar bucin banget. Bucin. Itu sudah real,
1: ya, anu sudah real. Bukan orangnya benar-benar ada kan?
0: Ya ada, dulu juga ada, cinta buta juga ada, tapi beda. Kalau cinta buta itu ya udah, kamu ngelakuin apa ya benar, nggak salah ya dianggap aja benar. Berbela nih kayak ngono.
1: Lagi 250 juta melayang.
0: Ya, kalau sekarang kan perkenalan dan interaksi virtual. Wah. Ini banyak kejadian itu lewat kencan online.
1: Betul.
0: Ini banyak sekali aplikasi-aplikasi sekarang
1: dulu
0: itu.
1: Dulu sih memang banyak.
0: Sekarang medsos dianggap cukup kuat. Ini kencan online ini untuk apa ya? Saling percaya dan memberikan banyak informasi diri kita pada orang lain. Terbuka gitu, ceritalah inilah itulah.
1: Ya awalnya kan kata-kata manis gitu, terus memperkenalkan diri, membuka diri, saya begini lo begini, akhirnya ya itulah.
0: Sampai-sampai. Sampai itu ada yang wah PC.
1: Ya.
0: Video call.
1: Video call yang aneh-aneh gitu ya.
0: Ya bukan aneh emang.
1: Ya aneh lah.
0: Normal aja itu. Cuman kan ya itu tadi gara-gara cinta buta
1: iya,
0: akhirnya
1: bener.
0: Rela melakukan kayak gitu. Oh, ada lagi nunggu ini. Ini. Pulanglah, Bu.
2: Enggak, rumah saya perumahan Jatisari.
1: Oh, perumahan
2: saya
1: Jatisari.
2: Kalau ke Tembalang itu ke kosan anak saya. Oh. Ini sudah sampai saya lewat Jatibarang.
1: Oh.
2: Pas pulang pabrik. Aduh.
0: Oke. Oh, Jatisari kita ke Bali.
1: Soalnya kalau, kadang kan sering ke Tembalangnya gitu loh.
0: Oh, itu ke putranya.
1: Oke.
0: Yang lainnya ada siapa ini?
1: Pak Kolik, ini terpantau padat lalin di Simpang Sari Garmen Ungaran arah Semarang karena ada pekerjaan jalan itu ya.
0: Yap, setelah TL Undaris ya kan Rasika, itu di lajur sebelah kiri. Persis setelah TL itu ada penyempitan jalan, ambil lajur sebelah kanan saja sebelum TL biar tidak bermanuver nanti. Persis di sekitaran Pak Kempleng ini, Sate Kempleng 1. Nah, itu dia. Terima kasih Pak Kolik informasinya. Kemudian
1: Pak Wahyu, ekor kemacetan sampai lapangan Bogoran pukul 17.06 ini yang di Welahan.
0: Ini yang masih pengerjaan jalan itu?
1: Kan bergeser. Yang semalam sudah selesai. Terus bergeser gitu loh. Sekarang di depan Pegadaian apa ya? Tadi infonya depan Pegadaian gitu.
0: Oke. Di daerah Bogoran. Weh, ada juga ya Bogor ya. Gitu ya. Itu daerah Welahan ya kan Rasika. Ekor ketersendatan sudah sampai lapangan Bogoran. Kalau Anda dari arah Jeporo, jadi ekstra sabar saja. Lumayan panjang juga untuk dua arah ya. Kalau yang dari arah Semarang atau dari arah Demak ke Jeporo itu sebelum pabrik roti. Nah, setelah jembatan SMA 1 Mijen itu sudah tersendat. Jadi untuk Kak Rasika silahkan gunakan jalur alternatif lewat Wedung saja dulu untuk saat ini. Sampai nanti selesai. Kalau kemarin kawan-kawan di kepolisian di Jeporo itu mengabarkan itu sampai jam 10 malam pengerjaannya ini tiap hari. Oke, Pak Wahyu, terima kasih. Kemudian
1: Pak Maskon.
3: Selamat sore Mbak Kri.
0: Selamat sore.
3: Selamat sore Kawan Rasika.
1: Sore.
3: Perjalanan sore. Saya dari Banyumanik ke Salatiga. Perjalanan baru sampai TL Salama.
0: Lancar.
3: Lalinya lancar. Begitu Mbak Kri ya.
0: Okay.
3: Nanti tak update lagi. Terima kasih. Oh iya, iya Mbak Giri, sepil untuk anak-anak veteran. Tak sebutin satu persatu namanya ya Mbak Giri ya. Cuma ya hanya beberapa aja sih, gak banyak.
0: Cugang.
3: Kalau banyak nanti sedino enggak itu, enggak tuduh. Enggak,
0: bar.
3: Pak Haryanto. Pak Heri. Pak Andi.
0: Andi.
3: Pak Santo.
0: Pak Santo.
3: Itu aja dulu Mbak Kri ya.
0: Telu.
3: Terima kasih.
1: Katanya banyak.
0: Oke, ketersendatan imbas pengerjaan jalan ya yang arah ke Semarang dari arah Bawen masuk ke Ungaran, Kota Ungaran, ekstra sabar saja. Terima kasih.
3: Yang panjang itu Mbak Kri. Ekornya sampai Pasar Babatan. Begitu informasinya Mbak Kri, terima kasih.
0: Oke.
3: Sekarang patiganya lancar.
0: Hah?
3: Ramai lancar.
0: Oh, kalau ke arah Mbawen, arah Solo 3, ramai lancar. Ini sudah sampai di tahu bakso Bu Puji yang apa itu Ujil ya, karena sih kan untuk ekor ketersendatannya cukup panjang. Semoga ada kontraflow diberlakukan sehingga lalu lintasnya agak memendek ini. Oke Pak Maskon, terima kasih informasinya. Untuk Anda sih kan dari arah Bawen, silahkan kalau nggak ingin kena ketersendatan masuk tol Bawen saja sampai keluar tol Ungaran atau keluar tol Banyumanik, monggo. Kemudian
1: Pak Wendy.
4: Selamat sore Mas Yuli Mbak Greta.
0: Selamat sore.
4: Untuk perjalanan saya sampai di ruas tol Bawen Ungaran ya, kilometer 441 langsung saya tutup ya ini ya. Intinya karena bau.
0: Ya biasa.
4: Bau sampah rumah tangganya Mas Yuli. Mas? Milia saya pulang belum Mas? Suruh kalau pulang hati-hati ya.
1: Iya.
4: Sampai ketemu besok ya. Terima kasih.
1: Iya.
4: Wah, cocok iki. Ngomongke cinta ya, Mas ya. Mas Jeli. Nanti Mbak Greta ngomong apa?
0: Ora ono.
4: Cocok iki. Request lagu Mas Jeli Mbak Greta dari Armada yang judulnya Cinta Itu Buta. Terima kasih. Pukul berapa iki Mas Jeli Mbak Greta? 11.24 ya. Sudah sampai di turunan Tembalang. Masih terpantau lancar ya. Cuaca juga belum hujan. Ini mampir ke Strata Kopi terus ke Water Blister.
0: Oke.
4: Okay. Terima kasih.
0: Baik, Pak Wendy terima kasih informasinya. Kemudian
1: Pak Bowo Artanto.
5: Ada Mas Yuli. Gitu aja. Absen saja ya Mas Yuli dan Mbak Greta Putri dari Kota Kudus 17.7 ini Turukonoi. Di daerah Jekulo, Kudus, cuacanya masih cerah. Turun.
0: Oke. Okay. Ini stay aja nih kayaknya nih. Bau-baunya bau nginep nih di Kudus. Kemudian
1: Pak Arianto, macet ekornya sudah sampai Pasar Babadan, mundur lagi.
0: Pasti yep, ada yang sudah sampai di Ujil ya. Bapak Gor Pandanaran untuk Kandrasika yang mengarah ke Ungaran, ke arah Semarang. Saya lagi yang belum masuk ke jalur utama, silakan masuk tol saja. Kalaupun Anda sudah masuk jalur utama, bisa lewat jalur alternatif. Ya. Di sana.
1: Lewat
0: lingkar Mbeci. Nah, itu juga bisa kan Rasika. Kemudian
1: Pak Heri Eko, kemacetan di Undaris yang dengar Rasika ambil sisi kanan. Yang gak denger Rasika ambil kiri. Nah ketemu di titik simpul macet. Jadi macet parah. Coba semua denger Rasika, pasti antri sebelah kanan semua. Di sana anak TK.
0: Ya, ya namanya juga orang kan gak semuanya denger Rasika. Tapi kebanyakan ya. Kemudian
1: Pak Christian Raharjo.
0: Pak Christian Raharjo.
6: Baik, 17.08 sudah sampai di Desa Wedung. Seperti biasa penampilan penampakannya syahdu. Monggo.
7: Ya, wisata santet.
0: Ini bagus nih
1: santet. Gede banget.
0: Apanya?
1: Itu santet, santetnya. Mataharinya.
0: Ya, mataharinya gede lah, guys.
1: Nah itu loh maksudnya tuh bundernya tuh kelihatan gitu.
0: Harusnya
1: loh.
0: Di exposure-nya turunin lagi, bagus lagi, kelihatan bunder sesar.
1: Bundernya kan gede itu.
7: Bundernya. Kalau gede. Yang ini, ya. Nuansa kapal-kapal nelayan.
0: Bagus nih buat foto nih. Pas sunsetnya di tengah-tengah. Wah. Kalau aku di sana udah jadi foto mahal ini.
7: Tangkap ya.
0: Aduh.
6: 17.13 masih dalam nuansa orange sunset. Sampai sunset. Dengan Desa Wedung aman, ramai lancar.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya, Pak Christian Raharjo. Ada dua jembatan memang yang bikin kalau kita jalan sore di seputaran Wedung itu serasa syahdu sekali. Serasa kalau bawa pasangan, hawanya so sweet.
1: Foto-foto gitu ya.
0: Yang juga karena situ padat ya. Mau berhenti, bikin macet nanti. Jangan lah. Ya dinikmati aja, enggak semuanya harus diabadikan dengan foto, tapi dengan kenangan.
1: Yes, kenangan.
0: Transfer dong.
1: Aduh, ini nanti termasuk love scam gak nih?
0: Iya, kemudian
1: Pak Saiful Anis.
8: Selamat sore Mas Yuli Bakri, 17.16 baru lepas dari Tambak Aji nih. Mas Yuli Bakri.
0: Oke.
8: Mohon update lalinku ya Mas. Matur suun.
0: Iya kan? Demak kan?
1: Iya. Nah, Kudus, Pak Saiful ya. Ke Kudus.
0: Nah, iya.
1: Pak Saiful Anies.
0: Iya, ya. Aku tahu tuh. Ya, ini ke arah Kudus. Kalau Anda dari arah dalam kota Semarang, Pengapon gitu, ketersendatan hanya sejelang jembatan tol Kaligawe. Kalau dari arah tol itu pas Yuten Kubro sampai entry tol Muktiharjo itu. Setelah itu lancar. Tapi kalau Kang Rasika yang dari arah pelabuhan, dari arah bandara via Yosudarso, itu mulai naik di jembatan Tambak Lorok itu sudah tersendat. Sampai mana? Ya, sampai di ujung Yosudarso Kaligawe. Setelah itu aman, lancar. Tidak ada ketersendatan. Bahkan untuk Sayung ini juga lancir ya, Kang Rasika. Sampai dengan Demak juga lancar, Lingkar Demak juga lancar, Trengguli, Gajah, Karang Anyar, sampai dengan masuk Kudus, ini lancar.
8: Aku masuk tol ini, Mas. Matur suwun.
0: Ah, berarti ya, kalau masuk tol dari arah Muktiharjo. Sebenarnya pendek aja sih. Turunnya hanya padat sedikit saja, putar baliknya nanti yang langsung padat banget. Sampai di interchange masuk tol saja. Kemudian
1: Pak Nurkolis.
0: Pak Nurkolis.
9: Selamat sore rekan-rekan Rasika.
0: Selamat sore.
9: Mohon informasi untuk lalu lintas dari Semarang menuju Kudus, apakah aman?
0: Aman.
9: Mohon informasi untuk di Lingkar Kudus ini apakah sudah lancar atau masih ada hambatan perbaikan jalan. Terima kasih.
0: Oke. Okay.
10: Mas Yuli, Mbak Greta, saya tadi dari Tembalang, ini sekarang pukul 5 lebih 17 sudah mengantre macet di Kubro ya, mulai tadi saya exit tol Muktiharjo langsung putar balik menuju arah Terboyo, ini ngantri sekali ini.
0: Oke.
10: Okay. Nah, mudah-mudahan nanti begitu melewati Kubro bisa lancar. Demikian, Mas.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih informasinya, Pak Nurkolis. Dan bagaimana kondisi jalan di kawasan perbatasan antara Jeporo Demak? Kita ke kawan-kawan di Satlantas Polres Jeporo. Traffic. Ada Ibda Eko Sutrisno yang mengirimkan live reportnya di perbatasan Jeporo Demak.
11: Salam prediksi, salam tiga pelantas hadir. Selamat sore komandan, izin melaporkan situasi arus lalu lintas terkini di perbatasan Jeporo Demak, terpantau arus lalu lintas dapat sedikit tersendatan dikarenakan ada perbaikan jalan di daerah Mijen Demak, terpantau dari arah Jepara menuju Demak ramai lancar. Begitu pula sebaliknya, kami berlakukan sistem buka tutup untuk agar terjadi kelancaran. Demikian yang dapat kami laporkan. Salam presisi, salam sigap, Pulantas hadir.
0: Nah itu dia ya gambaran untuk sore hari ini. Terima kasih Ibda Eko Sutrisno dan kawan-kawan di Satlantas Polres Jeporo yang berjaga membantu kawan Rasika semuanya dan sistem buka tutup imbas pengerjaan jalan di kawasan Mijen Welahan, jalur Mijen Welahan. Dan nanti kita lanjut lagi kawan, kita menuju ke Rasika Bari.
12: Kabar-kabar Rasika hari ini.
13: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
12: Rasika Bari.
14: KPK apresiasi tim 9 Kejagung dalam kasus Jampitsus. Sementara Komjak minta Kejagung tak main mata. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Azhar. KPK menilai tim penyidik independen yang dibentuk oleh Kejagung untuk menangani kasus dugaan korupsi Asabri, PLN Batubara, dan Krakatau Steel berjalan ke arah positif. Tim yang berisi 9 orang itu didominasi jaksa yang pernah bertugas di KPK. KPK mengatakan pengalaman mereka dinilai bisa membantu proses penyidikan agar berjalan lebih kuat dan profesional. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo bilang pihaknya terus memantau perkembangan kasus ini dan siap berkoordinasi jika muncul kendala. Kasus ini sebelumnya menjadi sorotan karena berkaitan dengan dugaan korupsi dan pencucian uang yang disebut melibatkan mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Komisi Kejaksaan atau Komjak meminta Kejagung menangani kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah secara profesional dan transparan. Komjak menegaskan tidak boleh ada perlakuan khusus, meski yang diperiksa adalah mantan pejabat tinggi di lingkungan kejaksaan. Komisioner Komjak Rita Kalibonso mengatakan pihaknya akan terus mengawasi proses penanganan kasus ini. Bahkan Komjak mengaku sudah menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Jaksa Agung agar pengawasan internal berjalan maksimal. Sementara itu, mantan Wakil Ketua KPK Amin Sunaryadi mendorong Presiden untuk turun tangan jika polemik kewenangan antara Polri dan Kejaksaan terus berlanjut. Menurutnya langkah itu penting agar proses hukum berjalan jelas dan tidak menimbulkan konflik antar penegak hukum. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance mengklaim ada sejumlah pejabat Israel yang berupaya untuk mempengaruhi opini publik di Amerika agar konflik dengan Iran terus berlanjut. Pernyataan itu disampaikannya dalam podcast bersama Joe Rogan. Meski begitu, dia tegaskan Presiden Trump tetap akan mengambil langkah militer terhadap Iran karena meyakini Teheran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Di sisi lain, ketegangan di Timur Tengah terus meningkat. AS dan Iran saling melancarkan serangan, sementara Iran menutup Selat Hormuz. Pemerintah Trump juga dikabarkan sedang membahas opsi serangan yang lebih luas terhadap target-target strategis di Iran.
13: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Baris.

0: Rasika.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: detail Lana Kota. Kita lanjut lagi kawan. Terus bagikan informasi Anda di 081325858500. Judulnya Pak Wendy requestannya. Apa mau? Love is blind. Cinta itu
1: buta.
0: Buta. Sesuaikan saja lagunya sama ya.
1: Apa?
0: Yang dibahas kereta. Love scam. Mm-mm. Dulu pernah kena ya gue?
1: Enggak kena.
0: Udah jujur aja lah.
1: Loh, beneran ngapain saya ngeluarin duit transfer? Enggak lah. Kan saya pakai logika. Enggak pakai perasaan.
0: Oh, berarti pacaran enggak pakainya logika, enggak perasaan.
1: Pakai logika. Iyalah, harus pakai logika.
0: Enggak pakai perasaan. Masa bisa enggak pakai perasaan?
1: Ya pakai, tapi kan logika juga harus main. Main. Harus dipakai juga logikanya. Gitu.
0: Gitu ya. Sekarang itu era ketika hampir semua aspek kehidupan itu berpindah ke dunia digital. Mm-mm. Kebutuhan manusia untuk merasa dicintai, dihargai itu tetap jadi celah terbesar yang bisa dimanfaatkan oleh penipu.
1: Tapi apa kalau yang namanya perempuan kalau pakai perasaan pasti akan terlena. Terlena. Pasti akan gampang ditipu kalau pakai perasaan.
0: Ya namanya manusia pakai perasaan kita.
1: Iya, tapi kok mesti kok yang di ini kok mesti perempuan gitu kan? Kenapa kok bukan cowok gitu?
0: Kata ya? Siapa?
1: Enggak.
0: Ada pernah kasus itu yang kemarin mantan Putri Indonesia apa itu?
1: Putri Indonesia cewek.
0: Iya.
1: Maksudnya cowok
0: yang kena cowok kok.
1: Oh, yang kena cowok. Sampai transfer berpuluhan juta, ratusan juta.
0: Oh, malah lebih gede cowok kita, cuman enggak diekspos secara brutal.
1: Gitu.
0: Ya kalau meskipun ada 1-2 gitu, yang lain paling enggak. Ya wis lah. Ya,
1: sudah kalau laki-laki kan makanya pakai logika laki-laki.
0: Enggak gitu juga, ya, karena terus. Satu misal dia itu jomblo, cewek kebanyakan. Kalau yang cowok enggak jomblo. Jadi malu terekspos.
1: Oh iya, cowok kok jomblo gitu.
0: Ya enggak, maksudnya kita sudah punya pasangan gitu. Biasanya gitu. Biasanya. Saya juga gak pernah.
1: Tapi kasusnya sampai 400 sekian miliar gitu loh. Kasusnya loh, kasus. Bukan
0: ya, total.
1: Total. Kasusnya itu sampai 411.
0: Bukan yang ketangkep waktu di Bali atau apa itu.
1: Yang
0: itu
1: banyak-banyak
0: yang
1: gitu.
0: Kena itu putri mantan Putri Indonesia itu. Tapi bukan finalis, bukan.
1: Pokoknya masuk di pas Putri Indonesia itu.
0: Yang istrinya siapa ya? Bekas istrinya siapa? Bekas.
1: Bekas mantan.
0: Mantan istrinya siapa gitu. Nah, pokoknya gitu. Sekarang itu ya salah satu bentuk kejahatan cyber yang semakin meningkat adalah love scam itu.
1: Love scam. Soalnya kan enggak gampang dideteksi gitu. Kalau misalnya orang nipu di jalan gampang cepat diciduk polisi. Kalau
0: siapa? Hilang ya whisper.
1: Maksudnya kayak pencuri gitu, kalau udah ketemu kan gampang gitu loh. Mm-mm. Tapi kalau pakai apa namanya digital gitu kan susah ngelacaknya.
0: Ya, ganti nomor baru, asal-asal gitu. Ini modus ini memanfaatkan hubungan emosional. Semuanya pasti memanfaatkan hubungan emosional. Ini untuk menguasai kepercayaan korban. Hingga akhirnya memeras atau menipu. Kebanyakan saat ini yang terjadi adalah memeras. Menipu itu hanya beberapa persen loh kita.
1: Iya benar-benar.
0: Kalau memeras kayak tadi VC. Kemudian
1: terus ada gitu, fotonya tahu, yang itu.
0: Gak tahu direkam. Iya, di screenshot record itu. Wah, takut ya akhirnya. Ya, kalau enggak dengar tak sebar.
1: Tak sebar gitu.
0: Loh.
1: Betul.
0: Apalagi kita sudah cerita banyak.
1: Bahaya.
0: Ini love scam ini bukan sekedar persoalan kehilangan uang. Ini meninggalkan luka psikologis yang seringkali lebih sulit disembuhkan karena melibatkan kepercayaan, perasaan, terus apa nih? Kerentanan pribadi. Wah, kerentanan pribadi itu satu, misal jarang bersosialisasi gitu, tiba-tiba
1: jadi bisa depresi gitu ya.
0: Bisa jadi. Nah, makanya kamu jangan gitu-gitu juga gitu.
1: Ya enggak lah.
0: Allah, kemarin dulu juga dari apa? Luar negeri. Benar. Ya.
1: Enggak lah.
0: Katanya enggak pakai perasaan. Enggak kayaknya. Kalau kereta enggak lah.
1: Enggak lah, pakai logika. Enggak. Mana ada orang luar negeri begitu kenal kok langsung kirim hadiah, kirim tas Hermes. Terus
0: malah kirim penyakit.
1: Apa? Terus herpes. Terus kirim cincin berlian. Wesh. Saya kirim parfum. Parfum, terus apa lagi ya? Apa namanya? Sepatu. Wesh. Gitu. Terus masih tertahan di bea cukai, tolong dibayar. Enggak banget deh.
0: Kamu digituin?
1: Ya biasa kan orang-orang begitu kan. Kan modusnya kan gitu, kirim dulu di foto barangnya. Ini saya kirim barang sekian, uangnya sekian gitu, ditransfer nanti tapi masih tertahan gitu. Aduh, tiba-tiba apa minta tolong dikirimin dulu 1 juta buat meloloskan bea cukai gitu. Mana ada begitu.
0: Ya ada itu.
1: Nah itu. Iya ya, kalau yang gampang percaya mah udah kehilangan duit terus itu dah.
0: Ya gak apa-apa, namanya juga punya uang.
1: Ya punya uang, ya benar. Iya.
0: Wahnya sekarang itu mudah dimanipulasi. Ada yang namanya love scamming. Habis itu Love bombing itu ya? Teknik manipulasi yang membuat korban ketagihan terhadap perhatian tersebut. Misalnya, kamu gitu, kamu udah makan belum? Nanti sakit. Sehingga mulai menggantungkan emosinya itu pada pelaku. Gitu.
1: Oh iya iya iya.
0: Wah, nunggu di nganu, apalagi terjadwal gitu.
1: Iya, aduh,
0: pagi, siang,
1: kok.
0: Makan siang, malam, iya, makan malam, aduh, sampai juga. Mau tidur.
1: Apa kalau mau tidur apa namanya? Sebelum tidur harus teleponan dulu, apa namanya istilahnya?
0: Gosok gigi lah.
1: Bukan.
0: Apa?
1: Apa? Kok pilotok? Apa sih? Yang sebelum tidur untuk pengantar tidur tuh teleponan dulu sampai HP-nya.
0: Ini bubu.
1: Apa istilahnya? Bolak lupa.
0: Oke, kita lanjut yang sudah bergabung, ada siapa ini?
1: Pak Freddy Baja.
2: Mbak Greta hadir absen ya. Hanya pendengar.
0: Ngelop-ngelop.
2: Terima kasih untuk cuaca Batimura cerah.
1: Oke. Okay.
2: Halo Mas Yuli, Mbak Greta, bukannya zaman dulu kalau cinta buta itu senengannya ngebrik tuh loh Mbak. Mas Yuli, brik-brik radio itu loh ngebrik lah itu, terus sampai malam-malam gitu ngebrik terus gitu. Itu Mbak Greta masih di zaman dulu.
1: Zaman
2: ya
1: dulu.
2: Mungkin Mbak Yuli sama Mbak Yuli, Mas Yuli sama Mbak Greta sudah lah.
0: Ya enggak semua. Enggak semua punya perangkatnya, enggak ada itu. Itu hanya berapa persen, sedikit lah. Kalau dulu itu sahabat pena.
1: Di radio
0: surat
1: biasanya.
0: Surat-suratan. Enggak, surat-suratan.
1: Nah, surat-suratan ya.
0: Surat-suratan yang enggak tahu itu ya lama itu setidaknya.
1: Terus kadang kirim salam, dengerin radio ya nanti aku kirim salam gitu. Ada juga yang begitu. Nah,
0: kalau itu beda, itu bukan cinta buta itu.
1: Iya, maksudnya.
0: Masih PDKT biasanya apa?
1: Apa namanya?
0: LDR ya kan.
1: Iya, tapi enggak LDR pun kan ya sudah, nanti sebelum tidur dengerin radio ya, nanti tak kirimin lagu.
0: Mau
1: gitu.
0: Tak kirimin lagu. Apa namanya? Siksa kubur.
1: Siksa kubur.
0: Biar inget. Itu malah bagus itu. Biar inget itu. Malah bagus itu daripada lagunya yang lop-lop.
1: Lop-lop.
0: Ini siksa kubur ya.
1: Siksa kubur.
0: Guru Umar Bakri.
1: Bukan lope-lope.
0: Oke, kemudian
1: Pak Fat, Mas Yuli, ada dulu ada seorang suami ketemuan sama cewek di aplikasi Ijo. Pas di lokasi yang datang istrinya sendiri. Sengaja kalau ini.
0: Kemudian
1: Pak Koderi, ini dunia sandang. Mas Yuli datangnya telah jadi juara 5, Mbak Greta tadi juara 4,5.

0: tentang love apa tadi sih?
1: Love
0: penipuan
1: scam.
0: Apa tadi ya Mbak Greta? Love love apa itu? Mengingatkan saya waktu remaja.
2: Kena ya.
0: Dulu booming-boomingnya jadi penjaga warnet saya.
1: Oh, ya pantas.
0: Bantu saudara. Itu ada game. Di suatu game itu bisa pilih karakter pria atau wanita, Mbak Greta. Mas Yuli. Teman-teman saya karakternya cowok semua. Saya pilih karakter cewek karena di game itu bisa menikah sesama karakter. Ya, jadi seperti hidup di dunia
2: nyata.
0: Di dunia maya lah gitu. Jadi kehidupan di dunia maya. Dan ibu tadi siapa itu yang tertipu sampai ratusan juta tidak bisa dipungkiri ya, dan tidak bisa disalahkan juga karena sudah terbawa ke dalam dunia itu juga. Cuma menjadi pengalaman aja. Dulu itu karakter cewek saya juga banyak loh yang ngechat-ngechat gitu, ngajak kenalan apa-apa gitu. Nah, saya ngakunya asli cewek karena dulu teman-teman apa suruhnya begitu, saya disuruh-suruh aja sih, kenakalan masa remaja ini ceritanya. Nah, jadi di dunia online itu kan bisa ketemu se-Indonesia ataupun teman-teman luar negeri juga ada. Nah, dulu sempat tiap hari saya sambil jaga warnet, sambil mainan itu hidupin di monitor satu, bermain sambil chat-chatan itu sama orang banyak. Banyak yang minta kenalan, minta apalah. Nah, itu saya kalau mereka minta foto cewek, saya cari di Google. Enggak tahu. Belum zamannya kali ya dulu ya. Cari di Google. Nah, ya anggaplah jadinya perempuan beneran. Jadi mereka ada semangat kalau mau online ngajakin saya tanya, "Online jam berapa?" gitu. Udah ketemu. Ya kayak kehidupan sesungguhnya lah, tapi di dunia maya. Dan itu kalau minta apa-apa dikasihin, memang dikasih Mbak Gre.
1: Masih udah harganya loh.
0: Minta apa?
2: Untuk banyak
0: di transfer, tapi dulu sistemnya voucher game. Jadi kalau tidak ada voucher game itu karakternya nggak bisa hidup. Nah, jadi alasannya ya,
1: dulu ada itu.
0: Mintanya cuma voucher game aja. Freedom voucher gitu aja. Jadi bisa
1: kerja gitu gitu.
0: Nah, dulu kenakalan masa remaja lah. Nah, kalau sekarang sudah pengalaman kayak gitu, pokoknya kalau yang eman-eman uang, apapun itu urusannya, kalau walaupun sama saudara, kalau ada yang pinjam uang atau mau memberikan uang, kalau ikhlas ikhlas kalian, anggap aja uang hilang. Jadi jangan mengharap uang yang dikasih itu bisa kembali. Apalagi kalau zaman sekarang penipuan, zaman dulu pun suara bisa dipalsukan Mbak Greta, Mas Yudi. Suara saya bisa jadi perempuan. Kalau zaman sekarang pasti lebih canggih lah, semakin majunya perkembangan juga ada AI. Makanya tetap waspada aja. Pokoknya kalau nggak penting, nggak kenal banget, dan tidak lihat di depan mata, kalau nggak perlu nggak usah, anggap aja senang-senang. Buat pengalaman aja. Melintas di Sambangan ini Mbak Greta, jembatan besi dari arah UNES. Sepi ini Mbak Gre, 6:30. Sudah pada masuk rumah kali ya. Mau pulang ke Tanah Mas ini Mbak Greta, Mas Yudi. Sementara itu laporannya, terima kasih.
1: Ya, itu namanya simulator Greta. Dulu itu The Sims. Nah, itu dia, The Sims. The Sims itu game itu tahun 2000-an. Memang warnet waktu itu ada The Sims itu. Rame. Kalau sekarang kan namanya RPG. RPG game, RPG itu role playing game. Itu sama juga. Jadi saya jadi punya karakter lain itu di dunia maya tadi itu. Roblox. Nah, itu juga RPG itu. Ya, nakil nih Pak Eko nih. Kemudian
2: Pak Torik menginfokan macet yang di Welahan berhenti sudah 30 menit di jembatan Gedang Manggala Welahan.
1: Gedang
2: Manggala arah Jepara ke Demak. Sudah banyak petugas tapi masih belum mengatasi kemacetan sampai bisa beli gorengan buat nonton dan merasakan kemacetan.
1: Baguslah. Ya dibuat nyantai kayak Pak Torik gini, bisa beli gorengan juga.

Ya ya ya. Oke, terima kasih Pak Torik, 30 menit mandekrik tadi jam 17.28. Nanti kita lanjut lagi Kak Rasika, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Segera kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperluas akses air bersih bagi masyarakat dengan menargetkan pembangunan 12 sistem penyediaan air minum atau SPAM pada tahun ini. Langkah ini untuk meningkatkan kualitas hidup warga, khususnya di wilayah yang kerap mengalami kekeringan. Kepala Dinas PUPR Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, menyatakan 6 dari 12 SPAM tersebut kini telah selesai dibangun, di antaranya di Kabupaten Purbalingga, Pemalang, Wonosobo, dan Magelang. Sementara 6 proyek lainnya di Kabupaten Brebes, Kebumen, Banyumas, hingga Banjarnegara saat ini masih dalam proses pengadaan yang ditargetkan segera rampung guna mengurangi kerentanan krisis air bersih saat musim kemarau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Tengah terus mempercepat distribusi bantuan air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan di puncak musim kemarau. Kepala BPBD Jawa Tengah Bergas Catursari Penanggungan mengatakan pihaknya telah menyiapkan total 123 juta liter air bersih. Berdasarkan data terbaru, sebanyak 15 kabupaten kota dengan total 157 desa kini mulai mengalami krisis air bersih dengan total penerima manfaat mencapai 60 ribu jiwa lebih. Salah satu wilayah yang intens menerima dropping air adalah Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten yang berada di lereng Merapi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Anda masih mendengarkan Kelana Kota. Kita lanjut lagi kawan. Terus bagikan informasi Anda di 081325858500. Kelana Kota bisa Anda dengarkan di 105,6 FM Rasika USA. Dan di luar Semarang dan sekitarnya Anda bisa mendengarkan via 88,9 Rasika Pekalongan. Untuk yang di Pekalongan dan sekitarnya, silakan nomornya sama 081325858500. Yang sudah bergabung, terima kasih ada
1: Pak Ernawasindo.
0: Pak Ernawasindo.
2: Bang, kawan Rasika semuanya. Perjalanan sampai Kota Ambarawa ya, untuk lalu lintasnya lancar. Dan ini untuk lubang di dalam Kota Ambarawa dekat Pasar Projo masih ada, belum ditambal. Begitu, lanjut lagi ke Ungaran. Terima kasih.
0: Terima kasih informasinya Pak Ernawa Sindu. Sudah sampai Ambarawa, tadi perjalanan dari Magelang sampai Ambarawa lalu lintasnya lancar. Biasa kalau sore hari truk pasir sudah mulai banyak sekali. Kemudian
1: Pak Iwan, untuk menghindari kemacetan di Undari Swujil, saya sudah antisipasi dengan masuk tol sejak gerbang Ngemplak Solo. Minta info ekstrap yang sampai dengan Cepiring.
0: Memang gak di Karangjati, dari arah sana memang. Oke, untuk jalur Anda masih sangat lancar, tidak ada ketersendatan, untuk berangsong juga aman, lancir, cir, cir. Lingkar Kalibungu juga lancir, cir, cir. Kemudian
1: Pak Wendy,
3: 1725.
0: Ya.
3: Pasti pas Pak Nurkolis bilang update toh. Akhirnya ada subscribe, ada yang bilang Rasi Kabari. Rasi Kabari. Ya, aku tak kabari. Pakai Rasi Kabari. Terima kasih. Itu Pak Eko mainan Ragnarok ya, Pak. Jadi Pak Eko cewek Brody toh.
0: Sim sim.
3: Benar enggak? Terima kasih.
1: Oke.
0: Okay. Dulu Ragnarok. Sim. Nah, kalau sekarang mah macam-macam tuh. Ada RPG-nya banyak. Genshin. Macam-macam sekarang itu. Kemudian
1: Pak Chandra Sandro.
4: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore Mas Yuli, halan wa syahlan, sukran sukran. Mas Yuli, Mbak Greta, ini perjalanan dari Pekalongan sampai di Lingkar Kalibung. Kok nggak ada kemacetan, nggak ada antrian sama sekali.
0: Malahan itu Pak,
4: lancar semua ini Mas Yuli dan Mbak Greta. Begitu infonya, terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak.
1: Pak Chandra Sandro.
0: Sandro. Kemudian
1: Ibu Nini.
5: Mbak Grey, ini ada apa? Apa nih? Pickup mogok di pas tanjakan yang patah yang di Jatibarang. Dua mobil di depan saya. Jadi alhamdulillah saya bisa melewatinya, tapi berpotensi untuk ketersendatan. Karena rame banget ini, rame pol. Mau videoin aja kayaknya.
0: Saya.
5: Enggak lah, sudah habis energinya. Saya memutuskan karena ngelihat di map merah menyala, saya memutuskan untuk lewat Pasar Aceh aja nanti.
0: Oh, tembusan.
5: Jadi,
0: Pasar Aceh.
5: Apa itu namanya ya? Kali Getas ya? Yep. Lewat Kali Getas aja deh. Oke, buat teman-teman yang di belakang saya mau lewat Jatiparang, aware ya, di tanjakan ada pickup mogok. Semoga sudah ditertangani sih, barusan saya lewat, bisa lewat, tapi kemungkinan ya akan menimbulkan ketersendatan.
0: Oke.
5: Alhamdulillah sudah sampai rumah.
0: Asik.
5: Kasih Kali Getas, kredit cuman di belokan Kali Getas yang ada. Mau belok ke arah Pasar Aceh itu namanya apa ya? Cuma di situ aja kreditnya sama Jatiparang yang dari Pasmod, cuman itu aja. Alhamdulillah, selamat siaran Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Oke, terima kasih.
5: Sampai jam berapa? Jam 9 ya. Aduh.
1: Oke.
0: Meladuh ya.
1: Itu tadi namanya sleep call, yang kita kalau mau tidur tidur ngobrol dulu itu loh.
0: Oh, sleep call. Sleep oh iso call.
1: Sleep call ya, sampai HP-nya mati sendiri gitu. Itu namanya sleep call.
0: Kuota.
1: Kuota.
0: Oke, itu tadi itu yang dimaksud yang pertigaan Kali Getas itu Simpang Mahmudi. Itu memang biasanya memang padat kalau jam-jam segini nih. Paling sepi itu setelah Isya tuh. Oke, Bu Nini, terima kasih informasinya. Kemudian
1: Pak Purnomo.
6: Selamat sore, Rasika.
0: Selamat sore.
6: Dari Karangjati ke arah Ungaran terjadi kemacetan mulai dari Wujil ini sampai depan PT Nitsin ini masih mengalami kemacetan yang cukup panjang, ada kejadian apa? Terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Pak siapa?
1: Pak Purnomo.
0: Mahmudi.
1: Pak Purnomo. Mahmudi.
0: Simpang Mahmudi. Oke, okay, pengerjaan pengaspalan jalan lajur sebelah kiri setelah TL Undaris, Pak. Ya, ke arah Semarang masuk kota Ungaran yang terpantau masih padat dan merayap. Biasanya kalau jam segini berhenti, tapi ini masih ada ketersendatan. Tadi itu sampai di Wujil, tapi sekarang sudah hanya di sekitaran sebelum Pasar Babadan. Masih sih, masih panjang nih. Simpulnya masih sama ya, karena Sika sekitaran sate sapi sama ya situlah, sekitaran situlah Mangking, nah itu dia. Kemudian
1: Pak Asis Noverdi.
7: Selamat petang Mas Zul dan
0: selamat
7: Pak Kreta.
0: Izin
7: melaporkan update lalin meluncur. Ini posisi saya sudah berada di turunan Silayur tadi dari Tambaji menuju Beranda Bali BSP City ya Mas Zul Bakri.
0: Okay.
7: Masih terpantau ramai lancar, tidak ada notit. Ini sementara waktu sudah mau pulang lagi meluncur ke bawah ke Tambaji aktivitas okay. Lalin ini posisi di depan SMP Negeri 16 Mas Yul Bakri, masih terpantau ramai lancar juga. Begitu ya Mas Yul Bakri yang bisa diinformasikan.
0: Baik.
7: Sementara untuk cuaca masih cerah. Terima kasih.
0: Sama-sama. Oh ada kayak gini.
8: Mas Yul Bakri, zamanku dulu waktu pacaran belum ada HP, pakainya surat-suratan, kirim surat. Kalau enggak ya ketemuan nanti di bawah pohon.
1: Aduh,
8: pacaran
1: kayak penyanyi
8: gitu Mbak.
0: Sambet, no.
8: Janjian gitu Mas Yul, enggak ada zaman sekarang. Itu karena sekarang itu teknologi makin canggih, orang terobsesi dengan teknologi itu, makanya malah banyak aplikasi-aplikasi yang nyeleneh-nyeleneh itu. Kalau kita enggak waspada,
0: apa itu?
8: Apa introspeksi diri ya, pemuda-pemuda sekarang, anak-anak kita itu mati nanti akan terjerumus ke aplikasi-aplikasi yang sebenarnya itu justru menjerumuskan akhlak-akhlak anak-anak muda sekarang ya Mas Yul Mbak Greta. Kalau dulu enak, belum ada HP, kalaupun masih ada itu saya dulu baru di tahun berapa ya, 2000 ke atas tuh Mas Yul Mbak Gere baru punya HP itu yang Nokia 3310 buat apa itu ngelempar apa doginya teriak-teriak gitu Mas Yul Mbak Gere. Kalau sekarang memang teknologi semakin canggih, kalau kita nggak waspada, kalau kita nggak hati-hati lah, kita akan terjerumus dan masuk ke dalamnya. Gitu ya Mbak Gere, ya memang harus hati-hati sih, terutama anak-anak muda sekarang itu. Wah udah ngeri Mbak Gere Mas Yul ya, kalau sudah mainan HP udah gitu tahu apa itu aplikasi-aplikasi yang bisa menjerumuskan itu. Wah pokoknya ngeri kalau saya lihat itu, ngeri-ngeri Mas Yul Mbak Gere. Ini untuk perjalanan saya sudah sampai di Tambaji ya Mas Yul Mbak Gere, tahu-tahu kita lalu masih terpantau ramai lancar, tidak ada notit. Begitu Mas Yul Mbak Greta. Terima kasih.
0: Terima kasih. Nah, kalau dulu tuh masih ada yang namanya ketemuan langsung, tapi kalau sekarang
1: iya, sekarang enggak ada.
0: Ya memang digitukan sama penipu. Jadi misalnya ada yang ngaku dokter lah, kerja di luar negeri lah, tentara lah, polisi,
1: betul,
0: lah,
1: polisi,
0: insinyur lah, pengusaha ya, lah. Wah, yang saat mungkin jauh dari keluarga ini, lagi sendirian biasanya gitu. Sudah kasihan banget. Semuanya pasti memiliki unsur prestis yang ditawarkan itu penipu itu ketika calling-callingan lah, pokoknya berinteraksi kepercayaan, kemudian ada yang itu yang saat ini lebih bebas itu skenario yang memungkinkan pelaku tidak bisa bertemu langsung. Nah itu memudahkan si penipu itu. Nah kalau sudah itu setelah menemukan calon korbannya, ini memulai pendekatan intensitas tinggi. Ngirim pesan tiap hari lah, memberikan perhatian yang konsisten, pokoknya memuji. Dan ini membuat korban merasa dihargai, kata.
1: Merasa diperhatikan.
0: Iya, dihargai juga. Karena nggak biasanya digituin.
1: Itu yang jarang. Kasus itu yang disiksa disekap pacarnya sampai 3 tahun nggak ketahuan itu loh, yang,
0: Yang di Bandung.
1: Itu taunya kenalannya dari Tinder, dari aplikasi.
0: Iya, aplikasi. Astaga. Kebanyakan memang seperti itu. Kok iya, Tinder di sini bisa ya? Wah, pakai bisa. VPN itu. Enggak bisa.
1: Oh, enggak gitu. Bisa
0: Tinder itu enggak bisa. Indonesia harus pakai VPN itu. Nah, kalau sudah pakai VPN berarti niat banget. Niat terjerumus itu.
1: Iya, kenalnya dari Tinder kalau infonya.
0: Dan biasanya sudah gitu ya, intensitas tinggi lah. Bapak kayak suara. Waktu dalam waktu singkat pelaku sering menyatakan cinta, ngajak komitmen, atau menunjukkan seolah hubungan sudah sangat serius. Ini yang dinamakan love bombing tadi.
1: Nah, love bombing tadi ya.
0: Habis di pendekatan intensitas tinggi, kemudian I love you.
1: I love you.
0: You
1: too.
0: Love me. Kita love-lopan. Ini memanipulasi supaya korban ini ketagihan terhadap perhatian tersebut, sehingga mulai menggantungkan emosinya pada si pelaku itu. Padahal dia punya dulur, punya. Sekarang umur-umur kayak ibu-ibu yang ini, apa tadi?
1: Itu yang sekitar
0: yang ketipu, ya, 60, itu.
1: Ketipu itu.
0: Pokoknya antara 40-an,
1: 40 ke atas
0: naik, ya. Itu sekarang jadi korban. Tahu itu kenapa itu. Ada siapa ini?
1: Pak Andika, saya lewat kampung seperti kemarin lagi, tembus Pasar Ulahan dari Jepara ke Semarang 30 menit saja sudah lolos kemacetan, khusus mobil kecil ya.
0: Oke, jadi lewat di kampung seperti kemarin lagi, tembus Pasar Ulahan dari Jeporo ke Semarang 30 menit sudah lolos kemacetan, ini khusus mobil kecil. Ini lewatnya belakang Pasar Ulahan kan Rasika, untuk menghindari kemacetan imbas pengaspalan jalan di jalur Mijen Welahan. Dan masih scraping, habis itu diaspal karena sika. Dan selesainya, kalau kemarin kata kawan-kawan di
1: Satlantas
0: Polres Jepara, Ibda Eko Sutresno itu mengatakan sampai jam 10 malam pengerjaan jalannya. Jadi bisa dihitung waktunya. Untuk saat ini mungkin sampai, gak tahu selesainya itu kapan, berakhir proyek untuk pengaspalan jalan itu, silahkan lewat Bendung Ratbonang saja kan Rasika. Kemudian
1: Pak Christian Raharjo.
9: Baik, 1741 sudah sampai di Kota Demak, tepatnya di samping Gedung Olahraga Sultan Fatah, Stadium Sultan Fatah. Kondisi ramai lancar.
0: Oke.
9: Ini Pak Bowartanto tadi kok nongol sebentar terus kok menghilang. Hawa-hawa ini nginep ya Mas Yuli, Mbak Greta. Biasanya japri-japri, ini kok nggak ada lanjutannya.
0: Ya.
9: Mungkin bar ngomong halu-halu sebentar, terus wis mampir pecel, terus jajan. Wis. Malah jadi pengen, apa sih, khas Kudus, pecel pakis. Di 18.10 sudah sampai di bawah jembatan Tol Kaligawe, keluar dari exit, sorry, keluar dari Kota Demak sampai Kaligawe ramai lancar. Los.
0: Asik. Terima kasih Pak Christian Daharjo informasinya. Ini pasti sudah sampai rumah nih. Tambah lancar saja memang untuk kawasan Kaligawe Sayung untuk kedua arahnya. Kemudian
1: Pak Tatang Sanjaya.
10: Selamat sore Mbak Greta. Selamat sore Mas Yuli.
0: Sore Pak Tatang.
10: Mbak Gri, mau tanya Mbak, ini saya dari Jepara mau menuju ke Pandanaran Mbak, Semarang. Untuk info lalinya bagaimana ya Mbak? Ini kok saya sampai Welahan
0: macet ya?
10: Ada kemacetan ini Mbak, nggak tahu ini kemacetannya karena apa? Mohon infonya Mbak Gri.
0: Yap, Ada pengaspalan jalan, Pak Tatang. Terima kasih juga. Nanti bisa diupdate butuh waktu berapa lama. Jadi sudah sejak kemarin itu pengaspalan dilakukan di jalur Mijen Welahan. Welahan Mijen. Itu dekat-dekat perbatasan antara Demak sama Diporo, Pak. Dan pengerjaan jalan itu setiap hari dilaksanakan, nggak tahu sampai kapan gitu, cuman berakhirnya jam 10 malam gitu. Kemudian untuk melengkapi info jalan Anda, kita menuju ke info cuaca.
11: Info cuaca
0: tersambung dengan kawan forecaster BMKG Stamet Ahmad Yani Semarang. Pak Agus, selamat malam.
12: Selamat malam, Mas.
0: Hari ini masih sama. Kemarin masih panas juga, kering kerontang di mana-mana, jadi coklat semuanya. Dan untuk malam ini sampai dengan besok pagi, cuaca di Semarang dan Jawa Tengah seperti apa ini? Silakan, Pak Agus.
12: Ya, baik Mas Yuli, baik kawan Rasika, saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah yang berlaku malam ini pukul 19 hingga besok pagi pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk kondisi cuaca Semarang ini diprediksi cerah berawan hingga berawan untuk arah angin dari timur laut hingga barat daya dengan kecepatan antara 3 hingga 20 km per jam, suhu udara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 75 hingga 95%. Kemudian untuk Jawa Tengah secara umum hingga besok pagi cuacanya juga cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuli.
0: Baik, terima kasih Pak Agus informasinya. Selamat malam.
12: Selamat malam.
11: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Meli membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Sumenep memberi peringatan kepada seluruh sekolah agar pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027 tidak diwarnai praktik perpeloncoan, intimidasi, maupun bentuk kekerasan terhadap peserta didik baru. Ahmad Fauzi, Bupati Sumenep, menegaskan kegiatan MPLS harus menjadi sarana memperkenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu peserta didik baru beradaptasi dengan proses belajar. Bukan menjadi ruang bagi siswa senior menunjukkan dominasi.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Pemerintah pusat resmi menetapkan harga khusus solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter bagi kapal nelayan di atas 30 gross ton. Sementara untuk nelayan tradisional, harga ditetapkan sebesar Rp6.800 per liter. Kebijakan ini menjadi jawaban atas aksi protes ribuan nelayan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang sebelumnya kesulitan melaut akibat mahalnya BBM. PLT Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, optimis penurunan harga ini akan segera memulihkan produktivitas hasil tangkapan sekaligus mengangkat kembali kesejahteraan ekonomi warga pesisir.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Bojonegoro Palupi Hadiratih Dewanti mengatakan pembangunan pabrik metanol masih tahap permohonan persetujuan pelepasan kawasan hutan. Saat ini, analisis dampak lingkungan juga belum tuntas, sehingga pemerintah Kabupaten Bojonegoro belum bisa memastikan kapan dimulai groundbreaking.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hati-hati saat membeli makanan atau minuman kemasan, jangan langsung percaya tulisan rendah lemak, tanpa gula, atau tinggi serat.
6: Klaim di bagian depan kemasan belum tentu menggambarkan kandungan gizinya secara utuh.
5: Biasakan membaca informasi nilai gizi di bagian belakang kemasan. Perhatikan ukuran porsi, jumlah kalori, kadar gula, garam, lemak, serta kandungan serat dan protein.
6: Dengan membaca label gizi, kita bisa memilih makanan yang lebih sehat untuk diri sendiri dan keluarga.
5: Jangan hanya lihat kemasannya, baca label gizinya. Pilih makanan dengan bijak, hidup lebih sehat.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
8: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
9: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting

0: Sudah makan buah dan sayur hari ini?
1: Buah dan sayur mengandung vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, menjaga berat badan, serta menurunkan resiko berbagai penyakit.
0: Biasakan mengonsumsi minimal 5 porsi setiap hari, yaitu 3 porsi sayur dan 2 porsi buah.
1: Isi setengah piring makanmu dengan buah dan sayur. Semakin beragam warnanya, semakin lengkap gizinya.
0: Makan buah dan sayur setiap hari. Hidup lebih sehat hari ini dan nanti.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.
1: Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.

0: aku sayang padamu. Izinkan aku membuktikan.
1: Oke. Kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan. Terus bagikan informasi Anda di 081325858500. Dan ini sekarang apa banyak ya? Modus-modus. Yang terbanyak sekarang ya adalah apa tadi? Modus penipuan, penipuan cinta.
2: Love scam.
1: Nah, Wendy berlaku.
2: Penipuan cinta.
1: Oh, sekarang itu kalau sudah hubungan emosional sudah cukup kuat, apalagi via online, wah, belum pernah ketemu itu, aduh, pelaku itu bisa langsung memulai menjalankan fase penipuannya. Kali tadi kan pendekatan awal intensitas tinggi sudah, kemudian setelah itu love bombing. Ya tadi apa, sleep call lah,
2: sleep call.
1: Nanyain yang wow,
2: sebelum tidur harus
1: pengen komitmen
2: dulu
1: lah,
2: betul.
1: Atau seolah-olah hubungannya sudah sangat serius. Nah sekarang gantian fasenya adalah fase penipuan.
2: Padahal itu udah lama banget ya, tapi kok apa? Iya, maksudnya love scam itu kan udah lama banget.
1: Namanya
2: sudah
1: perasaan kita.
2: Kok masih ada aja gitu loh.
1: Ya ada lah.
2: Masih ada yang bisa tertipu gitu.
1: Apalagi sekarang digital itu luar biasa. Online semuanya, gak ketemuan juga bisa. Nah di fase penipuan ini ada berapa pola yang paling sering digunakan. Pertama, pelaku mengaku mengalami keadaan darurat biasanya gitu. Kena masalah hukum lah, kehilangan dompet lah, kecelakaan lah, ya sering kecelakaan tuh. Atau tidak bisa mengakses dana karena rekening diblokir.
2: Ah, betul, itu ada juga.
1: Yang kedua, ada juga pelaku mengaku ingin mengirimkan hadiah mahal. Kayak tadi itu jam tangan, laptop, emas, atau uang dalam jumlah yang besar. Tapi korban ini diminta bayar biaya cukai tadi itu.
2: Iya.
1: Atau administrasi lah, apalah. Dan ketiga, ada juga pelaku menggunakan cerita heroik ataupun yang menyedihkan untuk memancing simpati, seperti yang sedang ditugas di perang
2: ya,
1: gitu.
2: Benar-benar biasanya gitu, mengaku tentara Amerika lagi
1: di perbatasan Afghanistan,
2: dikirim ke Afghanistan, seringnya Afghanistan.
1: Mesti ya. Ini membutuhkan biaya komunikasi atau mau tiket pulang gitu. Semuanya itu dirangkai sedemikian rupa sehingga korban merasa bertanggung jawab dan ingin membantu. Karena saking sayangnya. Ya. Nah itu dia.
2: Iya, kalau Bu Nini bilang ini kasih tahu para wanita, jangan suka sleep call ya, karena cowok bakalan bosen. Dianggapnya kita selalu available, jadi ngebosenin. Jaimlah cewek, yuk gitu.
1: Apalagi kalau sleep call itu kan nanti ketahuan jeleknya. Lagi tidur ngawah ngiler gitu kan. Males lah. Apa nih? Bangun tidur kan kucel gitu.
2: Oke, Pak Joni Wirawan, kalau zaman di tahun 2000-an ada MIRC, Mas.
1: MIRC.
2: Punya banyak teman dari berbagai kota.
1: Nah, itu juga bisa itu. MIRC chat itu deh ya.
2: Kayak sistem, komunitas gitu.
1: Anu ya, kayak WhatsApp itu dulu.
2: Kayak WhatsApp itu, grup gitu ya.
1: Apa ya, MIRC itu pokoknya internet relay apa gitu dulu. Klasik memang dirancang untuk Windows waktu itu. Tahun berapa? 95-an itu kalau itu tuh. Itu aplikasi ada beberapa fiturnya, singkatan yang populer biasanya untuk menanyakan umur, jenis kelamin, kemudian lokasi gitu, ada ininya kita, ada kodenya. Gitu. Ada juga apa ya pakainya? Dulu ada MIRC script itu juga ada untuk mengelola ruang obrolan, atau bisa main game juga. Bagi-bagi file itu juga bisa. Itu dulu gitu. Sekarang sudah

0: gampang lah.
1: Kalau dari Ungaran ke Babatan gimana Mas Lalinnya Mas? Terima kasih.
0: Lalin ke Babadan. Dari mana?
2: Ungaran ke Babadan.
0: Kalau Ungaran ke Babadannya aman, lancar. Ini sudah mulai memendek ya. Ada ketersendatan sih sedikit sih. Itu yang di TL ini aja, jelang TL Undari saja itu. Ekor ketersendatan itu sampai di Balai Bahasa. Itu yang TKW itu yang ancer, anak cerdas. Nah, itu yang ada kastelnya itu. Nah, di situ mulai di situ tuh padat sampai dengan TL Undaris. Kalau lewatnya dari dalam Undaris pasti akan lebih lancar lah, ke arah Babadannya lancar. Tapi kalau yang arah ke Semarangnya itu masih di sekitaran batas kota Ungaran sebelah selatan, mulai tersendatnya di situ. ASL PLZ H, nah itu umur, seks itu perempuan atau laki-laki gitu. Okay. Iya, wah ini Pak siapa?
2: Pak Joni Wirawan.
0: Pak Joni Wirawan dulu apa? Anak MIRC. Kemudian
2: Pak Wendy.
3: Pukul 18.24 ya Mas Juli, Mbak Grita. Perjalanan saya sampai di penyakit saya ya. Untuk lalu lintasnya masih terpantau lancar. Ini ATV pulang rumah. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih sudah sampai di Sisinga Mengaraja. Jalur Anda turun ke kota Semarang, ke arah Kaligarang, ke arah Pamulasih, ini terpantau ramai lancar. Kemudian
2: Pak Christian Raharjo.
4: Baik, 18.24 sudah hampir sampai di rumah. Matur suwun buat Mas Yuli, Mbak Greta yang sudah mengawal. Buat teman-teman yang belum sampai, hati-hati di jalan, tetap waspada. Sampai jumpa lagi besok, selamat malam.
0: Happy weekday.
2: Belum.
0: Kemudian
2: Pak Bima Janu, mohon info dari Demak ke Semarang enaknya lewat mana? Lewat Walter apakah mendingan?
0: Sama saja sih, lancar semuanya kok. Sampai mau masuk tol, sampai perlintasan rel kereta api Kaligawe dari arah Demak ini lancir pakai banget. Mau lewat Walter Moinsidi juga sama, lancar juga, tidak ada ketersendatan. Sampai Soekarno-Hatta juga lancar. Kemudian, wah ini damkar lagi. Penyelamatan sarang tawon. Wah ini di atap rumah nih. Hati-hati ya Pak ya. Itu kadang ada atap-atap yang lama gitu, tidak makbrul. Repot lagi. Kemudian
2: Ini ada Budi, belum pernah lihat wajahnya Mas Yuli nih.
0: Bahasa juga scam ini ya. Info scam. Ketemu enggak, percaya aja.
2: Iya.
0: Macet, padahal, wah tenang gitu.
2: Tenang, macet gitu. Wah, kok enggak takut kalau disasarin gitu ya?
0: Iya.
2: Kok enggak takut Mas Yuli ini nyasarin nih gitu.
0: Kalau enggak, ini ada kemacetan panjang nih. Dari Bawen ke arah Semarang. Gimana ya biar lancar ya? Bayar dulu.
2: Bayar dulu.
0: Scam gitu. Okay. Kemudian
2: Pak Edi Arjono.
5: Malam Mas Yuli, Mbak Greta, Putri, izin melaporkan Jalan Yosudarso ya, yang menuju ke arah kawasan industri Cipta. Di depan rumah sakit Samsul Hidayat Mas.
0: Oh iya, masih ada pengerjaan jalan tuh.
5: Pengerjaan jalan. Betul. Orangnya sedang beristirahat, tapi situasinya ramai lancar ya Mas ya. Tidak ada ketersendatan yang berarti. Untuk di jalan Yosudarso, tepatnya di depan Rumah Sakit Samsul Hidayat. Gitu saja Mas Yuli dan Mbak Greta Putri. Matur suwun.
0: Oke, baik.
2: Ya, ini
0: terima kasih.
2: Yang di Samsul Hidayat itu ya. Samsul Hidayat apa Samsul Hidayat?
0: Samsul Hidayat. Tak dulu apa dulu rumah sakit khusus rokok, perokok.
2: Khusus perokok. Ternyata bukan.
0: Umum. Dan lagi bangun-bangun terus tambah gede tuh. Okay, di sekitaran Cakrawala Rumah Sakit Samsu Hidayat. Tapi ini masih berhenti gitu ya. Persiapan mungkin nanti akan dilanjut lagi. Lalu lintasnya sih hanya tersendat sedikit saja karena sika agak melambat saja. Arahnya arah ke masuk Yosudarso ya, arah ke pelabuhan, arah ke bandara gitu. Terima kasih Pak Edi.

0: 4.000 berapa? 500?
1: Eh?
0: 4.500.
1: Real to IDR 4.800.
0: 4.800. Ya, anggap aja 5.000 lah.
1: 50.000 kita potong.
0: Potong rambut.
1: Poyong ini 50.000.
0: Ya sama aja di sini juga sama.
1: Hah?
0: Sama lah di sini
1: ya,
0: juga.
1: Ya enggak lah.
0: 50.000 dikeramasin terus dipijetin
1: nah,
0: gitu.
1: Nah, ada di sana.
0: Kalau di sana cuma cukur tok.
1: Cukur tok. Wer wer wer wer. Yes. Bar. Tahu. Kemudian
0: Pak Bowartanto
2: 1854 habis makan malam di tengah kota Kudus, masih
0: ngeri.
2: Lanjut menikmati malam di kota Kudus. Ma turun.
1: Oke. Okay. Yeah. Terima kasih Pak Bowartanto, makan malam apa nih?
0: Makan malam di tengah kota Kudus, coba gimana? Nah, itu, kok enggak takut gitu loh.
1: Bentar, tengah kota Kudus itu di sebelah mananya? Ya titik nol mungkin. Mana titik nol Kudus?
0: Yeah, makan malam di tengah kota Kudus.
1: Alun-alun. Wah, itu bisa di Bojana, Taman Bojana itu juga ada. Terus wah macam-macam lah, banyak lah. Ayam-ayam enak itu. Oke, okay, Pak
0: Pak Bowartanto.
1: Kemudian
0: Pak Muiz.
3: Selamat malam Mas Juli, Mbak Greta.
1: Selamat
3: saya,
1: malam.
3: Mau ke Mantingan Ngawi ya, Mbak Mas.
1: Oke. Okay.
3: Lewati konvensional ini, Mas. Ini saya sudah sampai exit tol Salatiga, Tinggir. Ya ini. Terus berikutnya perjalanan saya gimana ini, Mas Juli, Mbak Greta? Ini yeah. Saya lewat Suruh, Gemolong, ini rencananya.
1: Oh, lancar lah.
3: Sekarang di Gemolong sana. Oke, okay, makasih Mas Yuli, Mbak Greta.
1: Aman, Pak. Lewat jalur konven maupun lewat tol ini lancar jaya. Jalur ke arah Suruh, Karanggede, sampai apa sih yang ada Tengkleng?
0: Mana? Tuntang.
1: Malam balik meneh. Situlah, Bos. Ini terpantau lancar, aman, tidak ada ketersendatan, gemolong gitu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi kawan, terus bagikan informasi Anda, kita sampai dengan jam 8 malam.

0: Jam 7 malam, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang bersama PT Jasa Marga Jogja Bawen melakukan penyempurnaan jalur kanalisasi sepeda motor di kawasan eksit tol Bawen. Langkah ini dilakukan dengan membongkar dan memodifikasi pulau jalan sepanjang 15 meter agar lebih landai. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang Joko Nuryanto mengungkapkan perubahan desain ini bertujuan untuk memudahkan pengendara motor saat akan bergabung kembali ke lajur utama. Sebelumnya, pulau jalan tersebut berbentuk menyudut hampir 90 derajat, sehingga dinilai membahayakan karena membuat pengendara harus bermanuver tajam.
3: Dari arah Bawen ke arah Solotigo itu ada yang setelahnya untuk jalur yang lurus, sehingga untuk bergabungnya kendaraan masih agak sedikit manuver. Mulai Jumat kemarin, alhamdulillah sudah dirubah konstruksinya oleh JJB atau Jasa Marga Jogja Bawen dengan izin dari TMJ, pemilik aset untuk VMS, sehingga memang butuh koordinasi yang cukup panjang dan lama, dan alhamdulillah sudah dieksekusi. Harapannya adalah kenyamanan pengguna sepeda motor usaha dalam menggunakan lajur dan bergabung kembali ke lajur yang lurus ini aman dan nyaman serta selamat.
2: Meski kanalisasi sudah berjalan baik, pihak Dinas Perhubungan akan terus melakukan sosialisasi intensif agar jalur khusus tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal demi keselamatan berlalu lintas. Pemerintah Kabupaten Pekalongan kini tengah mempercepat pelaksanaan sejumlah proyek infrastruktur strategis, terutama pembangunan jalan dan jembatan. Pelaksana tugas Bupati Pekalongan, Sukirman, menegaskan pekerjaan pemeliharaan kini sudah kembali berjalan normal setelah sebelumnya sempat terkendala keterbatasan pasokan aspal. Beberapa lokasi yang menjadi prioritas diantaranya peningkatan jalan Watu Salam sepanjang hampir 2 km, kawasan Karang Dadap hingga jembatan Panti Anom Kali Jambe. Sementara untuk proyek yang melalui mekanisme lelang hingga skema pengadaan langsung sebanyak 110 paket, ditargetkan dapat segera memasuki tahap konstruksi fisik pada akhir Juli hingga awal Agustus mendatang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota. Kawan, sudah jam 7 malam lebih, sudah sampai di mana Anda? Terus bagikan informasi Anda di 081325858500 untuk berbagi informasi. Dan yang sudah bergabung ini ada
1: Pak Warno, ini armada KMP mulai didistribusi. Menurut driver rombongan ada 50 unit yang akan dikirim ke Klaten. Saat ini 2 unit sedang istirahat di SPBU Undip. Apa sih
0: Koperasi Merah Putih.
1: Oh, Koperasi Merah Putih. Iya, Kopdes.
0: Made in India. 4x4.
1: Oh, itu mobilnya.
0: Ya, mobilnya ini, pickup ini. Ya, sebenarnya sudah beberapa bulan yang lalu itu Barboto itu sudah mulai banyak itu didistribusikan. Mobilnya tulisannya belakangnya Cendrawasih. Kemudian
1: Pak Sono, perjalanan dari Ngawi Jawa Timur pulang ke Madukoro tersendat di Undaris, di TL Undaris ada pengaspalan yang dari bawah hati-hati ada kontraflow.
0: Oke, sudah ada kontraflow diberlakukan ya Kak Rasika. Ini informasi tadi di jam 18.57 barusan berarti. Jam 7 itu sudah dibuat kontraflow. Untuk Kak Rasika yang melintas ekstra sabar saja. Terima kasih Pak Sono informasinya. Ini yang pengaspalan di Ungaran ya Kak Rasika, terutama Anda yang dari arah selatan, dari arah Bawen. Tambah memendek ekor ketersendatan sekarang di setelah batas kota Ungaran Selatan arah ke Semarang, arah masuk kota Ungaran. Simpulnya masih sama, pengaspalan lajur sebelah kiri di sekitaran Sate Kempleng, rumah makan apa kayak sing?
1: Rumah makan Godong Salam.
0: Godong Salam, Mang Engking, di situ tuh. Kemudian
1: Pak Bowo Artanto.
2: Mas Yuri ngerti Taman Bujana barang hebat-hebat. Iya. Cari yang khas-khas Kudus toh. Tahu telur.
0: Tahu ini bertelur ya. Bertelur.
1: Tahunya ada telurnya.
0: Tahu
1: telur.
0: Gimana tuh? Tahu
1: telur. Tahu yang ada telurnya. Berarti apa dong?
0: Yang anu itu loh, khas sana katanya.
1: Kayak
0: gitu.
1: Kayak ini tahu gimbal gitu.
0: Ya macam itu. Tahu telur. Itu ya itu. Pokoknya sambal kacang kayaknya. Itu juga enak itu. Ya kayak tahu gimbal. Ya mirip lah. Oke, kemudian
1: Ibu Imas.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Ya. Saya melewati jalur Pantura dari KIK ke Karangayu Cepiring. Alhamdulillah ramai lancar di kedua arahnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga seluruh pendengar Radio Rasika dimanapun berada diberikan keselamatan.
0: Amin.
3: Dan kelancaran
0: dalam
3: perjalanan. Amin.
0: Amin. Terima kasih Ibu Imas informasinya. Kak Ika sampai dengan Cepiring lalu lintasnya lancar, tidak ada ketersendatan, berlangsung juga aman ya Kak Rasika. Tidak tersendat. Azik. Cus. Kemudian ini ada info tadi itu ada orang di sekitaran Beteng, di situ ada banget itu kejang-kejang ternyata meninggal.
1: OMD.
0: Iya, meninggal. Duh, kasihan ya. Kemungkinan ini dari kawan-kawan di lokasi Mitra Kamtip Mas itu mengatakan ini warga Belotongan Solo Tigo. Belotongan Solo Tigo. Duh, kasihan. Dan juga ada Laka Lantas. Ini di belum tahu antara apa sama apa. Ini tepatnya di kawasan dekat kantor bupati atau depan Mapolsek Ungaran. Dekat situ juga ternyata, ya. Nih. Oke, terima kasih.
1: Kawan di Mitra Kamtimas.
0: Untuk Kak Andra Sika yang lainnya, silahkan. Anda masih kita tunggu untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Anda bisa WhatsApp-an di 081-3258-5850. Akhirnya yang final siapa ini?
1: Ini kan Argentina. Apa, Spanyol dan Argentina.
0: Ah, iya. Mm-mm. Argentina sama Spanyol. Ya. Yeah. Untung aku nebaknya Inggris sama

0: Prancis.
1: Prancis. Ya ketemu kan memang.
0: Ya ketemu akhirnya. Ya kan enggak final.
1: Iya. Ya tapi kan lumayan posisi 3-4.
0: Biasanya aku bedek ngono kalah. Nonton wis iso kalah. Sing tak dukung. Sekalian bedek biar yang final bukan kalah. Dari
1: bukan. Inggris dan Prancis.
0: Eropa saja. Nah, seru lah kalau Eropa. Ini Argentina plus Spanyol. Keren. Ini sama Latin ya, enggak gedrik ini.
1: Oh iya, sama-samanya Amerika Latin.
0: Dan daftar top scorer Piala Dunia 2026 ini akhirnya bergeser. Bergesernya adalah sudah tidak Mbappe lagi tapi
1: ini Messi.
0: Messi. Messi ini tidak mencetak gol dalam laga semifinal 2026, tapi ini menggeser Kylian Mbappe dari daftar top scorer Piala Dunia 2026. Messi menempati peringkat teratas dalam daftar Adidas Golden Boot atau top score di situs resmi FIFA. Kapten Argentina ini tidak mencetak gol dalam laga melawan Inggris kemarin, meskipun menang 2-1. Tapi kan sama itu antara Messi sama Mbappe itu sama 8 gol kita. 8 gol. Dan karena ikut final akhirnya bergeser naik si Messi.
1: Tapi Messi kan ini terakhir ya, laga terakhir di Piala Dunia ya?
0: Ya, karena kita enggak tahu lah nanti.
1: Umurnya berapa sih Messi? 40 udah ada?
0: Umur Messi? Itu tanya istrinya lah. Atau kalau enggak disduk capil lah. Itu umur berapa saya enggak tahu. Dia umur
1: kan namanya berapa. Namanya orang namanya pesohor itu pasti kan umur berapa gitu kan, ada kelahiran tahun berapa gitu kan, ada namanya pesohor.
0: Kayaknya 40.
1: Sekarang 40-an
0: mungkin
1: kan?
0: 50 mungkin.
1: Sekarang kayaknya 40-an deh. Berarti kan 5 tahun lagi berarti 45 kayaknya udah pensiun kayaknya.
0: Enggak, umurnya itu enggak ada 40.
1: Oh, belum ada 40.
0: 39 gitu.
1: 39 5 tahun lagi. Iya, 5 tahun lagi.
0: Undang aku berarti
1: mas
0: nih.
1: 46.
0: Ternyata lahirnya itu kemarin 24 Juni 87.
1: Oh, 87.
0: Kelahiran 87.
1: 24 Juni 87.
0: Kalau si siapa itu? Si
1: Ronaldo.
0: Hah, itu berapa?
1: Kayaknya sekitar itu sama kayaknya.
0: Ronaldo?
1: Mm-mm.
0: Ya, ya, ya. Enggak, lebih tuaan dia.
1: Tuaan Ronaldo?
0: 85 lah ternyata. 41
1: berarti. 41. Kalau Ronaldo kan ini kan laga terakhir dia di Piala Dunia kan katanya?
0: Belum tentu.
1: Tapi katanya
0: karena
1: begitu.
0: Karena kemarin waktu pulang dia pidatonya, ada yang bilang saya suruh pensiun, Tapi
1: terus?
0: Dia enggak mau. Belum.
1: Dia belum, berarti tetap main bola ya?
0: Ya tetaplah main bola lah. Di rumah ya,
1: siapa tahu pensiun. Siapa tahu pensiun sudah enggak usah main bola terus gitu. Bikin usaha gitu, bikin klub. Bikin klub bikin sekolah sepak bola.
0: Dia pasti enggak akan melakukannya. Karena biayanya mahal. Mending dia di konten kreator. Kayak Beckham tuh.
1: Oh iya, Beckham.
0: Itu di mana? Masjid Agung Jawa Tengah itu yang bagian bawah itu banyak itu.
1: Apa? Banyak.
0: Beckham.
1: Oh iya. Iya, enggak harus Tibun bola ya.
0: Tibun Nabawi. Pakai apa itu? Kop.
1: Pakai kop, di kop ya itu Beckham, bukan. Okay, Beckham.
0: Ya Beckham sekarang suka bertani kita, beternak. Iya di rumah.
1: Di mana? Di rumah.
0: Ya di rumah dia nih.
1: Bertanya
0: kegiatan
1: apa? Beckham.
0: Kegiatan siapa namanya?
1: David
0: Beckham sekarang. Dia itu
1: berkebun dan bertenang.
0: Iya. Dia itu di Instagramnya, di mana-mana sosmednya dia lagi nganu ayam, panen telur ayam. Ya, gitu.
1: Tapi kan dia punya klub sepak bola. Itu di situ ditulis dia salah satu pemilik klub sepak bola.
0: Nah, pemilik.
1: Iya kan, berarti itu sampingannya berkebun dan beternak. Iya.
0: Co-owner, pemilik bersama Major League di Amerika sana, Inter Miami.
1: Inter Miami.
0: Miami sana. Ya itu. Sekarang sukanya beternak berkebun.
1: Dan berkebun.
0: Saya juga pengen kalau sudah pensiun untuk beternak dan berkebun. Mau kebunnya siapa?
1: Kebunnya siapa?
0: Paculi ya. Gak ada kan yang mau dipaculi. Oke, terus bagikan informasi Anda kawan di Kelana Kota. Anda bisa WhatsApp-an di 081325858500. Dan untuk yang melintas di Ungaran, terutama Anda yang dari arah mana? Bawen. Itu di dalam kota Ungaran masih ada pengerjaan jalan, yaitu setelah TL Lundaris. Itu lagi ada titik-titik ya. Pengerjaan jalan maksudnya. Untuk kendaraan yang melintas, ekstra sabar saja. Ketersendatan sudah enggak begitu panjang. Yang tadinya sampai di Wujil sana, pas turun dari Lemah Abang, sekarang hanya pendek saja, kurang lebih 500-an meter saja.

0: Itulah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Malaysia, Singapura bangun hub AI. Indonesia gimana? China fokus renovasi kota, bukan bangun kota baru. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Indonesia disebut beresiko tertinggal dalam persaingan membangun pusat infrastruktur AI di Asia Tenggara. Saat Singapura dan Malaysia ngebut mengembangkan koridor digital Johor-Singapura, Indonesia masih dalam tahap memperkuat rencana pengembangan Batam, Bintan, dan Karimun sebagai pusat data. Saat ini kapasitas pusat data Indonesia masih sekitar 456 hingga 580 MW, jauh di bawah Singapura dan Malaysia yang sudah mencapai lebih dari 1 GW. Padahal investor AI kini tidak hanya mencari lahan, tapi juga butuh listrik yang besar, energi hijau, kabel bawah laut, regulasi cepat, dan talenta digital. Batam dinilai menjadi kartu truf Indonesia karena lokasinya dekat dengan Singapura. Namun pemerintah harus bergerak cepat agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar teknologi AI, tapi juga ikut menjadi pusat komputasi dan inovasi digital di kawasan. Presiden China Xi Jinping mengisyaratkan perubahan besar dalam arah pembangunan negaranya. Saat mengunjungi kawasan permukiman yang baru direnovasi di Shanghai, dia tegaskan fokus pemerintah kini bukan lagi membangun kota baru, tapi meningkatkan kualitas hidup warga di kota yang sudah ada. Langkah ini dinilai sebagai respon atas krisis sektor properti yang melanda China beberapa tahun terakhir. Setelah gelembung properti pecah dan sejumlah pengembang besar mengalami masalah keuangan, Beijing mulai mengalihkan perhatian ke revitalisasi kawasan lama, peningkatan fasilitas publik, dan kesejahteraan masyarakat. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim tegaskan pemerintah akan langsung mendeportasi setiap warga negara Israel yang terbukti memasuki wilayah Malaysia. Menurutnya, kebijakan itu sejalan dengan sikap Malaysia yang tidak mengakui negara Israel. Pernyataan ini muncul setelah beredar laporan adanya sejumlah warga Israel yang diduga berada di Johor dengan menggunakan paspor dari negara lain. Pemerintah Malaysia kini sedang melakukan penyelidikan bersama aparat keamanan dan instansi terkait. Anwar tegaskan jika identitas mereka sebagai warga Israel terbukti, tindakan deportasi akan segera dilakukan sesuai kebijakan pemerintah Malaysia.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
6: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga Bu?
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan. Terus bagikan informasi Anda di 081-32-5858-500. Dan ini ada info apa ini?
1: Ada info kebakaran ilalang di daerah Selomas Panggung Lor.
0: Panggung Lor.
1: Selomas Panggung Lor itu daerah mana?
0: Selomas. Ya, Panggung sana. Daerah Semarang bagian utara. Itu yang Tanah Mas, deket-deket Tanah Mas sana.
1: Oh, daerah situ.
0: Ya, Selomas Raya, Tambak Mas, Kuala Mas itu. Selomas. Itu daerah situ. Ternyata di sana juga masih banyak ilalang ya. Ini ada kebakaran ilalang karena Rasika diinformasikan jam 19.24 tadi oleh warga di Selomas Raya. Dan semoga tidak nyebar ke rumah warga ya. Ini lahan kosong sih, lahan kosong. Jadi mungkin di situ masih banyak
1: apa, rumput-rumput kering gitu kali ya.
0: Ya, biasanya di daerah situ padat penduduk kata. Cuman mungkin ada salah satu tempat yang enggak dihuni atau tidak ada bangunan gitu di Selomas Raya. Mocok mentok itu yang ke Nusa Evan itu juga ada itu lahan kosong di situ. Oke. Terima kasih informasinya, semoga bisa dipadamkan. Kemudian
1: Pak Kasan minta info lahan bagaimana ya?
0: Untuk malam hari ini, kawasan jalur Mijen Welahan masih tersendat. Kalau Anda dari arah Jeporo, itu mulai tersendatnya daerah Bakalan, Bendung Bakalan itu. Mulai di situ tersendatnya, atau setelah lapangan Bogoran. Kalau yang itu di Welahan, dari arah Jeporo. Tapi kalau Anda yang dari arah Semarang, ini masih sama, naik turunnya masih sama. Memendek pun hanya sedikit saja. Kalau tadi sebelum pabrik roti, sekarang pas di pabrik rotinya. Nah, gitu Pak Kasan. Kemudian
1: Pak Danang Arif, malam nyimak Stay Tune aja lagunya Miang. Lagi Miang kok lagunya. Lagi Miang.
0: Meriang.
1: Sehat selalu semuanya. Iya. Ini sehari gak kemana-mana karena rebahan di rumah, pala tuing-tuing. Nah. Tapi tetap Stay Tune Rasika.
0: Oke, Pak Danang Arif, semoga segera tambah sehat saja. Kemudian
1: Pak Agus Trioko.
2: Malam Rasika.
0: Selamat malam.
2: Mas Yudan, Mbak Greta.
1: Iya. Yes.
2: Mas, iya. Dapat info katanya Karangjati arah Ungaran ada pengaspalan ya?
0: Iya.
2: Terus, aku ini lewat di Mas, mohon infonya, atau tetap jalur utama?
0: Jalur utama aja mendeknya, mendeknya.
1: Antriannya
0: mendek. Antriannya mendek kok, cuma 500 meter, jadi mulai dari Kacauan itu, Bakulmi itu, sampai nanti Godong Salam, atau jauh sebelum rumah sakit sih. Hanya pendek aja Pak, 500 meter Pak Agus Trioko. Kalau mau lihat jalur itu ya antri sebentar aja, karena masih ada kontraflow kayaknya. Kalau tidak ada kontraflow ya panjang tadi sampai Ucil sana. Ini hanya mulai dari Bakulmi Kacauan itu sampai simpulnya yang dikerjakan lajur sebelah kiri itu di sekitaran Dong Salam, soto sapi Pak Keri, sate sapi Pak Keri. Nah, itu dia. Gitu Pak Agus Trioko. Dan kita pamit kita.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih kawan-kawan yang sudah berbagi informasi di Kelana Kota. Hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah
1: hormati pengguna jalan yang lain.
0: Saya Ulis Ardian
1: dan Greta Putri pamit.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe drive, keep healthy kawan.

0: Braga dan jalur pantura Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasidas USA.

Sesaat lagi kita ikuti Majelis Selamatan Rasika. Bisa Anda dengarkan di Radio Rasika dan dapat Anda saksikan di channel YouTube Rasika, Facebook Al-Hikmah Ungaran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Rasika, Jamal Khidmah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali di majelis selamatan Rasika. Majelis zikir, majelis selawat, majelis kirim doa kepada orang tua, keluarga, guru-guru serta sesepuh bini sepuh kita dan juga majelis doa bersama untuk keselamatan bangsa Indonesia. Majelis Selamatan Rasika episode ke 1313 malam hari ini disiarkan di 100

0: 105,6 FM Rasika USA, 88,9 Rasika Pekalongan, dan di 99,7 Citra FM Kendal. Anda juga bisa mengikutinya melalui channel YouTube Rasika USA. Di majelis ini Anda bisa mengirimkan doa serta hajat Anda melalui WhatsApp ke nomor 0877-3439-3692. Anda juga bisa bersedekah melalui Bank Jateng nomor rekening 1022-013226 atas nama Radio Rasika Dananda Utama. Hari ini Majelis Selamatan Rasika mendoakan untuk tahlil hari kedua. Ahmad Subhan bin Naskan, UCC Nalumsari Jepara, adik dari Yai Sirot Jeporo. Peringatan 7 hari wafatnya Haji Rahmat Gobel bin Haji Tayyib Muhammad Gobel, anggota DPR RI dan mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Bapak Mahfud Ridwan bin Suyut, driver Hall Akbar Jateng dan Jamaah Khidmah Tandang Kota Semarang. Peringatan 100 hari wafatnya Agus Wijanarko bin Darmaji, Ngawi, Jawa Timur. Peringatan 1 tahun wafatnya Mbak Gina Ayu Nilamsari, istri dari Gus Muhsin Kalibening Salatiga. Peringatan 1000 hari wafatnya Ibu Hajah Mutoharoh, ibunda dari Haji Zainul Fuad, Ketua Al-Khidmah Pegiren Gresik. Majelis Selamatan Rasika juga mendoakan untuk ahli kubur dari Bapak Haji Pujianto dan Ibu Hajah Sri Lestari. Baikkan Rasika Jamal Khidmah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Marilah kita ikuti Majelis Selamatan Rasika live dari Studio 2 Rasika USA, dan sudah hadir bersama kita Ustadz Farid, Ustadz Haris, dan Ustadz Sulis. Selamat mengikuti.
1: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة عيوننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبين والروحانيين والصديقين والشهداء والصالحين وآل كل وأصحاب كل منهم وإلى أبينا سيدنا آدم وأمنا سيداتنا هوى وما تناسل بينهما إلى يوم الدين شيء لله لنا ولهم الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: ثم إلى أرواح سادتنا وموالينا وإمتنا ذوي القدر العلي والفخر الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أرواح بقية الصحابة والقربة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لنا ولهم الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث والمفسرين وسائر ساداتنا صوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي وولية ومسلمين ومسلمات من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها شيء لله لنا ولهم الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: ثم إلى أرواح مشايخ القدرية ونقصبندية وجميع أهل طرقه خصوصا سلطان الأولياء سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني وسيد طائفة الصوفية سيدنا شيخ عبد القاسم جنيد البغدادي وسيد الشيخ سري سنقطي وسيد الشيخ معروف الكرخي وسيد الشيخ Habib al-Ajami wa Sayyidi Syekh Hasan al-Basri wa Sayyidi Syekh al-Imam Jafar al-Sadiq wa Sayyidi Syekh Yusuf al-Hamdani wa Sayyidi Syekh Abi Yazid al-Bustami wa Sayyidi Syekh Muhammad Bahiddin Naqsabandi wa ila hadratil Imam Rabbani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wa lakhidina minhum syai'un lillahi lana wa lahumul Fatiha.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalaminirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
1: Thumma ila ruhi sadatina wa habaibina al-hasanin wal-husaniin wa usulihim wa furu'ihim wa ila ruhi sa'iril awliya'ti sahwa man hawlahum wa awanihim wa atba'ihim wal mujahidina ma'ahum wa usulihim wa furu'ihim wa ila sahibi hadhihi al-wilayah wa man hawlahu wal ulama billahi badilah salihin syai'un lillahi lana wa lahumul fatiha.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
1: Wa khususan ila ruhi sahibi hadhihi al-anfas az-zakiyyah wal ahlaq ar-rahmaniyyah wal ma'asir as-saniyyah sayyidina Syekh Muhammad Utsman al-Isaqi wa masyayikhihi masyayikhihim wa ahli silsilatihi wa baitihi wa muridihi wa mutbihi wa muhibbihi wa muqtadihi wa usulihim wa furuhihim wa ilayna al-hadirina mahum ajma'in syai'un illahi lana wa lahumul fatiha.
2: A'udhu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
1: Wa khususan ila ruhi sahibi sirri wa fi wal ahlaqi naqi wal fahmi safi sayyidina Syekh Ahmad Asrari bin Muhammad Utsman Nasagi wa masayikhihi masayikhihim wa ahli silsilatihi wa baitihi wa muridihi wa mutbihi wa muhibbihi wa mutaqdihi wa usulihim wa furuhihim wa ilayna al-hadirina mahum ajma'in syai'u lillahi lana wa lahumul fatiha.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
1: Summa ila ruhi walidina wa walidinkum wa masyayikhina wa masyayikhikum wa amwatina wa amwatikum wa liman ahsana ilayna wa asaa 'alaina wa liman nahwa ankun 'alaina wa liman awsana wa istawsana wa qalatana 'indaka bi du'ail khair syai'un lillahi lana wa lahumul fatiha.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
1: Summa ila ruhi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al hayya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila maghribiha wa min yaminiha ila shimaliha barriha wa bahriha wa min qafin ila qafin milatun sayyidina adam ila yaumil qiyamah syai'un lillahi lana wa lahumul fatiha.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
1: Wa khususan ila ruhi man istama'na huna bi sababihi wa kanat al-qira'atu bismihi wa taulana dhalika min ajli abdikal funqara sayyidina syamtul qadir jilani radhiyallahu anhu wa sayyidi taifati muslim bagdati wa usulihim wa furuhihim summa inna ruwahi Syekh Maulana Jafar Sadiq Sunan Kudus, Syekh Maulana Raden Said Sunan Kalijogo, Syekh Maulana Raden Umar Said Sunan Muryo, Syekh Maulana Raden Fatah Sunan Demak, Simbah Abdurrahman Kanjur Ngeroto, Syekh Sirojuddin Ngeroto, Syekh Mbah Holil Bengkalan, Syekh Mbah Hashim Asyari Tebu Ireng, Syekh Muhammad Rumi Tamim Rejoso Jombang, Syekh Muhammad Usman Al-Sagi, Nyai Hajah Siti Komariah Binti Kiai Haji Munaji, Syekh Ahmad Asrori Al-Sagi, Kiai Ageng Pandanaran, Pangeran Terboyo, Syekh Jumatil Kubro, Simbah Kiai Soleh Darat, Simbah Hasan Bunati, Simbah Hasan Tipuro, Syekh Basyaruddin, Mbah Mutamakin, Mbah Ronggo Kusumo, Mbah Guru, Mbah Musyafa, Mbah Sunan Katong, Pangeran Ambinowo, Ki Ageng Gringsing, Ki Ageng Pekalongan, Ki Ageng Wonobodro, Syekh Maulana Maghribi, Habib Ahmad Sapuro, Mbah Kiai Maksum Lasem, Mbah Kiai Bisri Mustafa Rembang, Mbah Kiai Maimun Zuber, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Zainuri Abdul Qohar, Kiai Muhammad Samsudin Pringapus, Kiai Haji Masturi Taman Huringroto, Bang Nur Hidayat, Al-Habib Tahir bin Abdullah Al-Kaf, Kiai Haji Hasanuddin bin Kiai Haji Nur Khazin bin Kiai Haji Nur Siti, Bapak Haji Insinyur Soekarno Haji Muhammad Soeharto, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Profesor Haji Bakhrudin Yusuf Habibi, wa usani ila arwahi Ahmad Subhan bin Naskan, Ujaisin Alumsari Jepara, Adik Ipar Yai Sirot Jeporo, peringatan 7 hari wafatnya ila ruhi Haji Rahmat Gobel bin Haji Thayyib Muhammad Gobel, anggota DPR RI mantan Menteri Perdagangan RI, Bapak Mahfud Ridwan bin Suyut, Travel Hall Akbar Jawa Tengah Al-Khidmah Tandang Semarang, peringatan 100 hari wafatnya Bapak Agus Wijanarko bin Damaji Ngawi Jawa Timur, peringatan 1 tahun wafatnya Mbak Gina Ayuni Lamsari, istri Gus Mohsin Kalibening Salatiga, peringatan 1000 hari wafatnya Ibu Hajah Mutoharoh, ibunda dari Haji Zainul Fuad, Ketua Al-Khidmah Pakiran Gresik. Wa usan ila ruahi ahli kubur Bapak Haji Pujianto dan Ibu Hajah Sri Lestari, Mbah Rebu Atmo Dinoyo, Mbah Tember Atmo Dinoyo, Mbah Tamiyo Cokro Wiharjo bin Ponco, Mbah Jumuah Cokro Wiharjo, Bapak Repin Yoso Sumarto bin Marto, Ibu Juminem binti Atmo Dinoyo, Bapak Sutrisno bin Harjo Sukirno, Ibu Hajah Sri Haryani binti Cokro Wiharjo, Bapak Selamat Edianto bin Kito Karni, Mbah Ahmad Hardani sekalian, Mbah Karyo Pawiro sekalian, Mbah Ahmad Samsuri sekalian, Ibu Sri Handayani, Bapak Hadi Sarujono, Mbah Abdullah Mahmudi, Danang Sikit Pamungkas bin Gandhi, Tri Purwanto, Ibu Sri Jatmiko Masuri binti Yoso Sumarto, Ausan ila ruahi Kiai Haji Asyifuddin bin Kiai Haji Izzuddin Asy'ari, Kiai Haji Kabul bin Sarkimin, Kiai Haji Masuti bin Slamet, Bapak Mulyadi bin Mantono Giman, Bapak Rohimin bin Ahmad Bedan, Bapak Suharti bin Surodimejo, Ibu Yai Hajah Mufibatus Solihah binti Kiai Haji Nur Khozin, Bapak Haji Ridwaun Nasir bin Haji Muhammad Harun, Bapak Haji Mukhtarul Fuadi bin Haji Muhammad Harun, Bapak Haji Teguh Prihantono bin Kusti, Bapak Zainal Fanani bin Ahwan Solikin, Dwi Hermawan bin Suyono, Bapak Heri Wilopo bin Supono, Bapak Haji Noto Subroto, Deni Hermawan bin Calvin Kundong, Bapak Ahmad Safrudin bin Kamal Muksin, Ibu Sri Hartati binti Mursid Gusugondo, Tunjung Adi Kurniawan bin Suripto, Muhammad Alaisadi Jordan Ardian bin Yulis Ardian Kundong, Bapak Samijan bin Santono, Bapak Haji Kundori bin Haji Marzuki, bin Haji Hasan Anwar bin Haji Soleh, Bapak Tanwan bin Madarsan, wa usulihim wa furu'ihim, annallaha yataqabbalu minhum wa yakshahum bi rahmah wal maghfirah wa ya'umuhum bi ridwanil karamah wa yuli darajatin fil jannatin na'imah inda hadratin aliyah wa yuhayikuhum ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa sholihin wa la hadrati sahibi hadhil hajah. Semoga hajat kita, hajatnya seluruh pendengar Asika, jamaah al-hikmah muslimin wal muslimat, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni seluruh dosa-dosa kita, baik dosa yang telah lalu maupun dosa-dosa yang akan datang, dosa-dosa yang nampak maupun yang samar-samar, dosa-dosa kecil terlebih dosa-dosa besar, dosa-dosa yang tidak disengaja terlebih dosa-dosa yang disengaja. Dianugerahi hati yang lapang, selalu bersyukur, sabar, tabah dan rindu atas segala keputusannya. Diberikan umur panjang, sehat walafiat, aman dan selamat dari segala ujian, cobaan, keburukan, kejahatan, musibah, malapetaka, terlebih-lebih fitnah dunia dan fitnah akhirat. Dan diberi, dicukupi, disempurnakan rezekinya dengan rezeki yang halal, yang mudah, lapang, baik, manfaat dan barokah. Ditambah dan dikuatkan iman kita, anak turun kita, lingkungan dan masyarakat kita, serta pemimpin-pemimpin kita. Selalu bertakwa Allah dan melakukan sifat-sifat dan perilaku yang indah dan terpuji, meninggalkan sifat-sifat dan perilaku yang buruk dan tercela. Dibuka, dilapangkan, dimudahkan hati kita untuk selalu bertemu, berkumpul dengan hamba-hamba yang soleh, dan selalu bernaung memenuhi tuntunan bimbingan para salafun nasoleh. Wa ahli baitihi wa amanihi wa usulihim wa furim ajma'in ala niyati sidiki wal qabul wa husulil amani wal ma'mul bijahi wa syabati rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa salam syai'ulillahi lana walahumul fatiha.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Alhamdulillah alladhi an'ama alayna bihadha suhur fa'ammal hana wal hubur fasubhanahu wa ta'ala min ilahin allafa baynal qulub wa wasala baynal muhibbi wal mahbub والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد حبيب المحبوب ومفرح القلوب وشافي العلل ومفرج الكروب وعلى آله وأصحابه أطباء القلوب أما بعد para masyayikh, para kiai-kiai, para asatidh-asatidha ingkang kawula mulyakaken, para rawuh ingkang kawula mulyakaken nggih. Tespundi pun kula tak matur punapa ingkang sempat kawula urat-urat niki kala wau dalu nggih. Ing riki sak saged-saged kawula ingkang saged kawula aturaken namung panyuwun kawula dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Punapa ingkang badhe kawula aturaken mangke mugi-mugi ndadosaken manfaat, ndadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan sedaya pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken nggih. Sing napa niku murid-murid sing ingkang senior matur, "Yai, napa? Jenengan sampun badhe mangkat dhateng ngersanipun Allah. Monggo sampean pilih niki. Sinten ingkang dados wakil jenengan niki demi nerasaken lelampahan panjenengan ing dalem thariqa. Sinten ingkang badhe panjenengan lenggahaken niku?" Mumpuni kiai senior dijawab kali kiai ini celokno Muhammad. Muhammad sinten yai? Iku lho sing gak tuman ngaji iku lho. Napa gawene lang ngedusi jaranku tok bae. Nggih ta? Ditimbali, Mat. Dalem yai. Wudu, Mat, atus tobat, Mat. Terus wudu ayo ngene tempo ngiwa, Mat. Nggih. Dibeat wis mat aku bakal balik nang Gusti Allah. Terusno ya mat. Terus sing senior, wong Muhammad sik kepet kok dadi. Nggih ta? Wong Muhammad ngono kok diangkat. Nggih ta? Terus lagi napa? Apa ngingkari kon? Nggih ya ayo mboten teman ngaji, dicekel dodoy. Ngomong mat. Nang hakikate thariqah Ahmad. Mari. Khidmah niki lho. Mangkane al khidmah niki mboten grup-grupan mboten. Nggih ta, pokoke kumpulan saya ala ridhollah. Saman bantu lak ngeten ta. Ambek kiai ini pinter, mbek wong liya gak pinter gak dadi. Nggih ta, kudu iso. Nggih ta, wong saleh niku napa? Sing jeneng wong saleh cocok nyocoki. Cocok karo Gusti Allah, cocok karo Rasulullah, iso nyocoki karo keadaane. Niku saleh. Bunda, jadi masalah thariqah niku nggih pun ngeten, mboten enten thariqah niku diajak-ajak no niku mboten enten. Katik dipromosi-promosi, kon beato beato, sampel wae. Nggih ta? Ini Niki pun itu jalure sampun. Nggih, liwat i'tikad lihat mahabbah. Lho mahabbah i'tikad iku mboten kena dipaksa. Nggih napa mboten? Wong tarekat kok diproklamirno barang. Diajak-ajak mek tarekat niku diomongno supaya ngerti, mboten kanggo ngajak supaya gak ingkar. Nggih ta? Ngeten, mek sampeyan niki dipaksa menggo, luwe bahaya niku. Wong loro kok kambuh lagi. Nggih ta? Ojo tarekat. Terus tarekat niku nomor kalih napa? Tarekat niku mboten kados kerajaan mboten. Wis sak pantese wong pancen abahe biyen mursyid tarekat mesti anake enggak kadhane warisan mawon. Nggih ta? Niki kudu difahami. Nggih. Lajeng kadang-kadang niku kathah sebagian ikhwan niku mboten paham. Mal farku bainal badali wa khalifatis sughra wa khalifatil kubra. Gitu. Kadang-kadang niku enten tiyang niku lenggah minangka badal saking gurunipun tapi ka'annahu lenggah wonten ing khalifatul kubra. Niki sing kadang-kadang timbul sesuatu benten. Enten manzilah badali niku mergo kadang-kadang niku nopo gurune niku pun sepuh kita panggenane pun niku tebih ing mongko tiyang beat niku dipun lenggahaken minangka taubah ilallah ojo kedawan rembuk minangka taubah ilal sak wayah-wayah mek diundur oleh mundur ya butuh ditobati maneh mboten dawa-dawa. Nah, niki mek pun ngeten jawabane, ayo kudu ditandangi ing dalem wong sing balik tobat teng Gusti senajan liwat jalur tori bentuk ingkang guru niku bentuk konae sing beat kono. Mergo awakmu sing parek, aku rudur. Lho, sing kados ngeten niku hakikate gurune niku guru sing au mboten guru badal mboten. Sing iso ngunggakno latifah, sing ngunggakno murhaqabah niku guru sing asal, mboten badali mboten. Niki ampun nyampur niki. Kita ibarat wong rabi. Nggih. Sampean badhe rabi. Mboten saged ijab kabul. Nggih ta? Sampean wakilno kula oleh ngijabahi. Nggih ta? Kira-kira niku bojo kula napa bojo sampean? Nen? Sing numpaki sampean napa kula? Sing nyetir kula napa sampean? Niki kudu dilonggokno kaya ngeten niki dilonggok. Niki kadang-kadang timbul nggih ta? Pertanyaan niku timbul ngeten niku. Mboten. Hakikatu syaikhi niku sing pertama. Paham nggih? Niki thariqah. Neta, la tarekat niku pun dibekta teng pundi-pundi mpun. Nggih pun ngeten iki pun insyaallah, nggih pun ngeten iki. Pun mboten melok kelompok-kelompok mpun. Neta, neta, aja. Ki mek kelok kelompok-kelompok soro kene nenten tarekat PDI ah. Neta. Tarekat napa? Golkariah. Tarekat PKBI ah. Enggak, PP3 ah. Neta. Pun kena koyok ngeten iki umpen. Nggih ta? Niki katri kena apa kullu hizbin bima ladaihim kegawon wong guru tarekat, wong kiai tarekat. Menggo ah niki sing barakne sing mboten enak mungkin niku. Nggih pun ngeten iki pun mriko monggo, pokoke ala ridhollah pun tak kabeh niku dilungguhi. Nggih ta? Wong tarekat niku nggih padha kali napa? Tawon. Nggih ta? Napa tawon niku teng pundi mawon kembang diambungi. Nggih napa mboten? Diambungi teng kiai mriko disuwuni donga, disuwuni barokah. Tak ngeten ta, dipundhut elmune kanggo ndidik syariate. Mbok menawa kiai tarekate gak sempat ndidik syariate sing sampurna ngaji. Nggih ta? perkara kok madhep teng pangeran, wong jenenge tawon, balik teng kandange. Lah ngeten ta. Ayo digowo silsilahe. Mek sampean mboten balik teng kandang gak dadi madu. Ngeten lah. Jadi ngeten, thariqah niku mboten enten. Makane bau panjenenganipun Rama Kiai. Niki matur nggih ana. Terus pundi yai nopo niku dawuh niku wong pun nate beat mriki-mriki. Lan lajeng kok kepingin beat malih niku dos pundi? Lajeng kula jawab nggih sak mangke kula jawab nggih ta, wong kedik beat niku wonten tiga. Wonten beah litasyabuh. Nomor kalih wonten beah litabaruk. Nggih. Wonten malih sing nomor tiga niku litarbiyah. Mek sampean niku beah litasyabuh saking kepingin supaya ketularan. Lah ngeten ta? Supaya padha litabaruk, supaya oleh barokah. Mboten enten masalah. Sampan beat sak penten mawon mboten masalah bimanzilatil ijazah mboten kewajiban nglakoni tapi mek jenengan kali kula niku pun niat litarbiyah lan niku benten ibarate wong loro ojo kakean ditangani dokter dedel duel nggih den ojo meneh masalah ati wong masalah mazhab fikih mawon talfik mboten angsal kok sampurna no. Nggih. Jadi tarbiyah sing mboten angsal. Pun adabe wong tariqa, masih sampean pun beat tarbiyah enten guru liya njuluk barokah. Sampai-sampai guru mursyid sing gedhe sisan. Mek ana guru liya sing longgo dadi mursyid, njaluk beat litabaruk aja gumedhe. Monggo. Mboten modele dadi eksklusif. Saya di atas segalanya, di atas segalanya nggih monggo, tambah dukur tambah wedi tiba. Nggih tak tambah dukur tambah kudu masuk angin, gak wedi tiba, gendeng. Nggih tak dipikiri koyo ngene niku. Pun nggih, jadi niku masalahipun niku teng mriku. Jadi jenengan kali kula kula balene malih pingin nderek Kanjeng Syekh napa mboten? Kepingin. Kita netep nawak kulo makan di hall. Teng beri kulo matur catatan kabeh lo. Poro pini sepuh, poro priagung Kendal Kaliwungu lo yai. Netep nawak. Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu an paring dawuh anna sirra fit talqin lirtibatil qulub ba'daha bi ba'din hatta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perlu ne zikir di beat noniku nopo sih kalau balenya lo mboten ajak-ajak to rekod lo nek wong biyen para guru tariqa enten wong badhe beat mboten direken dipun jarno mawon kita ngantos 3 wulan setengah tahun kawit di beat mergo napa dipun pirsani sak pira estune ngeten. Mboten kakean wong Allah, kakean wong dangdut akeh wong. Mboten tak mriku. Nggih. Lah tujuane thariqah niku napa? Lirtibatil qulub. Enten hubungan mana antawisipun para guru-guru-guru ngantos Rasulullah. Nggih. Wa aqallu ma yasulul murid idza dzakara silsilah tujawibu arwahul awliya hatta ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nek wong zikire kulis liwat silsilah liwat mubayaah setiap zikir bakal dijawab karo guru-guru secara ruha diaturno dhateng Rasulullah. Khusus napa malih kula sampean mboten khusus penyuwunane Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an diurui zikir kali Kanjeng Nabi. Napa? Matur Kanjeng Nabi, niku lak zikir umum. Kula nyuwun khusus sampean delok. Niki. Nggih ta? Dadi enten irtibat dipun jawab. Lah, mek pun dijawab dos pundi didasari kula kali jenengan niku napa? Kuatir mati gak nggawa i kan. Daipun Kanjeng Nabi, ta'rifillah firroho ya'rifuka fisyiddah. Waktu seneng ilingo Gusti Allah, waktu kon susah bakal diilingi karo Gusti Allah. Susah niku napa sih? Mek waktu bakal kepundhut dening Gusti. Dening Gusti Allah. Mangkane pun dados gawane para ulama thariqah niku netepaken sing kathah niku napa? Mek wong iku duwe silsilah. Nggih. Besok waktu bakal kepundhut dening Gusti Allah. Nggih. Niku bakal nyerupani ruhaniyah gurunipun. Nggih, imamin malakin. Nggih ta? Wa imamin waliyyin min auliyaillah. Nyerupani. Lah mek kula kalih sampean mboten diserupani kaya ngeten, dos pundi niku? Nggih ta? Pikirane wis gak jangkep, mripate wis kabur, lambene wis kaku. Ngene apa mboten? Lara wis nemen diuruki Allah, Allah, Allah, la ilaha illallah. Berat setan iki ganggune niku. Nggih ta? Niki sing diisyarahna teng Kashful Ulumil Akhirah lil Imam Al-Ghazali radhiyallahu an. Napa? Dawuh napa tengah-tengah? Rabbana la tuzil qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Cinten huwa Jibril alaihi salam. Nggih, duh ya Allah, wong kula niki pun manjen Islam iman ya Allah. Ampun panjenengan menggoaken kula ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wa hab lana min ladunka rahmah. Saman dukno malaikat Jibril ya Allah. Mungkin Jibril iku macem-macem nyerupani dateng gurunipun, nggih ta? Nyerupani dateng waliyun min aulia illa alladzina ya'taqidu sing dadi iqote. Nggih ta? Lho niki thariqah niku teng mriku. Mangkane diisyarahna dening Rasulullah akhiru kalami Allahumma arrafiqul katon. Besok nggih ta? Teng akhirat. Kita isyarat alat tidakil hikmiah, hikmiah. Niku tipun dawuhaken. Malaikat niku matur teng Gusti Allah. Ya Allah, kados pundi tiyang niki ya Allah, kados pundi niki. Sami bingung ya Allah teng akhirat niki. Napa dhepun Gusti Allah? Celukno para alim ulamae, celukno para waline, celukno para guru-gurune. Sing sak zaman karo iki, sing pancen manggon karo wong iki, kokon moro? Pancen iku dadi wong sing ikut nang awake, napa idek niku dadi murite? Mek pancen iya, mbok gawon mrene. Lho ngeten. Ud'uhum li abaihim huwa aksatu indallah. Celokno wong tuane. Jadi thariqah niku nggih mboten macem-macem mboten nggih pun ngeten iki nggih pun lah insyaallah nggih pun ngeten iki mboten ngalor mboten ngi mboten ngidul mboten wong saleh niku tambah telas nggih dhaipun Kanjeng Nabi napa niku yadhhabus salih al-awwal fal-awwal wa yabqa hafalatun ka hafalati sya'ir aw at-tamar la yubalihu Allah balah tambah entek. Kula niki kali jenengan nitipno teng wong saleh-saleh, teng para kiai-kiai, teng para ulama-ulama, teng para ibadillah. Nggih napa mboten? Nitipno. Mangkane kula kadang-kadang kula niku nggadah kerinduan dateng kanca-kanca Nahdiyin niku. Napa sih pun zaman kaya ngeten nggih. Kanca-kanca Nahdiyin niku pun ta padha ngalor ngidul ngetal ngulon. Nggih napa mboten? Ya apa muter enten kanca niku tanglet terus pundi niki Kyai? Lah kok saged ngeten iki lho, sing situk melok nika. Alah melok sapa ae padha, sing penting iktikad tetep kuat. Lah ngeten ta? Tapi cukup mboten cukup. Kula matur napa? Kula iki kok kangen. Kapan sih kanca-kanca Nahdiyin niku ngwontenaken hal akbare Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab, Mbah Bisri Sansuri, ini kok kapan sih? Coba di pun lenggahkan. Gih, harlai mawon, monasi mawon di gede-gede no. Gak tau apa betul. Iki lo, ayo supatus irtibatul kulub. Gitu, wal arwah. Gitu, kalian bahas Hasyim Asy'ari, kalian para pini sepo, sing mendirikan NU niki lo. NU niku masya Allah liwat Mbah Khalil. Gitu, insya Allah hatta ila yaumil kiamah enten mawon. Mek sing gawe macam-macam karo NU entek-entek dhewe. Nggih, mboten NU ne pancet. Entek dhewe niku napa? Nggih duka. Nggih ta, paling mboten niku napa? Mboten diilingi malih. Napa malih dikirimi Fatihah. Hati-hati. Nggih ta, afat niku mergo kula kali sampean pun semerap. Nggih, omong-omongan afat niku hati-hati. Napa cara kanca mriki napa afat niku? Beboyo. Nek cara bahasa Indonesia napa? Malapetaka. Nah, nggih ta. Niku angel. Nek cara wong Jawa napa? Hati-hati wong wis weru, kualat. Nggih ta? Kualat mboten sing saged nyegah. Hati-hati. Jadi kula pun ngomong, terus pun diayi loro tok. Konco-konco nadin, ayo kapan ngadak noholi para pini sepuhi mek perkara sing per daerah sampun teng apa teng para pini sepuh piyambak-piyambak Mbah Hasyim. Wong kadang-kadang kula takokno, kapan sih Mbah Hasyim niku wafat? Tanggal pinten? Mbah Wahab cobi. Saya pengurus NU, saya Surya NU. Ping pira kon Fatihah hari di Mbah Hasyim? Lali. Akhirnya gak koyok ngeten. Niki sing nomor siji. Sing nomor kalih niku napa? Yang punya rasa cemburu. Allah wal aghyar, Allah Ta'ala niku maha cemburu. Sampean kadang-kadang cemburu. Nek sampean mboten kadang kuat cemburu, pentah. Ya ini derek sinten? Mboten derek. Kula sing weruh niku nggih biyen para wali napa pare para guru toreko para pini sepuh niku nggih pun ngeten iki mpun. Wong kabeh niki sing akeh mualaf kok. Mualaf napa yai? Mualaf fil i'tiqad. Mualaf fil amali shalih. Nggih ta? Wis ngenai. Yai mboten derek grup niku, grup apa? Yai mboten pun, mboten wis iki wae sapa bae pun. Kok katik grup-grupan, grup liya gak melok. Nggih pun ngeten niki, kadang-kadang salah paham tentang perjuangan kita niku. Mboten kula niku ais kopo, bantun kabeh kumpul ana kabeh. Nek katik melok iki oh jenenge melok-melok. Nggih ta? Kabeh niku pun sombong bangga karo kelompoke dhewe. Nek pun wong ujub nggih ta? Angel nrimo kesaenan liyane niku, wong grup-grupan. Jadi mboten enten kiai melok grup niku mboten enten. Nek kiai niku melok grup sementara di salap kiaine ngeten demokrasi kok. Nggih tak ngeten mestine niku. Pun nggih ngomong politik anu kabeh niki. Nggih tak. Pun ngeten mawon nggih tak. Pun nggih dadi sing penting niku napa? Jelas. Kabeh niku jelas. Nek ana kiai thariqah tok kiai napa mawon monggo teng pundi mawon monggo, tapi kudu siap kalau masuk di dalam ring tinju nggih ta, nek sampe kena antem ojo marah. Nah nggih ta, ngeten mustine niku. Kok gak percaya mbek aku ta, aku lak kiaimu gak oleh nggowo ngeten-ngeten niku saken murite nggih ta. Mergo napa dhaipun Sayyidina Umar radhiyallahu an man arrodo nafsah lituham fala yalu manna man asa adhan nabi. Mek koniku pancen lungguh gitu ono ing panggonan-panggonan sing penuh pertanyaan napa male dalam keperpolitikan dan pemerintah. Mek ono uang gak seneng di awakmu. Mek ono uang sampe duwe elek penyono nang awakmu. Hati-hati ya kon ojo melok gak terima, mau macam gonin kecurigaan kok malah enten fi ba'di syuru'il arba'in an-nawawiyah niku didawuhno hati-hati mek para ulama ati-ati mek para priyagung sing dadi panutan. Aja sampe duwe prilaku sing dadekno pitakonan karo murite. Apa maneh nek sampe murite mau duwe elek penyono karo kiyaine. Kiyaine gak dadi masalah, tapi murite. Niki mbarakno napa? Gak manfaat ilmu ni gurune. Saken ngeta ulama niku resepe sak siji tok mawon syafaqatan lil ummah ulama niku siji tok sing welas karo umate kenyataane sing iso nangisi karo umate nggih napa mboten la sing kathah niki mboten pejabat-pejabat niku ngeta sing diteleki niku para kiai-kiai sing lungguh teng permukaan sing pun lungguh teng pundi-pundi nggih ta pancen digawe alat kadang-kadang niku engko barang wis lungguh masyaallah ditemoni niku angel nggih napa mboten lha kiai-kiai sing nyelempet-nyelempet iki lho kadang-kadang nangis terus pundi ya Allah terus gak tuman disambangi karo pejabat niku eh mongko niku sing mandi niku nggih mboten pinten-pinten wa al-waliyul masyhur bi barokatil waliyil mastur mboten kurangan wali gede barokai wali sing siniden nggih niki hati-hati ayo nggih ta para kiai para ulama niku digelek disurungi dua disuwuni barokah aja dijarno napa malih sing modele mboten tampil sampean pun ta wah mungkin tampil-tampilan mawon nggih ta saken pun nggih dadi para rawuh ingkang kawula mulyakaken kala wau niki ingkang saged kawula aturaken tujuan kula kali panjenenganiku namung setunggal yak napa dados kawulanipun Gusti Gusti Allah ngeten mawon nggih ta carane cuma setunggal mawon tepak sidekut tawajjuh nggih iso genakno nglungguhno atine teman-teman madhep teng Gusti Allah aja nggawa elmune aja nggawa turunane aja nggawa pelungguhane sing digawa cuma siji tok pokoke pokok namung derek dawuhe Allah derek mangawula dateng perintahipun Gusti titik aja bahas ilmiah kok jadi tawar menawar mungkin niku, nggih bahas ilmiah, kok mek sadurunge di luar api berangkat, nggih, terus niku tujuan kula matur teng mriki niku, mangkane kula nyuwun pendunganipun dateng para ulama billah wal masyayikh fillah, dateng para bini sepuh, dateng para kiai-kiai, nggih, ingkang kula suwun niku napa? Panjenengan dongaaken al-khidmah, mpun didelok al-khidmahe, sampean pirsani wonten napa wonten ing sak lebetipun al-khidmah niku. Nggih ta, mek pancen teng mriku niku pancen sae minangka nderek ahlus sunnah wal jamaah dipun sampurnaaken gonceng dateng para aulia illah wa ibadillahis sholihin sampean dongaaken mugi-mugi saged napa? Saged dipun ayomi, ngayomi dateng anak turun kula lan panjenengan sedaya hatta ila yaumil qiyamah. Niku penyuwun kula. Nggih ta, pun niki saat-saat terakhir nggih pun niki pun wis pokoke niru lak mari. Nggih ta, pun mboten enten malih sampun. Pun nggih kangge kula kali jenengan sing kathah. Pun monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama
1: Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab waghfir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadhra liwajhikal karim ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal 'alamin. Wa sallallahu 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin amin Allahumma amin.

0: Hari ulang tahun Usafi Kopler Community di Pondok Pesantren Al-Fitrah Gresik, Kembangan 99 Gresik, Jawa Timur. Hari Sabtu tanggal 18 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib Istiqomah di Pondok Pesantren An-Nuriyah Gebang Bonang Demak. Hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu jam 7:30 pagi. Manakib Istiqomah Triwulan di Musola Bustanul Mustafizin, Pangkalan Tugu Sayung Demak. Hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Masjid Suwatun Hasanah PRF Triwulan Sayung Demak. Hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Kradenan di halaman Balai Desa Banjardowo Kradenan, Grobogan. Hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak. Hari Rabu tanggal 22 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Masjid Darul Anwar Blaten Mijen Demak. Hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Masjid Baitur Rahim Mutih Banjarjo Guntur Demak. Hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu di Makbaroh Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu Mutih Kulon Wedung Demak. Hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur. Hari Jumat tanggal 24 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Pojok, hari Ahad malam Senin tanggal 26 Juli, di halaman Balai Desa Pojok, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai Ba'dal Maghrib. Manakib Istiqomah di Musola Baitul Hau, Karangturi, Bogosari, Guntur, Demak. Hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Godong, hari Rabu malam Kamis tanggal 29 Juli, bertempat di halaman Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai Ba'dal Isya awal. Manakib Istiqomah di Musola Baitul Hau, Karangturi, Bogosari, Guntur, Demak. Hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Musola Baitul Mutakin, Wonoketingal, Karanganyar, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah Rolasan Masjid Ar-Ridwan Mintregen Kebon Agung Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib Istiqomah Limolasan Masjid Al-Huda Ngariboyo Werdoyo Kebon Agung Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib.
1: Rasika FM. Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
2: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.

Ungaran Salatiga Ambarawa sudah menghadirkan beragam acara yang kami harap dapat menjadi teman yang menyenangkan dalam segala aktivitas Anda seharian ini.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

0: Segera kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Puluhan korban dugaan penipuan pembelian rumah di perumahan Bandarjo Village Permai, Kecamatan Ungaran Barat, mengadu ke Komisi C DPRD Kabupaten Semarang. Mereka menuntut pihak pengembang mengembalikan 100% uang yang sudah disetorkan karena proyek perumahan mangkrak dan adanya dugaan satu kafling dijual kepada dua pembeli berbeda. Koordinator korban Matius Dwi Rubianto menyatakan total kerugian dari 17 korban yang terdata saat ini mencapai 1,4 miliar rupiah. Sementara beberapa korban bahkan sudah melaporkan kasus Wan Prestasi ini ke Polres Semarang.
2: Tuntutan kami di sini karena dari developer sudah Wan Prestasi, kami ingin hak kami, uang kami yang telah disetorkan kembali 100%.
3: Total berapa Pak sudah membayar berapa?
2: Kalau saya 148.600.000 rupiah. Ya kalau dari 17 tanda tangan yang saya kumpulkan, yang untuk saya lampiran di permohonan audiensi itu 17 orang. Itu kurang lebih 1,4
3: M.
2: Ya, M. Kami mintanya uang kembali karena
3: sejauh ini pengembang belum mengembalikan. Kenapa misalnya Pak?
2: Ya seperti yang disampaikan tadi di audiensi, dia menunggu rumahnya laku, padahal seperti yang tadi dijelaskan, sebenarnya rumahnya sudah laku, tapi uangnya tidak diberikan ke pemilik sebelumnya.
1: Sementara itu, Direktur PT Cahaya Bumi Teknika Eko Prastio berkomitmen akan menyelesaikan pengembalian dana korban sebesar 1,5 miliar rupiah. Proses refund ini akan dilakukan dalam 3 tahap, sejak akhir Juli hingga akhir September. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan sejumlah skema baru guna mempercepat penanganan sampah melalui teknologi alat konversi energi. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan pihaknya menerapkan dua model utama, yakni teknologi Refuse Derived Fuel atau RDF sebagai bahan bakar alternatif, serta pengolahan sampah menjadi energi listrik. Teknologi RDF akan diaplikasikan di 4 daerah dengan dukungan industri semen. Sementara wilayah yang memiliki produksi sampah di atas 1.000 ton per hari akan diarahkan menggunakan sistem rayonisasi menjadi tenaga listrik. Selain itu, Pemprov Jawa Tengah juga memperkuat strategi lewat pembentukan 210 desa mandiri sampah agar

0: pengelolaan dapat berjalan berkelanjutan mulai dari tingkat RT hingga kecamatan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Selamat pagi. Siapa yang WFH, mana suaranya? Ya kebalik, Ding. Harusnya yang tidak WFH, mana suaranya ya?
1: Nah,
0: WFH,
1: siapa yang di jalan, mana suaranya? Siapa yang sudah sampai kantor, mana suaranya? Di hari Jumat Kliwon, tanggalnya sudah 17 di bulan Juli 2026.
0: Oh, ini Kliwon toh? Oh, alah.
1: Jumat Kliwon.
0: Ya, jadi masih WFH ternyata di Jawa Tengah. Ya, walaupun secara persentase cilik kecil memang, baik itu di tingkat kabupaten kota ataupun di tingkat provinsi gitu kan, tapi ya cukup membantu mengurai kepadatan dan mengurai antrian yang hampir setiap pagi ada terjadi rapet. Aduh. Ya, Jumat agak slow.
1: Dan syukurnya lagi hari-hari kayak begini adik-adik lagi pada MPR sudah selesai ya?
0: Sudah tau ini, semua sudahan.
1: Iya. Sudah pada ikut pelajaran awal ya. Ya adik-adik ini sudah diantar sampai 3 hari, 4 hari sudah berani sendiri yang SMP ya. Kalau yang SD mungkin masih diantar sebulan.
0: SMP?
1: SMP sudah berani sendiri lah.
0: Iyalah ya.
1: Nomor segede kok.
0: Segede SMP ki.
1: Sudah masa apa namanya, pra-remaja. Sudah 15, 14.
0: Emang gitu. Masih, menurutmu masih ada nggak anak yang baru masuk SMP tapi masih bawa-bawaan?
1: Iya ada.
0: Ada?
1: Kalau sekolahnya rodo-ado, terkemak. Ya bisa juga, misalnya sekolahnya biasanya kan di Ungaran, harus pindah ke kota Semarang karena SMP. Ya kadang masih diantar, atau yang tadinya di kecamatan, di daerah pedesaan, sekarang harus ke kota ya. Itu biasanya masih terke pae, mae, atau terke kakaknya. Ya itu mbok-mbokan bukan sih, tapi gitu, penyesuaian
0: keluarga-keluarga.
1: Tahap penyesuaian. Aku dulu waktu SD SMP nggak ada yang nganter.
0: Ya podo.
1: Berani.
0: Ya podo.
1: Tapi karena di desa itu melaku bareng-bareng, itu jaraknya 1 kilo apa itu biasa. Karena ya namanya dengan teman tuh kadang sambil ya, ngobrol-ngobrol di jalan. Tapi kalau SD sekolahnya gandeng dengan rumah, jadi nggak masalah. SD langsung melebu-melebu, malah langsung ini tukaran.
0: Wis batin.
1: Amplok-amplokan sama temennya.
0: Wis batin. Bentukan lu kayak bentukan preman ngono.
1: Iya, nang sekolah tadi. Tukang gelut ya. Dan tidak pernah menangis saya.
0: Mosok?
1: Enggak pernah ono glusuk nangis opo iki cengeng
0: kuwi. Oh gitu.
1: Balik ya balik meneng wae. Meneng omah tatu-tatu digruweki koncone. Biasa jadi agak bandel itu efeknya ya bagus. Jadi kita menjadi lebih dewasa, lebih kuat dan lebih berpribadi.
0: Maksudnya kalau kita zaman dulu kecil, padu-padune antara anak kecil ki opo ya, kayak sebuah hal yang kayak nek sawane kita di depan guru atau di depan orang tua, yo padu sing banter, wes cepat padu sing banter, puas-puas ke. Digitu-gituin kan sekarang istilahnya. Ayo, biar
1: arep apa kowe?
0: Yo kowe meh ngopo cepat padu saiki yo ning arepku.
1: Nek waktu kecil kita itu sudah mempunyai rasa apa namanya agak pemberani gitu. Itu efeknya ya kita tidak cengeng, tidak manja, tidak ini ya. Makanya bukannya sekarang nyuruh terus pemberani gitu padu, enggak. Tapi biasakanlah untuk mandiri, jangan terlalu cengeng, jangan terlalu siti-siti kon terke, siti-siti nangis, jangan ya. Jangan cengeng, kuatkan hati, kuatkan diri menjadi pribadi yang mandiri dan kuat dalam segala hal.
0: Dulu tuh aku jadi inget tau dulu waktu zaman SD kelas 5 apa kelas 6 gitu, ada guruku pernah bilang, laki-laki tuh nangis silahkan, tapi kalau bisa enggak usah ya, orang-orang lihat.
1: Nah, sampai kelihatan.
0: Nangis kono sembarang, tapi jangan sampai empat orang lain lihat kalau kamu menangis. Asik. Guru olahraga itu.
1: Lu kan arep nang di mau ke kamar mandi.
0: Ngopo? Ngopo? Nangis.
1: Biar enggak kelihatan, Pak. Iya, itulah kadang anak-anak kecil itu kan jiwanya masih jiwa yang ngar sidik-sidik plek, sidik-sidik plek ya, nggak tahu bahwa temennya juga sakit. Nah kalau kita disakit-sakit ya orang lain berarti kita pukul ya sakit, itu harus ngerumangsani dan merasa itu nanti semakin dewasa akan semakin tahu. Sing wegah dijiwit ojo jiwit, sing wegah diketak ojo ngetak. Nek dulu waktu waktu kecil aku sidik-sidik jaluk ono kancane kae alah ora ono kae ora. Itu namanya ngancam, jangan. Ya karena dulu kecil di desa itu kan memang temannya banyak. Jadi menyenangkan sekali, bisa jalan kaki. Aku tuh SMP ya 1 kilometer lah jalan kaki lewat pinggir jalan raya itu masih sepi. Sekarang jalannya serak kena dipiak pagi, rame. Jadi mau jalan kaki gitu seperti rasanya saya lihat sekarang kalau lewat jalannya
0: jalan raya ya,
1: jalan
0: ada yang di dalam kampung gitu lah ya. Iya gak sih?
1: Iya, mesti di jalan raya. Kalau sekolahan yang masuk kampung ya sekolahan di camatan mungkin masih ada. Atau di SD di desa
0: masih. Oh SD, dingin, SD kalau masih
1: SMP,
0: dingin, ya.
1: SMA itu rata-rata di dekat jalan
0: raya. Di pinggir jalan raya ya.
1: Memudahkan akses.
0: Kayak berarti istilahnya momen-momen kita mulai bareng melaku, turut RT, turut RW, turut omah, berarti sudah pemandangan yang langka.
1: Langka saiki. Oh, semuanya dah minimal motor. Sepeda ontel lu jarang. Aku dulu SMP ada nih yang sebagian waktunya dengan pejengki. Itu hadiah sunatan.
0: Ah, gemes.
1: Pejengki mereknya Poenik. Poenik. Tapi karena jalannya

0: Dan aja aku aras-arasan lah.
1: Terus gak dipakai.
0: Terus mending jalan kaki. Karena sampai sekolah tuh sering kemeringet. Aduh, kemeringetan karena jalan, tapi ya sehat aja nih. Tapi terus melaku ya, melaku. Soalnya sok diboncengi. Sok diboncengi wong. Ya ingat ya, SMP itu paling mengasihkan ternyata SMP.
1: Iya, aku juga SMP sih.
0: Kalau SMA sih kita sudah dewasa ya. Kalau SMP itu antara cik bocah sama menjelang remaja.
1: Rasanya tuh kalau aku merasa SMP itu masih ada kebebasannya gitu loh.
0: Bisa jungkir balik salto.
1: Masih bisa hai gitu, masih bisa banget gitu. Tapi kalau aku sudah SMA tuh kayak, ih aku wis gede.
0: Wis ditanggung jawab.
1: Dari aku meh piye iki, kuliah. Wah. Bapak ibune randhe duit.
0: Waduh.
1: Meh kerja ya piye, pengen kuliah. Nah, mulai, udah mulai pikirannya itu sudah mulai berkecamuk gitu loh.
0: Resah dan gelisah.
1: Sudah mulai berkecamuk untuk apa? Untuk mikir setelahnya gitu loh.
0: Aku malah aku rasa kuliah Pak, kerja ya Pak.
1: Wis cakep.
0: Sekolah sih, sekolah sih. Setugasi bapak golek
1: iki. Iki gemes banget.
0: Ngono. Aku rasa
1: kerja. Ya ngono sih.
0: Karena temanku tuh ada yang SMA langsung mendaftar di CPNS langsung diterima waktu itu tahun-tahun.
1: Buset lu tahun berapa sih lulus SMA daftar PNS?
0: Ada apa-apa pendaftaran CPNS dia ikut keterima.
1: Oh.
0: Jadi lulusan SMA waktu itu masih berharga.
1: Oh, zaman dulu masih oh ya SMA ki. Iya. Dulu zaman kamu dulu kayaknya guru-guru tuh lulusan SMA juga ada.
0: Guru tau. Ya SPG.
1: SPG itu
0: terus
1: apa?
0: Sekolah pendidikan guru.
1: Oh.
0: Terus habis itu terus kuliah baru setelah jadi guru kuliah di IKIP lah, kuliah di mana? Nanti S1. Jadi gurunya sudah nanti SPD gitu setelah
1: ya saya kira raya payu lah SMA kok jadi PNS.
0: Kalau sekarang
1: langsung
0: ya,
1: di depak
0: ya apa namanya minimal sarjana
1: iyalah
0: S1 S2 S tungtung lah harus S1 S2
1: minimal kudu SSSSS
0: jurusannya ya kudu pas podo karo yang diinginkan yang enggak pas kan nanti kacau.
1: Pokoknya kerja apapun kalau kerja sama negara tuh ya minimal kudu S enggak sih minimal?
0: Iyalah. Kalau ya perusahaan swasta atau negara biasanya yang membutuhkan sesuai dengan keilmuan yang diharapkan.
1: BUMN iya. BUMN ya kudu S minimal.
0: Sarjana. Aku SMA ya S1 juga sih. SMA.
1: SMA tok siji ya.
0: SD, SMP berarti S3.
1: Cok ya.
0: SD, SMP, SMA. Atau apa STM.
1: Kerja apa saiki
0: zaman lulus STM. Sekolah terkemae.
1: Tapi rak bobon kan?
0: Enggak lah, aku nek diterkembahku aku malah nangis.
1: Ah gemes banget kok diterke mbahne.
0: Lah wis anggar mbahku balik aku malah sedih yo.
1: Lah kenapa?
0: Loh, mbahku balik. Ya delokke saka mburi iki malah sedih, terharu. Lah mbahku balik dhewe mesake.
1: Mbahan berarti.
0: Mesake aku diterke, bar mbahku balik aku terharu, mesake mbahku balik dhewe. Jadi kalau sama mbahnya itu di kampung itu aku manggilnya kan Simbok. Seperti bapakku manggil mbahnya.
1: Oh.
0: Manggilnya Simbok. Wah, lah Simbokku balik aku malah terharu. Loh, mbahku balik dhewe. Nah, aku mesake karena aku karo mbahe kan akrab. Jadi aku diterke maksud aku balik ora ngeterke. Mesake aku padahal masih kecil loh, TK loh waktu itu. TK-ne yo aduh nek TK-ne di tengah kampung. TK-nya ya.
1: Oh iya, nek TK iya. Masih pada di tengah karena kampung, ora ning pinggir dalan.
0: Biasanya di dekat balai desa nek di jadi ono balai ya desa, TK, kelurahan, nanti di sampingnya kantor desa.
1: Kalau enggak masjid kampungnya itu.
0: Ya, itu gitu biasanya. Di desa ya persis seperti itu. Di mana-mana saya lihat juga hampir sama kok. Di desa, TK, kelurahan, terus balai desa, terus rumah Pak Lurah, Pak Cari. Neneng di sopo ngono.
1: Valid banget lagi rumah Pak Lurah. Valid pol.
0: Pak Lurah ya, mah kono. Iki disuwun ke tanda tangan Pak Cari ya sebelah.
1: Valid.
0: Jadi kalau di desa itu menyenangkan sekali suasananya ya.
1: Valid bener.
0: Aduh, bener. Jadi ingat pulang kampung. Nanti saben sasi apa sapar itu wayangan di balai desa nanti wayang.
1: Valid banget. Kalau tinggalnya di Geraha Candi Golf gitu tuh ada balai lurahnya nggak sih?
0: Namanya balai RW kalau di sana.
1: Maksud di Geraha Candi Golf ada balai RW-nya?
0: Ada kan ada. RW-nya juga ada RT RW kalau di kantor apa perumahan-perumahan gitu nggak ada terus kelurahan jauh kelurahannya.
1: Loh, berarti kalau tinggal di Geraha Candi Golf itu alamat rumahnya rumah Bapak
0: RT
1: Jamal.
0: RT RW.
1: RT jalan, RW tetap.
0: Iya toh misalnya jalan mur apa jalan Gunung
1: Jalan
0: Sekian.
1: Cluster.
0: RT 11 RW cluster atau apa namanya diamond misalnya.
1: Diamond.
0: RT, RW. Nah, tanya Pak Bu Artanto tuh tahu persis tuh. Klasternya apa, RT berapa, RW berapa. Adanya ya Pak RT, Pak RW, balik RT, balik RW. Gak ada kelurahan. Kelurahannya ada di, mungkin di tempat yang lain. Kelurahannya itu, kelurahannya pun tinggi. Wah, belum betul ngertos paling ngono. Gak tahu saya kelurahannya di mana.
1: I don't know.
0: Kalau nama kelurahannya tahu, tapi tempat kelurahannya mungkin kita hanya ketemu tuh setahun.
1: Enggak, tapi kayak lokasi-lokasi yang kayak balai desa terus di sebelahnya ada ini. Ini kalau di perumahan-perumahan gitu kan mesti raono kan.
0: Hanya di desa itu. Kelurahan, rumah Pak rumah Pak Lurah, rumah Pak Carik, terus ada TK-nya dan juga mungkin dekat masjid juga itu lengkap lah, lengkap banget. Jadi satu layanannya.
1: Ya, ya, siapa yang work from home, mana suaranya? Di rumah lah, work from home mak.
0: Yang work from home di kantor.
1: Pak Rizky Septa ya. Al-Fajar, selamat pagi. Wih, ini pagi-pagi perjalanan Wonosobo. Sudah sampai Wonosobo katanya.
0: Aduh. Kota julukan Wonosobo itu kota dingin.
2: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jamal. Beli menyapa di pagi ini di tanggal 17 Juli tahun 2026 ya. Pukul 6 lebih 1 menit masuk di kota Wonosobo. Untuk lalin pagi ini dari Kaligawe sampai Wonosobo lancar ya, dua arah, tidak ada catatan.
1: Mantap
2: yang berarti maksudnya
0: si Allah sepi nih.
2: Sebelum sepi. Alun-alun Ungaran dari arah Semarang ya, sebelum alun-alun lama itu ada truk tronton yang mogok di lajur kiri tanpa menyalakan lampu hazard. Terus di situ lancar sampai dengan Wonosobonya, tidak ada catatan lagi. Untuk cuaca di Wonosobo di pukul 6 ini masih sedikit kemaram ya Bun ya. Suhunya di angka 17 derajat Celcius.
0: 17?
1: Wih, 17.
2: Tadi di pucuk Kledung itu menyentuh 14 derajat Celcius.
1: Ini ya. Sama kayak AC di ruangan kita pun.
0: Kalau di Kledung 14 lebih dingin lagi.
2: Nanti ke arah Banjarnegara di info lagi. Terima kasih.
1: Terima kasih. Ini AC di ruangan kita 16.
0: Nah ini seademnya kok ngineki neng Wonosobo tanpa AC ya.
1: Berarti hawanya Pak Resi Septa Al-Fajar sama kita sepodo ki hawanya.
0: Iya, kalau di Kledung tadi malah 14 ngeri ya. Lebih dingin lagi.
1: Oh cakep. Dari Kaligawe langsung bus sampai Wonosobo nih laporannya guys.
0: Bar keringetan Kaligawe langsung didinginkan di Wonosobo.
1: Iya makanya. Aduh. Pak Mufet.
3: Selamat pagi dan zaman pengikat. Selamat pagi Kondosika. Jam 6.00 ini sudah memasuki kawasan kota Semarang, mau menuju ke Simpang 5
0: Senam.
3: Dolalin dari Tegalur Meranggen menuju Masjid Gariadi melalui Bapur Ganebo, Pasar Meranggen, Pertigaan Penggaron, Pedurungan, Hayam Sari, dan ini sudah masuk kota Semarang. Lancar yang arah timur ke barat dan sebaliknya juga, yang dari arah barat ke timur juga lancar sekali. Pagi hari ini lebih awal karena Jumat sehat ya, biasanya sebelum kerja kita olahraga dulu 1 jam untuk jalan kaki. Oke, baik, terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Salam ya. Sehat selalu.
0: Salam sehat selalu.
1: Matur suwun, Pak Mufid. Wah, olahraga dulu Pak Mufid toh pagi-paginya hari Jumat. Berarti kalau Pak Mufid bukan WFH work from home tapi work
0: from
1: olahraga.
0: Sport.
1: Work with olahraga, WWO kalau Pak Mufid atau di pagi hari hari Jumat.
0: Kerja dari lapangan.
1: Iya, betul sekali. Pak Hari Ratmoko WFP ya, work from port.
0: Dari pelabuhan.
1: Dari pelabuhan.
0: From the sea.
1: Pak ya, Muslim, Pak. Ini situasi di Jalan RM Hadi Subono Mijen ya.
0: Oke, okay. Lah kan Jumat, okay. Pak. Coba kalau kemarin.
1: Iya, Jumat toh.
0: Iya, ya. Ya motornya banyak sih, pabrikan itu kerja kok.
1: Makanya aku kalau Jumat toh udah hampir 2 bulan ini kalau bangun pagi di hari Jumat tuh kayak Jumat. Yeay. Orang kayak Senin sampai Kamis kayak tangi. Oh, tapi kalau Jumat tangi, wah, Jumat. Yeay. langsung semerindil.
0: Mantap. Tangi Jumat pagi itu mesti melek mata nih.
1: Iya jelas nek kuwi nek jam merem ya urung tangi.
0: Tangi biak lah. Jumat deh, santai.
1: Pak Aziz Noverdi.
4: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal serta kawan-kawan semuanya. Menyapa kembali di edisi Kelana Pagi di hari Jumat yang penuh berkah di hari yang ke-17 di bulan Juli tahun 2026. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat ya, Mas Yuda dan Bung Jamal.
1: Amin.
4: Meskipun ini saya juga agak serak-serak basah, batuk, flu, pilek sudah 2 hari ini. Mas Yuda dan Bung Jamal di kantor juga seperti itu, rata-rata ini kena sakitnya kok flu, batuk dan pilek ya. Mungkin karena perubahan cuaca ataupun kebanyakan minum es. Tapi sudah antisipasi untuk selalu konsumsi multivitamin dan jahe hangat. Nah, untuk aktivitas lalin meluncur dari Tambak Haji Raya menyusuri Jalan Pantura Wali Songo masuk Prof Hamka, ini sudah sampai di BSB City. Untuk aktivitas lalin saat saya melintas masih terpantau ramai lancar di kedua arahnya ya, masih dari Bung Jamal. Bagi yang mengarah ke Mijen ini, saya mau ke Belanda Bali, ataupun yang dari Mijen Boja mau mengarah ke Kota Semarang, masih relatif kondusif. Sementara untuk cuaca kelihatan cerah karena matahari sudah menampakkan sinarnya. Gitu ya, masih dari Bung Jamal, tetap jaga kesehatan, jaga jarak aman, patuhi rambu-rambu lintas, serta yang terpenting hormati pengguna jalan yang lain. Begitu ya Mas Yudha dan Bung Jamal, selamat bertugas ya.
1: Oke.
4: Semangat. Terima kasih.
1: Nah ini contohnya nih, tadi dari Pak Muslim sama Pak Aziz Noverdi yang ada di kompleks premium Bukit Semarang Baru, di mana balai lurahnya di Bukit Semarang Baru itu.
0: Kelurahan
1: dengan lahan dan juga luas yang hampir ratusan hektar kompleks Bukit Semarang Baru itu, berarti balai desa atau balai lurahnya di mana?
0: Kelurahannya mana aku enggak tahu kok.
1: Apa Bukit Semarang Baru itu kelurahan itu sendiri wong luasnya ratusan hektar gitu?
0: Nah, ini mungkin yang orang sana yang tahu. Kelurahan apa?
1: Terus kalau kita jadi lurah di perumahan-perumahan premium, wong-wonge do ora ora don ritik itu berarti.
0: RT RW, nanti RT RW diarahkan ke kelurahan tetap.
1: Lah iya, maksudnya nah, ketika
0: lurahnya di mana itu
1: kalau kita jadi lurah baru di area perumahan-perumahan premium kayak gini,
0: warga, ya?
1: Yo enak toh ya, istilahnya wong-wonge rada ya, nardir-nardir.
0: Iya, ya sama aja tetap ada
1: yang
0: lah. Lah untuk pengurusan-pengurusan kependudukan, kemudian masalah pendidikan apa ya tetap ke kelurahan. Saya minta tanda tangan ya tetap.
1: Nah, ini coba nih di Bukit Semarang Baru kan, coba Bukit Semarang Baru itu luasnya berapa sih? Luas Bukit Semarang Baru.
0: Luasnya dalam kurung banget mesti, luas banget.
1: 750 hektar pun nah, nanti ke depan akan pengembangan masih ada land bank sebesar 1000 hektar ke depan yang akan menjadikan Bukit Semarang Baru sebagai area kota mandiri di wilayah Semarang Barat oleh PT Karya Deka Alam Lestari. Buset, 750 hektar. Luas. Berapa kelurahan tuh berarti di situ?
0: Kelurahan Endi aku enggak tahu tuh.
1: Kelurahan Endi.
0: Kelurahannya apa
1: gitu. Kamu pernah muter-muter di Bukit Semarang Baru kan?
0: Pernah, tapi udah lama pas belum.
1: Ngelegiwa kalau ada kantor balai kelurahan enggak?
0: Belum tahu. Ngerti ini perumahan ya, enggak belum tahu nih kelurahannya mana. Sebelah mana enggak tahu karena waktu itu shooting ya aku fokus di seputaran telaga itu. Shooting aja di situ tuh sambil lihat-lihat jadi enggak tahu kelurahan ini. Oh, di tempatnya Pak Bowo.
1: Maksudnya ketika kita tinggal di area premium gitu kan tetap kita butuh kebutuhan untuk untuk kebutuhan sipilnya ki ono banget atau tetepan
0: lah ya. Sebagainya tetap ada. Ini enggak tahu di sebelah mana atau ini kelurahan endi, kecamatan endi, enggak tahu. Artinya sebagai ki kompleks.
1: Dengan luasan yang mencapai ratusan hektar kok gitu tuh desa tuh menurutmu sampai ratusan hektar enggak?
0: Kalau desa ya, enggak. Ya kalau di kabupaten-kabupaten di daerah ya, kalau di kota mungkin enggak begitu luas.
1: Kalau menurutmu kalau 750 hektar itu bisa satu kelurahan atau dua?
0: Iya, satu kelurahan.
1: Satu kelurahan
0: itu ada. Mungkin juga bisa juga kalau nanti pengembangannya bisa dua, tergantung.
1: Kalau Geraha Candigol itu berapa sih luas? Ini aku by the way tinggal asal Google ya, Kamarasika ya. Mungkin kalau Anda yang tinggal di situ ya bisa kasih kabar lah. Luas pegawai, Geraha Candikol.
0: Enggak, saya pegawai Pemkot tahu.
1: Nih, untuk perumahan dan area Geraha Candikol Kota Semarang total 360 hektar.
0: Luas.
1: Wow.
0: Satu kelurahan.
1: Masih ada sekitar 190 hektar Geraha Candikol yang nanti akan dikembangkan menjadi kawasan hunian elit dan juga fasilitas penunjang. Menyala.
0: Pak Bowo, Pak Bowo nih, daerah Pak Bowo berapa?

0: nih.
1: Wes dibuka ki. Ya wes lah, buka sisan ya Pak Bom, mohon maaf ya. Luas Citra Grand Semarang.
0: Itu juga luas lu.
1: Oh, 95.
0: Oh, masih baru belum.
1: 95 hektar ya. Saja. Maksudnya enggak sing se Gong Bukit Semarang ya, baru kayak ya. Atau Geraha Candi Golf gitu loh. Pak Adri Rama Baskara, selamat pagi. Wah, pagi-pagi kok dengerin laki-laki dan tangisan, aku jadi ingat pesan leluhur. Laki-laki hanya boleh menangis saat hujan biar gak ketahuan yang tetes deras itu air mata atau air penghujan. Sama katanya Tuhan menciptakan tangis perempuan biar laki lupa akan tangisannya. Ayo sarapan dulu, sarapan dulu.
0: Hai, kata-kata bijak dari bapak kita nih.
1: Ini tuh ada Pak Faisal Madiansyah cerita kayak gini. Maksud Mas Jamal, ini tuh tadi saya foto sekitar jam 6:30 pagi.
0: Penampakan di langit.
1: Penampakan di sebelah utara menuju ke timur. Apakah itu pesawat, meteor, atau rudal? Heh?
0: Oh ini, oh. Kecil ini ya.
1: Lah, di mana lokasinya Pak Faisal?
0: Mungkin ini pesawat Pak.
1: Kan iya kali ya.
0: Ada asapnya di belakang tuh. Jet atau apa gitu. Sudah lama enggak ngurusin pesawat saya, Pak. Sejak lahir, Pak. Enggak tahu.
1: Ini dibantu jawab sini sama Pak Heru nih, Pak Heru Susiawan nih. Mas Yuda, Mas Jamal, selamat pagi. Ini saya kasih tahu ya, untuk di Geraha Candi Golf itu RT RW-nya ngikut ke kampung di sekitarnya tuh loh. Warganya enggak ada yang mau jadi RT RW. Jadi alamatnya ya satu, nama klaster, nama blok dan nomor rumah.
0: Oh, kelurahannya Jangli.
1: Kelurahannya Jangli. Ini
0: enggak di Geraha Candi Golf. Where are you from? I'm from Zhangli. Zhangli. Korea? Yes. Zhangli.
1: Pak Resep Afriti ya.
0: Loh.
1: Kecik buka buka roti pisang iki mesti iki Bu Resep iki kerusak-kerusak kok ya.
0: Wong lagi mangkat kok, mangkat.
1: Ya saya ngerti makan ini kan biasanya nek roti sini gedang kan kerusak-kerusak gitu plastiknya.
0: Arem-arem kan.
2: Pagi Mas Yuda, Bang Jamal jam 6:19 lewati TL
0: Pasar Aceh.
2: Lampu merah Pasar Aceh, lampu TL-nya always menyala sekarang, lalinya itu masih lancar. Car.
0: Ingatlah hari apa, Pak?
2: BSV itu kelurahannya ada yang ikut pesantren, ada yang ikut jati barang, Mas Yuda. Oh, kalau yang jati barang itu aku sering lewat kantornya itu di sekitar belakang Sabara itu, Mas.
1: Oh, di belakang Sabara ada kelurahan.
0: Oh, kelurahan jati barang. Kalau pesantren, aku baru tahu ada kelurahan pesantren ternyata ya.
1: Pak Rizky Septa juga bilang itu Bukit Semarang Baru itu ikutnya dua kelurahan.
0: Kedung Pane.
1: Yang satu Kedung Pane, satu sama saya yang timur jalannya, yang barat itu aku lupa.
0: Kedung Pane malah.
1: Pak Miftah ya sama, kayak Pak Resep Afriti ya. Bukit Semarang Baru kayaknya masuk pesantren beberapa kelurahan Barang. Administrasi. Pesantren ada, kelurahan Jati Bareng sama Kedung Pane.
0: Kayaknya sih gitu, orang sana aja kelurahannya enti. Apalagi kita yang jauh, gak apal.
1: Nah, ono TK rak di situ. Ono TK sama
0: TK-nya TK swasta. Gede ada. Nah, TK yang enggak milik kelurahan kan kalau di desa kan TK-nya milik kelurahan itu. TK Pertiwi.
1: TK Pertiwi.
0: TK Rahayu.
1: Guru-gurunya juga kadang dari petugas kelurahan ya. Ingat TK banget
0: Rahayu,
1: aku.
0: TK Pertiwi. TK Maju.
1: Ah, gemes.
0: TK Putri Bangsa. TK Cendekia. TK ada yang namanya burung juga ada TK Kutilang.
1: Iya, biasanya TK nama-nama Bindis. Gitu-gitu toh. Pak Puji Waluyo, perjalanan dari KIW. KIW Ungaran Karang.
0: Cari Pak Puji Waluyo.
1: Iya, kemarin kita kan ada acara di kawasan industri Wijaya Kusuma. Kita langsung nge-mapping ya. Oh, ini perusahaan tempat kerjanya Pak ini. Oh, ini tempat kerjanya perusahaan Pak ini. Ini Pak ini.
0: Enggak ketemu kemarin.
1: Yang di sebelum pintu keluar, yang di pergudangan, yang banyak keluar truk-truk box itu loh.
0: Oh, iya. Tapi Pak Puji kok enggak kelihatan. Waduh.
1: Pak Bibit Satsu.
0: Ini sudah sampai.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika semua. Absen dari Kota Magelang pagi ini. Cuaca masih temaram Mas Yuda. Ini masih kelihatan mendung. Ini di depan Puskesmas Jurang Ombo.
0: Jurang Ombo.
3: Ini saya mau sarapan dulu. Soto Magelang. Boya.
0: Soto Boya, ya. Jurang Ombo.

0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini jangan deket-deket Pak, kakek ngomong tuh berarti.
2: Kalau di sini, kalau di Jawa Timur kan anu, kerupuk udang yang diremet. Jadi jadi kayak serbuk gitu. Enak itu.
1: Ya kalau Pak Bibit satu di Magelang ketemu sama soto koya lah, di Semarang lah ketemu kakek ngomong koya.
2: Koya.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
5: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting.

0: Ini Gretek Wesi ya.
1: Ada apa ini di kawasan sana kok tumben-tumbenan ya?
0: Dan apakah gerangan ini perlu kita tinjau?
1: Maksudnya yang keterjatanya sampai jadi wakil laporan gitu loh. Biasanya ya memang padat.
0: Iya, tapi nggak sepadat.
1: Cuma nggak sepadat kali ini. Ada pertama dari Pak Sulung ki.
2: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Jalan dari arah UNES ke Perempatan Dewi Sartika pagi ini kayak gini, padat merayap. Terima kasih
0: ada apa?
1: Oke, matur suwun. Hanya volume kendaraan saja Pak Sulung atau ada
0: yang
1: apa di sana?
0: Di sisi kiri atau sisi kanan?
1: Maksudnya kok tumben-tumbenan jadi ya, banyak perhatian.
2: Ini Bang Yuda Pungjana.
0: Apa ini? Volume ya hanya ya.
2: Di negara belum nampak nih.
1: Yang ngatur petugas swasta katanya, petugas negara, belum
0: datang. Ini mas-mas nih.
1: Oke, baik matur suwun. Pertama dari Pak Sulung, kawan. Yang kedua itu kita dapat info dari Pak Noviar Jamal. Ini Pak Noviar Jamal ngasih informasi tapi dari yang agak majunya ya, dari setelah Dewi Sartika di sekitar Sampangannya. Pagi Masjid Mas Jamal, yang kemarin saya bilang traffic light-nya kebak bletuk. Kemarin saya nanya apakah di Jub nggak ada rencana bersih-bersih traffic light. Biasanya kalau gini langsung proyek diganti traffic light-nya mungkin ya, lokasi di jembatan Kaligarang arah menuju Karyadi karena bletuknya sampai menutupi lampunya.
0: Jadi hanya kelihatan sepenggal, sepotong lampu hijau.
1: Setitik bahkan.
0: Nih, harus dibersihkan. Kalau ada relawan atau apa tuh bagus yang resi gitu ya.
1: Kudune. Kemarin itu sudah kita laporkan ke Pak Noviar Jamal, tapi kalau ini belum ada tindakan ya atau belum ada perubahan.
0: Itu kan perlu pakai lap, terus pakai apa cairan apa biar kenceling lagi.
1: Ini lokasinya di sekitar jembatan Kaligarang arah RSUP Karyadi. Oke, matur suwun Pak Noviar Jamal. Pak Rukin.
3: Selamat pagi Rasika.
1: Nanti kita laporkan lagi.
3: Jam 6 start dari Gedung Mundu arah ke Jekulo putus, melaporkan situasi lalin lancar dua arah, dominasi kendaraan roda dua, situasi jalan masih kering, sayung aman dua arah.
1: Wah,
3: terima
1: mantap.
3: Kasih.
1: Ini langsung Semarang sampai Jekulo Pak Rukin. Mantap. Jekulo Kudus dua arah tuh kawan Rasika ya.
0: Masih lancar.
1: Yes, betul sekali. Pak Edi Sasmita, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kantor,
0: atau masih di Solotigo?
1: Mau ke Solotigo yo, Pak Edi Sasmita.
0: Arah Temang Wonosobo.
1: Siap-siap on the way Solotigo dari Demak. Demak Solotigonya bagaimana? Mohon info. Terima kasih kemarin sudah mengisi acara di tempat Pak Edi. Kita yang terima kasih tuh ya Pak Edi, sudah diboyong kita berdua ya.
0: Iya,
1: kita ketemu untuk meramaikan acaranya di, betul sekali.
0: SNBI.
1: Ya, rame toh Pak, kita berdua toh Pak. Approve toh?
0: Yes, pokoknya ketemu sedulur-sedulur yang di sana. Salam buat saudara-saudaraku di SNBI.
1: Nah, ini tadi kita mengcopy laporan barusan ya, Pak Rukin yang sudah on the way Semarang sampai Jekulo. Lancar. Paling tidak koridor Semarang Demaknya baik. Sudah siap-siap menuju arah Solotigo dari Demak pagi hari ini.
0: Sidorjo, ketemu dengan Pak Dokter Darmanto.
1: Pak Edi sebetulnya pengennya ketemu sapa sel, Wendy Yuwono.
0: Oh, gampang, cedak we kok ya. Wendy Yuwono ngulon sithik tekan kewu langsung.
1: Lah Wendy Yuwono ini ana apa ora wong ndekne wonge plusat-plusut itu angel golek aneh.
0: Dijadwal toh.
1: Nanti Pak Imam Semangko 8 pengen ketemu Pak Edi Sasmita, pengen ketemu Wendy Yuwono. Semua orang pengen ketemu Wendy Yuwono.
0: Ngopi-ngopi iki kok Wendy iki menjadi idola.
1: Makane.
0: Aduh.
1: Pak Agus Trioko, selamat pagi dari Jeraka.
0: Sekaligus menjawab. Jeraka masih cerah dan paginya juga masih lalu lintasnya lancar.
1: Pak Andika, selamat pagi. Ini saya videokan dari kokpit sebelah kiri ya. Aku baru berangkat dari Genok 635.
0: Siapa Andika? Mataharinya cemlorot tapi belum panas banget.
1: Lancar kok ya.
0: Lancar.
1: Situasinya Semarang Kudus.
4: Selamat pagi Mas Yuda dan Bang Jamal.
1: Pagi.
4: Salam dari kami.
0: Masyarakat.
4: Dangdut. Kutu Jepara. Kami WFC. Work from Kars. Selamat pagi, kawan Rasika.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, ini Bapak Ibu, nih? Bapak Ibu.
0: Yang bicara ya kan? Mbak Nurul apa Mbak Sinta apa Mbak
1: Sin?
0: Ada Mbak Sinta, Mbak Nurul, terus Mbak Ayu, satunya lagi siapa lupa aku. Dan Pak Andika Perkasa.
1: Yes. Oh iya, nah,
0: tuh Mbak Uli.
1: Kalau aku nebaknya yang barusan ngomong adalah Bu Rohmah.
0: Nah, aku Mbak Uli, Mbak Uli.
1: Kok kamu Mbak Uli? Yeah. Bener gak Pak Andika? Siapa aku nebaknya barusan Bu Rohmah. Kayaknya kalau
0: Bu Ino, Bu Ayu, Bu Sinta, Bu Uli, Bu Rina, Bu Rohmah.
1: Biasanya kalau yang di depan agak kiri kan biasanya yang agak senior toh.
0: Iya.
1: Kalau yang di depan sebelah kok sebelah sopir.
0: Iya,
1: biasanya kalau yang dituakan kan yang ngarep, baru anak-anak yang muda-muda
0: yang di belakang. Buri-buri seneng emangan. Aku tak buri-buri tak ngemil.
1: Aduh, aduh. Nih yang benar adalah
0: Bu Sinta.
1: Bu Sinta benar.
0: Bu Sinta hurt.
1: Pagi Bu Sinta. Selamat perjalanan, wis untungnya lancar ya perjalanannya. Bu Sinta,
0: selalu sukses dan penuh cinta.
1: Asik. Yeah. Nih kalau kamu diundang ke acaranya PT-nya Bu Sinta dan kawan-kawan, kamu mau ke Jeporo?
0: Waduh.
1: Mau?
0: Mau ya. Aku pernah beberapa kali.
1: Jual mahal sitik lo.
0: Perusahaan-perusahaan di Jepara banyak. Ada Ekaman, ada apa itu pernah di Malibu namanya.
1: Oh cakep. Iya, iya, iya.
0: Di sana ada 4 atau 5 kali. Tapi sudah lama kok gak ngundang lagi nih. Apa lali nomor HP ini apa begini.

0: Iki Bu Julia nok langsung WA gini, ih kok ada dibahas Koh Wendy tuh, aku jadi penasaran sama Koh Wendy katanya gitu, katanya Bu Julia.
1: Penasaran juga nih, penasaran nih Koh Wendy tuh bikin penasaran.
0: Nih betul.
1: Kaya apa sih bocah. Iya iya iya.
0: Pak Ragil Priyo Jatmiko, perjalananku dari Weleri.
1: Pak RPJ, yes. Rail Priyo Jatmiko.
0: Weleri sampai dengan kawasan industri Kendal, dua arah rame lancar saja wis ngoten mawon katanya ya. Pak Ragil.
1: Ini mau mampir apa piye ngene Pak?
0: Mau mampir
1: di Sasmito di KIW.
0: Oh, Pak Edi Sasmito mau ke Saltigo kok.
1: Oh iya. Nih.
0: Pak Edi Cahyono.
2: Selamat pagi Bung Jamal.
1: Selamat pagi.
2: Mau menginformasikan perjalanan saya dari Melongo menuju ke Kerapiak. Start jam 5.39. Perjalanan ini sudah sampai di TL Trengkuli. Untuk situasi lalinnya ramai lancar, dominan truk besar dan kecil arah ke Jepara semua. Begitu informasinya.
0: Oke, matur suwun Pak Edi Cahyono. Nah itu untuk koridor Semarang Jeporonya ya. Semarang Demaknya tadi ada kawan-kawan mengabarkan masih baik dan landai. Kemudian untuk di kawasan Melongo sampai Trenggulinya juga lancar. Mana lagi tidak. Jalur yang lancar ya, aku ya. Mau tahu.
1: Kasih tahu. Betul. Kasih report.
0: Bu Nini Herawati.
3: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Pagi ini mungkin karena efek WFH ya, lebar jalannya. Saya nggak bisa videoin. Ini di Pasar AC biasanya agak lumayan terhambat, ini lancar. Bahkan saya sudah arah pulang dari nganterin anak saya yang biasanya jam segini baru sampai di sekolahannya, atau bahkan 6.30 sampai di sekolahannya. Dan ini untuk pengalaman ya, pengalaman SD saya tuh anak kampung di Petarukan Pemalang sana, dusun saya namanya Kebo Ijo. Saya sekolah di SD 5 Petarukan, itu berangkat jalan kaki rame-rame. Pulangnya karena di dekat sekolahan saya ada sungai ya, sungai irigasi, mandi di sungai. Belum pulang kalau belum di
0: cewek lu Bu,
1: pengen jadi temanmu deh aku deh.
3: Di cengkiweng ya, dibawa pulang. Dan itu hampir tiap hari, Masya Allah. Saya jadi inget ini gara-gara Mas Yuda, Bang Jamal.
1: Tanya Bu ya.
3: Dan SMP saya naik sepeda, nyebrangin kali itu juga, kecemplung pula di jembatan.
1: Aduh.
3: Karena gak mau turun dari sepeda, tapi angu-angu di jembatan, kecemplung lah
1: iya,
3: sama
1: ini
3: sepedanya. Itu pengalaman SMP, pengalaman SD pulang sekolah mandi. Baru pulang setelah
1: dijemur
3: sama bapak ibu saya. Dan itu semua saya ceritakan ke anak-anak. Kalau kita mudik ya, saya liatin gitu, ibu dulu begini-begini di sini SD. Pulang sekolah SMP, sepeda diparkir, ngejar-ngejar truk tebu ya. Terus dimakan setebu-tebunya dikupas pakai gigi. Anak saya nggak percaya ngelihat penampakan saya sekarang, masa sih Bu? Oh masa sih? Akhirnya tanyalah mereka ke mbahnya ya, ke ibu saya, dan bener itu. Jadi amazing buat mereka, kok ibu mau mandi di sungai kayak gitu kotor ini itu gitu. Tapi itu luar biasa. Sampai sekarang setiap reuni selalu saya jadi pemenang favorit. Tukang ngajak bolos. Oke, itu pengalaman ya. SMA menyenangkan juga, tapi SMA saya sudah mulai bekerja siaran di radio di Pekalongan, dan sudah agak tersita masa muda betul karena memikirkan mau kuliah. Oke, buat semua kawan Rasika yang punya pengalaman SD SMP di desa yang amazing ya, pasti cerita ya ke anak-anaknya ya.
1: Iya betul.
3: Iya. Menyenangkan sekali, Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, oke, selamat siaran.
0: Oke, mantap Son Bu Nini.
3: Saya baru ngantar.
1: Yes.
3: Semoga nanti jalannya lancar, dan
1: amin,
3: untuk kawan-kawan semua yang ada di jalan, selamat sampai sampai kantor, sampai tempat bekerja, sampai tujuan kemanapun itu sehat-sehat semua. Jumat berkah, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim semuanya.
1: Amin.
3: Penuh berkah, manfaat. Amin.
1: Amin.
4: Untuk PSB, saya ada rumah di Taman Pelangi, Blok D 11 nomor 3. Kita kelurahannya di Pesantren.
1: Pesantren.
4: Just for your info, jadi kita urus apa-apa ke kelurahan Pesantren. Di KTP juga Pesantren. Itu saya KTP-nya walaupun tinggal di Perumahan Jatisari, tapi KTP-nya masih Taman Pelangi BSB.
0: Oh, iya iya. Kalau di KTP itu berarti Geraha Candi Golf atau Bukit Semarang barunya nggak ditulis toh?
1: Ya, nggak tahu nih gimana.
0: Di KTP itu?
1: Mungkin jalan apa?
0: RP oh, jalan atau RP bloknya tadi, deng ya?
1: Ini anak pesantren ternyata pun ini Irwati ya. Tinggal di saya di pesantren.
0: Pesantren kelurahan, orang pesantren tempat gon tinggal.
1: Kira-kirain di pesantren. Ngaji dong.
0: Pak Isrom Ismail, selamat pagi Pak Isrom. Pripun Pak MPLS-nya Pak Isrom?
1: Bapak guru kita, Bapak kepala sekolah kita, selamat pagi.
0: Pripun iki apalagi kan MPLS-nya anak-anak SD SD kan mesti luwih
1: luwih ribet ya karena masih kecil-kecil ya.
0: Gimana Pak Isrom Ismail?
2: Selamat pagi Bung Jamal.
1: Selamat
2: Mas
1: pagi Bapakku.
2: 6.30 sudah sampai di Jalan Meister Woryanto. Tadi dari perjalanan dari Kapaken sampai Gunung Pati untuk tanjakan di Karanggeneng aman lancar, hanya biasa truk-truk itu yang tidak tahu jam operasional. Kemudian juga lancar untuk perempatan mengarah UNES, juga di Jurang Damri juga aman, lancar, dan cuaca juga cerah. Mas Yuda, Bung Jamal, siap. Kalau mau jadi lurah ada lowongan ini, lurah Bandar Jaungaran, kosong, ini ada pensiun baru PLT,
1: ya, ibu,
2: Mas
1: ibu
2: Yuda atau Bung Jamal yang mau jadi lurah ini, tak tunggu.
1: Oke,
2: semangat semuanya Pak
1: LPMK. Nanti saya tak ngelamar jadi lurah.
0: Jauh lu kalau jadi lurah langsung minta neko-neko, minta lurah. Asisten, minta mobil dinas, minta rumah dinas, minta handphone dinas, minta ini dinas, tau pasti.
1: Lurah ngeluneng sirah. Tugasnya nomor no.
0: Untungnya masih lancar perjalanannya. Ada Pak Tri nih, selamat pagi Om Yuda, Om Jamal. Om Jamal ini saya dari Pak Tri BRI.
1: Oh Pak Tri BRI, selamat pagi. Waduh kapan-kapan ketemu lagi nih.
0: Ini jalur Ungaran Salatiga lewat Babadan Bergas Bawen aja.
1: Oke Pak Tri.
0: Lancar masih ya nih Pak.
1: Iya Pak Tri ini ada dua kakaknya nih. Pak Wan, Pak Tu, Pak Tri.
0: Bantu Tri dong. Lancar-lancar Semarang Bawen Salatiga sementara.
1: Syukurlah nih. Syukurlah Gus menjawab. Ini Novi dan Pak Edi Sasmito yang mau ke Salatiga.
0: Oh iya deh. Gitu. Pak Edi Sasmito tadi juga mau ke Salatiga nih ya.
1: Lancar Pak, lancar nih dari Pak Tri kawan kita yang ada di Salatiga, mau ke Salatiga juga.
0: Dari beberapa informasi di lalu lintas Kabupaten